0: betah gitu pun siksa dening Allah Subhanahu wa taala. Pramila nyuwun supados langsung dipun pateni kemawon. Awit saking awratipun siksa ingkang dipun raosaken. Pramila dipun jawab dening Malik, malaikat Malik, qala innakum makithun. Malaikat Malik ngendika, sak temene sira kabeh tetep ana ing papan iki. Tinggal ana ing papan kini. Nggih menika wonten ing neraka. Wonten ayat sanes ugi dipun ngendikake dening Allah taala panyuwunanipun, dunganipun penghuni-penghuni neraka. Kados wonten ing surah Ghafil. Kados wonten ing surah Ghafil ayat kaping 109. Allah ngendika wa qala alladzina fin nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab wa qala alladzina fin nari lan wong-wong kang padha tinggal ana ing neraka padha njaluk padha nyenyuwun marang li khazanati jahannam, penjaga-penjaga ni neraka jahannam. Napa ingkang dipun jaluk, napa ingkang dipun suwun? Ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Tulung dongakno marang Tuhanmu. Tulung jalukno marang pangeranmu supayane yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Adzab iki diringanke saka kita hamba barang sedina wae. Terus nyuwun sumados, nggih adab menika dipun ringanaken nggih sedinten kemawon. Ananging mboten dipun napa? Dipun jawab. Napa ingkang dados panyuwunanipun? Mboten dipun ijabahi. Nah, napa ngendikanipun penjaga-penjaga neraka jahanam? Dumateng penduduk-penduduk neraka jahanam ingkang sami nyuwun kados mekaten wau supados ditungake dipun suwunke dumateng pangeran inggih menika Allah taala supados ngringanaken adabipun barang sedinten kemawon. Lajeng penjaga neraka jahanam anggenipun ngendika qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Menika pitakenan penjaga-penjaga neraka jahanam menika sami ngendika awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Apa rong teka marang sira kabeh utusan-utusan sira inggih menika rasul-rasul kang diutus marang sira kang gawa bukti-bukti kang nyata. Lajeng napa nggih penghuni-penghuni neraka jahanam wau qalu zamin jawab bala sampun. Lajeng fada'u qalu bala qalu fada'u nggih anggenipun jawab nggih napa nggih sampun ya pramila nyuwun dipun dongake wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Allah ngendika lan dungane wong kafir kuwi ya mung ana ing kesesatan. Terus boten dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Nah Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Lajeng alasan ingkang kaping 8 kenapa kok dosa syirik menika dados dosa nggih pembatal ingkang kaping pisan dipun delehke ingkang kaping pisan ingkang kaping pokok nggih kaping pisan. Awit napa annal musyrika syirkan akbar tahrimu alaihi tuhramu alaihil jannah. Tiang musyrik ingkang nindakake kesirikan akbar dipun haramaken nggih piyambakipun saking mlebet wonten ing swarga. Wa yukhladu finnari wa in mata ala syirkihi lan dipun kekalaken didelehke wonten ing neraka kekal sak lawas-lawasipun menawi mati tasih wonten kesirikanipun. Napa ngendikanipun Allah Ta'ala babakan perkawis menika wonten ing surah Al-Maidah ayat kaping 72 kali Allah ngendika innahu man yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansar. Sak temene man yusyrik billah sing sapa wong syirik tumindak syirik marang Gusti Allah faqad haramallahu alaihil jannah. Temen Gusti Allah bakalan ngaramake wong mau saka swarga wa ma'wahun nar lan papan panggonane ana ing neraka wa malidzalimina min ansor lan ora ana wong kang nulung wong-wong kang padha tumindak zalim utawi wa malidzalimina min ansor lan ora ana kanggone wong-wong kang zalim kuwi wong kang nulung mengke wonten ing dinten kiamat. Terus boten wonten tiyang ingkang nulung, tiyang-tiyang ingkang zalim lan kesirikan menika kedzaliman. Nah, Bapak Ibu, para pamirsa ingkang mugi tansah pun mengagungaken Allah Subhanahu wa taala. Alasan salajengipun nggih menika tasih babagan dosa syirik. Iki napa kok dipun delehke wonten ing pembatal Islam kaping pisan. Annal musyrik la yuqbalu lahu amalun indallahi hatta yada asyilkahu. Tiang musyrik menika mboten bakalan dipun tampi amalanipun wonten ing ngarsanipun Allah Taala ngantos dhewekne ninggalake kesirikanipun. Wa yadkhulu fil Islam lan ngantos dhewekne mlebet wonten ing agama Islam. Dados amalanipun boten bakalan dipun tampi menawi tasih nindakake kesirikan. Ambo dhewekne salat, ambo dhewekne poso, ambo dhewekne zakat, ambo dhewekne haji niku boten bakalan dipun tampi dening Allah Taala nalikanipun dhewekne tesih wonten kesirikanipun. Nah, Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun mengingatkan Allah Subhanahu wa taala nggih menawi mekaten nggih sekedhik ingkang saged kita aturaken wonten ing pepanggihan punika tasih kita bahas pembatal Islam ingkang kaping pisan nggih menika syirik wonten ing peribadatan dumateng Allah Taala. Lan kita bahas wonten ing mriki kenging napa kok kesyirikan menika dipun delehke wonten ing pembatal Islam kaping pisan alasanipun kados mekaten. Lajeng nah, insyaallah wonten ing pepanggihan sanes kita bahas bahasan-bahasan ingkang sanes nggih gegandengan kalian bab punika. Mekaten wonten kelintunipun atur kita nyun pamunten. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani.
2: Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta.
3: AM 1467 kHz, Radio Muslim Yogyakarta. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
4: Radio Muslim Jogja 107,7 FM. www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Sekilas informasi, open recruitment guru TPA anak-anak. Dibutuhkan satu orang ustad untuk menghandle kelas putra dewasa. Persyaratan, ikhwan usia 20 hingga 40 tahun, Arya bangun jiwa dan sekitarnya. Komitmen meluangkan waktu 2 kali sepekan. Informasi 0878-3990-1508. 0878-3990-1508 atas nama Eko Parianto. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Informasi lebih lengkap silakan kunjungi Instagram dan Facebook Serambi Dakwah. Sekian informasi. Terus simak radiomuslim.com 107,7 FM memberikan akidah, menebarkan sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا

0: Salam sapa sahabatku. Salam sapa sahabatku. Yuk kirim salam sapa dan request murotal pilihan sobat muslim. Di acara salam sapa sahabatku. Gimana caranya? Cukup dengan kirim WhatsApp atau SMS ke nomor 0823-2727-5333. Radio Muslim Jogja 1467 AM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Selamat pagi sahabat muslim, pendengar radio muslim dimanapun anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngobrol perkara Islam di Radio Muslim Yogyakarta 107,7 FM. Sahabat muslim, pendengar radio muslim dimanapun anda berada, setiap Rabu pagi insya Allah akan kita siarkan dan kita simak bersama acara ngopi bersama beliau Al-Ustadz Amrullah Akadinta Hafidzullah Ta'ala, yang insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kami buka ya sesi tanya jawab bagi sahabat muslim sekalian. Dan juga kami persilahkan ya bagi sahabat muslim sekalian, bagi yang ingin bertanya dan berkonsultasi seputar agama, kami persilahkan ya untuk mengirimkan pertanyaannya ke nomor kami di nomor 0852 9334 8887. Ya silahkan sahabat muslim sekalian, bagi yang ingin bertanya ataupun mengirimkan salam sapa, silahkan untuk mengirimkan ke nomor tersebut di nomor 0852 9334 8887. Nah sahabat muslim sekalian, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita sudah dibersamai oleh beliau Al-Ustadz Amrullah Akadinta Hafidzullah Ta'ala. Sebelum kita mulai acara kita pada kesempatan pagi hari ini, kita akan sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabar antum pagi hari ini Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga antum juga demikian. Semoga para pemirsa Radio Muslim juga demikian, dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang terbaik. Bagi yang sedang mendapatkan ujian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran dan memberikan taufik untuk senantiasa meminta pada Allah, dan mudah-mudahan segera diberikan jalan keluar dari ujian yang menimpa. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin Ustaz, barakallahu fikum. Dan tak lupa ya kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada beliau Al-Ustaz Amrullah Akadinta Hafidzullah Ta'ala, yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kita di studio Radio Muslim Yogyakarta. Nah sahabat muslim, pendengar Radio Muslim dimanapun anda berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita sudah bersama beliau Al-Ustadz Amrullah Akadinta Hafidzullah Ta'ala di studio Radio Muslim Yogyakarta. Oleh karena itu mari kita persiapkan diri kita masing-masing untuk menyimak dan mencatat faidah yang insya Allah akan kami sampaikan pada sesaat lagi. Kami dari studio Radio Muslim Yogyakarta mengucapkan selamat mendengarkan, dan kepada beliau Al-Ustadz Amrullah Akadinta Hafidzullah Ta'ala kami persilahkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la haula wa la quwata illa billahi amma ba'du. Sobat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga Allah berikan senantiasa kebaikan pada kita semuanya. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dari pembahasan Rasail Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizhahullah taala, di mana beliau membahas ayat-ayat Al-Qur'an dan menjelaskan sebagian dari maknanya. Dan kali ini kita akan membahas Al-Baqarah di ayat 253. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tersebut, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tirkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'din minhum man kalamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Wa ataina 'Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Tirkar rusul, itulah rasul-rasul. Faddalna ba'dahum 'ala ba'd, yang kami utamakan, berikan keutamaan mereka sebagian yang lainnya. Minhum man kalamallah, di antara mereka ada yang diberikan karunia untuk Allah Subhanahu wa taala ajak bicara mereka. Wa rafa'a ba'dahum darajat, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Isa bin Maryam bayyinat, penjelasan. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kami menolongnya dengan Ruhul Qudus, yaitu Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Ayat ini berbicara mengenai sebagian Nabi dan Rasul yang Allah subhanahu wa ta'ala utus kepada umat manusia, dan bahwa para Nabi dan Rasul tersebut berderajat. Di antaranya Allah sebutkan ada orang yang, ada Rasul yang Allah ajak bicara secara langsung, ada Rasul yang diangkat derajatnya oleh Allah. Demikian pula Allah sebut di sini Nabi Isa alaihi salatu wassalam sebagai Rasul yang Allah berikan penjelasan dan Allah memberikan pertolongan melalui Malaikat Jibril kepada Nabi Isa alaihi salam dan yang lainnya. Maka ini di antara bagian keimanan kepada para Rasul, kita beriman kepada Rasul-Rasul yang Allah subhanahu wa ta'ala utus, yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, kepada nama-nama yang Allah sebutkan di antara mereka, kepada kisah-kisah mereka, ya, dan kepada sifat-sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang mereka. Kita bacakan saja penjelasan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah dalam pembahasan ayat ini. Kata beliau, ayat ini menunjukkan keutamaan atau kemuliaan sebagian Rasul di atas sebagian yang lainnya. Demikian pula yang semisal dengan ayat ini firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Isra ayat 55, وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Dan sungguh kami telah muliakan sebagian Nabi di antara sebagian yang lain, atas sebagian yang lain. Dan kami berikan kepada Daud alaihi salam kitab Zabur. وَأَمَّا النَّهْيُ عَنِ التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ. Adapun larangan untuk mengutamakan, ya, mengedepankan sebagian para Nabi, ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW, la tukhayyiru bainal anbiya. Jangan kalian melebihkan, jangan kalian mengutamakan antara para nabi. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ya. Atau dalam riwayat lain, la tukhayyiruni ala Musa. Jangan kalian lebihkan aku di atas Musa. Ya. Kata beliau hafizahullah, maka ayat ini atau hadis ini dibawa pada pendapat sebelum turunnya wahyu ini. Sebelum turunnya wahyu untuk adanya kemuliaan, kelebihan antara Rasul dengan yang lainnya. Atau dibawa pada hadis ini maksudnya adalah melebihkan untuk kemudian menjadikan sebab bermusuhan, sebab perpecahan. Sebagaimana itulah sababul hadis, ya, asbabul wurud dari hadis ini. Ketika ada saling menghina antara Muslim dengan Yahudi di zaman Nabi SAW. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, Baina Rasulullah SAW jalis ja'a Yahudiyun faqal, ya, ketika Nabi SAW sedang duduk, datang seorang Yahudi. Dia mengatakan, Ya Abul Qasim, daraba wajhi rajulun min ashabik. Wahai Abul Qasim, Nabi Muhammad SAW, daraba wajhi rajulun min ashabik, salah seorang dari sahabatmu telah memukul wajahku. Faqala man, kata Nabi, siapa? Qala rajulun min al-ansar, seorang dari kalangan Ansar. Qala ud'uhu, kata Nabi, panggil dia. Faqala, kemudian dipanggil orang itu dan Nabi mengatakan sama orang itu, adarabtahu, apakah kamu memukulnya? Orang itu menjelaskan alasannya, aku mendengar dia di pasar teriak-teriak, Walladhi istafa Musa 'alal bashar, demi zat yang telah memilih Musa dibandingkan semua manusia. Maka aku pun bergumam dalam hati, ay khabis, ay, buruk sekali perkataan ini. Memilih Musa daripada semua manusia termasuk daripada Muhammad, ya. Fa akhadhatni ghadbatun darabtu wajhahu. Maka aku pun emosi dan aku pun memukul wajahnya. Maka Nabi mengatakan, la tukhayyiru bainal anbiya. Jangan kalian melebih-lebihkan di antara para nabi. Ini jangan melebih-lebihkan di antara para nabi untuk menyebabkan permusuhan, perselisihan, pertikaian dan lain sebagainya. Adapun hakikatnya memang para nabi dan rasul itu memiliki derajat yang berbeda-beda. Ya, maka di sini beliau hafizahullah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menjelaskan, "Faminal anbiya man ittakhadallahu khalila." Di antara para nabi ada nabi-nabi yang Allah jadikan sebagai khalil, kekasih Allah, dan dia pun mencintai Allah dengan sangat besar. Allah mencintainya, sangat mencintainya, dan dia pun sangat mencintai Allah. Menjadi prioritas, kecintaannya kepada Allah menjadi prioritas. Wahuwa Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sebagaimana firman Allah, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Khalil itu dekat, saling mencintai, dan dua-duanya saling mencintai dengan kecintaan yang besar. Wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Inni abra'u ilallahi ayyakuna liminkum khalil. Fa inna Allah ta'ala qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Aku berlepas diri dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara kalian sebagai khalilku yang aku cintai, sangat dicintai, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sungguh telah mencintaiku dan dia menjadikanku sebagai khalil sebagaimana Ibrahim dijadikan sebagai khalil. Jadi khalil itu bukan sekadar cinta, tapi yang satu sangat mencintai yang lainnya, yang lain juga sangat mencintainya. Itulah khalil. Ya. Kemudian kata Syaikhul Muslim, wa minhum man kalamallahu ka Musa alaihi salatu wasalam. Di antara para nabi dan rasul juga ada yang Allah ajak bicara seperti Nabi Musa. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 164, wa kalamallahu Musa taklima. Allah bicara pada Nabi Musa dengan benar-benar. Demikian pula Allah mengatakan di surat Al-A'raf, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Ketika Musa datang untuk berjumpa dengan kami, maka Tuhannya Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara padanya. Wa kana nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seperti juga nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengajak Nabi Muhammad berbicara secara langsung pada peristiwa Isra Mi'raj, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas langit. Demikian pula kata Syaikhul Muslim hafizahullah, di antara para rasul ada ulul azmi. Di antara para rasul ada ulul azmi. Ya, yaitu ada rasul ulul azmi, ada lima rasul ulul azmi, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa alaihi salam. Allah menyebutkan ini di surat Al-Ahzab ayat 7. Allah mengatakan wa id akhadna minan nabiyina mitsaqahum. Dan ingatlah ketika kami ambil perjanjian dari para nabi. Wa minka, dari kamu wahai Muhammad. Wa min Nuh, dan dari Nuh. Wa Ibrahim, dari Ibrahim. Wa Musa wa Isa, dan dari Musa, dari Isa bin Maryam alaihi wassalatu wassalam. Ya. Demikian pula di surat Asy-Syura Allah mengatakan syara'a lakum minad dini ma wasa bihi Nuhan waladhi auhayna ilaika wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada kalian agama yang juga telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada Nuh, dan kami juga wahyukan kepada engkau, dan kami wajibkan pula kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa. Disebutkan di sini Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. An aqimud din wa la tatafarraqu fi. Tegakkan agama dan jangan engkau berpecah belah dalam beragama tersebut. Ibnu Katsir rahimahullah juga mengatakan dalam firman Allah, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Allah mengatakan sabarlah wahai Muhammad sebagaimana nabi atau rasul-rasul ulul azmi bersabar. Ya. Jadi ada rasul itu, ada nabi dan rasul. Nabi dan rasul ini, rasul lebih utama daripada nabi. Di kalangan rasul ada ulul azmi. Ulul azmi lebih utama dibandingkan rasul yang lainnya. Di kalangan ulul azmi yang ada lima ini, Nabi Muhammad yang paling utama di antara mereka. Jadi nabi dan rasul pun ada tingkatan keutamanya. Tapi menjadikan ini sebagai sebuah sebab permusuhan, sebab permusuhan, sebab perpecahan, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, ulul azmi ini kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah sebagaimana ulul azmi minar rusul bersabar. Rasul-rasul ulul azmi bersabar. Allah suruh nabi kita bersabar seperti sabarnya ulul azmi. Ya, artinya memang mereka adalah orang-orang yang terbukti kesabarannya. Dan kita pun sepertinya seperti itu dalam menghadapi kehidupan ini, sabar. Sabar itu bukan sekedar diam saja, nerimo ing pandum, begitu ya kalau bahasa Jogjanya. Ya. Sabar itu adalah menahan diri untuk tidak melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang sabar itu menahan diri tidak melampaui batasan Allah. Walaupun dia tahu kalau lewat batas mungkin dia akan mendapatkan dunia, akan mendapatkan harta, tapi dia tidak mau. Dia tetap tahu bahwa itu tidak akan baik bagi dia. Nahan diri untuk tidak melewati batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang ayat sabar, perintah sabar kepada nabi agar sabar seperti ulul azmi ini, kata Ibnu Katsir, وقد اختلفوا في تعداد أولي العزم على أقوال. Para ulama berbeda pendapat siapa yang dimaksud ulul azmi minar rusul. Ya. Yang paling terkenal, pendapat yang paling masyhur, kata Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa ulul azmi itu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan penutup para nabi semuanya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lima ulul azmi. Nabi Nuh, kalau kita awali dari yang paling lama, Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan nama-nama kelima orang ini di antara semua para nabi dan rasul di dua surat, yaitu surat Al-Ahzab dan Asyura yang tadi kita bacakan. Ya. Dan ada juga pendapat sebagaimana disebutkan Ibnu Katsir di sini, dan mungkin juga yang dimaksud ulul azmi adalah semua rasul. Ya. Ada yang berpendapat demikian, ulul azmi minar rusuli, semua rasul ulul azmi. Wa takunu min fi qawlihi minar rusul li bayanil jins, sehingga yang dimaksud fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, sabarlah sebagaimana ulul azmi minar rusul, rasul-rasul ulul azmi bersabar. Ini rasul itu untuk menjelaskan jenis, itu sebagaimana sabarnya rasul-rasul ulul azmi, dan semua rasul adalah ulul azmi. Ini pendapat yang kedua, bahwa ulul azmi itu semua rasul. Akan tetapi wallahu ta'ala alam bisawab, disebutkan dalam hadis dengan tegas dalam beberapa hadis bahwa ulul azmi adalah lima rasul tersebut. Ini Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam atau di sini disebutkan, berkata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syangkiti rahimahullah fi Adwa'il Bayan, dalam kitab beliau Adwa'ul Bayan, kata Imam Asy-Syangkiti, kata beliau, wa'lam, ketahuilah bahwa perkataan bahwa ulul azmi itu semua rasul, dan makna minar rusul di ayat tadi itu fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, sebagai penjelasan jenis, ini bertentangan dengan penelitian, hasil penelitian, ya, yang ditunjukkan oleh ayat-ayat Quran yang lainnya. Ya, seperti Allah mengatakan fasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil hud, bersabarlah atas ketentuan Tuhanmu dan jangan seperti sahibul hud, nabi yang masuk ke dalam ikan, yaitu Nabi Yunus alaihi salatu wasalam. Kenapa kata Syekh Amin Asy-Syangkiti, Muhammad Amin Asy-Syangkiti rahimahullah, dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad di surat Al-Qalam, ya, untuk bersabar dan melarang seperti Nabi Yunus alaihi salam. Kita tahu di antara ujian Nabi Yunus, beliau tidak bersabar dari kaumnya, pergi tanpa perintah, tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya beliau dimakan hewan, ya. Demikian pula Allah mengatakan tentang Nabi Musa, Nabi Adam alaihi salam, wa laqad ahidna ila Adam min qabl fanasiya wa lam najid lahu azma, dan kami sudah ambil perjanjian dari Adam dan dia melupakan perjanjian tersebut, dia lalai kepada perjanjian tersebut, dan kami tidak mendapatkan azam pada Adam, ya. Artinya ayat di surat Thaha ini, ayat tersebut menjelaskan ada hal-hal yang kurang tepat yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam, dan kemudian tentunya tidak mungkin Allah menyuruh seperti bersabar seperti itu, bersabar seperti ulul azmi. Maka ulul azmi tidak semua nabi dan rasul. Ulul azmi yang lebih tepat wallahu ta'ala alam adalah lima orang tersebut, lima nabi dan rasul tersebut, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Nah, ini semua menunjukkan bahwa para rasul itu bertingkat-tingkat, punya keutamaannya. Demikianlah, ya, sebagaimana rasul bertingkat-tingkat, orang beriman juga begitu, bertingkat-tingkat. Dan begitulah keimanan, tidak, bukan satu hal yang statis, ya, yang turun dan naik. Sebagaimana hasilnya orang beriman juga berbeda-beda tingkatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman, seperti Ali, seperti para sahabat yang lainnya. Ada yang seperti kita ini keimanannya yang naik turunnya mungkin tidak seperti mereka, ya. Maka begitulah para nabi dan rasul, begitulah manusia, Allah jadikan sebagai hikmah agar kita mengambil teladan dari orang-orang yang kuat imannya, ya, dan agar kita yang yang kadang-kadang imannya naik turun ini, kita bisa terus istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala alam bisawab. Hadirin sekalian dimuliakan Allah, ini mungkin yang bisa kita bahas dari pembahasan di surat Al-Baqarah ayat 254 ini, 253 ya, mohon maaf. Dan kita insya Allah akan melanjutkan pada pembahasan berikutnya di Al-Baqarah ayat 255, yaitu ayat kursi, yang kita kenal dengan ayat kursi, yang banyak sekali fadilah dan keutamaannya insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas materi yang telah disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi sahabat muslim, pendengar radio muslim dimanapun Anda berada. Dan insya Allah setelah ini akan kita lanjutkan ke sesi tanya jawab ya, bagi sahabat muslim, pendengar radio muslim dimanapun Anda berada. Silahkan ya bagi yang ingin bertanya ataupun berkonsultasi seputar agama, silahkan mengirimkan pertanyaannya ke nomor kami di nomor 08 529334 8887. Dan bagi sahabat muslim yang ingin mengirimkan salam sapa juga, silahkan untuk mengirimkan ke nomor yang sama di nomor 08 529334 8887. Dan sambil menunggu pertanyaan yang masuk dari sahabat muslim sekalian, akan kami putarkan Murotal Al-Quran. Kami dari Studio Radio Muslim Yogyakarta mengucapkan selamat mendengarkan.

أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئ

0: Salam sapa sahabatku. Salam sapa sahabatku. Yuk kirim salam sapa dan request murotal pilihan sobat muslim. Di acara salam sapa sahabatku. Gimana caranya? Cukup dengan kirim WhatsApp atau SMS ke nomor 0823-2727-5333. Radio Muslim Jogja 1467 AM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Selamat pagi sahabat muslim pendengar Radio Muslim dimanapun anda berada. Insyaallah akan kami lanjutkan sesi tanya jawab di acara ngopi ngobrol perkara Islam. Bagi sahabat muslim sekalian yang ingin bertanya, silahkan mengirimkan pertanyaannya ke nomor kami di nomor 085293348887. Lalu alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke nomor kami, Ustaz. Kami bacakan, Ustaz, untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, Ustaz. Ustaz izin bertanya, saya memiliki tetangga yang berisik seperti memutar musik hingga terdengar ke dalam rumah. Sudah saya coba untuk minta pengertian dan semacam ditegur hingga beberapa kali, namun hal itu hanya sampai saat itu saja. Hari-hari selanjutnya berisik lagi. Untuk hal seperti itu baiknya seperti apa ya? Apakah ada tuntutan dari syariat terkait hal tersebut, Ustaz?
2: Ya, Allah alam, di antara hal lainnya yang bisa dilakukan mungkin bisa melaporkan kepada kepada pemimpin yang di sana ya. Seperti ini mungkin tingkatannya Pak RT atau Pak Dukuh gitu ya, untuk memberikan teguran kepada tetangga yang seperti itu. Jangan lupa untuk mendoakannya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada dia. Kalau memang sudah sampai mengganggu terus, mengganggu sekali, mengganggu kenyamanan, bahkan mungkin sampai mengganggu kesehatan anak-anak atau kita atau ada orang tua sulit tertidur dan begitu terus ya. Di antara hal yang lainnya ya mungkin bisa kalau ini nggak tahu saya secara hukum positif apakah ada mungkin dibawa ke pengadilan atau tidak, boleh-boleh saja membawanya ke mahkamah, menuntutnya ke pengadilan. Kalau memang secara hukum positif ada hukumnya, bisa dibawa, boleh-boleh saja. Atau kemudian orang ini mungkin bisa berhijrah, ada pindah tempat saja dari situ, tidak lagi ada di situ kalau sampai sangat mengganggu sekali. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Lalu pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ustaz, saya bawa baju baru tapi setelah mandi baju tersebut jatuh di lantai kamar mandi. Secara zahir saya lihat tidak ada najis di lantai. Apakah tidak mengapa dipakai kembali baju tersebut untuk sholat, dikarenakan jika ambil baju lagi dari rumah jaraknya cukup jauh, Ustaz?
2: Ya tidak apa-apa kalau secara zahir tidak ada warna najis, tidak ada bau seperti bau najis gitu di yang terjatuh di lantai tersebut, maka tidak masalah untuk kemudian dipakai lagi baju tersebut. Dan ya kita hukumi secara zahirnya yaitu tidak adanya najis. Setelah mungkin dilihat, mungkin dirasakan atau mungkin dicium baunya, tidak ada bau-bau najis ya, seperti bau kotoran, bau air kencing dan lain sebagainya, maka bisa dipakai lagi baju tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Lalu pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ustaz, apakah tidak mengapa bila ditunjuk untuk memimpin doa melepas kepergian mayit, Ustaz? Nah, dan doa apa saja yang bisa dibacakan, Ustaz?
2: Setahu kami tidak ada dalam ritual pengantaran jenazah yang disyariatkan dalam agama Islam, tidak ada doa-doa khusus untuk mengantarkan mayit ke jenazah, mengantarkan jenazah ke liang lahatnya, ke pekuburannya. Namun apabila mungkin ada semacam sambutan, baik mungkin dari tokoh masyarakat, dari keluarga, atau dari tokoh agama, maka kita tidak perlu berpanjang-panjang dalam memberikan sambutan. Dan kita mungkin kalau diminta memberikan sekedarnya atau pengingat bagi kita untuk atau mengingatkan bagi semua yang hadir untuk mengingatkan kepada kematian dan bahwa dunia ini sementara dan bahwa kewajiban kita adalah mencari dan mengumpulkan bekal di dunia ini. Ingatkan tentang itu, kemudian doakan agar Allah memberikan rahmat, memberikan ampunan, memberikan kelapangan kubur kepada sang mayit, dan Allah memberikan kesabaran kepada keluarga yang ditinggal. Cukup, tidak perlu berpanjang-panjang ya, karena memang Allahu alam, yang kami tahu tidak ada doa khusus untuk mengantarkan jenazah selain doa untuk meminta agar Allah mengampuni dan merahmatinya jika jenazahnya seorang muslim. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, bisa jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustaz. Lalu pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, petunjuk, hidayah, ilmu, taufik dan amal, keselamatan, perlindungan, kesehatan dan ampunannya kepada Ustaz beserta Amin. Keluarga dan seluruh kaum muslimin.
2: Amin.
1: Pertanyaannya Ustaz, Ustaz, saya dapat oleh-oleh dari tetangga yang baru saja pulang dari Hong Kong. Tetangga tersebut membeli jajanan yang dijual di sana, kue-kue, biskuit dan coklat-coklatan. Beberapa ada tulisan komposisi yang bisa kami terjemahkan dengan AI. Beberapa polosan, tidak ada tulisan kecuali nama mereknya. Pertanyaannya, jika memang tidak ada unsur hewani atau barang-barang yang kita tahu haram, bolehkah memakannya? Untuk catatan, ada di web Muslim Australia yang menyatakan itu haram tapi tidak menjelaskan haramnya kenapa.
2: Ya, karena oleh-oleh ini didapatkan dari negara kafir, bukan negara muslim, bukan pula negara ahlul kitab ya. Hong Kong itu kalau tidak salah banyak mungkin penganut Buddha atau Hindu atau Konghucu dan yang semisalnya begitu ya. Bukan ahlul kitab, bukan, apalagi bukan negara muslim, maka kita harus hati-hati dalam menerima makanan-makanan yang dibawa dari sana. Ya. Karenanya Allahu alam, menurut kami kalau tidak ada label halalnya maka perlu diwaspadai dan lebih baik tidak usah. Karena mungkin betul makanan itu katakanlah bukan hewani ya, seperti mungkin apa ya, kue yang mungkin keripik-keripik dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang mereka menambahkan bumbu-bumbu yang di bumbu tersebut terdapat zat-zat yang diharamkan, mungkin alkohol atau mungkin khamr ya, mungkin babi dan turunan-turunannya dan lain sebagainya. Maka ini yang kita waspadai, karena tentunya negara-negara seperti itu tidak memperhatikan urusan halal haram makanan ya. Namun asal enak, asal murah, kemudian bahan itu dipakai baik sebagai bahan utama ataupun sebagai bumbu ataupun sebagai penyedap dan lain sebagainya, maka kewajiban kita wabil khusus mendapatkan oleh-oleh dari negara-negara kafir seperti ini, hati-hati. Kalau tidak ada label halalnya, lebih baik tidak usah dimakan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustaz. Lalu pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ustaz, ada berita orang Jawa Timur yang ternak unta Australia. Nah, kabarnya di Australia unta malah menjadi hama karena overpopulasi. Apakah berkurban dengan unta itu juga bisa Ustaz? Dan maksud ada najis di unta itu bagaimana Ustaz?
2: Kalau memang betul ya berkurban dengan unta bisa ya. Di antara yang bisa berkurban unta, sapi, kemudian kambing atau domba. Adapun unta boleh dikurbankan dan boleh berserikat seperti sapi, maksimal 7 orang dalam berserikat untuk berkurban unta. Namun demikian pula ada syarat umurnya. Kalau tidak salah umur unta itu yang lebih dari 3 tahun. 3 tahun masuk ke 4 tahun. Itulah unta yang boleh untuk dikurbankan. Ya. Dan tentunya syarat-syarat yang lainnya seperti hewannya tidak cacat dengan cacat yang terlihat dan lain sebagainya. Jika memungkinkan, maka boleh-boleh saja berkurban dengan unta di Indonesia jika ada. Wallahu'alam, maksud najis di unta, wallahu'alam. Ya, mungkin sebagaimana hewan-hewan yang lainnya ada najisnya. Pada sebagian pendapat para ulama yang mengatakan itu najis. Sebagian lagi mengatakan kotoran hewan yang boleh dimakan tidak najis. Sebagian lain mengatakan najis. Kotoran hewan yang boleh dimakan. Ya mungkin itu yang dimaksud. Ya, atau ada hal lain yang dimaksud kami. Kalau yang dimaksud ada najis pada unta ya, kalau itu yang dimaksud mungkin. Sebagaimana sebagian juga istilah tentang darahnya unta dan darahnya hewan-hewan yang dimakan dan hewan yang tidak boleh dimakan. Ya, Allahu a'lam bishawab.
1: Namsa jazakumullahu khairan atas jawabannya. Dan mungkin demikian Ustaz untuk sesi tanya jawab kita pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita akhiri acara ngopi, ada mungkin ada penutup yang bisa disampaikan Ustaz.
2: Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat ini di Al-Baqarah ayat 253, tilkar rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Itulah rasul-rasul yang kami berikan kemuliaan satu dibandingkan dengan yang lainnya. Maka begitulah para nabi dan rasul, bukan untuk kita pertentangkan, namun untuk kita renungkan dan kita bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul yang paling mulia di antara semua rasul yang ada. Dan kita tentunya bukan sekedar menjadi umat Muhammad saja jadi mulia, kita ikut juga mulia, namun ketika kita menjadi umat Muhammad dan kita mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan menjadi umat yang mulia, menjadi pribadi yang mulia. Maka mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran yang penting bagi kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
1: Namsat, jazakumullahu khairan atas materi yang telah disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi sahabat muslim, pendengar radio muslim dimanapun Anda berada. Dan insya Allah acara ngopi ngobrol perkara Islam akan kami siarkan setiap hari Rabu pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga selesai di Radio Muslim Yogyakarta 107,7 FM. Dan demikian untuk acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Kami dari studio Radio Muslim Yogyakarta mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa

0: Agungkan syiar Allah. Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 1/7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030. 0853-3634-3030. Atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537 atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. Website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
3: Bismillah, afwan, beberapa hari yang lalu kebetulan ana sedang singgah di suatu rumah makan yang mana rumah makan tersebut penuh dengan memperdengarkan musik, Ustaz. Yeah. Lalu saya sholat di tempat sholat yang disediakan rumah makan tersebut. Bagaimana sholat ana, Ustaz? Apakah sah? Syukran, Ustaz, mohon jawabannya, Ustaz.
4: Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bumi itu dijadikan suci bagiku. Artinya untuk sholat itu selama dia masih di bagian bumi, bukan di tempat-tempat yang mengandung najis, ya, maka dia sah untuk sholat di situ. Termasuk diantaranya tempat yang misalnya di situ terdengar musik, ya. Tempat yang ada musiknya bukan termasuk tempat yang kemudian menjadikan sholatnya tidak sah, ya. Sehingga tidak masalah sholat di situ yang ada musiknya, tidak masalah, sah secara keabsahan maka sah, ya, namun tentu sebaiknya dihindari karena biasanya akan mengganggu konsentrasi, ya. Apalagi jangan-jangan yang lagu yang diputar kita hafal juga, repot ini, ya. Nah, sehingga keabsahannya tetap sah, namun sebaiknya dihindari. Wallahu ta'ala alam bissawab.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
0: Izin bertanya, Ustaz, kalau seseorang ingin masuk Islam, apakah harus ada saksi, Ustaz?
5: Ya, jika memungkinkan, maka dia bisa ada orang yang menyaksikan. Sehingga nanti orang tersebut, apabila ada apa-apa, dia bisa, misalnya dia wafat, ya, maka ada orang yang menyaksikan bahwa dia adalah sebagai seorang Muslim. Ya, sebagai seorang Muslim, sehingga dia nanti diurus dalam keadaan Islam, diurus jenazahnya, dimakamkan di pekuburan kaum muslimin dan lain sebagainya, dan demikian pula untuk kepentingan warisan-warisannya yang akan dibagikan kepada ahli waris yang juga muslim. Ini jika memungkinkan demikian. Namun jika tidak memungkinkan, seorang sudah berkeyakinan betul tentang hal tersebut, namun dia belum mengucapkan dua kalimat syahadat, dia sedang kondisi sakit, dia ingin mati dalam keadaan Islam misalnya, maka dan dia misalnya nggak bisa ada yang jenguk, nggak bisa ada yang nengok, diisolasi begitu, ya, maka dia ingin mati dalam keadaan Islam, maka tidak ada yang bisa menyaksikan, siapa di sana. Kalau mungkin dia bisa panggil dokter, dia bisa panggil perawat itu untuk menyaksikan. Tapi jika tidak memungkinkan, maka ya sudah, dia bersaksi dengan sendiri saja. Fattakullaha mastata'tu. Bertakwalah kepada Allah dengan semaksimal kemampuan kalian. Jadi hukum asalnya ada yang menyaksikan, namun jika tidak maka tidak apa-apa. Allahu a'lam bishawab.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa imtinanih wa ashadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala ikhwanih. Para pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kisah tentang hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah pada bagian yang kedua. Namun sebelumnya kita review sesingkat apa yang sudah kita sampaikan pada bagian yang pertama ya. Yaitu setelah Nabi SAW telah melakukan baiat Aqabah yang kedua, Nabi SAW mendapatkan izin untuk berhijrah ke kota Madinah. Nah, ketika masyarakat Quraisy mengetahui bahwasanya Nabi SAW akan berhijrah ke kota Madinah, mereka berusaha untuk menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus pergi dari rumahnya secara diam-diam. Beliau perintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur beliau. Kemudian Nabi perintahkan Ali bin Abi Thalib untuk hijrahnya akhir nanti. Ya. Untuk keluar rumahnya nanti. Biar di rumah dulu. Untuk melabui orang-orang musyrikin dan juga mengembalikan barang-barang titipan orang-orang musyrikin yang dititipkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memandang, ya beliau memandang bahwasanya sudah waktu yang tepat untuk keluar dari rumah, beliau mendapati orang-orang Quraisy ini sudah berada di depan rumah beliau, mereka sudah berjaga-jaga di situ dan bersiap untuk menangkap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Nabi keluar, kemudian Nabi hamburkan ya debu ataupun pasir ya kepada mereka, kemudian mereka tidak bisa melihat Nabi SAW. Nah, kemudian Rasulullah SAW pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Sampai di situ ya cerita kita kemarin. Baik, beliau pergi ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengajak Abu Bakar As-Siddiq untuk bersembunyi di Gua Thur ya, bersembunyi di Gua Thur ya, supaya perjalanan hijrah beliau betul-betul bisa aman gitu. Kalau beliau langsung pergi kan nanti orang-orang kafir Quraisy tahu kemana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan berjalan setelah dari rumah ini, beliau akan menuju Madinah, ketebak nanti. Ini bagian daripada taktik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau kemudian pergi dulu ke Gua Thur. Karena Gua Thur ini dia berada di arah Yaman ya, arah ke Yaman. Sementara Madinah kan, kalau Yaman itu ke arah selatan, ya. Kalau Madinah itu kan di utaranya, Mekah. Ya. Maka untuk mengelabui orang-orang kafir Quraisy, nah, beliau jalan ke arah Yaman. Yang itu adalah bersembunyi di Gua Thur. Nah, tuh. Di Gua Thur bersembunyi di situ disebutkan dalam riwayat ada 3 malam ya atau 2 malam di situ. Beliau berada di situ. Orang-orang kafir Quraisy tidak berhenti melakukan sayembara, menyampaikan menginfokan kepada masyarakat tentang sayembara dengan hadiah yang sangat besar, hadiah yang sangat mahal. Siapa saja yang bisa menemukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya dalam keadaan hidup dan mati, ya kan, maka akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Sampai-sampai mereka pun sampai kepada mulut gua Thur. Pencarian dari sana kemari, setiap jalan yang menuju ke Madinah dicek semua, dicari semuanya, di sudut-sudut Mekah dicari sampai mereka menjangkau Gua Thur. Dan mereka sudah berada di depan Gua Thur, di mulut Gua Thur, sudah di situ. Andaikan mereka masuk, bahkan andaikan mereka melihat ke kaki mereka, mereka akan melihat kakinya Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Law anna ahaduhum nadhara tahta qadamaihi la absarna." Seandainya mereka melihat kaki mereka, maka mereka akan melihat kami. Mereka akan melihat kita ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Ma dhannuka ya Aba Bakrin bithnaini Allahu thalithuhuma?" Bagaimana menurutmu wahai Abu Bakar tentang dua orang, tentang kita ini yang berdua, akan tetapi yang ketiganya adalah Allah? Apakah kita akan takut? Apakah kita akan cemas? Tentu kita tidak akan pernah takut. Nah, ini menunjukkan ya, para jamaah sekalian, para pemirsa sekalian, bahwa iman, ilmu itu akan menenangkan hidup seseorang. Sampai pada keadaan di mana nyawa itu sudah tinggal satu jengkal. Kematian itu jaraknya tinggal satu jengkal saja. Nabi SAW masih bisa setenang itu. Bahkan bisa menenangkan sahabatnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya iman itu menenangkan hidup. Iman itulah yang menjadikan jiwa kita ini aman. Tanpa adanya iman, maka jiwa kita tidak akan pernah merasa aman. Ya. Sampai-sampai kemudian disebutkan dalam ayat kan. Ucapan ini, kisah ini disebutkan di dalam Al-Qur'an. Idhuma fil ghar, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Kalau kalian tidak menolong Nabi Muhammad dan Islam ini, maka Allah telah menolong mereka ketika mereka berada di gua. Fil ghar ya. Mereka berdua berada di gua. Kemudian Muhammad mengatakan kepada sahabatnya, la tahzan, jangan bersedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, ini dalil iman itu menjadikan jiwa itu aman. Kemudian juga iman itu menjadikan jiwa ini senang, bahagia. Tidak akan bersedih orang yang beriman itu. Bukan orang beriman itu tidak punya masalah. Tidak sedih ataupun hidup bahagia itu bukan tidak punya masalah. Tapi dia akan menemukan pikirannya akan tenang, kejiwaannya akan tetap stabil. Ya, ketika bertemu dengan masalah dan selalu menemukan solusi-solusinya. Seperti kondisi yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Dia ketika itu sudah berhadapan dengan kematian. Dengan musuh di depan mata, kalau mereka lihat kaki aja, kaki mereka aja, mereka akan lihat kakinya Nabi Muhammad. Jadi hanya terpisah dengan apa? Bilik. Nah, beliau berada di bilik yang berbeda, terpisah oleh batu yang tidak begitu tebal gitulah ya. Tapi beliau tetap tenang. Meskipun masalahnya sangat genting. Nah, jadi hidup ini bukan soal punya masalah dan tidak punya masalah ya. Bahagia itu bukan orang yang enggak punya masalah. Bahagia itu adalah tentang bagaimana seorang menyikapi masalah. Gitu ya. Orang yang bahagia, orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah. Setiap ketemu masalah, dia mampu bersikap dengan tenang, berpikir solutif, dan menemukan jalan keluarnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, akan Allah berikan jalan keluar. Nah, baik. Setelah mereka putus asa, menganggap bahwasanya dalam gua ini tidak ada siapa-siapa, Allah menjaga Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya, akhirnya mereka pun pulang. Mereka pun pulang. Nah, setelah mereka pulang, Nabi SAW di situ beberapa hari ya. Setelah dirasa keadaan sudah stabil, sudah aman, maka Nabi SAW pun mulai berjalan menuju kota Madinah. Yang dipandu oleh gaib. Jadi orang musyrikin yang dibayar. Ya, yang dibayar. Karena orang ini tahu jalan-jalan tikusnya menuju Madinah, dia tahu. Jadi orang ini orang kafir. Tapi dibayar sama Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa boleh kan bayar orang kafir, transaksi dengan orang kafir. Ya kan? Nabi pernah meminta jasanya orang kafir untuk menunjukkan jalan ke Madinah yang aman. Nah, kemudian dia dibayar. Nah, ketika beliau berjalan ke kota Madinah, maka guide ini memilihkan jalan-jalan yang tidak biasa. Beliau berjalan dulu ke arah Yaman dulu. Turun dari Gua Thur lanjut ke arah selatan, ke arah Yaman dulu. Ya, biasanya kalau jalan ke Madinah itu ke arah utaranya Mekah. Ini ke selatan dulu. Nah. Habis itu udah agak ke selatan, habis itu belok ke arah lampu Laut Merah. Nah, Laut Merah. Pinggiran pantai. Nah, itu kan kalau sekarang Jeddah ya, daerah Jeddah itu. Jadi muternya jauh ya, jauh banget muternya. Tapi ini dilakukan untuk mencari jalan yang aman supaya tidak bisa dibaca oleh orang-orang kafir Quraisy. Lewat pinggir pantai dulu, Syati'ul Bahril Ahmar. Nabi SAW lewat pinggir pantai Laut Merah dulu. Beliau melewati jalan yang tidak pernah dilewati oleh orang-orang. Atau melewati jalan yang jarang sekali dilewati oleh manusia. Yang tahu hanya orang-orang tertentu saja. Nah, ini menunjukkan bahwasanya di dalam dakwah ini perlu taktik juga ya. Taktik. Dakwah ini bukan sepenting melaku. Ya, kalau kita belajar dari dakwahnya Nabi Muhammad SAW itu penuh dengan kecerdasan ya. Penuh dengan perhitungan, penuh dengan strategi. Nah, kita juga dalam berdakwah ini juga harus rapi. Bukan sepenting jalan, sepenting jalan. Dakwah ini harus kita rencanakan dengan baik, mencari strategi yang baik. Kemudian materi juga yang disampaikan juga relevan dengan kebutuhan masyarakat, ya kan? Dengan kekurangan akidah apa atau iman apa, Islam apa yang sedang mereka ini butuhkan dan itu sangat pokok. Nah, itu yang menjadi pertimbangan juga. Evaluasinya gimana? Dakwah juga perlu rapi, ya kan ya? Jadi Nabi SAW ternyata dakwah itu penuh dengan kerapian, dengan perhitungan, dengan strategi, bukan sepenting jalan. Ya, kita ini berdakwah itu beribadah. Ibadahnya besar pahalanya. Mandalla ala khairin addallun addallu ala khairin kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan pada kebenaran itu seperti orang yang melakukannya. Besar pahalanya. Pahala jariyah itu sumbernya diantaranya dari mengajarkan ilmu, bahkan itu merupakan sumber jariyah yang paling afdol, yang paling besar itu dari mengajarkan ilmu. Maka tidak mungkin pahal ibadah yang begitu mulia, bahkan itu tugasnya para nabi, kemudian asal-asalan aja. Yang penting melaku. Tidak. Perlu hikmah. Makanya Allah perintahkan kita berdakwah itu bukan hanya berdakwah saja, tapi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah masyarakat kepada jalan Tuhanmu itu dengan cara yang hikmah. Nah, itulah ya. Singkat cerita ya, kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah yang part kedua. Setelah berjalan tadi melalui jalan-jalan yang jarang dilewati oleh manusia, ya akhirnya beliau kemudian sampai ke kota Madinah setelah dalam perjalanan sekitar 12 sampai 14 hari. Ya, jalan kaki selama 12 atau 14 hari. Dan ketika beliau sedang di perjalanan itu, ternyata ada orang musyrikin yang tahu. Kalau enggak salah namanya Sarokoh ya. Tahu. Nah, singkat cerita ya, kemudian Sarokoh ini berusaha untuk menangkap Nabi dan sahabatnya, akan tetapi Allah gagalkan. Allah gagalkan ya, kudanya tidak bisa berlari. Ya, gitu ya. Kudanya terperosok ketika ingin menangkap Nabi. Nah, ini tidak bisa. Akhirnya kemudian gagal aksi tersebut. Nabi SAW tetap bisa melanjutkan perjalanan ke kota Madinah. Demikian para pemirsa Radio Muslim yang dikenakan Allah Subhanahu Wa Taala, kajian yang bisa kami sampaikan. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas tentang pelajaran ya, beberapa pelajaran kehidupan dari kisah hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah. Semoga Allah berikan kemudahan dan kesehatan bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah ta'dhiman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala ikhwani. Para pemirsa Radio Muslim Yogyakarta rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tentang Sirah Nabawiyah, yaitu perjalanan kehidupan Rasulullah SAW, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang hikmah kehidupan atau faedah-faedah yang terkandung di dalam cerita kisah Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah. Pemirsa Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, dari perjalanan hijrah Nabi SAW atau peristiwa hijrahnya Nabi SAW, kita dapat mengambil sejumlah pelajaran hidup yang sangat berharga. Yang pertama adalah, peristiwa hijrah merupakan peristiwa yang paling penting dalam sejarah Islam. Karena dari sirah itulah, dari peristiwa hijrah itulah kemudian Islam akan berkembang, Islam akan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Nah, sehingga peristiwa hijrah ini memberikan pelajaran yang sangat besar kepada kita. Baik, jadi yang pertama kita bisa pahami bahwasanya hijrah merupakan peristiwa yang sangat penting di dalam kehidupan dalam sejarah Islam. Nah, pelajarannya adalah yaitu dari peristiwa hijrah kita memahami ya bahwasanya hidup ini memang perlu untuk berpindah-pindah. Hidup ini perlu untuk bergerak. Kapan seorang itu bergerak? Kapan seorang itu harus berpindah? Ketika dia sudah tidak mendapatkan kenyamanan untuk berkembang, tidak mendapatkan kesempatan untuk berkembang di suatu lingkungan, ya maka silakan mencari lingkungan untuk yang lebih mendukung dia, untuk yang lebih bisa menerima mereka. Seperti Nabi SAW 13 tahun berdakwah di Mekah, yang ada adalah tekanan-tekanan, penolakan-penolakan, ya akhirnya kemudian beliau berpindah untuk mencari tempat yang lebih bisa menerima beliau, yaitu di kota Madinah. Pelajaran yang selanjutnya, yang kedua ya, dari hijrah, bahwasanya perintah hijrah ini adalah perintah yang detil Allah sampaikan kepada Nabi secara tempat dan secara waktu. Sehingga pemilihan waktu hijrahnya Nabi SAW terjadi setelah meninggalnya paman beliau dan juga istri beliau Khadijah ya, sekitar 2 tahun ya setelah meninggal mereka Nabi hijrah di tahun ke-13 kenabian ya, Nabi SAW hijrah. Nah, waktu ini adalah waktu berdasarkan wahyu, dan juga tempat dipilihnya Madinah sebagai tempatnya hijrah juga berdasarkan wahyu dari Allah. Karena Nabi SAW pernah mengatakan sebagaimana disampaikan oleh sahabat Abu Musa al-Ash'ari, ra'aitu fil manami anni uhajiru min makkata ila ardi biha nakhlun. Aku bermimpi bahwasanya aku berhijrah dari kota Makkah menuju tempat yang terdapat banyak pohon kurma. Fadhahaba wahli ila anna hal yamamah awil aw hajar fa'idha hiya al-madinatu Yathrib. Saya mengira bahwa itu adalah kota Yamamah atau kota Hajar. Ternyata bukan. Ternyata itu adalah kota Madinah Yathrib. Madinah Yathrib. Ya. Yaitu Yathrib itu nama kota Madinah Al-Munawwarah, kota Al-Madinah An-Nabawiyah sebelum ditempati oleh Nabi SAW. Ya. Namanya Yathrib. Kemudian diubah oleh Nabi menjadi Al-Madinah. Baik. Pelajaran yang ketiga dari peristiwa hijrah ya adalah para sahabat itu ketika berhijrah ke kota Madinah itu bukan karena di sana ingin mencari kepentingan mereka sama sekali. Kenapa? Karena Madinah bukan tempat yang strategis untuk berbisnis, berdagang. Bukan seperti Mekah. Ya, Mekah lumayan. Mekah orang-orang berdatangan untuk haji, untuk umrah itu kan sudah ada sejak zaman jahiliyah. Tapi kalau Madinah ini pelosok, jauh, tidak strategis untuk berdagang, sementara kebanyakan mata pencarian para sahabat yang muhajirin itu adalah berdagang, berbisnis. Jadi mereka itu berhijrah ke kota Madinah itu bukan dalam keadaan happy secara duniawi, tapi mereka happy secara ruh. Karena ini perintah Nabi SAW, ini perintah Allah. Allah mewajibkan untuk hijrah, maka mereka hijrah. Ya, hijrah. Mereka tidak perhitungan lagi. Udah kalau berkaitan dengan agama Allah, tidak perhitungan lagi. Ini udah perintah Allah, perintah Rasulullah. Ini gimana nih bisnis saya? Mereka harus meninggalkan warung mereka, ya kan, outlet mereka, ya kan ya, perusahaan mereka, tinggalkan semuanya di Mekah. Dan tidak perhitungan. Ini udah perintah Allah, udah. Nah, ini pelajaran bagi kita. Kalau sudah berkaitan dengan ini perintah Allah, perintah Rasulullah, bismillah, laksanakan. Tidak perlu kita banyak perhitungan duniawi. Bagaimana efeknya ke nanti ke penjualan, efeknya ke marketing. Yang penting syariat Allah dijaga. Itu yang paling penting hidup itu. Kita contoh para sahabat Nabi SAW. Mereka berani menghilangkan perusahaan mereka. Meninggalkan rumah-rumah mereka. Bisnis mereka. Berpindah ke kota yang sama sekali tidak strategis untuk melakukan dagang di situ, karena di Mekah, di Madinah itu kebanyakan bertani kan. Tapi mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat. Peristiwa hijrah mengandung keteladanan tentang bergegas merespon perintah Allah dan Rasul-Nya. Kenapa? Itu. Karena para sahabat semuanya hijrah. Ketika turun perintah untuk berhijrah ke Madinah, mereka semuanya hijrah. Ini maka responnya para sahabat begitu cepat tanpa banyak mikir-mikir. Begitu mendengarkan perintah Allah dan Rasul-Nya, respon mereka sami'na wa atha'na, kami dengar dan kami taat. Ya kan? Bukan sami'na wa fakkarna. Bukan kami dengar, tapi kami pikir-pikir dulu. Cuma dengar doang, mangguk-mangguk di depan, di belakang masih banyak mikir. Nah, itu malah di belakang malah berbeda begitu. Enggak, mereka dengar, taat. Nah, ini mendingan pelajaran. Ini adalah sebuah keteladanan yang baik bagi kita dalam merespon perintah Allah dan Rasulnya. Sami'na wa ata'na. Dan juga menjadi teladan bagi kita tentang bagaimana takutnya mereka terhadap ancaman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaknya hati-hati mereka yang menyelisihi perintah Rasulnya, perintahnya, perintah Rasulnya. Hati-hati mereka akan terkena fitnah atau akan terkena azab yang pedih. Kemudian yang kelima, para pemirsa Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, peristiwa hijrah itu menunjukkan tentang manaqibnya Abu Bakar As-Siddiq. Atau peristiwa hijrah itu adalah momen di mana Allah menunjukkan keutamaannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena Allah Subhanahu wa taala memilih sahabat Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabatnya Nabi, yang menemani Nabi ketika berhijrah, yang membantu Nabi, yang menjaga Nabi ketika hijrah, menemani beliau ketika harus bersembunyi di gua Thur selama 2 atau 3 hari di situ. Nah, ini menunjukkan betapa mulianya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sampai-sampai Allah sebutkan dalam firman-Nya, Thaniyathnaini idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ingatlah ketika Muhammad bersama dengan temannya, mereka berdua berada di sebuah gua. Idh yaqulu, ingatlah ketika sahabatnya berkata kepada yang lain, yaitu Nabi Muhammad berkata kepada Abu Bakar, la tahzan, jangan kalian sedih, jangan kamu sedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, ini menunjukkan betapa mulianya Abu Bakar As-Siddiq. Makanya juga kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq itu dikuatkan juga dengan banyaknya hadis Nabi tentang Abu Bakar As-Siddiq. Pujian-pujian Rasulullah tentang Abu Bakar As-Siddiq. Perilaku Abu Bakar As-Siddiq yang memang luar biasa. Indahnya, akhlaknya. Memang beliau ini menonjol dari sisi akhlak, keilmuan daripada sahabat yang lain. Jadi memang betul-betul kemuliaan yang hakiki yang diberikan oleh Allah. Relevan dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Yaitu kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq. Baik. Kemudian yang keenam, ya, faedah yang keenam ya, peristiwa hijrah juga menunjukkan kemuliaan sahabat Ali bin Abi Thalib. Dari peristiwa hijrah kita mengetahui betapa mulianya sahabat Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau tidur di ranjangnya, di kasurnya Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW sedang terancam nyawanya. Gitu ya. Sahabat Ali bin Abi Thalib rela mengorbankan keselamatannya, mengorbankan nyawanya untuk tidur di tempat tidurnya Nabi Muhammad SAW supaya dianggap itu Nabi. Ternyata bukan. Ini kan bahaya banget loh ini. Ini berkorban nyawa ini. Nah, di sahabat Ali bin Abi Thalib dengan penuh keyakinan, tawakalnya kepada Allah, ada tidur di situ. Ya. Dan akhirnya Allah selamatkan juga ya sahabat Ali bin Abi Thalib. Mereka tidak berani bunuh sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian juga di dalam peristiwa hijrah itu Rasulullah Ali bin Abi Thalib mendapatkan amanah mendapatkan amanah untuk mengembalikan barang-barang titipannya orang-orang kafir Quraisy yang dititipkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal ketika itu beliau masih sangat muda, usianya 23 tahun kurang lebih. Nah, Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Ahada ilayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annahu la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghidhuka illa munafiq." Ahada ilayya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepadaku, meyakinkan aku bahwasanya tidak ada yang mencintaimu kecuali orang beriman dan tidak ada yang membencimu kecuali orang munafik. Ini ya. Sahabat siapa? Salamah bin Al-Aqwa, dia mengatakan kana aliyyun qad takhallafa 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam fi Khaibar wa kana wa bihi Ramadan. Ali pernah tertinggal dari pasukan perang Khaibar. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la u'tiyanna ar-raya. Bendera ini akan saya berikan kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan Allah Rasulnya mencintai dia. Nah. Besok bendera ini akan diberikan kepada seseorang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Allah dan Rasulnya mencintai dia. Maka masing-masing sahabat, para sahabat semuanya berkeinginan mendapatkan bendera itu. Ternyata begitu besok pagi, Nabi SAW mengumpulkan kembali sahabat. Rasulullah bertanya, mana Ali? Dan ternyata Ali absen dari meeting itu, ya kan? Karena beliau sedang belean, sakit mata. Akhirnya Rasulullah SAW minta dipanggil, panggilkan Ali. Lalu Rasulullah doakan ya, dirukyah matanya, lalu sembuh seketika itu. Karena kan tidak pernah sakit mata seketika itu juga, masya Allah. Lalu Nabi SAW berikan bendera itu kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, ini menunjukkan tazkiyah dari Rasulullah SAW bahwasanya Ali itu mencintai Allah dan Rasulnya. Baik, kemudian selanjutnya yang ketujuh. Diceritakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kana yazuru Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertamu kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini dalil ya bahwasanya boleh yang junior, yang senior, yang senior mengunjungi yang lebih junior itu boleh. Ini boleh. Walaisat, dan ini bukan suatu aib. Ya, ini kalau suatu aib, bukan ini merendahkan martabatnya. Ya, ini boleh-boleh saja. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi pelajaran ketujuh. Jadi peristiwa hijrah memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya tidak masalah, boleh-boleh saja ketika yang senior mengunjungi yang junior ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi sahabat Abu Bakar As-Siddiq sebelum hijrah. Pelajaran yang ke-8 yaitu tentang adab bertamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertamu ke rumahnya Abu Bakar Siddiq untuk kepentingan hijrah ke Madinah ini, beliau apa? Meminta izin. Fasta'dzana fa'adzinalah. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun minta izin untuk masuk. Lalu diizinkan oleh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq. Nah, ini menunjukkan bahwasanya di antara adab bertamu minta izin kalau masuk rumah. Nah, Rasulullah saja minta izin kalau masuk rumah, jangan pelang-pelang. Jangan ya. Kemudian yang ke-9. Pelajaran yang ke-9 yaitu yang apa ya, berkaitan dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang-barang titipannya orang-orang Quraisy. Nah, sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, beliau meminta sahabat Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang-barang titipannya Quraisy. Nah, di sini ada dua pelajaran penting ini. Yang pertama adalah menunjukkan adanya kontradiksi perilaku. Ada perilaku yang kontradiksi yang muncul dari masyarakat Mekah. Apa itu perilaku yang kontradiksi? Yaitu mereka menganggap, mereka menilai Nabi Muhammad itu orang yang terpercaya, orang yang amanah, sampai mereka juluki dengan Al-Amin. Buktinya sampai mereka itu menitipkan barang-barang berharga mereka itu kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi bersamaan dengan itu, mereka tidak mengimani Nabi Muhammad. Mereka menganggap Nabi Muhammad kalau bicara tentang agama, mereka gak percaya. Ini kenapa? Ini kan perilaku yang kontradiktif. Kenapa dalam masalah harta percaya, dalam masalah wahyu mereka gak percaya? Kan ini kontradiktif. Sudah tidak ilmiah perilaku mereka ini. Dalam masalah mereka percaya, mereka menyebut Muhammad Amin sebagai orang terpercaya. Tapi di lain waktu, mereka bilang Muhammad Sahir, Kedzab, Penyihir, Pendusta, dan seterusnya. Nah, inilah perilaku kontradiktif yang ajaib. Subhanallah, betapa sabarnya Nabi ya. Nabi dititipi barang mereka. Ya kan ya? Membawa tanggung jawab besar ya, dititipi barang mereka. Dijaga dengan penuh amanah. Tapi di luar mereka jilat-jilatkan Nabi. Itu kalau subhanallah betapa beratnya cobaannya Nabi SAW. Yang kedua bahwasanya ya, Nabi SAW meskipun dalam keadaan terdesak, didesak, terusir, diusir ya, dalam keadaan didesak, diusir, dizalimi, tapi Nabi SAW tidak pernah melupakan hak manusia. Nabi SAW tidak pernah melupakan haknya manusia. Nah, ini menunjukkan betapa besarnya hak manusia. Hak harta mereka, hak kehormatan mereka, hak berkaitan dengan apa? Nyawa mereka. Ini menunjukkan hak itu besar. Nabi SAW saja dalam keadaan genting, dalam keadaan nyawanya terancam, beliau tidak melupakan hak manusia. Beliau tetap kembalikan barang-barang yang dititipkan tadi. Meskipun orang-orang yang nitipi ini sama-sama provokasi juga di belakang, jelek-jelekin Nabi. Tapi Nabi SAW tidak melupakan hak mereka. Maka ini menunjukkan bahwasanya bukan berarti kalau orang itu zalim kepada kita, kita halal untuk menerjang haknya. Tidak. Kezaliman dia kepada kita itu dosa dia. Tapi urusan kita menunaikan haknya, itu adalah urusan kita kepada Allah. Bukan kepada ya kepada dia saja, tapi kepada Allah. Maka jangan dicampur-campur. Nah, inilah subhanallah betapa indahnya akhlak Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan Nabi, tidak mungkin bisa seperti itu. Bayangkan seorang merasa dikhianati, barangnya dia jaga dengan penuh tanggung jawab dan amanah dijaga, tapi di belakang dijelek-jelekan, hak mereka masih dijaga oleh Nabi. Nabi sudah mau pergi ke Madinah tuh, dikembalikan. Orang kalau sudah saking bencinya, saking sakit hatinya, bisa-bisa itu dibawa. Kalau bukan Nabi, bisa dibawa ya. Madinah. Lihatlah bagaimana betapa tingginya tingkat tanggung jawabnya Nabi. Betapa tingginya sikap amanahnya Nabi SAW itu. Ya, itu menunjukkan akhlak yang luar biasa. Kemudian yang ke-10 adalah pelajaran dari ucapan Nabi kepada Abu Bakar ketika Abu Bakar menyerahkan kuda atau untanya, ya, menyerahkan tunggangannya, untanya ya kalau nggak salah. Nah, Nabi bilang, "Bitsaman, tolong berapa harganya? Harganya berapa?" Ya, meskipun pasti ya Abu Bakar enggak enak lah, ngapain terus pakai aja Rasulullah gitu kan. Tapi Nabi enggak, Nabi mendesak, pokoknya bitsaman. Saya enggak mau pakai kecuali kamu jual ke saya. Kamu jual ke saya. Bitsaman. Nah, ini apa hikmahnya dari sini? Nah, ini hikmahnya adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pengin menggunakan hartanya dalam hijrah ini. Makanya beliau pengin hijrahnya itu, hijrahnya apa yang beliau miliki pengen untuk ibadah kepada Allah. Dalam hal ini hijrah. Nyawanya, jiwanya, fisiknya, pikirannya, termasuk hartanya juga. Biar diborong semuanya sama Nabi. Makanya Nabi SAW bilang, "Bitsaman, pokoknya ini dihargai saja berapa, anak bayar aja. Jangan kasihkan, anak mau bayar. Karena unta ini mau tak pakai untuk hijrah. Biar pahalanya, hijrahnya makin sempurna." Nah, ini loh kecerdikan dalam beribadah tuh. Ya, jadi seorang muslim itu seharusnya kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pikiran inovatif kita ini jangan hanya digerakkan ketika masalah bisnis duniawi saja, tapi akhirat juga bagaimana kita berusaha untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya dengan strategi yang seefektif mungkin. Baik teman-teman, para pemirsa Radio Muslim yang dimuliakan Allah SWT, masih ada beberapa pelajaran yang kita perlu jelaskan. Insya Allah akan kita lanjutkan pada sesi yang kedua, masih di tema yang sama ya, kisah hikmah kehidupan dari perjalanan hijrah Nabi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallahu ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala ikhwanih. Para pemirsa Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan tentang sirah Nabi atau sejarah kehidupan Nabi SAW, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perjalanan hikmah dari perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, part yang kedua. Baik. Pelajaran di antara pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari kisah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah adalah yaitu ketika orang-orang kafir yang diperintahkan oleh para pemuka-pemuka Quraisy untuk mencari Nabi Muhammad SAW dalam keadaan hidup maupun mati, ya. Di saat mereka berhasil menemukan ya tempat persembunyian Rasulullah SAW bersama dengan sahabat beliau yang mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mereka berhasil menemukan persembunyian tersebut di sebuah gua, yaitu sebuah gua yang disebut dengan Gua Thur. Gua Thur ini letaknya kurang lebih sekitar 5 km dari Masjidil Haram. Nah, orang-orang kafir telah berada di, mereka telah masuk mulut gua tersebut. Mereka sudah berada di dalam rongga gua. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq yang ketika itu menemani Rasulullah SAW, beliau dalam keadaan cemas, khawatir, takut. Karena tidak ada yang menghalangi mereka dengan orang-orang kafir itu. Ya. Tidak ada yang menghalangi Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah SAW. Dengan orang-orang kafir yang mencari mereka ini, kecuali hanya sebuah batu yang menghalangi antara lutut sampai kepala Rasulullah yang mulia dan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, sehingga seandainya orang-orang musyrikin ini melihat kaki mereka, maka mereka telah melihat kakinya Rasulullah SAW dan kakinya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Jadi kematian begitu dekat ketika itu. Sehingga wajar jika Abu Bakar As-Siddiq itu merasa cemas. Lalu dalam keadaan seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguatkan Abu Bakar As-Siddiq dengan sabdanya yang mulia, "Ma dhannuka bi tsnaini Allahu tsalitsuhuma?" Coba pikirkan, coba kamu bayangkan bagaimana nasib dua orang yang ketiganya itu adalah Allah Tuhan semesta alam. Coba kamu bayangkan bagaimana nasib orang kedua orang ini kalau yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan betapa kuatnya iman dan tawakalnya Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia yang sering lalai, manusia yang sering mudah mengeluh, ya. Manusia yang lemah, kita perlu untuk membaca, menghayati kembali kisah-kisah yang seperti ini. Nah, terlebih ya ketika kita sedang menghadapi sebuah problem yang begitu mencekam ataupun sangat berat. Bagi seorang muslim, tidak ada yang berat dalam kehidupan dunia ini, kecuali cobaan, ujian yang menjadikan seseorang itu jauh dari Allah SWT. Selama ujian itu adalah ujian berupa musibah duniawi, dalam keadaan seorang muslim tetap bisa dekat sama Allah, bahkan makin dekat sama Allah, bagi seorang muslim itu bukan sesuatu yang berat, justru akan semakin menguatkan iman dan tawakalnya kepada Allah SWT. Baik, kemudian pelajaran berikutnya ya para pemirsa yang kami muliakan, kita coba perhatikan ucapan Rasulullah SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah mengatakan, "Ma dhannuka bi tsnaini Allahu tsalitsuhuma." Coba kamu bayangkan bagaimana nasib dua orang yang ketiganya itu adalah Allah Tuhan semesta alam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan "Ma dhannuka bir rasul?" Apa? Coba bayangkan ya, bagaimana nasib seorang ketika dia bersama dengan seorang rasul yang ketiga adalah Allah. Tapi Nabi katakan apa? Madhannuka bisnai. Coba bayangkan tentang nasib dua orang. Nah, ini menunjukkan betapa tawaduknya Rasulullah SAW. Meskipun beliau adalah seorang rasul, seorang yang paling dihormati sepanjang zaman sampai detik ini. Kalau ada orang mencela Rasulullah SAW, biasanya tidak lama nyawanya itu akan hilang ya, biasanya gitu ya, banyak musibah kecelakaan yang akan dialami. Masya Allah, orang yang begitu dihormati, imamnya para nabi dan rasul, tapi beliau tidak menampakkan bahwa beliau ini adalah di hadapan sahabatnya, saya ini yang terbaik, saya ini ya, saya ini memang rasul, saya ini memang ya, dalam konteks ini ya. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan diksi yang tawaduk dan itu semakin menenangkan Abu Bakar As-Siddiq. "Ma dhannuka bisnain?" Coba apa pendapatmu jika dua orang itu yang ketiganya Allah. Nah, jadi inilah di antara etika adab ketika seorang bertemu dengan sahabatnya. Sahabatnya sudah jadi ustadz misalnya sekarang, ya ketemu teman ya teman gitu kan. Misalnya orang sudah jadi bupati atau jadi gubernur, ketemu teman ya, jangan apa ya, mentang-mentang udah sukses gitu lupa teman ya gitu ya. Tetap kita harus bisa memposisikan sesuai dengan keadaan gitu ya. Kemudian juga ini menjadi dalil ya, ucapan Rasulullah SAW yang mengatakan, "Apa pendapatmu tentang dua orang yang ketiganya adalah Allah?" Ini menjadi dalil bahwasanya keadaan seperti ini atau fadilah yang seperti ini tidak hanya terjadi pada Rasulullah dan sahabatnya saja, tapi ini terjadi kepada setiap mukmin dan mukminat, setiap orang-orang yang beriman yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi tidak mengatakan madhannuka bir rasul. Apa pandanganmu jika seseorang itu bersama rasul dan yang ketiganya Allah? Nabi tidak bilang seperti itu. Nabi mengungkapkan dengan diksi-diksi yang general, apa pendapatmu tentang dua orang? Nah, ini diksi yang general yang bisa difahami, bisa disimpulkan dari sini bahwa fadilah ini tidak hanya berlaku pada Rasulullah dan sahabatnya saja, tapi kepada setiap orang mukmin dan mukminah, mukminin wal mukminat, laki-laki maupun perempuan,
1: yang yakin kepada Allah, yang bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Maka yang ketiganya adalah Allah SWT. Jadi kalau kita mendapat masalah, mendapatkan tekanan dari sana, dari sini, ya, yang penting hati ini tawakal kepada Allah, pasrah aja deh sama Allah, ya. Terserah Allah deh, pasrah sama Allah. Itu yang ketiganya Allah. Allah mengatakan, wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbu. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan memenuhi kebutuhannya. Baik. Kemudian yang ketiga, ya, faedah yang selanjutnya, kalau di dalam urutan disambung dengan yang sebelumnya, maka ini yang ke-13 ya. Faedah yang ke-13 ya adalah kita coba renungkan ucapan Abu Bakar As-Siddiq yang mengatakan law anna ahaduhum nadhara tahta qadamaihi la absarna. Seandainya salah seorang di antara mereka ini melihat kaki mereka sendiri, niscaya mereka pasti melihat kita ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menenangkan ma dhannuka bithnain Allahu thalithuhuma. Ya. Apa pendapatmu tentang dua orang yang ketiganya adalah Allah SWT? Ya. Kita bisa memahami ya, bahwa kisah ini atau peristiwa ini adalah wujud praktik daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 18. Allah mengatakan dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin. Demikianlah sesungguhnya Allah itu sebaik-baik makar, sebaik-baik pembuat makar kepada orang-orang kafir. Nah, orang kalau udah tawakal sama Allah, enggak perlu pusing dengan permainan politik musuh, strategi musuh. Tawakal pada Allah. Kita berlatih, kita belajar, kita menyiapkan sebagai ikhtiar saja. Ya kan? Tapi bukan kita tawakalnya, bergantungnya kepada kemampuan kita, kepada taktik kita, kepada sebab-sebab yang kita lakukan. Tapi kita tawakalnya kepada Allah. Habis itu kita tenang. Allah sebaik-baik pembuat makar kepada orang-orang kafir. Coba bayangkan di sini ya para pemirsa. Abu Bakar As-Siddiq ketika mengatakan seandainya mereka melihat kaki kita ya kaki salah seorang di antara mereka melihat kaki mereka kakinya maka mereka akan melihat kaki kita ya Rasulullah. Ini kan keadaan sangat genting lah. Hanya beberapa jengkal saja jarak antara Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq dengan kematian. Karena musuh ada cuman terhalang oleh dinding batu saja. Ini keadaan yang sangat genting. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika kematian itu hanya tinggal 1-2 jengkal saja, gimana Pak? Ya, sangat mengkhawatirkan, sangat menggelisahkan. Hanya dengan cara sederhana, sebetulnya cara sederhana, orang-orang kafir bisa menyelesaikan ini semuanya. Selesai sudah. Yaitu apa? Cukup melihat bawah. Ya, melihat kaki mereka sendiri. Dan tidak perlu semuanya, salah satu kata Abu Bakar ya. Law anna ahaduh dahum, seandainya salah satu di antara mereka melihat kaki mereka sendiri, mereka akan melihat kita ya Rasulullah. Ini kan sebuah strategi yang sangat sederhana gitu. Andai kan ini dilakukan, selesai sudah. Tapi apa? Dengan takdir Allah, hal ini tidak terjadi. Subhanallah. Hal yang sepele seperti ini tidak terjadi. Mungkin mereka telah menyiapkan strategi yang berat-berat ya. Yang rumit-rumit mencari sini sampai bisa ketemu ke goa itu kan bukan sesuatu yang mudah. Ya sudah di depan mata gagal upaya mereka. Tinggal lihat kaki mereka sendiri, mereka lihat Rasulullah dan apa kalau syirik tapi itu tidak terjadi. Nah inilah kalau sudah Allah berbuat maka. Ya, hal yang sepele tidak mungkin terjadi. Hal yang sepele padahal mudah dilakukan dan itu sangat efektif. Untuk menghancurkan orang Islam tidak dilakukan. Mereka capek, keluar biaya, keluar tenaga, keluar waktu. Tinggal masalah sepele, beberapa detik saja tinggal mereka melihat ke bawah, selesai. Tapi tidak terjadi. Itulah. Ini menunjukkan bahwa semuanya kuasa Allah. Kita harus bertawakal kepada Allah. Jangan tawakal kepada kepintaran kita, kepada kemampuan kita. Manusia itu kadang-kadang lengah dengan sesuatu yang sepele, sederhana, padahal itu berpotensi, sangat berpengaruh terhadap kesuksesannya. Tapi kadang-kadang kita ini lengah gitu loh. Makanya jangan tawakal kepada diri kita sendiri. Tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi kita dalam perspektif yang lain ya, bahwa jangan pernah menyepelekan kebaikan apapun. Bisa jadi satu kebaikan yang sepele, barangkali itu akan menjadi sebab kesuksesan. Baik. Kemudian, para pemirsa Radio Muslim yang kami muliakan, pelajaran yang ke-14, ya, kita akan menggali berbagai hikmah yang tercantum di dalam ayat yang menyinggung peristiwa ini, yaitu surat At-Taubah ayat 40. Allah mengatakan, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyathnaini idh huma fil ghar. Jika kalian tidak menolongnya, sesungguhnya Allah telah menolong nabinya. Jika kalian tidak menolong nabi, maka Allah telah menolong nabinya. Ketika akhrajahu alladhina kafaru, ketika dia telah diusir oleh orang-orang kafir, lalu beliau dengan temannya berdua berada di sebuah gua. Idh yaqulu li sahibihi. Dan ketika Muhammad mengatakan kepada sahabatnya tersebut, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi. Lalu Allah turunkan ketenangan padanya. Wa ayyadahu bi junudin lam tarauha. Lalu Allah kirimkan, Allah kuatkan, Allah bela dengan mengirimkan pasukan-pasukan yang tak terlihat. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla. Dan Allah jadikan semboyannya, kalimatnya orang-orang kafir itu rendah, dan kalimatnya Allah hiyal ulia, itulah yang tinggi. Wallahu azizun hakim. Allah itu maha perkasa dan lagi maha hikmah. Nah, pelajaran pertama dari ayat yang sangat berkenaan, ayat yang bercerita tentang peristiwa Rasulullah SAW bersembunyi dalam gua dan ditemukan oleh para orang-orang kafir itu, namun tak berhasil mereka menangkap nabinya. Pelajaran yang pertama ya, ayat ini bicara tentang pertolongan Allah. Ayat yang bercerita tentang peristiwa Rasulullah SAW bersembunyi dalam gua dan ditemukan oleh para orang-orang kafir itu, namun tak berhasil mereka menangkap nabinya. Pelajaran yang pertama ya,

0: biasanya orang-orang memahami yang namanya pertolongan itu ya kemenangan. Ketika seorang bertarung kemudian dia menang, ya dia dapat pertolongan gitu kan ya. Ketika ada dua pihak yang bertarung dia menang, nah dia dapat pertolongan. Nah itu baik, tapi akan tetapi pertolongan yang dimaksud dalam ayat ini bukanlah itu ya, bukanlah pertolongan yang difahami oleh ahli dunia. Pertolongan yang sering kali kita fahami adalah keberuntungan ya kan ya, keberuntungan, kesuksesan di dunia, bukan itu. Dagangannya laris, karirnya lancar, oh dapat pertolongan. Walaupun itu memang pertolongan, tapi pertolongan yang dimaksud dalam ayat ini bukan itu loh. Ini lebih hakikat lagi, lebih dalam lagi maksud dari pertolongan ini. Apa itu? Jelaskan dalam kitab Fiqhus Sirah, walakinan nasral ladzi yahtafi bihil Qur'anul Karim huwa an-nasrul murtabitu bitahqiqi ahdafin ukhrawiyyatin. Jadi maksud dengan pertolongan yang disebutkan dalam Al-Qur'an ini adalah sebuah pertolongan yang berkaitan dengan terwujudnya tujuan-tujuan akhirat. Nah, itu. Jadi yang dimaksud dengan pertolongan dalam ayat ini apa? Kesuksesan akhirat yang didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Karena dari sini nanti ya negara Madinah itu menjadi terbuka, menjadi terbentuk dan menjadi pusat pemerintahan Islam dan kuat menguasai dunia dari Madinah itu. Subhanallah. Sehingga Islam menjadi agama yang dianut oleh mayoritas manusia. Nah, jadi yang dimaksud adalah apa? Pertolongan berupa mendapatkan keberuntungan-keberuntungan kesuksesan akhirat. Nah, ini pelajaran bagi kita bahwa seorang muslim itu jangan menganggap pertolongan itu hanya kecapaian-capaian duniawi. Itu betapa rendahnya kalau kita memahami pertolongan hanya itu. Bisnisnya lancar, karirnya lancar, itu saja. Duitnya banyak. Padahal semua itu ujian, ujian. Dunia ini halalnya adalah hisab, haramnya azab. Itulah. Tidak ada yang selamat di dunia ini. Dapat yang halal itu dapat hisabnya lebih berat, ya kan ya. Dapat yang haram itu adalah dosa dan azab. Nah, seorang muslim harus memahami pertolongan yang hakik adalah pertolongan sukses di akhirat. Kalau seseorang mendapatkan kemudahan kehidupan dunia, akan tetapi ternyata dia semakin jauh dari Allah, semakin bobrok nasib akhiratnya. Karena semakin dekat yang haram-haram, itu bukan pertolongan, itu musibah. Nah inilah kita harus pahami pertolongan itu apa? Pertolongan kehidupan akhirat yang lebih bahagia. Mungkin demikian para pemirsa sekalian, materi yang juga kami sampaikan. Ya insya Allah ada hikmah-hikmah yang lain dari ayat yang mulia ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro, menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فرا النساء رحمكم الله. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Sirah Sahabat. Kita masih menceritakan Sahabat Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini merupakan episode terakhir dari kisah Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya telah kami ceritakan kisah perjuangan Hamzah di perang Uhud. Dan bagaimana Hamzah terbunuh di perang Uhud. Kisah tersebut diceritakan sendiri oleh Wahsy, pembunuh Hamzah. Setelah Hamzah meninggal dunia, hakaza rohala asadullah anif dunia laisa syahidan fahasbu bal sayyidan lisuhada. Demikianlah singa Allah meninggalkan dunia ini. Dia bukan hanya sekedar syahid, bahkan dia adalah sayyidan lisuhada, pemimpin para syuhada. Ini keutamaan Hamzah bin Abdul Muttalib. Bukan hanya syahid, bal sayyidan syuhada. Wafaza bitilkal manqabatil azimati allati akhbaru anha al-habibu sallallahu alaihi wasallam ba'dal ghazwati. Hamzah meraih keutamaan yang besar ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dal ghazwah, setelah peperangan. Keutamaan yang besar ini diraih oleh Hamzah ba'dal ghazwah, setelah peperangan, dan dikabarkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mengatakan Hamzah sayyidus syuhada yaumul qiyamah. Hamzah adalah pemimpin para syuhada pada hari kiamat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma usiba ikhwanukum bi Uhud." Tatkala saudara-saudara kalian gugur di Uhud, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ruh-ruh mereka di dalam perut. Perut burung hijau yang mendatangi sungai-sungai surga. Wata'kulu min simariha wata'wi ila qanadil min zahabin mu'allakotin fi zilil arsi. Yang makan, ya, burung-burung tersebut makan buah-buahan yang ada di surga, kemudian kembali ke sarangnya yang terbuat dari emas yang tergantung di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, ini keutamaan para syuhada. Ruh-ruh mereka berada di tembolok atau burung-burung hijau yang terbang di surga. Mendatangi sungai-sungai yang ada di surga, kemudian makan buah-buahan yang ada di surga, lalu kembali ke sarangnya. Sarangnya yang terbuat dari emas. Utamanya yang sangat besar bagi para syuhada. Dan tentu Hamzah mendapatkan keutamaan ini. Karena Hamzah bukan hanya sekedar syuhada, tetapi pemimpin para syuhada. Falamma wajadu tiba ma'kalihim wa masrabihim wa makilihim qalu man yuballigh ikhwanana anna annana ahya fil jannati nurzaqu. Tatkala mereka telah mendapatkan makanan yang baik, ya, makanan yang enak, minuman yang enak, dan juga tempat tinggal yang nyaman, mereka pun berkata, siapa yang menyampaikan kepada saudara-saudara kami bahwa kami saat ini hidup di surga dalam keadaan diberi rezeki? Siapa yang mengabarkan kepada mereka, kami di sini hidup senang, kami di sini hidup bahagia, makan enak, minum enak, tempat tinggal yang nyaman. Di Allah yang kilo indal harbi wala yazharu fil jihad, supaya mereka tahu, ya, meninggal sebagai syuhada itu nikmat, supaya mereka tidak mundur ketika perang dan tidak meninggalkan jihad. Orang yang mati syahid dan mereka kematian yang sangat luar biasa, jangan mundur ketika perang, jangan meninggalkan jihad, karena keutamaan jihad itu sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 169. Nah, sebelumnya Allah berkata, "Ana ubalighuhum ankum," saya akan sampaikan kepada mereka tentang kalian. Jadi Allah sendiri yang akan menyampaikan kepada mereka, orang-orang yang masih hidup, orang-orang yang berjihad. Maka turunlah firman Allah surat Al-Imran ayat 169. Fala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah kamu mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Dalam riwayat lain, Masruq berkata, sa'alna Abdullah ibn Mas'ud al-Hadil ayat. Kami bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud tentang ayat ini. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka mati, justru mereka hidup di sisi Rabb-nya, yurzaqun, diberi rezeki. Nasrub bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud tentang ayat ini. Maka Abdullah pun berkata, "Amma inna qad sa'alna al-dhalika." Kami pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. Kemudian Nabi bersabda, "Arwahuhum fi jawfi tayrin utrin." Ruh-ruh mereka, ruh-ruh orang-orang yang mati syahid berada di dalam perut burung berwarna hijau yang mempunyai lentera-lentera yang bergantung di ars. Burung-burung tersebut mempunyai lentera-lentera atau sarang-sarang yang bergantung di ars. Tasrah minal jannati haitsu sya'at summa ta'wi ila tilkal qanadil. Burung-burung tersebut terbang dari surga haitsu sya'at. Kemana dia mau? Ke tempat mana dia mau? Terkadang dia mendatangi sungai-sungai yang di surga. Kemudian makan buah-buahan yang ada di surga. Minum minuman yang ada di surga. Kemudian dia kembali ke sarangnya. Dia kembali ke lentera-lentera tersebut. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala melihat mereka, melihat ruh-ruh para syuhada. Allah bertanya, "Hal tastahuna syai'an?" Apakah kalian menginginkan sesuatu? Kata mereka, "Ayyu syai'in nastahi?" Apalagi yang kami inginkan ya Allah. "Wa nahnu nasrah min al-jannati haitsu syi'na." Sementara kami sudah terbang di surga kemana kami mau. Allah subhanahu wa ta'ala melakukan hal itu kepada mereka sebanyak 3 kali. Yani Allah bertanya kepada mereka sebanyak 3 kali. Apakah kalian inginkan sesuatu? Apakah kalian inginkan yang lain? Tatkala mereka melihat, mereka terus ditanya. Mereka pun berkata, "Ya Rabbi, ya Allah, nuridu an tarudda arwahana fi ajsadina." Kami ingin engkau mengembalikan ruh-ruh kami ke jasad-jasad kami. "Hatta nuqtala fi sabilika maratan ukhra." Supaya kami bisa terbunuh ya pada kali yang kedua. Supaya kami bisa terbunuh lagi di jalanmu ya Allah. Mereka ingin hidup lagi, kemudian mati syahid lagi. Ingin hidup lagi, berperang lagi di jalan Allah, kemudian terbunuh lagi. Lihat, itu adalah suatu kenikmatan. Jika Allah melihat, alaysa lahum hajah, mereka sudah tidak punya keperluan, sudah tidak punya kebutuhan, turiku mereka ditinggalkan, dibiarkan. Ini para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ruh orang-orang yang mati syahid, mereka ada di burung. Burung hijau yang mendatangi sungai-sungai di surga. Mereka hidup. Mereka hidup, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jangan mengira ya mereka mati. Bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Mereka hidup di sisi Allah, mereka meraih berbagai macam kenikmatan. Hamzah, yang teman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan keutamaan ini. Karena beliau adalah sayyidus syuhada, pemimpinnya para syuhada. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, musuh-musuh Allah tidak hanya membunuh Hamzah. Al-Masalu bijasadihi, bahkan lebih dari itu, mereka memutilasi jasad Hamzah. Fa'innahu indama bahasa as-sohabatu wa ma'ahum al-habibu sallallahu alaihi wasallam al-Hamzah wajaduhu qad bukira batnuhu. Jadi para sahabat beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka mencari Hamzah, mereka dapati buki robatanuh, jadi perutnya dibelah. Perut Hamzah dibelah, kemudian jantungnya diambil. Tamala wahsyun kabidahu. Wahsy, dia ambil jantungnya, lalu dia serahkan kepada Hindu. Demi untuk memenuhi nazarnya ketika ayahnya terbunuh di perang Badar. Jadi Hindun bernazar setelah ayahnya terbunuh di perang Badar, Hindun bernazar ia akan makan jantungnya Hamzah. Jadi mereka memutilasi Hamzah, mereka belah perutnya, kemudian mereka ambil jantungnya. Ini orang-orang musyrik yang enggak punya aturan dalam perang. Kalau kita umat Islam, kita punya aturan dalam perang. Enggak boleh memutilasi orang-orang yang sudah mati. Bila adufina fina mirotin kanat alihi iza rufi'at ila ra'sihi badat qadabah. Kemudian Hamzah dikuburkan dengan pakaian yang melekat di badannya. Dengan kain yang melekat di badannya, jika kain tersebut diangkat untuk menutupi kepalanya, maka kedua kakinya terlihat. Jadi kainnya tidak cukup. Kalau kain itu diangkat untuk menutupi kepalanya, maka kedua kakinya terlihat. Kalau kain itu diturunkan untuk menutupi kedua kakinya, maka kepalanya terlihat. Akhirnya mereka ya menutupi kepalanya dengan kain tersebut, dan kakinya mereka tutupi dengan daun, ya, daun dari pepohonan. Tibalah saat-saat yang menyakitkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan jasad pamannya Hamzah, orang yang sangat dicintainya. Nabi sangat mencintai paman-pamannya. Nabi mencintai Hamzah, mencintai Abbas, bahkan paman beliau yang kafir, ya, Abu Talib. Nabi cintai Abu Talib. Innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Nabi, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Di sini maksudnya Abu Talib. Nabi sangat mencintai Abu Talib. Apalagi paman-paman yang masuk Islam, Nabi sangat mencintai mereka. Nabi mencintai Hamzah bin Abdul Muttalib. Nabi berdiri di hadapan jasad Hamzah. Fahahwal an qad faraqat dunya kullaha. Sekarang Hamzah sudah meninggalkan dunia. Sekarang Hamzah sudah tiada. Hamzah sudah meninggal dunia. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Lamma kana yawmu Uhud, waqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Hamzah wa qad judi'a wa musila bihi." Ketika perang Uhud, Nabi berdiri di hadapan jasad Hamzah. Ketika itu jasadnya telah dipotong-potong dan dimutilasi. Nabi berkata, seandainya bukan karena khawatir kesedihan Sofia, ini bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudarinya Hamzah, niscaya aku akan biarkan jasadnya Hamzah hingga nanti dia dibangkitkan dari perut binatang buas dan burung. Mungkin Nabi biarkan jasadnya kemudian dimakan oleh binatang buas atau burung, dan Allah akan bangkitkan dia dari perut binatang buas dan burung-burung. Kemudian Hamzah, jadi kalau jasadnya sudah apa? Jasadnya sudah dimutilasi, jasadnya sudah dipotong-potong. Kemudian Hamzah dikafani dengan sehelai kain. Apabila ditutup kepalanya, kedua kakinya terlihat, apabila ditutup kedua kakinya kepalanya terlihat. Nabi kafani dan Nabi tidak sholat. Walam yusolli ala ahadin minasyuhada. Nabi tidak mensolati satupun dari para syuhada. Nabi mengatakan, ana syahidun alaikum. Ana syahidun alaikum. Aku yang akan jadi saksi atas kalian. Aku akan jadi saksi atas kalian. Nabi SAW beliau mengumpulkan dua atau tiga orang dalam satu liang lahat. Kemudian Nabi bertanya, siapa di antara keduanya yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya? Fayuqaddimuhu fil lahdi, Nabi meletakkan yang lebih dahulu dalam liang lahat. Orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya diletakkan lebih dahulu dalam liang lahat. Ini keutamaan orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Jadi mereka dikuburkan dalam satu liang lahat, dua atau tiga orang. Paling banyak hafalan Al-Qur'annya ya dimasukkan lebih dahulu. Wa kufina rajulaini wassalasa fi saubin, dan dua atau tiga orang dikafani dalam satu lembar kain kafan. Ya, dua orang dikafani dalam satu kain kafan. Dua atau tiga orang. Ini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, walaupun mereka dikubur ya di dalam satu liang lahat, kemudian ya dikafani dengan selembar kain, tapi masya Allah ya mereka min ahli jannah. Mereka syuhada, para syuhada. Orang-orang yang terbunuh di jalan Allah radhiyallahu anhum. Ya, kita doakan semoga Allah meridhai mereka. Dari Ibnu Umar ia berkata, "Raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari perang Uhud. Beliau mendengar para wanita Bani Abdul Ashal menangisi orang-orang mereka yang terbunuh. Menangisi korban-korban yang terbunuh dari Bani Ashal. Kemudian Nabi berkata, kenapa Hamzah tidak ada yang menangisinya? Tidak ada yang menangisi Hamzah. Fajikna Nisa'ul Ansar, maka datanglah wanita-wanita Ansar, mereka menangisi Hamzah di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi tidur, Nabi istirahat. Nabi bangun, ternyata wanita-wanita tersebut mereka masih menangis. Nabi berkata, ya waihunna, celaka mereka. Apakah mereka masih di sini sampai sekarang? Naik mereka kembali, mereka pulang. Dan setelah hari ini, janganlah mereka menangisi orang yang kukur. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat Nabi berlomba-lomba mengenang Hamzah dan menyebutkan keutamaan-keutamaan Hamzah yang luar biasa. Di antaranya ya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit berkata dalam qasidahnya, dalam syairnya yang panjang, da'anka daran, tinggalkan rumah yang bekasnya telah punah. Menangislah untuk Hamzah pemilik kemuliaan. Wabaki ala Hamzah zi na'il. Penggerak kuda manakala ia tidak bergerak, layaknya singa di hutan, seorang kesatria pemberani. Putih di puncak kemuliaan dari Bani Hashim, tidak menolak kebenaran dengan kebatilan. Ini makna dari syair Hasan. Kemudian Abdullah bin Rawaha juga mengenang Hamzah. Abdullah bin Rawaha berkata, kedua mataku menangis dan ia memang patut untuk menangis. Padahal tangisan tidak berguna. Demikian pula dengan ratapan. Atas singa Allah, manakala ia pergi, manakala di pagi itu mereka mengatakan, apakah laki-laki yang gugur itu adalah Hamzah? Kaum muslimin menderita kekalahan karenanya. Di sana, tanpa kecuali Rasulullah, dia juga ya terluka. Wahai Abu Ya'la, kamu memiliki pilar-pilar yang terguncang. Engkau adalah orang mulia, orang baik, dan penyambung silaturahmi. Safiyah binti Abdul Muttalib, saudaranya atau saudarinya Hamzah, juga berkata, Rob yang maha benar, pemilik ars, memanggilnya. Rob yang maha benar, pemilik ars, memanggilnya sekali ke surga. Di sana dia akan hidup dengan kebahagiaan. Itulah yang kami harapkan dan kami idam-idamkan. Itulah yang kami harapkan dan kami idam-idamkan untuk Hamzah di hari kebangkitan, sebaik-baik tempat kembali. Demi Allah, aku tidak melupakanmu selama angin siba berhembus. Aku menangis dan bersedih untukmu ketika aku tinggal atau bepergian. Untuk singa Allah, di mana dia adalah seorang pemuka yang mulia, membela agama Islam, melawan setiap orang kafir. Aku berkata dan keluargaku telah mengumumkan berita kematiannya. Semoga Allah membalas saudaraku dan pelindungku dengan sebaik-baik balasan. Uqbah. Dari Uqbah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala qatla Uhudin salatahu alal mayyit. Fahadha kana qabla mautihi bi ayyam. Demikian pula Ibnu Auf, ya Abdurrahman bin Auf, ini salah satu sahabat yang sudah dijamin masuk surga, dia juga ya berkata bahwasanya Hamzah lebih baik daripada dirinya. Bayangkan, Abdurrahman bin Auf bersaksi berkata bahwasanya Hamzah lebih baik dari darinya. Dari Said bin Ibrahim, dari bapaknya Ibrahim, bahwasanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu utiya bi ta'am, dihidangkan makanan. Ketika itu dia sedang puasa. Lalu Abdurrahman bin Auf berkata, "Qutila Mus'ab bin Umair wa huwa khairun minni." Mus'ab bin Umair sudah terbunuh, ya. Sementara dia lebih baik daripada diriku. Dia dikafani dengan sehelai kain. Jika ditutup kepalanya, maka akan nampak kedua kakinya. Jika ditutup kedua kakinya, maka akan nampak kepalanya. Kemudian Abdurrahman bin Auf melanjutkan, wa qutila Hamzah. Hamzah juga sudah terbunuh. Hamzah juga sudah terbunuh. Wa huwa khairun minni. Dan dia lebih baik daripada diriku. Summa busita lana minad dunya ma busita. Kemudian dunia dibentangkan ya untuk kita. Atau Abdurrahman berkata, kita diberi dunia. Saya khawatir ini adalah kebaikan kita yang disegerakan. Summa ja'ala yabki hatta taraka ta'am. Kemudian Abdurrahman menangis. menangis dan dia tidak jadi makan. Ini persaksian Abdurrahman bin Auf terhadap Hamzah. Menurut Abdurrahman, Hamzah lebih baik daripada dirinya. Inilah ya para sahabat, mereka masya Allah tawadhu, ya. Mereka tidak sombong, tidak merasa lebih baik dari yang lainnya. Justru mereka merasa yang lainnya lebih baik daripada diri mereka. Kemudian yang terakhir, ya, karomah Hamzah ba'da mautihi, setelah meninggal. Nabi SAW bersabda, ra'aitul malaikata tughassilu Hamzah ibn Abdul Muttalib wa Handalah ibn Rahib. Allahu Akbar. Aku melihat para malaikat memandikan Hamzah bin Abdul Muttalib dan Handalah bin Rahib. Hadis riwayat Tabrani dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Hamzah, ya, dimandikan oleh para malaikat. Dari Jabir bin Abdullah ia berkata, ketika Muawiyah ingin mengalirkan, ya, mata airnya yang ada di Uhud, mereka menulis surat ini kepadanya, sesungguhnya kami enggak bisa mengalirkan air atau mengalirkan mata air kecuali di atas kuburannya para syuhada. Kemudian Muawiyah membalas surat mereka, kata Muawiyah, pindahkanlah jasad-jasad para syuhada. Kata Jabir, waraaituhum, lalu aku melihat mereka. Jadi jasad-jasad para syuhada diangkat di pundak-pundak, ya, kaum muslimin, seakan-akan mereka orang-orang yang sedang tidur. Kemudian ujung kaki Hamzah terkena pacul dan mengeluarkan darah. Seperti dia baru saja wafat pada saat itu. Padahal yang waktunya sudah lama. Jasadnya masih utuh. Ya, jasad para syuhada, ya, masih utuh. Wa hakadha, ya, demikianlah Allah Subhanahu wa taala meneguhkan wali-walinya bin Nusrah, ya, dengan pertolongan, dengan bantuan, dengan karomah dalam hidup mereka wa ba'da mautihim, dan setelah mereka meninggal dunia. Kemudian nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada mereka berupa kenikmatan yang kekal, kenikmatan yang abadi di surga Allah Subhanahu wa taala. Di dunia, ya, masyaallah, dijaga oleh Allah, di alam kubur juga dijaga oleh Allah, dan di akhirat juga dijaga oleh Allah. Di dunia dikasih kenikmatan, ya, di alam kubur dikasih kenikmatan, dan di akhirat juga dikasih kenikmatan. Nikmat-nikmat Allah sangat banyak yang kepada kita. Kita doakan, ya, radhiyallahu an Hamzah wa an sa'iris sahabati ajma'in. Semoga Allah meridhai Hamzah dan sahabat-sahabat yang lain. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mengumpulkan kita dengan mereka dan juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya, tempat bersemayam rahmatnya. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami ceritakan dan selesai, ya, kisah Hamzah bin Abdul Muttalib. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan menceritakan Umar bin Wahab. Allahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa istikharatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mari raih pahala jariah dengan berdonasi untuk dakwah Radio Muslim Jogja 1467 AM melalui transfer ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451, nomor rekening 7755330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari. Info seputar donasi hubungi 0852-9334-8887.
3: Nasihat singkat
4: Radio Muslim.
5: Salat istikharah itu apakah boleh dilakukan dengan berjamaah, Ustaz?
6: Salat istikharah wallahu ta'ala, salat istikharah adalah salat meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan keputusan atau memberikan petunjuk yang terbaik dengan sesuatu yang hendak kita lakukan dari dua atau beberapa pilihan. Maka ini urusan masing-masing orang pribadi, orang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala alam, dia tidak dilakukan secara berjamaah.
3: Nasihat singkat
4: Radio Muslim.
5: Menjamak sholat Jumat dengan asar apa boleh, Ustaz? Baik jamak takdim maupun takhir, Ustaz?
6: Boleh dengan sholat asar dijamak takdim dan tidak bisa dijamak takhir. Artinya tidak bisa sholat Jumat di waktu asar gitu. Dia apabila memang seseorang safar atau yang lainnya sehingga tidak bisa menghadiri Jumat, maka ya sudah, dia jamak dengan sholat asar, yaitu zuhur. Ketika dia jamak takhir, maka dia bukan menjamak Jumat, nanti ada khutbahnya dan lain sebagainya di waktu asar, bukan. Tapi dia menjamak zuhur di waktu asar, dengan waktu asar, jadi dia jamak takhir. Adapun jamak takdim diperbolehkan, dia sholat Jumat, kemudian dia mau bersafar misalnya, maka setelah sholat Jumat dia sholat asar. Ini ada khilaf para ulama, wallahu alam, yang tepat adalah hal tersebut diperbolehkan. Wallahu alam bishawab.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Tabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر

ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها

0: الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله kini telah mengudara di 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM tingkatkan iman dan takwa bersama Radi Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

0: Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77553300099. 77553300099. Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852-9334-8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan berkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla.

0: Agungkan syiar Allah. Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 1/7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030. 0853-3634-3030. Atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537 atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. Website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apa hukumnya kita memberi uang tunai kepada saudara untuk kemudian ditransfer ke rekening kita, sedangkan saat transfer terdapat biaya admin, Ustaz? Jazakallah khair, Ustaz.
4: Bagaimana?
3: Hukumnya kita memberi uang tunai kepada saudara.
4: Memberi uang tunai kepada saudara.
3: Untuk kemudian ditransfer ke rekening kita, sedangkan saat transfer terdapat biaya admin, Ustaz.
4: Oh, jadi kita memberikan uang tunai bukan untuk memberi, tapi intinya menggantikan, begitu ya, menggantikan ke saudara kita. Dan ada uang transfernya. Wallahu ta'ala a'lam, semestinya dia memberikan dengan uang transfernya sekalian. Memberikan dengan uang transfernya sekalian. Katakanlah transfernya berapa, misalnya 6.000 begitu ya. Dia mengasih 1 juta, maka dia kasih 1.600.000. Kemudian dia ini. Tapi namun jika saudaranya ini ridho, ya sudah nggak apa-apa uang transfernya ini. Apa namanya, saya yang tanggung, nggak apa-apa. Maka tidak apa-apa. Allahumma a'lam bishawab.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
3: Apakah tidak mengapa kita berhutang untuk membeli kambing nanti untuk kurban, Ustaz?
4: Berhutang untuk amal soleh secara umum tidak apa-apa, dengan catatan orang itu insya Allah bisa membayar. Ya, dia punya sangkaan kuat, dia bisa membayar. Misalnya dia ingin berkurban, hutang dulu karena dia tidak punya uang kalau kontan. Bayarnya gimana? Insya Allah gaji dia cukup. Ya, gaji dia nanti cukup. Dia akan cicil setiap bulan dari gaji dia untuk, atau hasil usaha dia atau pendapatan dia untuk uang kurban tersebut. Dan insya Allah cukup harga kambingnya, misalnya berapa ya? 3 juta misalnya. Maka nanti dia akan cicil 500 ribu setiap bulan kepada orang yang dia berhutang dengannya. Maka tidak apa-apa. Dia punya pendapatan 3 juta juga sebulan. Kan gak mungkin dia pakai buat bayar kambing semua misalnya. Nanti akan saya cicil. Tapi kalau misalnya dia hanya pendapatan 500 ribu sebulan. Dia bayar beli kambing harga 3 juta. Sulit untuk mencicilnya, maka jangan. Ya, maka jangan. Wallahu a'lam bishawab.
0: Radio Muslim Jogja 107,7 FM. www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Sekilas informasi, open recruitment guru TPA anak-anak. Dibutuhkan 1 orang ustadz untuk menghandle kelas putra dewasa. Persyaratan, ikhwan usia 20 hingga 40 tahun, area bangun jiwa dan sekitarnya, komitmen meluangkan waktu 2 kali sepekan. Informasi 0878-3990-1508. 0878-3990-1508 atas nama Eko Parianto. Rasulullah SAW bersabda, Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Informasi lebih lengkap silahkan kunjungi Instagram dan Facebook Serambi Dakwah. Sekian informasi. Terus simak radiomuslim.com 107,7 FM memberikan akidah menebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak, agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Dan janganlah kalian menjual atau membeli sesuatu yang sedang dijual atau sedang dibeli oleh orang lain. Si A dan si B sedang melakukan transaksi jual beli. Si A sebagai penjual, si B sebagai pembeli. Kemudian setelah itu datang si C ikut menjual. Lalu ditanya, ngasih harga berapa? Sekian. Beli saja di tempat saya, tak kasih harga lebih murah dan nanti kualitasnya lebih bagus. Tunggu dulu sampai tawar menawar mereka selesai. Baru kemudian ketika si B pindah ke tempat kamu, itu terserah si B. Tapi ketika si A dan si B sedang melakukan tawar menawar, kamu tidak boleh ikut menawarkan barang yang sama. Maka dia memasukkan penawaran, ini bisa memicu sengketa dan permusuhan. Makanya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Sebab keberkahan dan sebab hilangnya keberkahan ketika orang berdagang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fī bay'ihimā. Kalau keduanya jujur, wa bayyana, dan menjelaskan, artinya terbuka, maka perdagangan keduanya akan diberkahi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua hal. Jujur artinya dia tidak menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai realita. Terbuka artinya dia tidak menyembunyikan sesuatu yang seharusnya dijelaskan. Seperti cacat, barang yang saya jual ini cacatnya ada di sini, yang mungkin itu tidak diketahui oleh calon konsumennya. Jika itu yang dilakukan, maka dia akan mendatangkan keberkahan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Sahabat muslim pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah yang semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur atas segala nikmat yang dilimpahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Di kesempatan sore hari ini insyaallah kita akan belajar kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan saat ini kita masuk di bab ke-9, babu yaburru walidayhi malam yakun maksiatan. Bab, hendaknya seseorang berbakti kepada kedua orang tuanya selama tidak dalam kemaksiatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari sampai kepada Ummu Darda dari Abu Darda. Ya. Apabila kita belajar ilmu hadis, ini ada sesuatu yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena riwayatnya dari seorang istri dari suaminya. Ya. Ummu Darda dari Abu Darda. Abu Darda mengatakan, "Ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis'in." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan wasiat kepadaku dengan 9 perkara. Yang pertama, "La tusyrik billah syai'an wa in kutti'ta aw hurrikta." Pertama, jangan pernah sekutukan Allah sedikit pun meskipun kamu harus dimutilasi ataupun dibakar. Pertama, jangan pernah sekutukan Allah sedikit pun meskipun kamu harus menanggung akibat dengan dimutilasi ataupun dibakar. Ya. Ini wasiat yang pertama kepada Abu Darda radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan beliau mengatakan, "Wahai Abu Darda, wasiatku yang pertama kepadamu jangan pernah sekutukan Allah sedikit pun meskipun nanti ada orang yang memutilasimu gara-gara kamu tidak mau mensekutukannya." Ataupun ada orang yang mau membakarmu seperti Nabi Ibrahim harus dibakar, seperti Ashabul Ukhdud harus dibakar. Jangan pernah sekutukan Allah. Yang pertama. Yang kedua, wala tatrukanna sholatal maktubata muta'ammidan. Wahai Abu Darda, wasiatku yang kedua, jangan pernah tinggalkan sholat wajib secara sengaja. Wasiat kedua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah sengaja meninggalkan sholat wajib. Ya. Karena ini miftahul jannah, kuncinya surga. Jangan pernah ditinggalkan secara sengaja. Baik secara jamaah maupun sendiri. Terserah apapun itu, yang penting jangan dianggap sebagai orang yang meninggalkan sholat wajib. Kalau tidak bisa jamaah, tetap lakukan secara sendiri, meskipun sebagian orang, sebagian ulama mengatakan itu berdosa, tapi setidaknya dia tidak dianggap meninggalkan sholat wajib secara sengaja. Kemudian yang ketiga, وَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ. Ya, ini belum yang ketiga ternyata. Barang siapa meninggalkan sholat wajib secara sengaja, maka dia sudah tidak dijamin lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatannya. Ya, di catatan kaki di bawah ini dikatakan, Anna li kulli ahadin minallahi ahdan bil hifdzi wal wakalati wal kalaati. Sesungguhnya setiap orang itu mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijaga, untuk diurusi urusannya. Fa idza ulqiya biyadihi ila tahlukati aw fa'ala ma hurrima 'alaihi aw khalafa ma umira bihi khadalathu dhimmatullahi. Apabila seseorang secara sengaja dengan kerelaan dirinya sendiri melemparkan dirinya kepada kebinasaan dengan melakukan yang haram atau meninggalkan yang wajib, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melepaskan janji tersebut. Tidak akan diurusi lagi, tidak akan dijaga lagi, tidak akan diperhatikan lagi. Ya, penting sekali nomor satu dan nomor dua. Kemudian nomor tiga, wala tashrobannal khamra. Wahai Abu Darda, jangan pernah kamu minum khamr, minum minuman keras. Fa innaha miftahu kulli syarrin, karena minuman keras itu adalah kunci dari segala keburukan. Kalau kamu sudah minum, nanti akalmu hilang, kamu akan melakukan banyak keburukan tanpa sadar, dan itu kunci dari semua keburukan. Jadi wasiat Nabi kepada Abu Darda, jangan pernah minum minuman keras, karena minum minuman yang keras itu adalah kunci dari segala keburukan. Wasiat Nabi kepada Abu Darda yang ketiga. Wasiat Nabi yang keempat, wa ati walidaika wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma. Taati kedua orang tuamu, meskipun kedua orang tuamu memerintahkanmu untuk keluar dari duniamu, maka keluarlah dari duniamu itu. Wallahu a'lam apa maksudnya. Apakah maksudnya apabila kedua orang tua memerintahkan kamu untuk keluar dari pekerjaan, ya kamu keluar? Ataukah yang lainnya? Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, di sini belum ada penjelasannya. Belum ketemu apa makna dari keluar dari dunia ini. Tapi yang jelas tidak mungkin kalau bunuh diri. Kalau orang tua memerintahkanmu untuk keluar dari duniamu artinya bunuh diri, maka keluarlah untuk keduanya. Saya yakin bukan itu, karena bunuh diri adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang jelas di sini ada penekanan bahwasannya ketaatan kepada kedua orang tua menjadi wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Darda. Wahai Abu Darda, taatilah kedua orang tuamu. Benar-benar taatilah kedua orang tuamu. Ya. Inilah yang menyebabkan hadis ini dibawakan di sini. Ya, wasiat yang keempat. Ya. Kemudian wasiat yang kelima. Wala tunazi'anna wulatal amri wa in ra'aita annaka anta jangan pernah mendebat dan berselisih dengan pemerintah meskipun kamu menganggap dirimu yang benar. Ya. Jadi kalau kita dianggap salah, maka lebih baik ya saya apa yang harus saya lakukan sebagai konsekuensinya. Manut, ya. Kalau didenda, didenda, dihukum apa, dihukum apa. Karena kalau sudah membantah, maka hukumannya akan semakin berat. Ya. Wala tunazi'anna wulatal amri wa in ra'aita annaka anta. Jangan pernah membantah, mendebat pemerintah meskipun kamu menganggap dirimulah yang benar. Sudah terima saja klaim yang diberikan pemerintah. Ya, kemudian kita minta solusinya seperti apa. Ya, baik Bapak, saya terima klaim tersebut, ya, bukti tersebut, dan kami mohon solusinya dengan kebijakan Bapak dan Ibu semuanya. Baik. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, wala tafrir minaz zahfi wa in halakta wa farra ashabuka. Yang keenam, wahai Abu Darda, jangan pernah lari dari medan pertempuran yang sudah berkecamuk meskipun kamu harus binasa di sana dan meskipun kamu melihat teman-temanmu lari. Jangan lari. Ya, ini wasiat yang keenam kepada Abu Darda. Kemudian yang ketujuh, wa anfik min taulika ala ahlika wala tarfa asaka an ahlika wa akhifhum fillahi azza wa jalla. Ya. Baik, berarti yang ketujuh, wa anfik min taulika ala ahlika. Berikanlah nafkah kepada keluargamu sesuai dengan kemampuanmu. Ya, ini wasiat Nabi kepada Abu Darda. Berikanlah nafkah kepada keluarga yang kamu tanggung sesuai dengan kemampuanmu. Jangan pernah menelantarkan mereka. Kemudian yang kedelapan, wala tarfa' asoka an ahlika. Ya. Jangan pernah kamu angkat tongkatmu dari keluargamu. Wallahu a'lam, pemahaman yang sampai pada diri saya adalah jangan pernah kamu menghancurkan kewibawaanmu di hadapan keluargamu. Teruslah memiliki kewibawaan di hadapan anak-anakmu, di hadapan istri-istrimu. Kenapa kok seperti itu? Karena sebagian pakar pendidikan mengatakan apabila seseorang sudah tidak memiliki wibawa lagi di hadapan keluarganya, dia tidak akan mungkin bisa mendidik keluarganya tersebut. Maka jangan pernah ya menghilangkan kewibawaanmu pada diri mereka. Orang tua, bapak sudah tidak dihormati anaknya, kewibawaannya sudah hilang di hadapan anaknya, maka ya anaknya tidak akan mungkin manut dengan bapaknya, tidak akan mungkin bisa diatur oleh bapaknya, karena sudah tidak dihormati. Dan barang siapa kehilangan kewibawaannya, tidak akan bisa mendidik lagi. Ya, maka harus tetap berwibawa. Ya, dan bukan maksudnya kemudian dipukul-pukuli gitu, tidak. Tapi wallahu alam, ini adalah sebuah isyarat, ya, bahasa kiasan untuk terus berwibawa. Ya, untuk terus berwibawa. Dan bukan artinya nanti di rumah harus seperti singa terus, ya. Bahkan sebagian para ulama mengatakan di luar Perlihatkanlah dirimu seperti singa, tapi di dalam perlihatkanlah dirimu sangat berkasih sayang dengan keluarga. Bercanda, tertawa, tapi jangan sampai menghilangkan kewibawaan itu saja. Ya. Misalkan gimana sih menghilangkan kewibawaan? Misalkan anak kecil atau anak-anaknya jangkar sama bapaknya mukulin kepala, maka bapak dan ibunya harus melarang, adik itu ndak boleh. Ya. Di sini kewibawaan itu masih terjaga. Ya. Harus ada penegasan kalau sudah melampaui batas tidak boleh. Anak-anak didik di sekolah juga sama. Sedekat-dekatnya kita dengan mereka, tapi kalau sudah jorok-jorokan kita tidak boleh. Ini sudah tidak boleh. Ya, ini sudah melampaui batas yang diperbolehkan. Pak guru tidak boleh dijorok-jorokan. Ya, Pak guru harus dihormati. Sedekat-dekatnya kita dengan murid tetap harus punya kewibawaan agar bisa mendidik. Ya, hilang wibawa tidak bisa mendidik karena sudah diremehkan sama seseorang. Kemudian yang ke-9, wa akhifhum fillahi azza wajal, dan permudahlah untuk mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apabila kita membebani sesuatu kepada keluarga, berikanlah beban-beban yang ringan saja, tidak melebihi batasan-batasan kekuatannya, baik anak maupun istri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini 9 wasiat Nabi kepada Abu Darda. Kemudian Nabi, kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di hadis nomor 19 membawakan sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, Abdullah bin Amr bin As, ya, atau sebelum kita lanjutkan, kita ulangi lagi 9 wasiat itu apa. 9 wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Darda. Yang pertama, jangan pernah sekutukan Allah sedikit pun meskipun kamu harus dimutilasi ataupun kamu harus dibakar. Kedua, jangan pernah tinggalkan sholat wajib secara sengaja, dan barang siapa meninggalkan sholat wajib secara sengaja, maka penjagaan Allah dan pengurusan Allah terhadap orang tersebut akan hilang. Kemudian yang ketiga, jangan pernah minum minuman keras, karena minum minuman keras adalah pintu dari semua keburukan. Kemudian yang keempat, taatilah kedua orang tuamu meskipun kamu harus rugi secara dunia. Kemudian yang kelima, jangan pernah membantah pemerintah meskipun kamu melihat bahwa dirimulah yang benar. Yang keenam, jangan pernah lari dari medan peperangan yang sudah berkecamuk dan sudah mulai meskipun kamu harus binasa dan melihat teman-temanmu pergi semuanya. Ketujuh, nafkailah keluargamu sesuai dengan kemampuanmu semaksimal yang kamu mampu. Kemudian yang kedelapan, jangan pernah ya menghilangkan kewibawaanmu di hadapan keluargamu. Yang kesembilan, berikanlah keringanan-keringanan karena Allah untuk keluargamu tersebut. Baik, kemudian yang ke-19, hadis ke-19 dalam bab berbakti kepada kedua orang tua selama tidak maksiat. Hadis ke-19 dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, jitu ubayyuka 'alal hijrah, wahai Rasulullah, aku datang berbaiat kepadamu untuk berhijrah, meninggalkan negeri asalku, meninggalkan kota asalku untuk bersamamu di sini di Madinah. Wataraktu abawayya yabkiyani, dan wahai Rasulullah, aku meninggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Ya. Atau mungkin dia bertanya, dan apakah boleh saya meninggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis? Seakan-akan pertanyaan ini mengisyaratkan bahwa dia berhijrah meninggalkan kotanya, ya, untuk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan yang mulia. Ya. Tapi bapak ibunya nangis kehilangan dia. tidak rela, ya, dia berhijrah bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal hijrah ini ibadah yang mulia. Apalagi kalau hijrah dari negeri kafir kepada negeri muslim itu hukumnya wajib. Ya. Kemudian juga hijrah itu kalau sudah dibaiatkan dan diterima, maka tidak boleh balik lagi ke negerinya. Tapi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, irji ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Pulanglah, temui keduanya, buat tertawa keduanya sebagaimana kamu telah membuatnya menangis dengan kepergianmu ini. Artinya, ketika orang tua tidak rela kita pergi dari suatu tempat, maka orang tua itu yang penting. Dan bagaimana solusinya? Solusinya kita terus bernegosiasi, terus membujuk, ya, terus meminta, terus merengek sampai orang tua itu ridho. Ya, sampai orang tua itu ridho, dan apabila orang tua itu sudah ridho, maka silahkan disaksikan keajaiban-keajaiban yang akan ada di dalam masa depannya. Ya. Terus apa maksudnya Ustadz? Katanya ini berbakti kepada kedua orang tua selama tidak maksiat. Kok hadisnya berkaitan dengan hijrah? Kemudian orang tersebut disuruh pulang lagi sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kedua orang tuanya nangis. Ya. Apa hubungannya dengan bab ini? Ya. Maka wallahu taala alam bisawab. Ya. Hubungannya dengan bab ini adalah selama ya, perintah dan larangan tersebut bukan berkaitan dengan yang wajib dan yang haram, maka hendaknya tetap taat kepada kedua orang tua. Atau mungkin bisa jadi, ya, karena ini berkaitan dengan ketaatan, bukan berkaitan dengan kemaksiatan, maka yang diutamakan tetap taat kepada orang tua. Jadi, berhijrah ini adalah ketaatan. Ya, hijrah ini ketaatan. Dan orang tuanya pengen kamu balik, kamu jangan pergi. Maka judulnya Imam Bukhari, selama tidak maksiat. Karena balik lagi ke sana itu bukan maksiat, ya, dan hijrahnya ini bukan kemaksiatan, ya, maka diperbolehkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk balik lagi. Seandainya baliknya lagi ke sana itu kemaksiatan, bisa jadi Nabi tidak usah, tidak perlu menyuruhnya balik. Ya. Jadi sekali lagi, tidak ditaatinya itu apabila bentuknya kemaksiatan. Contohnya, tinggalkanlah yang wajib ini. Aku ingin kamu keluar dari agama Islam. Nah, tidak boleh. Itu sudah ada kemaksiatannya. Ya, sudah ada kemaksiatannya. Kalau orang tua mengatakan, aku ingin kamu tetap di sini, maka ya itu tetap ketaatan, maka diusahakan untuk mengikuti perintah orang tua. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi, ini menekankan malam yakun maksiatannya itu. Selama bukan kemaksiatan, maka taat kepada kedua orang tua. Tetap berbakti kepadanya. Dan hadis nomor 20 ini hampir sama. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridul jihad. Kalau sekarang ada seorang laki-laki, yang hadis nomor 20 dari Abdullah bin Amr, sama hadisnya. Datang seorang laki-laki kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yuridul jihad, ingin berjihad, bukan berhijrah tapi berjihad. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ahayun walidaka, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Maka dijawab, ya masih hidup. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fafihima fajahid. Ya, pada keduanya berjihadlah. Tentu ini untuk anak laki-laki. Sedangkan anak perempuan berbeda. Ya, ini khusus untuk anak laki-laki. Dan anak perempuan juga bisa selama dia belum menikah. ya fafihima fajahid, berjihadlah dalam taat kepada kedua orang tua. Lah, ini mau berjihad kok nggak boleh Ustaz? Ya, karena dia tidak diwajibkan di sini. Ya, jadi jihad itu ada beberapa tingkatan, ada jihad difa'i, ada jihad yang sifatnya menyerang, sifatnya bertahan, sifatnya ekspansi, itu beda-beda hukumnya. Ya. Tapi yang jelas orang ini tidak diwajibkan untuk berjihad ketika itu. Jadi jihadnya masih disunahkan saja atau anjuran saja untuk dia, dan dia ingin bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang tuanya masih hidup, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, berjihadlah untuk orang tuamu saja, karena pahalanya juga besar. Ya. Artinya tetap taat kepada orang tua, ya, meskipun harus meninggalkan jihad yang sifatnya sunnah. Ya. Jadi ini bab ini sangat luar biasa sekali dan benar-benar menunjukkan kepada kita bahwa berbakti kepada orang tua itu dimuliakan sekali dalam Islam, bahkan itu adalah amalan kedua setelah tauhid, dan lawannya berdurhaka sama orang tua adalah dosa terbesar kedua setelah syirik. Ya. Ini penting untuk diperhatikan. Orang tua punya hak yang sangat luar biasa kepada kita semua. Baik, kemudian yang berikutnya bab ke-10 hadis nomor 21 ya, masuk di bab baru. Babu man adraka walidayhi falam yadkhulil jannah. Bab orang yang menemui kedua orang tuanya atau masih mendapati kedua orang tuanya hidup tapi tidak bisa masuk surga gara-gara kedua orang tuanya. Ya, ini bab berkaitan dengan orang tersebut. Tidak bisa masuk surga padahal mendapati kedua orang tuanya masih hidup. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Rogima anfuh. Ya. Ya. Rogima artinya al-soqo birrogomi wa huwa turab bil makna dhulla wa khuzia. Ya. Rogima itu artinya nempel dengan debu. Ya, ibaratnya mungkin tersungkur gitu ya. Tersungkur hidung seseorang, tersungkur hidung seseorang. Kalau bahasa Indonesia tidak ada kayak gitu, tersungkur hidung seseorang nggak ada. Terus apa yang semakna dengan tersungkur hidung seseorang di bahasa Arab, di bahasa Indonesia kan? Ya. Maka ada kemungkinan maknanya adalah rugi tenan. Ya. Bisa jadi itu. Bisa juga maknanya seperti ini, hina sekali, sungguh hina sekali. Tiga kali Nabi menyebutkannya, rogima anfuhnya tiga kali. Bisa jadi artinya rugi tenan, rugi sekali. Bisa jadi maknanya hina sekali, sungguh hina sekali. Kemudian Nabi diam. Nabi diam, ya. Maka para sahabatnya mengatakan, qalu ya Rasulullah man, siapa wahai Rasulullah? Orang yang hina sekali tadi itu siapa? Orang yang rugi sekali itu siapa? Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, man adraka walidayhi indal kibari au ahadahuma fadakhalannar, yaitu orang yang mendapati masa hidup kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, dan orang tuanya ini sudah tua tapi orang tersebut masuk neraka. Hina sekali teman, hina sekali masuk neraka padahal pernah mendapati masa-masa bersama orang tuanya. Ya, sungguh hina sekali. Ya. Hina sekali orang yang mendapati masa hidup kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, kemudian dia masuk neraka, ya, dan tidak bisa masuk surga. Ya. Kemudian hadis terakhir di bab 11, kita tambah lagi bab 11, hadis nomor 22. Bab 11 adalah babu mimbirri walidayhi atau man barra walidayhi zadallahu fi umrihi. Barang siapa berbakti kepada kedua orang tuanya, maka Allah tambah umurnya, tambah panjang umurnya. Ini adalah amalan yang sangat luar biasa. Bahkan sebagian ulama mengatakan saya tidak mendapati beberapa janji Allah. Saya mah lupa. Seperti ini malah ucapan orang kafir ngambil dari kitab Bible atau Taurat. Ya, dia mengatakan ada Ten Command, ya, 10 perintah di dalam saya lupa perjanjian baru atau perjanjian lama. Di 10 perintah itu tidak ada yang disebutkan manfaatnya, kata mereka, kecuali berbakti sama orang tua. Berbakti sama orang tua. Disebutin manfaatnya. Ya. Dan kita disebutin manfaatnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis ini dari Mu'ad bin Jabal kalau tidak salah, radhiyallahu anhu. Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man barra walidayhi, barang siapa dua orang tuanya, tuba lahu, sungguh beruntung orang tersebut. Beruntung sekali orang tersebut, beruntung sekali orang tersebut. Tuba lahu. Sebagian ulama mengatakan tuba itu pohon di surga. Ada sebagian mengatakan tuba itu keuntungan yang sangat besar sekali. Zadallahu azza wa jalla fi umurihi. Allah azza wa jalla tambah panjang umurnya gara-gara dia berbakti sama kedua orang tuanya. Ya. Keutamaan yang sangat luar biasa, kita sebagai seorang anak hendaknya berbakti kepada kedua orang tuanya. Man barra walidayhi, barang siapa berbakti kepada kedua orang tuanya, tubalahu, sungguh beruntung dia. Sungguh beruntung dia, dia beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar. Allah akan tambah umurnya semakin panjang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pelayanan ambulan gratis. Alhamdulillah, ambulan peduli muslim beroperasi sejak 1 Oktober 2017 melayani masyarakat secara umum, tidak memandang suku, ras, dan agama, serta tidak dipungut biaya alias gratis. Melayani antar jemput pasien, rumah, rumah sakit, puskesmas, wilayah daerah istimewa Yogyakarta, dan sekitarnya. Permohonan ambulan pasien, nama pasien, umur, sakit, disabilitas, bisa jalan atau tidur, alamat penjemputan, alamat antar, hari dan tanggal jemput, jam jemput, nomor telepon pasien atau keluarga. Kirim permohonan ambulan pasien ke WhatsApp di nomor 081-38-333-3118. 081-38-333-3118. Dukung Peduli Muslim untuk terus berkhidmat. Salurkan donasi Anda melalui rekening khusus operasional BNI Syariah 04444-43222 atas nama Peduli Muslim. Kode transfer dari non-BNI 009 atau 427. Swift kode transfer dari Bank Luar Negeri B Ninja. Mari, sahabat muslim dimanapun sahabat berada, manfaatkan pelayanan ambulan gratis ini.
2: Terima kasih atas kerjasamanya. Nasihat singkat
3: Radio Muslim.
4: Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga memisalkan dunia seperti apa? Bangkai anak kambing yang cacat, yang tidak ada harganya sama sekali di hadapan kita semuanya. Saudaraku, lalu apa fitnah dunia yang sangat berat apabila dunia itu masuk ke dalam hati kita? Ketika cinta dunia telah memenuhi ruang-ruang hati kita, mengakibatkan cinta akhirat pun akan semakin sirna dan berkurang. Karena cinta dunia dan cinta akhirat itu tidak akan bertemu, saudaraku. Orang yang cinta dunia, ketika cinta dunianya telah 60%, maka cinta akhirat tinggal 40%. Ketika cinta dunia itu semakin kuat di hati seorang hamba, 80%, cinta akhirat tinggal 20%. Karena hati kita ini seperti bejana, kata Rasulullah SAW. Lihat, kalau kita melihat bejana, kita masukkan air padanya. Kemudian kita masukkan padanya tanah, maka air akan keluar. Demikian pula hati kita, saudaraku. Oleh karena itulah, ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Orang yang memenuhi ruang-ruang hatinya dengan cinta dunia, berkuranglah dan sirnalah cinta akhirat di hatinya. Akan terlihat orang-orang yang hatinya telah dipenuhi dengan cinta dunia itu ternyata lebih semangat kepada dunia. Ketika dipanggil kepada kehidupan akhirat, terasa berat bagi dia. Ketaatan menjadi berat dalam hidupnya. Tapi ketika ia dipanggil kepada keuntungan dunia, maka ia semangat sekali, saudaraku.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyat

0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Segala kemaksiatan itu racun bagi hati. Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala berkata, "Ra'aitu dzunub tumitul qulub." Aku melihat dosa-dosa mematikan hati. "Wa qad yurisu adz-dzulla idmanuha." Terus-menerus melakukan maksiat bisa mewariskan kehinaan. "Wa tarkuz dzunub hayatul qulub." Meninggalkan dosa menghidupkan hati. "Wa khairun linafsika isyanuha." Maka meninggalkan dosa lebih baik bagi dirimu. Barang siapa yang menginginkan hatinya selamat, hatinya tetap hidup, maka hendaknya dia meninggalkan dosa dan maksiat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. فالموريات

0: Muslim. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Simak terus www.radiomuslim.com. Radio Konsultasi Islami, Murtal Al-Quran dan Kajian Islam.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
3: Di antara hikmah dari kita terjerumus dalam dosa yaitu bahwasanya tatkala kita ingat dosa-dosa kita, maka kita tidak merasa tinggi. Kita tidak pernah merasa ujub. Sekarang mungkin alhamdulillah Allah telah selamatkan kita dari jurang kenistaan. Allah selamatkan kita dari kemaksiatan. Kita tidak menjadi angkuh setelah itu. Kita ingat kita pernah dulu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tutup aib-aib kita. Kita ingat dulu kita pernah berlezat-lezatan dalam kemaksiatan. Orang beriman harusnya kalau bermaksiat dia benci. Hatinya gelisah tatkala dia bermaksiat. Hatinya berontak. Tapi sebagian kita tatkala bermaksiat bukan hatinya berontak, dia benar-benar berlezat-lezat. Kata Ibnu Qayyim, orang seperti ini butuh dua taubat. Taubat kepada dosanya, taubat kepada berlezat-lezat tatkala sedang bermaksiat. Dengan kita mengingat hal ini, kita tidak akan ujub. Karena sebagian orang tatkala dia beramal soleh, dia lihat saudara-saudaranya mungkin yang bermaksiat, kemudian dia menghinakan, dia merendahkan, dia merasa dirinya tinggi. Jangan ya akhi. Kasihan mereka, doakan mereka. Sebagian kita juga dulu pernah seperti mereka. Sayangi mereka. Tarik tangan mereka, ajak mereka untuk mengaji. Ajak mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan buat mereka putus asa. Tebarkan rahmat Allah, sampaikan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala agar mereka bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
4: Karena bagi seorang mukmin yang mencintai akhirat, tidaklah kehidupan dunia melainkan persiapan menuju akhirat itu. Hari demi hari yang dia lalui adalah penantian datangnya kematian, dan dia selalu bersiap di atas ketaatan sebagai wujud dari perintah Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan wafat kecuali dalam keadaan Islam. Jangan wafat kecuali dalam keadaan taat. Innamal ibratu bil khawatim. Penilaian Allah terhadap seorang hamba tergantung bagaimana seorang mukmin, seorang mukminah mengakhiri hayatnya di permukaan bumi. Maka kehidupan dunia di sudut pandang seorang muslim adalah persiapan menuju akhirat. Hari demi hari yang kita lalui adalah hari demi hari mendekati waktu yang namanya kematian. Sehingga dengan mengingat kematian, seorang hamba selalu bersiap untuk berhadapan dengan hari akhir. Makanya Nabi kita tercinta dalam hadis yang sahih, riwayat Abu Dawud, memerintahkan kita untuk selalu memperbanyak ingat kematian. Akthiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian ingat yang akan menghancurkan kelezatan dunia. Di dalam riwayat lain bacaannya, akthiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyak oleh kalian selalu mengingat pemutus kelezatan. Lihat bagaimana Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk selalu ingat kematian agar kita bersiap untuk apa yang terjadi pasca kematian itu. Kalau hidup kita di permukaan bumi tidak cukup satu hari, maka kehidupan kita di hari akhirat adalah untuk selama-lamanya tanpa batas waktu. Dan seorang yang cerdas adalah bersabar dalam kehidupan yang tidak cukup satu hari, menanti datangnya kematian untuk kemudian menikmati kenikmatan selama-lamanya di kehidupan tanpa batas waktu.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
5: Para ulama mengatakan, mengapa hak ibu lebih banyak daripada hak ayah? Karena tiga sebab. Pertama, ibu kita yang telah mengandung kita 9 bulan dengan susah payah, tidur susah, mau tidur miring tidak bisa. 9 bulan tidak sebentar ya ikhwatul iman. Bahkan bagaimana pada saat kita dikandung oleh ibu kita, janin kita besar, bertambah besar terus. Begitu beratnya dia membawa kita di dalam. Tapi dia betul-betul menikmati. Kadang-kadang dia pada saat tidur sedang nikmat itu ditendang oleh kita. Sampai dia terbangun. Sampai bilang, nak jangan tidur, jangan tendang ibu ya. Sampai dia berbicara sendiri. Karena ada kontak batin dengan kita ketika kita masih berada di dalam rahim ibu kita. 9 bulan ya ikhwatal iman. Nyeri iya. Ditendang oleh kita iya. Bahkan kadang

0: Susah tidur, seringkali banyak sekali penderitaan yang dialami selama dia mengandung kita. Yang kedua, dia mempertaruhkan nyawanya ketika dia melahirkan kita. Melahirkan secara normal itu antara hidup dan mati. Bagaimana Allah menggambarkan Maryam alaihissalam begitu sakitnya ketika akan melahirkan Isa alaihissalam. Begitulah Allah Jalla wa'ala berikan pahala yang besar kepada seorang wanita ketika dia melahirkan. Karena begitu sakit, begitu banyak penderitaan. Bahkan di kota iman, kalau seandainya kita suami coba dampingi supaya tahu bagaimana besarnya penderitaan seorang ibu ketika melahirkan. Terkadang kita ketika melihat istri kita begitu menderita pada saat akan melahirkan anak kita, kita menangis, ya Allah, berarti ibu kita bagaimana dulu waktu melahirkan kita. Ya Allah, sampai dia tidak terasa menggenggam tangan kita sampai merah kita, sampai biru, karena begitu sakit, sakitnya luar biasa. Apalagi dari pembukaan pertama, kedua, ketiga, terus sampai pembukaan terakhir. Allah, kadang-kadang pembukaan 3, 4, sampai kemudian pembukaan berikutnya. Itu lama berjam-jam, sampai dia pulang lagi ke rumah. Kata bidan, masih lama, sabar, masih lama, tunggu. Selama itu mulesnya, ya Allah. Mules kalau bisa dikeluarin segera, mungkin. Apalagi nanti ada masalah sungsang, ada masalah yang air ketubannya keburu habis. Allahu Akbar. Hanya demi anak ibu menderita. Yang ketiga, yang menyebabkan hak ibu lebih besar dan lebih banyak daripada hak orang tua atau hak ayah. Yang ketiga adalah karena mereka menyusui kita selama 2 tahun. Lihat, menyusui kita. Awal-awal mungkin mereka menikmati, lama-lama apa? Lama-lama dia nyusu. Kadang-kadang anak hanya ingin nyusu sebelah kanan, kalau kiri dia enggak mau. Dikasih kiri, kanan terus, sehingga ibu miring kanan terus sampai pegel. Sampai pegel, sampai betul-betul pegel, posisinya sampai dia kram, tapi tidak apa-apa demi anak. Bayangkan ikhwatul iman. Kemudian apalagi, kadang-kadang anak pada saat dia sudah tumbuh gigi, dia gigit puting ibunya. Sampai kesakitan, sabar dia, dikasih obat merah. Kemudian dia beri lagi, kadang sering kali menggigit, dan banyak sekali, 2 tahun demi anak ikhwatul iman.
1: Nasihat singkat, Radio Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau berada di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak akan mengazab mereka sementara mereka senantiasa beristighfar. Maksud, selama engkau ada di tengah-tengah mereka, kalau sekarang Nabi SAW sudah meninggal dunia, lalu apa yang bisa menyelamatkan kita adalah selama sunnah beliau ada di tengah-tengah kita. Kita jalankan, kita hidupkan, maka kita akan menjadi selamat. Kemudian istighfar. Dengan istighfar itulah Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan mara bahaya. Karena dengan istighfar, dosa-dosa kita diampuni. Beramal soleh. Di antara sikap yang dapat menyelamatkan seseorang dari fitnah ada memperbanyak amal soleh, sebagaimana telah dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu mu'minan wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'arad minad dunya. Rawahu Muslim. Bersegeralah, bergegaslah beramal sebelum munculnya fitnah. Segera kita, apapun amal kita, segera. Ada kesempatan kita untuk menyumbang, kita menyumbang. Ada kesempatan kita untuk melakukan kebaikan, kita lakukan kebaikan. Jangan ditunggu-tunggu dulu, nantilah saya melakukan ibadah kalau saya sudah berumur sekian, nantilah saya akan menyumbang kalau seandainya harta saya sekian. Tapi selama ada kesempatan bagi kita untuk berbuat baik, beramal soleh, lakukan hal itu. Karena sebelum datangnya fitnah yang telah kita gambarkan tadi, fitnah yang akan menimpa bagaikan potongan dari malam yang gelap. Bagaimana malam yang gelap? Kita tidak mampu berjalan dengan baik kalau seandainya kita tidak memiliki cahaya. Penerang, penerang dalam kegelapan dunia adalah ilmu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus Samad. lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.

Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja 1467 AM melalui transfer Bank Syariah Indonesia ke nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887. Dengan hormat, nama pagar, kota pagar nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Gondokusuman, Yogyakarta.

0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Di antara sebab terkabulnya doa adalah bersegera memenuhi perintah Allah. Yang keempat, apa? Bersegera memenuhi perintah Allah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau kita pengen sesuatu sama Allah, ya jalani perintah-perintah Allah. Jauhi larangan-larangan Allah. Makanya berapa kali orang konsultasi datang ke sini, macam-macam lah dari beberapa daerah. Ustaz, saya ini sakit sudah lama kayak gini Ustaz. Macam-macam sakitnya. Dikira saya dokter, saya bukan dokter. Ya, orang konsultasi tidak apa-apa. Tapi orang datang ke sini, Ustaz, saya sakit Ustaz. Biasanya, kalau yang pertama kali saya tanya, jenengan sholat napa mboten? Jenengan sholat napa mboten? Kalau dia katakan, ge pun dangu. Pun dangu napa ne? Boten ne. Oh, Masya Allah. Ya. Kalau seperti itu, saya langsung katakan sama dia, jenengan, kalau enggak mau sholat, ora mari. Aku jadi kalau jenengan enggak mau sholat, enggak sembuh. Saya bilang. Karena yang menyembuhkan siapa? Allah. Saya bilang, saya tantang. Panjenengan pergi ke kiai manapun, insya Allah jawabannya pada. Ya. Insya Allah jawabannya sama. Bahwa kalau orang pengen sembuh, minta sama Allah. Dan supaya dikabulkan sama Allah, taat sama Allah. Yang patuh sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan inilah sebuah prinsip yang harus kita pahami. Ya. Dan kebanyakan sakit-sakit itu, banyak di antara penyakit-penyakit itu, selain memang karena cobaan dari Allah, juga akibat dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Ya. Orang-orang yang hidupnya gak tenang, ya. Orang yang hidupnya sakit-sakitan, sakit ini, sakit itu. Bisa jadi itu adalah merupakan teguran dari Allah, akibat dari dosa-dosa yang selama ini dilakukan. Ya. Orang yang mungkin maaf ya sampai sakit parah ya, entah kanker entah apa, coba diperiksa hartanya itu halal apa tidak nafkahnya. Ternyata kehidupan kesehariannya penghasilannya jadi sesuatu yang haram, riba ya, dan yang semisalnya ya. Akhirnya betul sakit-sakitan. Nah, kalau misalnya jenengan ingin sembuh, tinggalkan itu larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, yang haram-haram ditinggalkan. Makanya Nabi SAW ketika bercerita tentang orang yang sudah berdoa, menghibah, merintih kepada Allah enggak dikabulkan, apa kata Nabi SAW? Wa mat'amu haram, wa mashrabu haram. Makanannya haram, minumannya haram. Ya kalau pengen dikabulkan, tinggalkan yang haram-haram itu, bersihkan. Bersihkan diri kita. Perintah Allah dijalankan, larangannya ditinggalkan. Inilah sebab yang keempat. Jadi kalau kita pengen dikabulkan doa kita, maka jalankanlah perintah Allah. Jalankanlah perintah Allah, jauhilah larangannya. Ya. Perintah-perintah yang prinsip akidah, ya. Tinggalkan kesyirikan, sholat lima waktunya dijaga, puasa Ramadannya juga. Zaman kita ini subhanallah yang namanya sholat sudah begitu ya diremehkan oleh banyak orang. Bahkan kalau misalnya ada orang rajin ke masjid itu malah dianggap aneh. Loh, masjid boy. Yeah. Loh, masjid boy wong cuma 5 kali dalam sehari ke masjid, kok dikatakan ke masjid boy. Cuma 5 kali dalam sehari ke masjid. Yeah. Tapi ya wong umumnya masyarakat di sebagian wilayah itu memang ke masjidnya ya jarang-jarang. Ya, yeah. Ada yang cuma Jumatan nyotok, ya. Yeah. Yang agak mending maghriban toh. Tapi kemarin saya diceritai ada masjid atau musola sampai maghrib pun sepi. Padahal biasanya masjid itu ramainya kapan? Maghrib. Sepinya zuhur, asar. Sepinya seperti itu. Zuhur, asar, kadang-kadang isya juga subuh. Biasanya ramai-ramainya masjid. Berarti kalau masjid maghrib sepi, apa maning? Ya, apalagi yang lainnya. Ya. Maghrib saja yang biasanya rame itu sepi, apalagi sholat-sholat yang lainnya. Nah, yang seperti ini bagaimana mau dikabulkan sama Allah subhanahu wa ta'ala permintaannya? Makanya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186, Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, yang artinya apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, ya. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku. Ya, ini tentang Allah. Allah itu bagaimana? Kalau kita meminta sama Allah, apakah teriak-teriak atau pelan-pelan? Ya, teriak-teriak karena jauh, pelan-pelan karena dekat. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, fa inni qarib. Wahai Muhammad, kasih tahu bahwa aku ini dekat. Dekat itu maksudnya mendengar setiap apa yang kita mohonkan kepada Allah. Jadi gak perlu kita teriak-teriak. Ya, kita gak perlu ketika berdoa teriak-teriak, angkat suara tinggi-tinggi. Ya, kita dengan suara yang lirih, Allah sudah dengar. Jangankan pakai suara lirih, isi hati kita saja Allah tahu. Ya, fa inni qaribun, sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'ani. Aku akan kabulkan permintaan hambaku kalau dia mau minta kepadaku. Subhanallah. Jadi syaratnya cuma satu saja. Mau minta apa enggak? Nah sekarang kita mau minta apa enggak? Ya. Kita masalahnya mau minta atau tidak. Dan kita ini mintanya tekun atau tidak. Sering kata Ustaz ini gimana anak saya ini Ustaz kok sulit banget diatur. Jenengan doakan anak jenengan berapa kali dalam sehari. Ya, nek kemutan. Ya, kalau ingat, ya. Lah jenengan ingatnya anu berapa kali sehari? Ya, mungkin seminggu sekali. Ya, seperti itu gimana mau dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala? Ya. Fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani. Aku akan kabulkan permintaan hambaku kalau dia mau minta aja. Kemudian setelah itu Allah katakan fal yastajibu li, yang artinya hendaklah mereka memenuhi perintahku. Inilah yang saya katakan tadi. Jalankan perintah-perintah Allah. Niscaya Allah akan kabulkan permintaan kita. Karena ini salah satu syarat supaya dikabulkannya doa fal yastajibu li. Hendaklah mereka memenuhi perintahku wal yu'minu bi. Hendaklah mereka beriman kepadaku la'allahum yarsyudun, agar mereka memperoleh kebenaran. Maka dari sinilah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita agar memenuhi perintah-perintah dia. Dan semakin tinggi tingkat kepatuhan seorang hamba, maka peluang doa yang dikabulkan akan semakin besar. Jadi kalau semakin patuh, doanya semakin mustajab.
0: Nasihat singkat Radio Muslim.
1: Sebagian orang ada yang mereka mencukupkan diri dengan Al-Quran. Mereka mengatakan cukup bagi kami Al-Quran, ya, dan kami tidak perlu hadis. Kami tidak perlu kepada hadis. Karena apa? Kata mereka, karena hadis itu berbeda-beda. Banyak berselisih pendapat. Hadis tentang ini ada yang bilang sahih, ada yang bilang dhaif. Hadis tentang itu ada yang bilang sahih, ada yang bilang dhaif. Maka kami tidak percaya. Kami percaya pada Al-Quran saja. Baik, kalau demikian, maka bagaimana kalian sholat kalau misalnya cuma percaya Al-Quran saja? Ya, di Al-Quran cuma dikatakan kanat alal mu'minin kitabun mawquta. Bahwasanya sholat itu ada waktu-waktunya, kata Allah dalam Al-Quran, yang ditentukan untuk kaum mu'minin. Tapi kapan, berapa kali sholat itu dalam sehari, itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Dijelaskan dalam hadis. Tadi Rasulullah mengatakan, ya, Anallaha iftarada 'alaikum khamsa salawat. Bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka 5 salat, 5 waktu dalam sehari. Makanya kalau orang tidak mengimani hadis Rasulullah SAW, maka repot. Bagaimana dia akan beribadah?
0: Nasihat singkat Radio Muslim.
3: Pernah di zaman Nabi harga-harga mahal. Sehingga kasus harga mahal itu tidak hanya pada zaman sekarang. Harga-harga mahal terjadi di mana-mana. Di zaman Nabi pernah harga-harga melambung, mahal. Sehingga orang datang pada Nabi dan mengatakan, "Lau sa'arta, ya Rasulullah, seandainya engkau kendalikan harga. Seandainya engkau kendalikan harga, sehingga menjadi harga tidak begitu melambung tinggi. Bisa diturunkan." Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, "Innallaha al-khaliqu, al-qabidu, al-basitu, ar-rasiku, al-musa'ir. Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, Allah sang penahan, Allah sang pemberi, Allah sang pencurah rezeki, dan Allah yang membuat harga itu mahal. Kemudian Nabi mengatakan, wa inni la arju an alqallaha, dan aku sangat ingin seandainya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, wala yatlubuni ahadun bimatlamatin zalamtuha, tidak ada seorang pun yang menuntut kezaliman yang aku lakukan, baik kezalimanku berkaitan masalah darah atau harta. Di sini maksudnya Nabi ingin menerangkan soal kejadian satu saat harga melambung, ini semuanya merupakan kehendak Allah. Allah musa'ir, Allah yang membuat harga-harga itu mahal. Akan tapi pula Allah memberikan sebab pula bagaimana cara menurunkan harga. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang mencurahkan rezeki, tapi Allah pun juga mengadakan sebab-sebab bagaimana rezeki bisa tercurah dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh hadis Nabi mengatakan, man ahabba ayub satolahu rizqu, barang siapa yang rezekinya dilapangkan oleh Allah, wa yunsha'u umruh, dan umurnya dipanjangkan, falyasil rahimah, maka sambunglah silaturahim. Sehingga menyambung silaturahim satu di antara sebab tercurahnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah al-basit, akan tapi Allah pula mengadakan sebab-sebab agar rezeki itu dia tercurah. Sebagaimana pula ketika ada seorang alim ditanya, ketika harga-harga melambung dan orang mengeluh kepadanya, maka apa nasihat orang alim tersebut? Arkhisuha bitakwa, murahkanlah harga-harga yang ada itu dengan cara kalian bertakwa kepada Allah SWT. Artinya takwa di antara sebab yang akan bisa menurunkan kondisi mahalnya harga-harga yang terjadi. Karena Allah al-musa'ir, Allah yang membuat harga mahal, sehingga dengan ketakwaan pula insyaAllah Allah akan murahkan harga tersebut.
0: Nasihat singkat Radio Muslim.
2: Kenapa kok dalam berdoa kita perlu berbaik sangka, dan apa maksud dari berbaik sangka dalam berdoa? Pertama, berbaik sangka dalam berdoa itu maksudnya adalah kita berdoa sambil berprasangka baik, doa saya akan dikabulkan. Itu artinya berbaik sangka dalam berdoa. Jadi berbaik sangka dalam berdoa artinya adalah ketika seorang hamba berdoa, di dalam hatinya dia berprasangka baik. Ya Allah, aku sudah berdoa, engkau sudah berjanji akan mengabulkan, dan aku berbaik sangka kepadamu, ya Allah, engkau akan kabulkan permintaanku. Kebalikannya su'udzon, berburuk sangka. Berburuk sangka bagaimana? Ya tadi, kalau berbaik sangka berarti berdoa dan sambil berbaik sangka kepada Allah akan dikabulkan. Kalau buruk sangka berarti berdoa dan dalam hatinya lah paling tidak dikabulkan. Ya. Sesuai dengan doa-doa saya yang kemarin-kemarin. Yang kemarin aja gak dikabulkan, apalagi yang sekarang. Ya. Kemarin saya minta yang kecil aja gak dikabulkan, apalagi sekarang saya minta yang besar. Misalnya nih ya, ya, saya kemarin minta sama Allah sepeda, ternyata gak dikasih. Sekarang saya minta mobil, masa dikasih? Kira-kira seperti itulah. Yang kecil aja yang murah gak dikasih, apalagi yang mahal. Itu namanya su'udzon. Ini maksud dari berbaik sangka di dalam berdoa. Terus kenapa kita perlu berbaik sangka kepada Allah? Jawabannya, karena Allah itu tergantung bagaimana prasangka kita kepada dia. Jadi Allah ketika akan menentukan sesuatu kepada kita, untuk kita, itu tergantung bagaimana kita prasangkanya kepada Allah. Maksudnya bagaimana Ustaz? Kalau kita berprasangka baik sama Allah, maka Allah akan beri kebaikan sama kita. Kalau kita berprasangka apa? Baik. Kalau kita berprasangka baik sama Allah, maka Allah akan kasih kebaikan kepada kita. Sebaliknya, ya, kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, maka keburukan itulah yang akan kita terima. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi. Kata Allah, firman Allah, aku ini tergantung bagaimana hambaku berprasangka kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini Allah sendiri yang mengatakan, aku ini, kata Allah, tergantung bagaimana hambaku berprasangka. Berarti kalau prasangka kita baik kepada Allah, maka kita akan diberi kebaikan. Atau yang bahasa umumnya itu optimis. Yang satunya optimis, yang satunya apa? Pesimis. Daftar misalnya di perusahaan. Optimis. Ah, saya diterima. Insya Allah saya diterima. Dan saya tahu persis di situ baik. Ya, menurut saya di situ baik. Kita optimis. Ya, kalau kita optimis berprasangka baik sama Allah, maka kita akan dikasih seperti prasangka kita. Tapi kalau sebaliknya, dari awal kita sudah pesimis, ah, kayaknya enggak diterima. Maka apa yang terjadi? Beneran enggak diterima. Karena dari awalnya kita sudah pesimis, kita sudah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam agama kita yang namanya optimisme, ya, itu sangat dianjurkan sekali. Sebaliknya pesimisme itu sangat dicela. Ya. Makanya Nabi SAW itu yuhibbul fa'lal hasan. Nabi SAW itu mencintai optimisme. Jadi kalau melihat sesuatu optimis, ya. Misalnya hari ini kita keluar rumah kemudian udaranya cerah, alhamdulillah insyaallah barokah. Hari ini insyaallah pahale oleh akeh. Ya, hari ini insya Allah saya dagang di pasar, keuntungannya banyak. Keluar rumah cerah. Ya. Jadi kalau misalnya, tapi kalau keluar rumah, tahu-tahu begitu keluar rumah, lihat ada tabrakan, wajan kita sial. Gitu. Ternyata na'udzubillahi min dzalik, sial beneran. Ya. Terus kalau lihat tabrakan apa Ustaz? Ada doanya. Ya. Lihat tabrakan, lihat orang cacat, ada doanya. Doanya diajarkan oleh Rasulullah SAW, alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihi. Napa? Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihi. Artinya alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bukan kita ngelihat orang cilaka kita ucapkan alhamdulillah cilaka, bukan. Tapi alhamdulillah saya memuji Allah alladzi afani, yang telah menyelamatkan saya mimma btalahu bihi, dari ujian tersebut. Jadi kita itu sedang bukan mengalhamdulillahi orang yang kecelakaan, tapi kita sedang mengalhamdulillahi kita ini selamat.
4: Radio Muslim memurnikan akidah, mendebarkan sunnah.
5: Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah, mendebarkan sunnah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alal dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Bapak takmir yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, hadirin dan hadirat, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang terbaik insyaallah, sebagaimana sabda Nabi kita yang mulia, ahabbul bilad ilallah masajiduha, tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid, masjidnya. Karena di tempat inilah insyaallah manusia paling kondusif untuk semakin dekat dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, yang tidak didapatkan di tempat-tempat lain, semisal masjid. Semangat berbuat baiknya, semangat untuk meninggalkan larangan-larangannya, insyaallah masjid tempat yang paling kondusif untuk berzikir kepada Allah, mentaati Allah, meninggalkan larangan, dan seterusnya. Dan kita berharap mudah-mudahan majelis semisal yang kita lakukan pada pagi hari ini terhitung majelis yang dicatat oleh Allah Ta'ala dalam atau dengan semua keutamaan majelis ilmu. Sebagaimana kita telah dengarkan dan telah kita baca dalam banyak riwayat berkaitan keutamaan orang-orang mereka bermajelis dalam rangka untuk mempelajari kitab Allah atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa yang pernah Nabi katakan kepada sekelompok sahabat yang sedang ngobrol, berbicara. Nabi katakan, ma ajalasakum, apa yang mendorong kalian bicara di sini? Apa yang mendorong kalian duduk-duduk di sini? Kata mereka, jalasna natadzakkarul Islam. Ya Rasulullah, kami duduk di sini dalam rangka untuk mengingat nikmat Islam, membicarakan nikmat Islam, dan membicarakan nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Nabi mengulangi pertanyaannya dengan sumpah Allah, demi Allah, ma ajlasakum illa dzalik, apa memang benar kalian duduk di sini semata-mata dalam rangka untuk membicarakan nikmat Allah, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat Allah Ta'ala? Kata mereka, wallahi ya Rasulullah, ma ajlasana illa dzalik, demi Allah ya Rasulullah, tidak ada yang mendorong kami duduk di sini kecuali motivasi itu, yaitu semata-mata dalam rangka untuk membicarakan nikmat Islam. Lalu Nabi katakan, wallahi lam astaflifkum tuhmatan lakum, demi Allah, lam astakhlifkum, aku tidak bersumpah kepada kalian tuhmatan lakum, karena ingin menuduh kalian yang tidak-tidak. Walakin atani Jibril anifan akhbarani anallaha yubahi bikum malaikatahu. Akan tapi baru saja Jibril datang kepadaku mengkhabarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan kalian di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah Ta'ala. Ikhwah sekalian, kita berharap mudah-mudahan kita-kita yang duduk di sini terhitung di antara majelis ilmu dan majelis zikir, dan insyaallah kita pun akan bicara tentang nikmat-nikmat Islam dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita pun dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah Ta'ala. Tentunya apabila kita datang dengan niat yang ikhlas, niat yang tulus dalam rangka mencari keutamaan yang ada di sisi Allah Ta'ala, dalam rangka untuk memahami Islam, dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan kita tentang Islam, dalam rangka kita untuk bisa lebih mengagungkan Allah dan seterusnya. Pembicaraan kita insyaallah berkaitan dengan kedatangan bulan yang sangat agung, bulan yang banyak menawarkan keuntungan. Seandainya kita ini pedagang dunia, ikhwan, lalu ada kesempatan keuntungan yang berlipat-lipat, kita ditawarkan mengikuti event yang menjanjikan keuntungan yang berlipat-lipat, pasti wataknya pedagang dunia, dia tidak akan sia-siakan kesempatan tersebut, dan dia akan siapkan semaksimal mungkin bagaimana dagangannya, produknya bisa terjual laris sehingga dia bisa meraup keuntungan maksimal dengan adanya event itu. Itu para pedagang dunia. Maka untuk melihat para pedagang-pedagang seperti ini, dia akan selalu memanfaatkan event-event yang akan bisa meraup atau yang secara umum menjanjikan keuntungan besar. Lihat sekarang kayak bulan Ramadan, perdagangan menggeliat, orang belanja banyak, dan dari tahun ke tahun sudah teruji kalau Ramadan itu perdagangan meningkat. Maka antum lihat pedagang-pedagang dunia, dia pasti akan nyetok barang sampai bahkan stoknya itu mesundul empiak, sampai mesundul eternit. Itu karena jangan sampai nanti orang butuh kemudian dia kehabisan barang sehingga keuntungan bisa menjadi berkurang. Itu pedagang dunia kayak gitu. Dia tidak ingin rugi, jangan sampai rugi. Apalagi rugi, keuntungan berkurang aja, jangan sampai. Bahkan kalau bisa bagaimana keuntungan berlipat-lipat. Kita ini sama juga. Kita ini adalah pedagang. Tapi kita ini adalah tujarul akhirah. Ini para pedagang akhirat. Dan begitulah Allah menamai kita semuanya. Sehingga hubungan antara kita dengan Allah Ta'ala, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kemuliaannya dan ketidakbutuhannya kepada kita, wong semua yang kita miliki itu pemberian siapa? Pemberian Allah Ta'ala. Dan Allah tidak membutuhkan apa yang kita lakukan untuk Allah Ta'ala. Ketika Allah memerintahkan kita agar kita ini beribadah kepada Allah, yang rinciannya itu kita supaya salat, puasa, zakat, haji, sedekah, melaksanakan kewajiban, meninggalkan larangan, kemudian menggiatkan amalan-amalan yang sunnah, itu bukan karena sama sekali Allah butuh kepada kita, sama sekali tidak. Bukan karena Allah membutuhkan kita. Allah katakan Allah itu ghaniyun. Apa artinya, ikhwan? Orang kaya, Allah adalah kaya. Dan Allah katakan innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Dan Allah itu enggak butuh dengan siapapun dari kalangan para makhluk. Bahkan makhluk ini yang totalitas mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah katakan di dalam sebuah hadis, ini diskusi, hadis yang diriwayatkan dari Nabi, yang diriwayatkan Nabi dari Allah Ta'ala, Rasulullah SAW membawakan di sini sehingga redaksinya adalah Allah berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada bidzalika mulki syai'an. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa bidzalika mulki syai'an. Wahai hambaku, seandainya manusia dan jin dari yang pertama sampai yang terakhir, berapa jumlahnya ya kawan? Berapa jumlahnya? Manusia pertama sampai terakhir ditambah dengan jin yang pertama sampai terakhir. Enggak tahu. Jinnya juga enggak tahu jumlahnya berapa. Seandainya manusia pertama sampai terakhir ditambah dengan jin manusia sampai pertama dari sampai terakhir, semuanya itu di puncak ketakwaan, di puncak-puncak ketakwaan, bukan takwa biasa, di puncak ketakwaan, takwa yang paling top. Apa kata Allah Ta'ala? Ma zada bidzalika mulki syai'an, maka sedikit pun kerajaanku tidak akan bertambah. Beda dengan raja dunia, semakin banyak pendukungnya, semakin banyak yang loyal, maka semakin merasa kuat, kokoh. Sebaliknya, begitu para pendukungnya narik dukungan, langsung ambruk, langsung jungkel, langsung dia hilang, kekuasaannya lenyap. Dan seandainya manusia dan jin dari pertama sampai yang terakhir, kata Allah, di puncak-puncak kekafiran menjadi manusia dan jin yang paling fajir, sehingga tidak ada segelintir pun makhluk yang taat kepada Allah Ta'ala, maka tidak akan mengurangi sedikit pun kerajaanku. Ini diantara penjelasan Allah tentang rasa tidak butuhnya, sama sekali tidak butuhnya Allah kepada makhluk. Dan ketika Allah Ta'ala menggambarkan tentang kekayaan Allah, Allah katakan pula, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla mas'alatin ma naqasa mimma indi illa kama yang kusul mihyaw idha udkhilal bahar. Wahai hambaku, seandainya manusia dan jin dari yang pertama sampai yang terakhir berkumpul di satu lembah, lalu semuanya minta kepada Allah Ta'ala, dan setiap permintaannya itu diberi oleh Allah Ta'ala, tidak berkurang kekayaan Allah kecuali seperti berkurangnya air ketika jarum dimasukkan ke lautan lalu diangkat. Seandainya semua manusia dan jin minta kepada Allah, semua permintaannya dikabulkan Allah, tidak akan berkurang kekayaan Allah kecuali seperti itu. Ini gambaran kekayaan Allah Ta'ala. Sehingga ketika Allah mengajak kita, menawarkan kepada kita, yaitu amalan-amalan agar kita lakukan, maka berangkatnya sama sekali bukan karena kebutuhan Allah kepada kita. Allah enggak butuh sama sekali. Tapi berangkatnya itu, yaitu amalan-amalan agar kita lakukan, maka berangkatnya sama sekali bukan karena kebutuhan Allah kepada kita. Allah enggak butuh

Ini orang kaya ini, Ikhwan, kamu tolonglah kamu hutangi orang yang miskin itu dengan yang kamu keluarkan untuk orang miskin itu. Katakanlah 1 juta kamu keluarkan untuk dia dengan nama itu adalah piutang Anda kepada saya, alias mau enggak kamu mengutangi saya? Kira-kira orang dan orang kaya ini ketika dia melakukan seperti itu, tujuannya bukan dia, orang tadi mengutangi dia karena dia butuh, enggak, supaya dia ketika dia memberikan pada orang fakir atas nama yaitu menghutangi orang kaya tadi, nanti piutang kamu tak sahur dengan lipatan berkali-kali, 10 kali lipat umpamanya. Orang kaya ini dikatakan dermawan enggak? Ya saking super dermawan. Semua harta milik kita ini milik Allah Ta'ala, dan semua yang kita miliki ini milik Allah Ta'ala. Lalu Allah memerintahkan kita, sebagian harta yang sudah kita miliki ini mau kamu keluarkan, itu pun dengan nama, kata Allah, utangan untuk Allah. Dia berarti seperti mengutangi Allah. Nanti Allah akan kembalikan dengan lipatan yang berlipat ganda. Ini sungguhnya Allah menginginkan pada kita untuk supaya semakin mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak, berlipat-lipat keuntungan yang lebih banyak. Alhamdulillah, kedermawanan Allah Ta'ala Allah tawarkan kepada kita dalam bentuk Allah mengajak transaksi kepada kita, sehingga kita ini diposisikan oleh Allah, yaitu partner dagang. Partner dagang kita ini, katakan Allah, ini para pedagang yang berdagang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitulah Allah mengatakan kepada kita. Antum perhatikan apa Allah katakan dalam surat Saf. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Wahai orang-orang mukmin, Allah memanggil orang yang hatinya ada iman, bukan orang yang hatinya kosong dari iman. Karena hati manusia itu ada yang kosong dari iman, itulah orang kafir. Ada orang yang hatinya kayaknya berisi iman tapi palsu, itulah orang-orang munafik. Dan orang-orang mereka hatinya betul-betul berisi keimanan yang asli, iman yang betul-betul jujur, iman yang betul-betul ini sebenarnya, bukan iman yang palsu sebagaimana imannya orang munafik. Allah memanggil orang hatinya ada iman. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Mau enggak aku tunjukkan kepada kalian perdagangan, yang perdagangan itu kalau Anda mau, Anda akan untung mutlak. Apa bentuknya untung mutlaknya itu? Anda akan selamat dari azab yang pedih. Anda akan selamat dari azab yang pedih. Berapa sih nilainya selamat dari azab yang pedih itu? Kok dikatakan untung yang mutlak? Kau sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berbicara tentang orang-orang yang untung dan orang-orang yang rugi, selalu kaitannya dengan kondisi yang akan dia dapatkan di akhirat kelak. Kalau dia selamat dari azab, itu adalah untung. Yang tidak selamat dari azab, itu orang yang rugi. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke surga, maka benar-benar dia telah sukses. Sebaliknya,

0: Ketika Allah bicara tentang orang-orang yang rugi, siapa mereka itu? Innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Yang namanya orang rugi itu adalah orang yang mereka benar-benar merugikan dirinya dan keluarganya kelak dari kiamat. Kenapa? Hakikat orang yang untung dan rugi itu adalah berkaitan dengan selamat tidaknya dari kiamat kelak, ikhwan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dengan gambaran berangkat dari gambaran orang-orang yang hatinya memang sudah ada iman. Harga untuk selamat dari azab itu mahal. Bukan barang yang murah. Seberapa mahalnya untuk selamat dari azab, ikhwan, yang menggambarkan Allah sendiri. Di antaranya, satu, Allah katakan dalam ayat, innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falayuqbala min ahadihim mil'ul ardi dahaban walawiftadabi. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, kalau sampai dia matinya tetap dalam keadaan kafir, seandainya dia ingin menebus azab itu dengan emas sebesar bumi, maka tidak akan Allah terima tebusan dia. Emas sebesar bumi, antum punya emas sebesar Gunung Merapi saja sudah menjadi konglomerat dunia insyaallah, apalagi punya emas besar bumi. Seandainya bumi ini wujudnya emas, berapa beratnya bumi? Nggak tahu, nggak ada yang belajar geografi. Siapa juga yang mau nimbang? Nggak tahu juga. Itu seandainya bumi ini wujudnya emas total milik satu orang, akan dia pakai untuk menebus azab, sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Demikian juga, seandainya Anda ingin tebus azab itu dengan semua manusia di muka bumi, juga enggak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Orang di penjara bisa enggak dijoli gitu? Istilahnya ditukar jaminan, inilah yang di penjara ini aja, yang ini dikeluarkan, ini gantinya ini, bisa enggak? Bisa. Bisa. Itu seandainya Anda ingin menebus azab itu dengan semua manusia di muka bumi sekalipun, itu enggak akan diterima oleh Allah Ta'ala juga. Allah gambarkan dalam surat Al-Ma'arij, يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةً لِلشَّوَى تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ فَأَوْعَى. Orang-orang mujrim pada hari ketika Allah memutuskan azab, memutuskan di antara mereka, orang-orang mujrim yang saat itu keputusannya adalah azab, seandainya dia ingin menebus, seandainya dia bisa menebus azab, seandainya azab itu bisa dia tebus sehingga dia bisa selamat, dia akan tebus dengan anak kandungnya sendiri. Padahal kita tahu di dunia ini tidak ada orang yang memiliki kecintaan yang tulus, kecintaan yang paling murni sebagaimana kecintaan orang tua kepada sang anak. Dia akan siapkan pengorbanan dalam bentuk apapun untuk sang anak. Ya korban harta, kadang-kadang korban jiwa, korban perasaan. Ada gak orang tua yang korban perasaan untuk anaknya? Ada gak? Ya banyak. Dia gak izin, gak malu untuk jadi tukang batu, tukang sampah, pemulung, jadi apapun dalam rangka menghidupi anak. Bahkan kalau perlu anak gak usah ikut nimbrung pekerjaan orang tua. Orang tua yang siap membiayai anak, walaupun orang tua kerja keras, itu fitrah orang tua kepada anak. Dia siap berkorban apapun untuk biaya sekolah anak. Orang tua kadang harus jual sawah, kadang harus bahkan utang. Dan utang pun dengan mengorbankan perasaan, bagaimana perasaan orang tua ketika harus utang kepada orang. Di hari kiamat kelak seperti ini sudah gak berlaku lagi. Bahkan seandainya dia bisa korbankan anak kandungnya, itu akan dia korbankan sebagai tumbal untuk keselamatan dia. Kalau belum cukup, akan dia korbankan ini istri dan saudaranya. Kalau belum cukup, akan dia korbankan keluarganya. Kalau belum cukup, akan dia korbankan di semua manusia di muka bumi. Bahkan yang penting dia selamat. Tapi Allah katakan, kalla, sekali-kali tidak akan bisa. Kalla innaha lawa, sekali-kali tidak bisa. Sesungguhnya jahannam adalah api yang menyala-nyala. Nazza'ata lisyawa, yang azabnya bisa mengelupaskan kulit kepala manusia. Tad'u man akbara wa tawalla, yang jahannam azabnya bisa mengelupaskan kulit kepala manusia. Wa jama'a fa'a, yang jahannam mengundang orang dulu dia berpaling di agama. Wa jama'a fa'a, dan dia hanya yaitu mengumpulkan harta, kan, tapi tidak pernah dia keluarkan di jalan Allah Ta'ala. Ikhwah sekalian, ini harga seorang untuk selamat dari azab itu kira-kira segitu. Mahal, sangat mahal. Oleh karena itulah kenapa dunia ini dibilang sangat murah, karena memang sangat rendah dan murah nilainya. Dan Allah tidak bisa, dan Allah tidak mau menerima tebusan apapun dalam bentuk perkara dunia. Maka setiap amal ibadah kita yang harusnya itu digunakan untuk menyelamatkan dari azab dan mendapatkan surga, kalau tujuannya itu hanya untuk mendapatkan dunia, itu terlalu murah, remeh. Dunia itu gak ada harganya. Bagaimana harus dia beli dengan amal soleh? Amal soleh itu dilakukan untuk mendapatkan jannah, mendapatkan surga. Dunia itu sangat remeh. Allah dan Rasulnya telah menggambarkan kepada kita dengan gambaran-gambaran yang sangat jelas. Dunia itu kama sali ghaisin a'jabal kuffara nabatu summa yahiju fatakun musfarran. Dunia itu kayak tanaman yang tumbuh, nampak hijau, menyenangkan penanamnya, petaninya, kemudian mulai yaitu menguning, mulai kering, summa yakunu khutama, lalu hancur. Orang bilang seumur jagung hanya sebentar lalu lenyap. Itu dunia. Dari sisi waktunya sangat singkat, sangat singkat. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita, inna yauman inda rabbika kalfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun dalam hitungan kalian. Kalau Anda ditawari hidup di dunia ini mintanya berapa tahun? Mau minta berapa tahun? Kalau Nabi membuat patokan umur kita ini, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku ini antara 60 sampai 70. Kalau antum dikasih 100 tahun, itu artinya ya sus turah. Turah. Dan itu sedikit sekali yang umurnya bisa mencapai lebih dari 70 tahun, itu sedikit. Ada, tapi sedikit, kata Nabi. Sedikit yang bisa melebihi umur 70. Coba antum melihat sekampung ini, sekampung sini dari Ring Road sampai situ, Ring Road utara, terus ini selatan sampai Ring Road utara sana, penduduknya ini dikumpulkan yang umurnya lebih dari 70 berapa persen atau berapa orang, apalagi sampai 100, bisa tinggal dihitung jari. Kalau seandainya umur kita 100, ikhwan, 100 itu 1/10 dari 1000. 1/10 dari 1000, 1 hari 24 jam, 1/10-nya berarti 2,4 jam. Kalau orang punya umur 100 tahun, itu artinya dia punya umur kurang lebih 2,4 jam. Sehingga kalau dia diberikan oleh Allah kenikmatan maksimal, kenikmatan total dari awal sampai akhir, itu artinya dia nikmatnya itu kurang lebih hanya 2,4 jam. Makanya ketika Rasulullah SAW menggambarkan tentang orang yang Allah berikan kenikmatan senikmat-nikmatnya dari kalangan ahli dunia, tapi di akhirat dia termasuk min ahli nar, yu'ta yaumal qiyamati bi an'ami ahli dunya min ahli nar. Dari kiamat kelak akan didatangkan orang yang paling nikmat dari kalangan ahli dunia, tapi orang ini orang yang termasuk jajaran min ahli nar, dari termasuk kelompok ahli neraka. Fayus baga sabghatan, lalu dicelupkan sekali ke neraka, dirasakan sekali ke neraka. Lalu ditanya, hal ra'aita na'iman qat, wahai hamba, apakah engkau merasakan kenikmatan walaupun sesaat? Apa kata si hamba? Wallahi la ya rab, demi Allah la ya rab, sama sekali tidak wahai rab. Padahal dia di dunia itu bi an'ami ahli dunia, orang yang paling nikmat sedunia. Bukan hanya se-Sleman, bukan hanya se-Jogja, bukan hanya se-Indonesia, bukan hanya se-Asia, tapi se-dunia. Tapi begitu dia merasakan sekali celupan ke neraka, maka dia seakan-akan tidak pernah merasakan nikmat dunia sama sekali. Alhamdulillah,
1: dunia ini sangat rendah dan sangat murah, dan gambar-gambarnya sangat hina. Nabi kita pun menggambarkan dengan gambaran, di antaranya laqanati dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah masaqal kafira syarbatan ma. Seandainya dunia itu sendiri dengan sayap seekor nyamuk, maka orang kafir tidak akan Allah berikan minum walaupun seteguk. Gambaran pertama. Gambaran kedua, dunia ini enggak lebih daripada bangkai kambing yang cacat telinganya, bangka kambing yang cacat dan sudah menjadi bangkai lagi. Sebagaimana Nabi pernah berjalan-jalan di pasar, ketemu kambing yang telinganya cacat, telah menjadi bangkai. Nabi angkat, Nabi tawarkan kepada para sahabat, ada enggak yang mau membeli dengan 1 dirham? Semuanya enggak ada. Sekarang kata Nabi, udahlah gratis, Anda ambil, enggak usah pakai bayar. Enggak ada pula. Kata mereka, ya Rasulullah, wallahi law kana hayyan kana aiban li'annahu asab. Ya Nabi, seandainya kambing ini hidup, kami memilikinya itu aib karena cacat. Wa kaifa wa huwa mayyit, apalagi kambing ini telah menjadi bangkai. Nabi ingin memberikan pelajaran yang lebih manfaat kepada mereka setelah mereka bisa berkomentar secara real apa yang mereka katakan tentang kambing cempe yang sudah menjadi bangkai. Wallahi la dunya ahwanu ala Allah min hadha alaikum. Demi Allah, dunia tidak lebih berharga, dunia tidak lebih berharga dibandingkan dengan bangkai kambing ini di sisi Allah bagi kalian, yang Allah janjikan dengan surga bagi mukminin. Kalau bila harga dunia itu murah, makanya selamatnya dari azab ini adalah harga yang mahal. Harga yang mahal. Allah mengajak kita bertransaksi jual beli. Allah mendudukkan dirinya sebagai pembeli, Anda dan kita sebagai penjual. Apa kata Allah? Dengan apa Allah akan membeli dan apa yang perlu kita jual? Kita menjual diri kita dan harta kita dengan wujud amal saleh yang kita lakukan. Amal saleh dengan badan kita atau amal saleh dengan harta kita, Allah akan beli. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah akan membeli harta dan jiwanya seorang mukmin. Allah akan membeli jiwa dan hartanya seorang mukmin
0: dengan apa? Dengan surga. Dengan surga. Sehingga kehidupan seorang mukmin, kalau dia benar-benar senantiasa berada di atas bingkai keimanannya, 24 jam itu adalah saat transaksi dia dengan Allah Ta'ala. Sehingga tidurnya sama dengan bangunnya, artinya bernilai pahala. Apa yang dia lakukan dengan istirahat, dengan tidur, dan apa yang dilakukan ketika dia bangun dengan segala macam amaliyahnya, itu semuanya dihargai oleh Allah Ta'ala. Enggak ada yang sia-sia dalam hidupnya seorang mukmin yang transaksinya dengan Allah Ta'ala. Tidak ada tetesan keringat yang jatuh dari tubuh kita karena mentaati Allah, kecuali akan Allah beli. Akan Allah beli. Tidak ada detik yang lewat karena kita pakai untuk taat kepada Allah, kecuali Allah akan beli, Allah akan hargai. Allah asyakur. Tidak ada rupiah yang kita keluarkan yang sia-sia, Allah akan beli, Allah akan ganti. Sehingga semua apa yang kita miliki adalah aset jual beli kita kepada Allah Ta'ala. Al-baqiyatus salihat, yaitu amal-amal salih. Al-baqiyatus salihat, amal-amal salih. Khairun inda rabbika thawaban khairun amala. Itu semuanya lebih baik harapannya, lebih baik pahalanya, dan lebih baik harapannya bagi orang mukmin. Ikhwan billah, ini adalah Allah tawarkan bagi kita transaksi jual beli. Nah, sekarang ketika Allah menjadikan waktu jual beli kita ini 24 jam sepanjang kita hidup, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Rabbmu sampai engkau mati. Hatta ya'tiyakal yaqin artinya itu sampai engkau bertemu dengan keyakinan, itu al-maut. Sampai engkau mati. Menyembah Allah sampai mati artinya 24 jam sampai kita nanti mati, itu saat kita bertransaksi dengan Allah Ta'ala. Kemudian Allah hadirkan event-event khusus yang ini keuntungannya akan lebih sangat menjanjikan lagi dengan berlipat-lipat. Bahkan satu di antaranya, ada satu malam yang kata Nabi, kata Allah, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 malam. Kalau dikeruskan kira-kira 83 tahun 4 bulan, Satu malam ini nilai pahalanya seperti pahala orang yang beramal 83 tahun 4 bulan. Sehingga orang yang mereka kelewatan tidak mendapatkan keuntungan malam tersebut benar-benar sangat rugi. Qanibillah. Maka Allah menggelar dagangan di bulan Ramadan, dan dagangan-dagangan yang paling berkualitas harus kita diantara perhatikan, ikhwan, yang jangan sampai kita betul-betul rugi dengan kesempatan emas tersebut. Di antaranya adalah yang pertama, saum, jadi puasa. Saum, puasa. Kita semuanya sudah dengar tentang keutamaan puasa. Tapi yang penting penghayatan kita sejauh mana apa yang telah dikatakan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Puasa seperti yang banyak Nabi katakan dalam ayat, dalam hadis beliau, di antaranya bahwa man sama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang dia berpuasa karena iman dan ihtisab, Allah akan ampunkan dosa dia yang telah lalu. Hanya diampuni dosanya aja. Nah, terus minta apa? Diampunkan dosanya itu bukan harga murah. Orang untuk masuk surga dengan cara bagaimana, ikhwan? Dengan cara dia dosanya diampunkan oleh Allah Ta'ala. Orang masuk neraka itu karena dosa dia. Karena dosa dia. Bahkan ada dosa yang tidak akan diampunkan Allah Ta'ala, dosa syirik. Inna Allah la yaghfiru asyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan ampunkan dosanya. Diampunkan dosanya itu sebuah kemuliaan yang sangat besar. Kalau antum dikasih uang 50 triliun, kurang banyak enggak? Enggak tahu wujudnya juga seberapa. 1 triliun juga enggak tahu, belum pernah lihat barangnya. 50 triliun, tapi Anda tidak diampunkan dosanya, alias masuk neraka, gimana? Mau? Gak ada gunanya 5 triliun kalau tidak diampunkan dosanya oleh Allah Ta'ala. Pengguguran dosa ini sangat mahal. Sangat mahal. Bukan barang yang murah. Bukan barang yang murah. Bahkan diantaranya Allah Ta'ala akan sediakan pintu khusus, pintu istimewa bagi orang yang mereka berpuasa dengan benar, yaitu yang namanya pintu Rayyan. Surga punya 8 pintu, satu di antaranya pintu Rayyan, pintu yang dimasuki orang yang mereka berpuasa. Bahkan pahala puasa ini dinisbatkan langsung kepada Allah Ta'ala. Pahalanya totalnya hanya Allah yang tahu. Kullu amli ibni Adam yudha'af. Semua amal kebaikan anak Adam itu dilipat gandakan pahalanya Allah Ta'ala. Asyrah ila sab'i mi'atin dhi'fin ila ad'afin katsiran. 10 sampai 700 kali lipat. Ila saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bi. Puasa itu untukku, saya sendiri akan membalasnya. Artinya puasa ini amalan istimewa yang Allah Ta'ala sendiri akan menilai puasa orang, berapa pahala yang layak untuk diberikan kepada orang tersebut, sampai pahala yang tidak ada hitungannya. Karena dalam puasa ini menghimpun kesabaran yang 3, dan orang yang bersabar, kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Semuanya Allah akan sempurnakan pahala orang yang bersabar tanpa hitungan. Sehingga puasa ini nilainya sangat luar biasa. Tapi puasanya orang yang bagaimana yang akan mendapatkan keutamaan besar itu? Puasanya orang yang mereka imanan wahtisaban. Orang yang puasanya itu berangkat dari iman. Karena dia beriman kepada Allah dan Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, maka berangkat dari imannya dia merasa terpanggil oleh Allah Ta'ala. Allah hanya memanggil orang hatinya ada iman, karena yang nyambung mendengarkan panggilan itu hanya orang yang beriman. Kebu itu kalau dipanggil nyambung enggak? Kerbau diadani ke masjid datang enggak? Dia enggak akan datang, enggak nyambung. Makanya Allah katakan yang nyambung itu hanya orang mukmin. Manggilnya pada orang mukmin karena yang nyambung dengan panggilan Allah hanya orang mukmin. Orang tidak iman ngapain puasa, lapar, haus, lemes, membuat kerja enggak produktif. Kalau dibilang karena puasa itu dapat surga, memangnya kamu sudah pernah masuk surga? Bilang-bilang surga, bilang-bilang neraka, memangnya pernah masuk sana sehingga bisa mengatakan kayak gitu? Ini urusannya itu bukan sudah pernah masuk atau belum, urusannya itu hatinya itu ada iman atau tidak. Kalau memang orang hati yang gak ada iman, ya memang kayak binatang, dipanggil gak nyambung, diajak bicara gak nyambung, karena gak ada iman. Yang ngajak bicara kita Allah Ta'ala, yang mengetahui segala-galanya dan yang menyediakan segala-galanya. Puasa ini mahal harganya, sangat besar ini pahalanya, tapi hanya Allah berikan pada orang mereka berpuasa dengan iman dan ihtisab. Iman dan dia betul mengharap pahala dari Allah Ta'ala. Ikhwanibillah, apa ada orang yang mereka berpuasa tetapi ternyata tidak mendapatkan keutamaan puasa? Banyak. Orang yang bersyahadat saja dan syahadat itu keutamanya sangat luar biasa. Syahadat ini paling minimalnya keutamanya itu menyelamatkan dari kekalnya neraka. Seandainya dia harus diazab dulu di neraka, syahadatnya akan mengeluarkan dari neraka. Tapi ada enggak orang yang mereka bersyahadat tetapi tidak mendapatkan manfaat apapun dengan syahadatnya itu? Ada enggak? Ada. Siapa? Orang-orang munafik. Orang munafik bersyahadat atau enggak? Hah? Justru dia itu dikatakan muslim itu karena dia bersyahadat. Untuk akhirnya dia dikatakan muslim karena dia bersyahadat. Tapi apa kata Allah tentang orang-orang ini, munafik ini? Innal munafikina fitarqil asfal minan nar. Orang munafik itu bahkan berada di keraknya api neraka, walaupun dia punya syahadat, tapi syahadatnya enggak ngefek sama sekali. Ada orang berpuasa yang sungguhnya puasa itu pahalanya sangat besar, menggugurkan ampunan, lipatan pahalanya itu lipatan yang tidak terhingga. Tapi ternyata ada orang berpuasa, mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Rubba sa'imin laisa lahu min syami ilal juwal atas. Rubba sa'imin hatuhu min syamihi al juwal atas. Berapa banyak rubba itu untuk menggambarkan mayoritas. Banyak sekali, betapa banyaknya. Alangkah sangat banyaknya orang yang mereka berpuasa dan tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Lapar dan haus itu keutamaan atau keuntungan? Ngapain berlapar-lapar, berhaus-haus dan tidak mendapatkan apa-apa? Kalau kita berlapar dan haus mendapatkan apa-apa itu keuntungan. Gak apa-apalah lapar dan haus, tapi nanti mendapatkan surga, mendapatkan istana di surga, mendapatkan ampunan Allah. Gak apa-apa berlapar-lapar sebentar, haus sebentar. Tapi ini sudah lapar, sudah haus, gak dapat apa-apa lagi. Kenapa? Sebabnya yang berpuasa hanya perutnya, dari makan dan minum. Sedangkan yang lainnya enggak berpuasa, matanya enggak berpuasa, telinganya enggak berpuasa, kemudian yang lainnya enggak berpuasa. Nabi katakan laisa siyam minal aqli washarabi. Yang namanya puasa itu bukan sekedar dari makan dan minum. Wa innama siyam anil lahwi warafathi. Yang namanya puasa itu hakikatnya selain menahan dari makan dan minum, itu adalah berpuasa dari lahwun dan rafath, meninggalkan segala perbuatan kesia-siaan yang sia-sia, gak ada gunanya, gak ada manfaatnya, apalagi melakukan yang haram, diantaranya rafath, semua yang berbau pornografi. Ini yang menyebabkan puasa dia menjadi tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan Nabi mengatakan, dan beliau mengatakan kepada kita, malam yada qawla zur wal amal bih falaysa lillahi hajatun fi ayata'a ta'ama wa syarabahu. Barang siapa yang dengan puasanya itu tidak meninggalkan perkataan yang dusta, yang kotor, yang keji, yang haram, dan tidak meninggalkan perbuatan dusta yang haram, maka Allah tidak membutuhkan apapun dari sikap dia meninggalkan makan dan minum. Sehingga tidak ada keutamanya sama sekali dalam meninggalkan makan dan minum yang tidak disertai dengan itu meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Makanya ikhwan fillah, kata yani Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan, idza sumta, kalau kamu itu sedang berpuasa, falyasum sam'uk wa basaruk wa lisanuk, berpuasalah pula pendengaranmu, penglihatanmu, kemudian lisanmu, wadak atal jar, dan tinggalkan menyakiti tetangga, wa alayka bil wiqar was sakinah fi yaumi saumik, dan hendaknya anda bawaannya itu tenang dan berwibawa di hari ketika anda berpuasa, wala taj'al yauma saumika wa yauma fitrika sawa, jangan kamu jadikan antara hari kamu berpuasa dengan tidak berpuasa sama. Ini nasihat beliau. Kalau kita berpuasa, hendaknya telinga, mata, lisan kita puasa. Ada yang berpuasa, lisannya telinganya enggak berpuasa. Semua suara-suara yang kotor, yang haram, suara-suara yang tidak bermanfaat dinikmati semuanya. Ada enggak suara, ada enggak orang berpuasa seharian dengarkan musik, nyanyian terus, ada enggak? Ada, banyak. Katanya untuk nyelimurkan lapar, biar laparnya keselimur. Kalau enggak ginian, mikir luwe terus. Ya siapa nyuruh gituan? Ya jangan dengarkan musiknya, tapi nyelimurnya dengan yang lainnya. Baca Quran, wirid, zikir, kemudian mendengarkan majelis ilmu, mendengarkan pengajian, apalagi akses pengajian sangat banyak, internet, YouTube, semuanya ada. Telinganya enggak puasa, dia dengarkan kalimat-kalimat haram sia-sia, nyanyian yang meningkatkan ketakwaan, nyanyian yang mana habisnya aja benarkan nyanyian, masya Allah dekat dengan Allah, kemudian khusyuk dalam beribadah. Enggak ada. Kalau ada itu tipuan syaitan, tipuan syaitan. Enggak ada orang yang suka nyanyi, suka musik itu kemudian hatinya tumbuh ketakwaan yang hakiki, enggak ada. Kata para ulama, yang mengatakan para ulama, empat imam bahkan di antara mereka mengatakan bahwa musik itu, nyanyian itu, musik dan nyanyian itu menumbuhkan nifaq, kayak menumbuhkan rumputan. Orang yang mereka semakin banyak menggemari begituan itu sifat nifaknya akan semakin subur. Dan pasti nanti benci kepada sunnah, benci kepada ajaran-ajaran Islam yang hakiki. Antum lihat penggemar musik, penggemar nyanyian. Kalau yang religius ya para sufi-sufi penggemar musik nyanyian. Benci dengan sunnah, benci dengan ulama, sunnah, benci dengan yang seperti itu. Dia terbawa arus tipuan syaitan. Perkuasa pula lisan Anda. Puasa sih puasa, tapi sukanya ngumpul. Kalau sudah ngumpul, masa ngumpul gak ngomong? Diem semuanya. Ngapain kita ini ngumpul ngomong? Diem semuanya. Mesti orang ngumpul ngomong. Dan kalau ngomong, cari bahan. Cari bahan. Jarang yang banyak itu manfaat, jarang. Bicarakan Quran, hadis, sirah, apa. Yang ngobrol ya bicara istrinya, bicara suaminya, bicara anaknya, bicara tetangganya, bicara kawannya, bicara apa segala macam, komentar-komentar. Udah terus berpanjang lebar. Akhirnya lesanya gak berpuasa. Matanya jelalatan. Bahkan ada yang buat program khusus, menyiapkan program khusus Ramadan, disiapkan program-program sinetron, program film, program game, sehingga matanya menikmati segala macam hiburan-hiburan yang disiapkan selama Ramadan, sehingga yang puasanya perutnya aja. Kata Nabi, innamasyam alillahwi warafati. Yang namanya puasa itu dari perbuatan lahu dan rafath. Namanya saya imsak. Ikhwan, puasa. Puasa itu imsak. Menahan, mengerem. Dengan puasa ini kita dilatih untuk mengerem. Biar kita ini remnya itu tambah, punya rem cakram yang bagus. Jangan sampai kita ini hidupnya blong, tanpa rem, 12 terus, diterjang terus. Antum naik mobil apa, Alphard, tapi remnya blong, tanpa rem. Dengan Avanza tahun 2010, tapi komplit semuanya, nyaman-nyaman kira-kira. Pilih Alphard yang memang mobil mewah, tapi remnya blong, atau yang Avanza sederhana tapi komplit rem dan segala macamnya, mana yang dipilih? Qanimillah, kebahagiaan dan sampai pada tujuan itu hanya kalau orang bisa punya rem ini dalam kehidupannya. Kalau sekarang mau ke Solo, antara naik mobil Alphard yang remnya blong dengan mobil Avanza yang remnya komplit, cepat mana kira-kira sampainya Solo? Atau tujuan yang sampai ke Solo kira-kira duluan mana? Hah? Duluan yang pakai Alphard. Iya, duluan masuk jurang. Duluan menemui maut. Tabak, ditabrak, tronton, bisa langsung kemudian melayang. Hidup kita ini perlu rem. Apa yang Allah haramkan, direm. Apa yang Allah perintahkan, jalan, digas, jalan. Ini adalah puasa kita. Sehingga bisa ngerem, bisa bertahan, bisa berhenti di tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dan apa yang diperintahkan, kemudian bisa jalan lancar. Ini kehidupan kita. Orang yang mereka hidupnya itu hanya bablas-bablas terus, yang diharamkan bablas, diterajang terus, ini nanti dia hanya akan masuk ke jurang jahanam. Apa saja melatih kita mengerem. Mengerem dari hal-hal yang haram. Makan, minum, jima suami istri yang sudah menikah, itu asalnya boleh atau haram? Boleh. Kemudian di bulan Ramadan di siang hari, kenapa tidak dilakukan? Kenapa tidak dilakukan, ikhwan? Hah? Karena? Ya karena Allah yang memerintahkan kita, melarang kita melakukan seperti itu. Sehingga kita meninggalkan sesuatu yang asalnya boleh, karena kita taat kepada Allah Ta'ala. Bagaimana yang asalnya haram di bulan yang Allah mendidik kita untuk mengerem, malah kita bablas-bablas terus melakukan yang haram. Yang asalnya mubah saja Allah perintahkan kita untuk ini tinggalkan, bagaimana yang haram malah bablas dilakukan terus. Maka orang seperti ini kayak orang yang melakukan amal sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Artinya ini tentunya lebih berat. Ikhwanillah, puasa memberikan pendidikan kepada kita itu untuk pandai menahan. Menahan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dan melatih kita disiplin. Disiplin. Waktunya harus berhenti makan, berhenti. Walaupun makannya masih buahnya, tersisa buahnya. Waktunya masuk waktu subuh, berkumandang azan, sudah berhenti. Karena waktunya sudah habis. Tidak boleh untuk dia melanjutkan makan minum. Kemudian waktunya Allah cabut izinnya atau Allah cabut larangannya, buka, kita segera buka. Disiplin. Kita dilatih disiplin, taat aturan seperti yang diaturkan, yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qanifilah, puasa ini perdagangan yang mahal, sangat mahal. Maka orang yang mereka tidak memperhatikan puasanya, atau dia yakni hanya mengejar puasanya itu asal sah, tapi dia tidak berpikir tentang pahala puasanya, bisa-bisa dia hanya sah puasanya tapi dia tidak mendapatkan pahala apa-apa. Pokoknya tidak makan, tidak minum, tidak jima di siang hari, puasanya sah. Ya, secara hukum sah, tapi bisa jadi pahalanya nol. Pahalanya nol. Bahkan yang lebih celaka lagi, kalau dia mendapatkan doanya Jibril yang diaminkan Nabi, doa raghiman furajulin, celaka, binasa, terhina, rugi. Orang yang Allah sediakan bertemu dengan ampunan Allah yang banyak, keluar tanpa mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Man dakhala alai Ramadan, dia Allah berikan kesempatan bertemu dengan Ramadan, tapi keluar Ramadan tanpa ampunan sedikit pun. Bukan hanya tidak mendapatkan ampunan, celaka, didoakan celaka. Ini tentu orang yang rugi yang seperti itu. Ini amalan pertama, dagangan pertama waktu Ramadan kita adalah puasa. Jadikan puasa kita puasa yang berkualitas. Puasa orang betul-betul puasa yang berkualitas. Sehingga akan menjadi sebuah dagangan yang mahal di sisi Allah Ta'ala. Yang kedua, dagangan kita adalah qiyamul lail, yaitu salat malam. Qiyamul lail adalah sama dengan puasa yang Nabi katakan, man qama ramadana imanan waqtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang dia salat malam Barang siapa yang dia qiyamul lail dengan penuh keimanan dan ihtisab, Allah akan gugurkan dosa yang telah lalu. Qiyamul lail adalah salat sunat yang paling utama. Afdalus salah ba'dal maktubah qiyamul lail. Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah qiyamul lail. Karena qiyamul lail salat yang paling yaitu mendekatkan kepada keikhlasan, dilakukan di malam hari. Kemudian paling utamanya setelah tidur, tidak ada orang yang melihat. Maka suasana yang membuat orang itu semata-mata amalnya itu hanya karena Allah Ta'ala. Makanya jangan sudah qiyamul lail, waktunya sepertiga malam yang terakhir, sudah tersembunyi, antum umumkan lewat Facebook, selfie kemudian dikirim, si share ke sana kemari, nih baru qiyamul lail. Diumumkan kepada manusia, mengancam, pahalanya terancam. Ikhwanillah, qiyamul lail juga dabus salihin, kata Nabi. Qiyamul lail kebiasaan orang saleh. Kalau kita ingin dimasukkan dalam deretan orang saleh, maka pelihara qiyamul lail walaupun satu rakaat witir. Kalau bisa jangan ditinggalkan. Seandainya bangun tidur itu terasa susah, setiap bangun sudah masuk waktu subuh adzan. Antum sebelum tidur qiyamul witir dulu, biar kalau kebablasan tidurnya antum sudah punya witir. Tercatat orang yang mereka memiliki qiyamul lail. Dan sifat ibadur rahman apa itu? Yaitu walladzina yabituna li rabbihim sujjatan wa qiyama, melewati malam-malamnya dengan sujud dan berdiri. Ini qiyamul lail. Dan qiyamul lail akhlaknya alul jannah. Nabi ketika kalimat yang pertama kali didengar oleh Abdullah bin Salam saat di Madinah, yang kemudian menjadikan dia pun masuk Islam, apa diantaranya? Kata Nabi, ayuhan nas, afsus salam, afsus salam, wa at'imut ta'am, wa silul arham, wa sallu bilaili wa nasu niyam, tadkhulul jannata bis salam. Wahai manusia, sebarkan salam, kemudian berilah manusia makan, kemudian salatlah di waktu malam itu, sambunglah silaturahim, salatlah di waktu malam ketika manusia tertidur, kamu akan masuk surga penuh dengan keselamatan, masuk ke surga bisalam. Alhamdulillah, ini qiyamul lail. Dan qiyamul lail yang akan banyak memberikan keteguhan hati kepada seorang. Rasulullah SAW di antara ketika Allah membebankan dakwah kepada manusia, dan dakwah itu qaulan saqila, pekerjaan berat di tengah-tengah umat, sebagaimana Nabi mengalami beratnya dakwah, maka di antara bekalnya adalah qiyamul lail. Qiyamul lail supaya hatinya kokoh, tidak rapuh, karena punya sandaran yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qiyamul lail. Oleh karena itulah Ramadan hendaknya dia betul-betul dia usahakan qiyamul lail, perkara yang betul-betul sangat dia yaitu jaga. Yang ketiga yaitu sedekah. Yang ketiga sedekah. Sedekah yudfi'u ghadab ar-Rahman. Sedekah itu bisa memadamkan murkanya Allah yang Maha Rahman. Sedekah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'an-nara. Sedekah bisa menggugurkan dosa sebagaimana api memadamkan sebagaimana air memadamkan api. Dan Nabi ketika Ramadan ajwad, lebih dermawan dibandingkan dengan selain Ramadan. Nabi dikatakan kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi itu orang yang paling dermawan, manusia yang paling dermawan. Nabi pernah memberi kepada seorang badui kambing sebanyak 2 lembah. Memberikan kambing kepada seorang badui sebanyak 2 lembah. Banyak enggak kira-kira? Bukan lembah desa, lembahnya luas. Sehingga sampai si badui ini, mereka mengumumkan kepada orang kampungnya, wahai kaum, masuklah kamu ke dalam Islam, karena Muhammad dia telah memberi yang tidak takut miskin. Dia dari orang yang tadinya yaitu mu'alaf, ditaklukkan hatinya oleh Nabi dengan harta, pulang menjadi da'i yang mengajak manusia untuk masuk ke dalam Islam. Qadibillah, Nabi orang yang paling dermawan. Tapi wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan lebih dermawan lagi ketika Ramadan, dan lebih-lebih dermawan lagi ketika Ramadan, dan lebih dermawan lagi ketika bertemu dengan Jibril, yaitu qiraatul Quran, menyimakkan Quran. Sehingga tidak bisa kita bayangkan bagaimana dermawannya Nabi SAW. Nabi pernah gelisah. Nabi pernah habis sholat, tahu-tahu kemudian kelepat. Apa kelepat? Habis sholat, tahu-tahu kemudian pergi, langsung pergi. Ketika ditanyakan, kok ada apa? Kok Nabi sholat langsung pergi? Beliau ingat ada perak atau apa yang belum disodakohkan, yang masih tersimpan belum disodakohkan. Ini Nabi. Sahabat, ada yang pernah gelisah, nangis gelisah. Bukan karena miskin, bukan karena kekurangan harta, bukan karena dagangannya bangkrut, tapi gelisah, nangis karena hartanya banyak mengalir deras. Bingung, bingung. Lalu kata istrinya, ketika ditanya, kok kamu sedih, menangis, kenapa? Sedih karena hartanya banyak dan bingung. Kata istrinya, udah bagi-bagikan aja. Lalu bagi-bagikan, habis. Begitu para sahabat. Bagaimana kedermawanan mereka? Bagaimana orang-orang seperti ini tidak menjadikan banyaknya manusia mereka cepat masuk Islam? Cepat masuk Islam karena kedermawanan Rasul dan para sahabat yang luar biasa. Pernah orang-orang mu'alaf yang baru masuk Islam, yang ikut perang Nabi, itu berkaitan dengan harta ghanimah. Mereka diberikan oleh Nabi 100 unta, 300 unta yang tidak diberikan Nabi kepada sahabat yang sudah lama keislamannya. Bahkan ada yang mereka itu suruh gendong sendiri berapa banyak yang dia inginkan, silakan ambil sendiri sak gelembu. Kalau antum mungkin bawakan truk, berapa truk diangkut semuanya. Masya Allah, Nabi mereka bagaimana dermawannya Nabi Sallam. Alhamdulillah, di Al-Bilibi di bulan Ramadan. Ramadan, kenapa Nabi sangat dermawan di bulan Ramadan? Karena diantaranya sedekah itu amal baik. Bertemu dengan bulan yang baik itu akan semakin berlipat pahalanya. Kemudian apalagi bertemu dengan amal baik yang lainnya, puasa, pahalanya semakin berlipat. Puasa itu junnah, apa ya kawan? Benteng, tameng. Sedangkan sedekah pemadam. Orang kalau menghadapi api, kalau dia punya benteng, punya tameng dan punya pemadam, sempurna. Dia punya tameng tapi enggak punya pemadam, masih dia kena jilatan api. Dia punya pemadam tapi enggak punya tameng, bisa juga dia kena api. Kalau punya dua-duanya, maka dia sempurna. Yang ketiga, yang keempat, qiraatul Quran. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah bulan Ramadhan, bulan khusus, bulan istimewa untuk baca Quran bulan Ramadhan. Sampai Imam Malik, beliau yang biasa punya majlis hadis, itu diliburkan, ditutup majlisnya itu, fokus baca Quran. Kita pengennya kalau bisa begitu, tapi Ramadhan undangan ceramahnya bludak, gak dituruti. Bagaimana dituruti? Qurannya jadi keteteran. Padahal ceramah itu ya bukan kayak tinggal nuangkan air langsung cur-cur-cur gitu aja. Orang mau ceramah ya perlu persiapan, perlu butuh persiapan, murojaah. Apalagi kalau ceramahnya banyak, kemana-kemana, persiapannya lebih banyak lagi, waktunya bisa lebih banyak habis. Ya sesungguhnya Ramadan bulan syahrul Quran, bulan muamalah khusus dengan Quran. Sehingga para imam-imam kaum muslimin Muamalah mereka dengan Ramadan dengan Quran spesial. Sampai ada yang khatam Quran sehari sekali. Imam Syafi'i di rata-rata bisa dua kali sehari. Kalau kita ini dua kali sebulan itu udah peng-pengan. Sudah peng-pengan. Ini Imam Syafi'i sehari bisa dua kali. Dan Quran yang akan menjadi syafaat. Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran dari kiamat kelak Quran akan dan Quran yang akan menjadi syafaat. Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an.

Ashabul Quran, sahabat Quran, ini orang yang mereka menampakkan keakraban kepada Quran, nampak akrab dengan Quran, akrab, sehingga kalau bisa kemana-mana bawa Quran, ada kesempatan dibuka, dibaca, sehingga nampak akrab dengan Quran. Amalan yang lain ikhwan yang sangat bermanfaat, yaitu diantaranya adalah yang sering dilupakan orang, duduk ba'da subuh berzikir sampai terbit matahari, langsung dua salat dua rakaat. Man sallal ghada fi jama'atin thumma yaqa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syamsu thumma yusalli rak'atain. Barang siapa yang dia salat subuh dengan jamaah, lalu duduk berzikir sampai terbit matahari, lalu dia salat dua rakaat, baginya adalah pahala haji atau umroh tamah, sempurna. Pahalanya besar. Sesekali diusahakan selama Ramadan, dipernahkan paling enggak duduk dari subuh sampai terbit matahari, zikir atau baca Quran atau taklim, kemudian ditutup dengan sholat dua rakaat setelah terbitnya matahari. Wallahualam. Dan amalan-amal yang lainnya, di antara yang perlu kita lakukan, ini terakhir, itu zikir. Zikir adalah amalan yang mesti banyak kita lakukan di bulan Ramadan. Zikir lisan, yang hatinya berusaha untuk dihadirkan, kesempatan berzikir diperbanyak, pagi, siang, sore, malam, dan bisa kita lakukan dimanapun juga, sambil nyetir kendaraan, sambil istirahat, sambil jaga toko, sambil masak, sambil momong bayi, sambil jualan segala macam, bisa disambil berzikir. Selama pokoknya lesannya enggak digunakan, bisa untuk berzikir. Lesannya kalau enggak pas tinggal dipakai untuk dia berzikir. Dan zikir itu, kata Allah memerintahkan kepada kita, bukan sekedar berzikir, tapi waskurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Bukan sekedar zikir, tapi zikir yang banyak. Banyak-banyak berzikir. Sehingga ada zikir pagi, zikir sore Nabi ajarkan, dan zikir pada saat-saat tertentu yang muqayyad, yang mutlak. Dan zikir ini kalimat yang ringan tapi berat di timbangan. Kalimatani habibatani ila rahman, khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdi subhanal azim. Dua kalimat, yang kalimat ini, dua kalimat ini dicintai Allah yang Maha Rahman, ringan di lisan, berat di timbangan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi. Dan semua kalimat zikir ada keutamaan yang banyak. Bahkan Nabi sebutkan satu keutamaan yang hebat, luar biasa, yang mungkin antum enggak tahu, mudah-mudahan percaya juga. Kata Nabi apa? Itu hal unabbiukum bi khairi a'malikum wa aska inda malikikum wa arfa'ikum darfi darjatikum wa khairul lakum min infaqidhab wal fitah wa khairul lakum min antalqau aduakum fa tatribu anaqahum aw yatribu anaqakum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah amalan, bi khairi amalikum, amal yang terbaik bagi kalian, amal yang paling suci di sisi Allah Ta'ala, amal yang akan mengangkat derajat kalian tinggi-tinggi di hadapan Allah Ta'ala, amal yang lebih baik daripada infak emas dan perak, amal yang lebih baik dibandingkan dengan anda ketemu musuh lalu anda penggal lehernya atau mereka memenggal leher anda. Apa itu ya Rasulullah? Zikrullah, ingat kepada Allah Ta'ala. Dan ingat ya ikhwan, sesungguhnya semua ibadah ini kita tegakkan untuk menegakkan zikrullah. Apa kata Allah tentang salat? Kata Nabi salli, kata Allah Ta'ala, aqimi salah li zikri, tegakkan salat untuk mengingatku, untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Ketika Nabi bicara tentang tawaf, sa'i, ramyul, jimar, balang jumrah, wajuilat at-tawafu fil bait, wasa'yu.

0: wa ramyul jimar li iqamati dzikrillah, dijadikan tawaf, kemudian sa'i balang jumrah itu untuk menegakkan zikrullah, menegakkan ingat kepada Allah Ta'ala. Selesai kita salat Jum'ah, apa kata Allah? Wa idza qawaida qudiyatis salatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran. Selesai kita haji, wa idza qadaitum manasikakum fazkurullaha kadzikrikum abakum aw ashadda dzikra. Kalau Anda selesai haji, ingatlah kepada Allah sebagaimana Anda mengingat kakek moyang kalian atau lebih besar daripada itu. Sehingga semua yang kita lakukan sebenarnya ibadah ini harus menghasilkan zikrullah. Ketika Nabi bicara tentang amal ibadah yang paling afdal, yang paling banyak pahalanya, aksaru ajran, yang mana itu yang paling banyak zikirnya, salat yang bagaimana yang paling banyak pahalanya, jihad yang bagaimana yang paling banyak pahalanya, mengiringi jenazah bagaimana yang paling banyak pahalanya, kata Nabi, yaitu aksaruhum lillahi dzikra, yang paling banyak ingatnya kepada Allah Ta'ala. Maka ibadah-ibadah yang kosong dari zikrullah itu menjadi ibadah yang mati, bahkan orangnya bisa celaka dengan ibadahnya itu. Orang salat ada yang qad aflaha, yang sungguh untung dengan salatnya, ada yang fawailun lil musallin. Orang yang puasa ada yang untung besar dengan puasanya, ada yang mereka rubba saimin laisa lahu ilal ju wal atas. Semua yang lainnya begitu. Kenapa? Kosong dari zikrullah. Sehingga enggak ngefek, ibadahnya itu enggak ngefek sama sekali. Alhamdulillah, kita tutup pembahasan kita. Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang Allah berikan kepada kita barakah, Allah berikan kepada kita taufik, dan sambutlah Ramadan yang pertama dengan ilmu. Anda pastikan Anda masuk Ramadan sudah komplit ilmu Anda tentang Ramadan. Baca buku, simak pengajian, ikuti muhadharah berkaitan masalah Ramadan. Yang kedua, siapkan hati Anda baik-baik. Sambut Ramadan dengan gembira agar kita enteng melaksanakan Ramadan. Fahami hakikat Ramadan itu apa, guna tinggal segala keutamaannya, sehingga akan kita merasa ringan. Dan bertaubatlah kita masuk Ramadan, karena dosa itu beban yang memberatkan kita dan virus yang membuat kita lambat. Dosa itu titik hitam yang buat kita enggak jernih. Itu semuanya karena dosa. Dan maksimalkan kita dalam meraup keuntungan di bulan Ramadan. Jangan sampai kita rugi Ramadan lewat tanpa ada keuntungan sama sekali yang kita dapatkan, atau bahkan kita terancam kerugian besar. Terima kasih banyak. Dan bicara tentang Ramadan tentu panjang lebar, kita cukup sekian. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama berkaitan dengan mengawali makan atau sahur.
0: Allah katakan kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswad minal fajr. Silakan Anda makan dan minum sampai jelas bagi Anda benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Sehingga munculnya fajar, ini fajar sotik yang dimaksudkan, adalah batas kita haram makan, berhenti makan adalah munculnya fajar sotik. Sehingga diantara kekeliruan adalah imsak yang diadakan dalam rangka kehati-hatian 10 atau 15 menit sebelum adzan subuh. Adapun berkaitan dengan adanya istilahnya ungkapan bahwasanya fajar kita ini hitungannya enggak tepat, wallahu ta'ala alam bisawab, yang jelas kita yakinnya sekarang sedang jadikan patokan pokoknya fajar shadiq, mau dilihat sendiri atau dengan patokan hitungan yang sudah ada, itu sementara yang kita jadikan patokan. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha, kan itu yang bisa kita lakukan, maka kita patokannya itu. Kalau kita sudah berpatokan itu, maka begitu sampai pada waktunya itu, maka kita berhenti makan dan minum dengan patokan, karena memang batasnya adalah munculnya fajar shadiq, dan kita taunya fajar shadiq adalah munculnya atau dengan jam yang ada dengan penanggalan atau perhitungan seperti itu. Adapun di luar itu kita enggak di luar kemampuan kita, kita minta udzur di hadapan Allah Ta'ala. Dan jangan punya semangat menyelisih umum, pokoknya menyelisih umum. Menyelisih umum itu belum tentu benar. Kalau keumumannya itu sesat, menyelisih umum insya Allah benar. Tapi tidak, belum tentu menyelisih umum itu semuanya benar. Kadang-kadang kita suka menyelisih umum tapi tanpa kaidah dan tanpa patokan yang benar. Adapun sholat di masjid yang imamnya ruwet, atau juga ya pokoknya ruwet kondisinya itu, dan kita gak bisa tumaknina, gak bisa khusyuk, sholat tarawih bawahnya 21 rakaat 7 menit, ya kita cari masjid yang menenangkan hati, yang bisa khusyuk, yang bisa merasa maksimal sholatnya. Kalau kita juga ngasih saran-saran juga gak diterima, didakwai juga gak bisa, susah, ya kita mencari yang kira-kira manfaat untuk kita. Tapi kalau hanya kekurangan-kekurangan sana sini, kurang dikit bacaannya, kurang pas, ya kita orang Indonesia baca yang pas-pas betul susah. Ya kalau kira-kurangnya kurang-kurang gak nemen-nemen itu aja, ya kita sambil dakwah, sambil sholat di situ. Tapi kalau parah-parah sekali, Qurannya diringkes-ringkes umpamanya, bacaannya rusak semuanya, sholatnya juga gak karuan, ya kita cari yang kira-kira lebih menenangkan hati kita. Keluar masjid setelah adzan dikumandangkan, ya keluar masjid, kita kalau udah di masjid situ ada adzan, ya kita ikut sholat di masjid tersebut. Kita jangan keluar dari masjid tersebut sehingga kita ikuti sholat setempat. Wallahu a'lam bishawab, nanti fikihnya bisa ditanyakan ke ustadz yang lainnya.

0: Di bulan Ramadan lebih utama untuk memperbanyak membaca kitabullah atau menghafalnya. Ya, kalau bisa digabungkan dua-duanya digabungkan. Yang penting antum punya perhatian dengan Quran yang lebih di bulan Ramadan. Demikian ya kawan, jazakumullah khair. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
2: Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 77553311 93. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852-9334-8887, 0852-9334-8887.
3: Yuk dukung kami Radio Muslim.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77 55330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sesuatu yang terjadi di alam semesta ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan tentu ada hikmah di baliknya. Dan insyaallah untuk tema dari kajian kita pada pagi hari ini adalah hikmah di balik musibah. Dan langsung saja pada kesempatan kali ini langsung kami berikan kepada guru kita, kepada Ustaz Hafizullah taala fatafadhal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi yang berbahagia ini, di hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat, saya dan kawan-kawan dari Surah TV dan lembaga-lembaga yang lain bisa bertemu dengan para hadirin semuanya dan para hadirat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada suri teladan kita, kepada uswah dan panutan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum, kepada para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimah, para pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, para hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tema yang disampaikan tadi, bahwa dalam beberapa menit ke depan saya akan menyampaikan sedikit hal yang berkenaan dengan hikmah diberikannya musibah setiap kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ma'asyiral muslimin, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menghadirkan kepada kita sebuah nikmat yang mulia, yang agung, yang besar, yang nikmat itu bernama ucapan dua kalimat syahadat. Yang nikmat itu adalah ucapan yang jika telah kita ikrarkan, maka yang laki-laki disebut muslim, yang perempuan disebut muslimah. Nikmat yang selagi kita tidak terjatuh dalam perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan kita akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat itu hari ini dan insya Allah sampai akhir hayat kita, kita miliki dan kita pertahankan sebagaimana wasiat Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali engkau mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Ma'asyiral muslimin, beberapa hari yang telah lewat, kita yang berada di kampung ini, di lokasi ini dan lokasi-lokasi yang lain, yang ada di Sumatera Barat, yang ada di Sumatera Utara, yang ada di Banda Aceh, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah, dengan adanya banjir bandang yang mengakibatkan rumah-rumah kita, sawah-sawah kita hancur, hilang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan ganti yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan ganti yang lebih banyak di hari-hari mendatang kita insyaallah taala. Ma'asyiral muslimin, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita yang sudah melafalkan dua kalimat syahadat, ketika menghadapi musibah, maka lisan kita berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam musibah ini ada beberapa saudara kita yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah semua mereka syahid insya Allah taala. Dan kita yang ada di sini cepat atau lambat juga akan menyusul akan kepergian saudara-saudara kita. Kenapa? Karena kematian adalah sebuah keniscayaan. Kematian adalah sebuah keharusan. Kematian adalah sebuah hal yang harus terjadi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua jiwa, panjenengan, saya dan yang lain pasti akan mati. Dan ketika kematian itu datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa diajukan sebentar dan tidak bisa diundur sebentar. Pasti datang pada waktunya. Ma'asyiral muslimin, kita yang sudah melafalkan dua kalimat syahadat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang agung. Dan nikmat itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai kita para hambanya, maka Allah akan menguji kita. Maka ujian yang kita dapatkan sesungguhnya adalah wujud dari kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka berbahagialah dengan hadirnya cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka hadapilah ujian ini dengan sabar. Maka hadapilah ujian ini dengan kita berlomba di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan di dalam kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kita yang muslim-muslimah ini yang kita hadapi setiap harinya tidak pernah keluar dari dua kemungkinan. Kalau tidak mendapatkan nikmat kebaikan, maka kita mendapatkan nikmat sebaliknya. Ketika nikmat yang kita dapatkan kebaikan, kita bersyukur, maka pahala baik kita. Ketika nikmat kejelekan yang kita dapatkan, maka kita sabar. Dan masing-masingnya berbuah dengan kebaikan. Masing-masingnya berbuah pahala. Ma'asyiral muslimin, dua kalimat syahadat yang telah kita ikrarkan menjadikan semua kita adalah bersaudara. Kami yang dari Jawa adalah bersaudara dengan semua yang ada di Padang ini dan juga tempat-tempat yang lain. Maka kewajiban kita adalah berbagi, tolong menolong, saling memberi bantuan dari bantuan sedikit pun yang kita miliki. Maka dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini, sedikit kita akan hadirkan sedikit bantuan, sedikit hadiah. Semoga dengan bantuan ini memberikan rasa gembira sedikit, memberikan hiburan sedikit untuk semua yang hadir, para ibu-ibu dan para bapak-bapak yang ada di lokasi ini. Saya tidak bisa berbicara banyak karena saya harus segera ke airport untuk terbang ke Jakarta. Maka yang hadir semuanya, yang laki dan perempuan, mohon tidak bergerak dari tempatnya. Insya Allah kita akan bagi, bukan sembako walaupun ada sembako. Yang akan kita bagi bukan makanan walaupun ada makanan.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون
3: من أذكار المساء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah, Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini, dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'.
3: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: من أذكار المساء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Ini dia, tiga alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
1: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donotirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donotirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77 55330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852 9334 8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77 55 33 00 99. 77 55 33 00 99. Konfirmasikan ke nomor 0852 9334 8887. Sobat muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852 9334 8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حصن المسلم
1: ما يقول إذا دخل بيته.
2: دعاء ketika masuk rumah.
3: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا.
2: Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan ketika masuk dan keluar dari rumah. Dengan nama Allah, kami masuk, dan dengan nama Allah, kami keluar, dan hanya kepada Rabb kami, kami bertawakal.
4: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio dakwah.
5: Kemajuan teknologi, informasi maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah SAW, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus salih. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah SAW. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan, dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
4: Radio dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu

makana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmatul Islam. Itu nikmat yang sangat besar yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian hamba-hambanya, itu hamba-hambanya yang tunduk kepada syariatnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah taala kita akan memulai pembahasan mengenai tafsir sebuah surat yang sangat agung, yaitu suratul Fatihah, surat Al-Fatihah yang insyaallah taala kita semua telah menghafalnya, dan setiap hari kaum muslimin membaca surat ini di dalam salat mereka. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang apabila dia tidak membaca Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan betapa agungnya kedudukan surat Al-Fatihah bagi salat, di mana salat tidak dinilai sah, tidak dianggap sah apabila tidak dibaca di dalamnya surat Al-Fatihah. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan membaca keterangan mengenai faedah-faedah dari surat Al-Fatihah ini dari sebuah buku kecil yang ditulis oleh Syekh Dr. Soleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, yang membahas tentang faedah-faedah sebagian pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari surat yang mulia ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam menjelaskan faedah surat Al-Fatihah ini, Syekh Soleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala beliau mengambil pedoman, yaitu apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, sebuah risalah yang disebut sebagai Ba'du Fawaid Surat Al-Fatihah, yaitu sebagian faedah dari surat Al-Fatihah. Dari judul ini kau sekalian kita dapat mengambil sebuah pelajaran berharga, di mana para ulama adalah orang-orang yang sangat tawadu, sangat rendah hati. Mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para ulama, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang benar-benar merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Dan para ulama adalah orang-orang yang terdepan di antara ahlul ilm, orang-orang yang memiliki ilmu. Maka dari judul yang dituliskan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, yaitu Ba'du Fawaid Surat Al-Fatihah, sebagian, beliau mengatakan sebagian dari faedah dari surat Al-Fatihah. Maka ini menunjukkan ikhwah sekalian, sebagaimana juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam tafsirnya, bahwasanya tidak ada seorang pun yang bisa menguasai tafsiran surat ini dengan secara sempurna ya, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun para ahli tafsir, para ulama, mereka hanya berusaha untuk menjabarkan, menuliskan dan menjelaskan. Adapun
kandungan yang sesungguhnya daripada surat ini.

diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini beliau memberikan judul ba'du sebagian faedah dari surat Al-Fatihah, menunjukkan bahwasannya apa yang akan beliau jelaskan di sini itu hanya sebagian saja dari faedah dari surat Al-Fatihah. Jadi sebagian pelajaran yang ada dalam surat ini. Ini menunjukkan betapa para ulama adalah orang-orang yang sangat tawadu. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid, bahwasanya ciri kebahagiaan pada diri seseorang yaitu ketika semakin bertambah ilmunya, maka semakin bertambahlah tawaduknya, rendah hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan sesama manusia. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang ciri hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan, dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala zat yang maha penyayang, yamshuna 'alal ardi haunan, mereka hamba-hamba yang baik yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki kedudukan yang mulia di sisinya, yamshuna 'alal ardi haunan, mereka berjalan di atas muka bumi ini dengan rendah hati. Maka demikianlah di antara ciri para ulama ahlu sunnah wal jamaah, para ulama salafus saleh, di mana mereka senantiasa berusaha untuk memulai dakwah mereka, dakwah tauhid, dakwah ila sunnah, dakwah kepada sunnah, sebuah dakwah yang mulia, dakwah yang paling penting, wazifatul da'watir rusul, yaitu tugas dakwahnya para rasul alaihimussalatu wassalam, da'watu tauhid. Akan tapi mereka tidak menyombongkan dirinya dengan dakwahnya. Mereka adalah orang-orang yang rendah hati dan tawadu, karena mereka mengetahui bahwasanya apa yang mereka pahami dari ilmu tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya belumlah seberapa. Mereka menyadari bahwasannya untuk mempelajari Al-Qur'an, untuk mengamalkannya, seorang tidak hanya butuh pemahaman semata, tidak hanya butuh wawasan, akan tapi lebih daripada itu, seorang hamba itu senantiasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala agar mengilhamkan kepada hatinya, kepada dirinya untuk mengamalkan ilmu tersebut. Dan itulah di antara kandungan termulia yang terdapat dalam surat ini, yang insyaallah taala nanti kita akan jelaskan satu persatu dari apa yang dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan bahwasanya risalah ini, yaitu risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ini khusus menjelaskan tentang faedah-faedah surat Al-Fatihah. Ini adalah sebuah surat yang sangat agung. Disebut sebagai surat Al-Fatihah karena mushaf, yaitu Al-Quran yang mulia, itu dibuka dengan surat Al-Fatihah. Sebagaimana kita semua mengetahui, kalau kita membuka mushaf Al-Quran, maka surat yang pertama kali kita temukan adalah surat Al-Fatihah, ya, bukan surat yang lainnya. Fahiya awalu suratin fihi, maka surat Al-Fatihah itu adalah surat yang pertama kali yang terdapat di dalam mushaf Al-Qur'an. Jadi nama yang pertama yang dijelaskan di sini, surat Al-Fatihah itu memiliki nama Al-Fatihah. Kemudian nama yang kedua, wa tusamma bisab'il masani. Al-Fatihah itu juga memiliki nama lain, yaitu As-Sab'ul Masani. Itu yang artinya adalah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Kenapa dikatakan As-Sab'ul Masani? Dikatakan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, li'annaha sab'u ayatin, karena surat ini, surat Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Dalil bahwasannya As-Sab'ul Masani itu merupakan nama lain dari surat Al-Fatihah adalah dari Al-Quran, dan demikian juga dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Quran bisa kita lihat dalam surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr, surat yang ke-15, ayat ke-87, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam,
Walaqad atayna kasaba'an minal masani wal Qur'anul Azim. Sungguh kami telah memberikan, mengaruniakan kepada engkau wahai Muhammad, sab'an minal masani, yaitu as-sab'ul masani wal Qur'anul Azim, dan Al-Qur'an yang mulia. Apakah yang dimaksud dengan as-sab'ul masani? Maka dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, dalam kitab Fadailul Quran, bab keutamaan surat Al-Fatihah, diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Ibnul Mu'alla radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Sa'id, "Maukah aku ajarkan kepadamu sebuah surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an?" Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak keluar dari masjid, maka sahabat ini pun menagih janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya surat tersebut adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maksudnya adalah surat Al-Fatihah. Jadi Rasulullah SAW menamakan surat Al-Fatihah itu sebagai dengan perkataan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wahiyya sab'ul masani. Kemudian Rasul mengatakan itulah as-sab'ul masani, itulah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Maka dalam hadis yang mulia ini, dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Ibnu Mu'alla radhiyallahu ta'ala anhu, dan ini juga dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, surat Al-Hijr ayat 87, merupakan dalil yang jelas bahwasannya As-Sab'ul Masani adalah surat Al-Fatihah. Dan di dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwasannya Al-Fatihah itu selain namanya Al-Fatihah, dia juga memiliki nama As-Sab'ul Masani. Kemudian dia juga memiliki nama Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Jadi Rasulullah SAW menamakan Al-Fatihah itu sebagai surat Alhamdu. Ya. Sebagaimana sebagian para ulama menamakan surat Al-Fatihah ini dengan nama surat Alhamdu. Alhamd, yaitu pujian. Berdasarkan di sini, yaitu Rasulullah SAW menyebut surat Al-Fatihah itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian dijelaskan di sini, di sebagian ini penjelasan ini tidak saya ambilkan dari perkataan Syekh Shalih Al-Fauzan. Di sini dijelaskan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, beliau mengatakan surat Al-Fatihah itu disebut Al-Masani. Kenapa? Karena dia dibaca berulang-ulang di setiap rakaat di dalam sholat. Ya. Kenapa disebut Al-Masani? Yaitu karena dia dibaca berulang-ulang setiap kali sholat. Jadi kalau setiap kali sholat, ya orang itu hendaknya membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang berikutnya, setelah kita mengetahui beberapa nama surat Al-Fatihah, yaitu yang pertama tadi Al-Fatihah, kemudian As-Sab'ul Masani, kemudian Alhamdu, dan berikutnya dikatakan oleh Syekh Al-Fauzan bahwasanya Al-Fatihah itu juga memiliki nama Ummul Quran, yaitu induknya Al-Quran. Jadi seolah-olah Al-Quran itu memiliki ibu atau memiliki induk. Ya, induknya itu adalah surat Al-Fatihah. Kenapa disebut sebagai induk Al-Quran? Karena surat Al-Fatihah itu makna-maknanya itu kembali kepada kandungan surat Al-Fatihah ini. Jadi kalau kita kaji, kita renungkan, jadi misalnya seorang itu membaca Al-Quran dari depan sampai akhir, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, maka kalau misalnya dirangkum-rangkum, diringkas, ya, perkara-perkara yang sama itu disatukan, yang berbeda dipisahkan, maka secara keseluruhannya kandungan dari surat-surat Al-Quran itu semuanya terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Karena itu dalam bahasa Arab itu maknanya adalah al-aslul ladzi yarji'u ilaihi syai',
yaitu sumber yang menjadi rujukan kembalinya segala sesuatu. Ya, makanya apa namanya, misalnya ada di suatu negara ada namanya ibu kota, nah, itu menjadi pusat kegiatan, itu maka nama disebut sebagai ibu kota. Maka Al-Quran itu ibunya atau induknya adalah surat Al-Fatihah, di mana makna-makna yang terdapat dalam ayat-ayat yang lainnya itu kembalinya kepada surat Al-Fatihah. Maka dari faedah ini, ikhwah sekalian, kita mengetahui betapa pentingnya kita mempelajari makna atau tafsir dari surat Al-Fatihah. Bagaimana tidak, wong setiap hari kita membaca surat Al-Fatihah ini ya minimal 17 kali di dalam sholat. Ya, 17 kali di dalam sholat wajib 5 waktu. Maka ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah, hal ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya hendaknya kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus beribadah di atas ilmu. Kita harus beribadah di atas ilmu. Kenapa demikian? Karena seorang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu, maka ibadahnya itu bisa jadi tidak sah, bisa jadi berkurang pahalanya, bisa jadi bahkan berdosa. Tidak sah misalnya seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang salat, tapi dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya, maka jelas ini tidak sah, tidak diterima. Dan bisa juga seorang itu beribadah kepada Allah tapi berkurang pahalanya karena tidak ada ilmu pada dirinya. Misalnya orang yang salat membaca Al-Fatihah tapi dia tidak paham apa yang terdapat dalam surat Al-Fatihah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, "Afala yatadabbaruna Al-Qur'an?" Tidakkah mereka mentadaburi, merenungkan makna Al-Qur'an? Padahal kita semua tahu bahwasanya ummul Qur'an, induknya Al-Qur'an itu pada surat Al-Fatihah. Kalau surat Al-Fatihah saja kita tidak paham, bagaimana surat-surat yang lainnya? Maka sangat tepat sekali diletakkannya surat Al-Fatihah ini di depan, di bagian yang paling depan dalam mushaf Al-Qur'an. Menunjukkan betapa pentingnya kita mempelajari kandungan yang ada di dalamnya. Nanti insya Allah akan kita jelaskan satu persatu. Dan demikian juga seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, maka bisa jadi dia terjerumus dalam dosa. Sebagaimana orang yang misalnya menjadikan bacaan surat Al-Fatihah untuk dihadiahkan kepada orang-orang yang sudah meninggal, atau dia jadikan bacaan surat Al-Fatihah itu sebagai permulaan bagi setiap acara yang mereka lakukan, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsirnya dalam surat Al-Fatihah, yaitu sebagian orang memiliki kebiasaan yang keliru di mana setiap kali ada memulai apa namanya acara, misalnya pengajian atau apa, maka setiap kali diadakan acara tersebut maka dibacakanlah surat Al-Fatihah. Maka ini tidak tepat ya. Surat Al-Fatihah jelas bagian dari Al-Qur'an. Barang siapa yang membaca ayat Al-Qur'an, man qara'a harfan fi kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalih. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka dia mendapatkan satu kebaikan dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat pahalanya. Namun bukan berarti seorang itu boleh membaca surat Al-Fatihah ini di kapan saja tanpa ada mengikuti tuntunan dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah Subhanahu wa taala, ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah telah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengatakan kepada umatnya, "Qul," katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, "in kuntum tuhibbunallah," jika kalian benar-benar mencintai Allah, mencintai Al-Qur'an, mencintai surat Al-Fatihah, "fattabi'uni," maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita dalam memahami Al-Qur'an, mengajarkan kepada kita bagaimana mengamalkan ajaran-ajaran Al-Qur'an, bagaimana membaca surat Al-Fatihah. Apakah setiap kali ada pertemuan kemudian dibacakan surat Al-Fatihah? Maka yang demikian itu tidak kita jumpai dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwah sekalian, penting sekali bagi seorang mukmin untuk apa? Memiliki perhatian dalam masalah ilmu, masalah ilmu, karena ilmu itu merupakan sebab kebaikan. Sampai-sampai dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah,
dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah yang diambil secara khusus bagian tentang ilmu oleh Syekh Ali bin Hasan hafizahullah ta'ala dalam sebuah kitab yang beliau beri nama Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasannya segala sifat-sifat yang terpuji yang ada di dalam Al-Quran, maka itu sumbernya adalah ilmu. Karena orang itu memiliki ilmu. Kenapa dipuji seseorang itu? Karena sumbernya adalah ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Maka orang yang berilmu itu terpuji, lebih terpuji daripada orang yang tidak berilmu. Demikian juga.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari, berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro, menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

0: Ini bisa dipotong videonya.
1: Enggak apa-apa. Tadi takutnya enggak bisa kan. Semisal tadi enggak bisa jadi ada waktu gitu.
0: Nah, ini kok gini?
1: Enggak tahu, Mas.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad ibn Abdullah shalawatullahi wa salamun alaih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Jamaah sekalian, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Masih di dalam pembahasan kitab Al-Kabair oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, kita masuk pada dosa besar yang keempat, Al-Kabiratur Rabi'ah, wa hiya tarkus shalah, meninggalkan salat. Meninggalkan sholat. Secara umum yang kami ketahui, orang yang meninggalkan sholat itu ada dua model. Yang pertama, yang meninggalkan sholat karena meyakini sholat tidak wajib, meyakini sholat tidak wajib bagi seorang muslim. Maka orang seperti ini adalah orang yang keluar dari Islam, sepakat para ulama tentangnya. Bukan karena meninggalkan sholatnya, karena keyakinan bahwa sholat itu hukumnya tidak wajib. Maka ini menentang kewajiban sholat lima waktu yang telah diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Maka orang seperti ini diantaranya karena memiliki sebab, background, latar belakang sebelumnya. Diantaranya adalah karena terkena syubhat liberalisme dan sekularisme. Apa itu? Yaitu orang yang meyakini, katanya kewajiban sholat itu cuma ada pada zaman Rasul wajibnya. Adapun zaman sekarang maka sudah tidak wajib lagi. Jadi setiap orang yang mengingat Allah, maka berarti dia telah mendirikan sholat. Maka itu cukup. Berdalilkan dengan ayat aqimis sholah lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku, sehingga kalau sudah ingat Allah selesai katanya, maka tidak ada kewajiban sholat lagi. Ini diantara sebabnya maka orang-orang seperti ini keluar dari Islam dan sepakat para ulama. Kemudian diantara sebab yang lain adalah ada orang yang mengatakan bahwa dirinya telah sampai pada derajat ma'rifat atau hakikat, sehingga mereka merasa kewajiban sholat telah gugur darinya. Yang wajib melaksanakan sholat adalah mereka yang berada di dalam golongan syariat atau pada derajat syariat. Maka orang yang mengingkari kewajiban sholat telah keluar dari umat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mungkin dia mengaku umat Nabi Muhammad sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai wafat beliau ingat apa? Salat. Dipapa untuk keluar dari rumah ke masjid untuk salat. Kemudian dia mengatakan kalau kita sudah sampai derajat ma'rifat, maka gugur kewajiban salat. Siapa yang lebih ma'rifat dari Rasul, dari Nabi? Siapa yang lebih hakikat daripada Rasul dan Nabi? Orang-orang ini mengartikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Katanya kalau sudah sampai derajat yakin, yakin di sini ma'rifat katanya, maka selesai sudah, tidak ada beban-beban syariat lagi bagi mereka. Maka ini adalah tidak benar, karena yakin di situ mayoritas ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud adalah ajal. Bahkan hampir sepakat yang dimaksud adalah ajal kematian. Jadi maksudnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal datang. Kalau ajal datang ya sudah tidak bisa gerak lagi. Dia telah berpindah dari alam dunia kepada alam barzah. Jadi bukan yakin di situ artinya ma'rifat. Kalau sudah sampai derajat ma'rifat, maka dia boleh meninggalkan ibadah sesukanya atau lagi mut-mutan. Saya mau sholat, saya lagi gak mood sekarang dan lain sebagainya. Maka orang model semacam ini dia telah keluar dari umat Nabi Muhammad SAW.
Kita tidak tahu nabi siapa yang dia ikuti. Itu diantara sebab-sebab orang yang meyakini bahwa sholat itu hukumnya tidak wajib. Nah, kemudian model yang kedua, kalau tadi mengingkari kewajiban sholat, model yang kedua ini adalah orang yang meninggalkan sholat karena malas, tapi masih meyakini tentang kewajibannya. Maka bagaimana status hukum orang semacam ini? Dia malas, tapi dia yakin masih wajib kewajiban sholat. Maka para ulama berbeda pendapat tentang status orang ini. Pertama, hukumnya dosa besar. Meninggalkan sholat itu hukumnya dosa besar, seperti halnya dosa mencuri, berzina, membunuh. Akan tapi ia tidak dihukumi keluar dari Islam, tidak kafir. Dan ini adalah pendapat mayoritas madhab Hanafiyah, Malikiyah, dan juga dari Syafi'iyah. Tetapi itu hukum bahwa di akhirat mereka tidak kafir, di dunia juga tidak kafir, betul. Tapi ada hukumannya. Nah, madhab Malikiyah dan Syafi'iyah, orang yang meninggalkan sholat karena malas, sudah dinasihatin, ayo sholat, terserah saya lah. Maka hukumnya dipenggal dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Kan masih muslim, tapi ada hukumannya. Sebagaimana membunuh, ada dosanya apa? Kisos, bayar diat. Sebagaimana orang mencuri dengan batas tertentu, syarat-syaratnya terpenuhi, dipotong tangan. Sebagaimana orang berzina, terpenuhi syaratnya, di apa? Dirajam. Dalam hukum Islam, maka orang yang meninggalkan sholat, sudah dinasihati, ayo sholat, saya gak mau. Saya tahu itu wajib, tapi saya gak mau. Malas. Maka madhab Syafi'iyah dan Malikiyah, hukumnya orang itu kalau di wilayah kaum muslimin dipenggal dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, masih muslim. Kalau menurut Hanafi, tidak sampai dipenggal, tapi dipenjara. Dipenjara karena meninggalkan sholat. Kapan keluar dari penjara? Kalau sudah mulai sholat dan dia sudah bertekad ingin sholat dan ada bukti-buktinya dan lain sebagainya. Bayangkan, kira-kira penjara di Indonesia muat gak? Misalkan, kalau yang tidak sholat di penjara, bayangkan, ambillah pendapat madhab Hanafi yang agak ringan lah. Bayangkan penuh penjaranya, bahkan gak cukup. Menteri yang membawahi penjara, menteri apa jemaah? Ada yang tahu tidak? Kementerian apa? Hukum dan HAM ya. Baik. Kata, kita sudah gak muat. Kita harus mengajukan anggaran untuk buat penjara yang baru lagi. Karena gak cukup. Subhanallah, bayangkan. Ini pendapat yang pertama. Tidak dihukumi kafir, masih muslim tapi melakukan dosa besar. Sebagaimana berzina, mencuri, membunuh, dosa-dosa besar. Tetapi kalau dinasihatin tidak mau sholat, tetap ngotot, dibawa kekuasaan kaum muslimin, maka hukumnya dipenggal. Bagi madhab Malikiyah dan Syafi'iyah, orang Indonesia menganutnya. Tapi orang Indonesia tidak mempraktikkan hal ini. Kemudian Hanafiyah dimasukkan ke dalam penjara. Ini pendapat yang pertama. Status orang ini tidak keluar dari Islam, tapi melakukan sebagaimana dosa besar. Yang kedua, ini agak berat. Dan kita tahu ada pendapat, dia keluar dari Islam kalau meninggalkan satu sholat yang ada dia tinggalkan. Contoh, dia tidak sholat maghrib, kemudian sampai masuk isya. Kata para ulama, tunggu dulu, karena boleh jadi ada dia berniat jamak. Nanti dia sholat maghrib sama jamak isya, jamak takhir kan. Kalau sampai menjelang subuh dia tidak sholat, maka dinilai keluar dari Islam. Contoh, sebagaimana sholat zuhur, tidak sholat zuhur, tunggu dulu, boleh jadi niat dia jamak sama asar, nanti ditunggu sampai masuk waktu maghrib, ternyata enggak sholat zuhur, keluar dari Islam. Dan ini adalah pendapat Ishaq bin Rahuwiyah. Ishaq bin Rahuwiyah ini gurunya Imam Bukhari, gurunya Imam Ahmad.
Pendapat yang masyhur dari salah satu pendapat Imam Ahmad dan juga salah satu pendapat dari Imam Syafi'i, keluar dari Islam satu sholat ditinggalkan dan dia telah keluar dari sholat yang bisa dijamak tadi. Kalau sholat zuhur berarti dia nggak sholat zuhur sampai jamak, takhir pun tidak, sampai masuk waktu maghrib. Sebagaimana sholat maghrib sampai jamak akhir waktu isya misalkan, menurut salah satu pendapat sampai masuk waktu subuh dia nggak sholat maghrib. Sholat isya iya, tapi sholat maghrib nggak sampai masuk waktu subuh, maka dia keluar dari Islam. Jadi ada pendapat ini jamaah sekalian. Jadi hati-hati, kita tidak mau status seorang muslim itu di ujung tanduk, ini kafir atau tidak, bayangkan. Nah kemudian yang ketiga diperinci. Kalau dia meninggalkan sholat secara total, KTP-nya Islam tapi gak pernah sholat, maka ini keluar dari Islam. Tapi kalau dia masih sholat, sekali-sekali sholat maghrib, sekali-sekali sholat isya, banyaknya gak sholat asar, subuhnya kelewatan, sholat Jumat, sholat dua hari raya, maka dia tidak dianggap kafir tadi, tidak sampai kafir. Tapi kembali ke dua hukum tadi, madhab Maliki sama Syafi'i apa? Dipenggal. Madhab Hanafi di penjara setelah dinasihatin, ayo sholat, ayo. Enggak. Nah. Tapi kalau ini masih sholat-sholat, dia enggak masuk yang madhab Syafi'i tadi. Karena madhab Syafi'i tadi, dia melakukan dosa-dosa besar. Tetapi jamaah sekalian, dia tidak dihukumi keluar dari Islam, tapi ingat bahwa dosanya adalah dosa-dosa besar. Orang hanya mengingat bahwa dosa besar itu jazakumullah. Kalau menerjang haram, membunuh, berzina, padahal ada yang dosa besar, meninggalkan ketaatan masuk dosa besar, meninggalkan sholat itu masuk dosa besar. Yang satu meninggalkan kewajiban, yang satu menerjang larangan. Ingat, dosa besar itu bisa dari dua sisi, menerjang larangan atau meninggalkan apa? Kewajiban, termasuk meninggalkan kewajiban sholat. Dan pendapat yang ketiga ini didukung oleh Imam Dzahabi condong, penulis kitab Al-Kabair condong kepadanya. Kalau dia sama sekali tidak sholat, termasuk meninggalkan kewajiban sholat. Dan pendapat yang ketiga ini didukung oleh Imam Dzahabi condong, penulis kitab Al-Kabair condong.

0: خلف من بعد خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. Para ulama mengatakan fasaufa yalquna ghayya. Apa yang dimaksud dengan ghayya? Kesesatan. Jadi orang yang salat itu bisa tersesat. Dan sebagian mengatakan ghayya di situ adalah akibat dari kesesatan, yaitu azab yang sangat pedih. Jadi orang yang menyia-nyiakan salat fasaufa yalquna ghayya. Fasaufa yalquna ghayya, maka dia akan mendapatkan azab yang pedih. Ayat ini dengan jelas orang yang meninggalkan solat akan diazab dengan azab pedih. Kemudian Imam Adz-Dzahabi juga membawakan ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Celakalah, wail bagi orang-orang yang solat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang lalai dari solatnya. Wail, apa arti wail jamak sekalian? Nah, Imam Al-Qurtubi membawakan tafsirnya. Wail dimaksud adalah ada beberapa macam jamak sekalian pendapat dari para ulama. Wailun pertama artinya itu gunung di neraka. Jadi neraka ada gunung. Nah, mereka akan masuk di sana. Orang-orang yang menyia-nyiakan solat. Ada juga yang mengatakan wail bukan gunung tapi lembah di neraka. Ada yang mengatakan wailun itu nama pintu di neraka. Ada yang mengatakan wailun itu telaga di neraka. Ada yang mengatakan siksaan yang berat di neraka. Dan ada yang mengatakan wail artinya kebinasaan secara umum. Wailun lil musallin, kebinasaan bagi orang-orang yang salat, yang mereka lalai dari salatnya. Intinya jamaah sekalian, barakallahu fikum, ayat ini menunjukkan, ini surat Al-Maun ayat 4 dan 5 ini, ancaman
1: pasti Allah akan mengeluarkan dia dari makhraja, dari ruang sempit yang susah untuk dilalui. Pasti Allah memberikan solusi di tengah masalah. Syaratnya apa? Bertakwa. Nah, kemudian Allah Ta'ala berfirman melanjutkan, وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak diduga-duga. Makanya rezeki itu ada dua. Rezeki yang sanggup dinalar, ya misal kita kerja gaji sekian, kita buka usaha, hasil income yang didapat sekian, hasil income yang bersih, yang kotor sekian-sekian, itu yang mampu dinalar oleh manusia. Namun di balik itu kita tidak tahu, ternyata Allah memiliki rahasia yang lebih. Ya mungkin tiba-tiba kita dapat tunjangan ini, dapat apa namanya bonus ini dan lain sebagainya, yang sesuatu yang belum kita gambarkan sebelumnya. Nah, inilah hasil yang Allah berikan kepada hambanya. Makanya disebut wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Maka Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah-arah yang tidak diduga-duga. Ya, ini banyak sekali kejadian yang seperti ini. Ya, syaratnya apa? Bertakwa. Takwa itu apa? Para ulama menyebutkan takwa itu adalah an taj'al bainaka wa bainallahi al-wiqayah. Ya, engkau menjadikan dirimu dengan Allah itu sesuatu yang menjadi penghalang dirimu untuk berbuat dosa dan menjadikan dirimu untuk apa? Untuk selalu meningkatkan ketakwaanmu dengan beramal saleh. Itu yang dimaksudkan dengan takwa. Adapun takwa menurut Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, apa kata Ali radhiyallahu anhu? Al-khawfu bil jalil. Ya, takwa itu yang pertama takut kepada sang jalil, ya sang yang mulia. Siapa? Yaitu Allah. Takut kepada Allah. Itu makna takwa. Kemudian yang kedua, Ali radhiyallahu anhu melanjutkan, yang kedua

wal amalu bitanzil, dan beramal dengan Alkitab yang diturunkan. Ya, beramal sesuai dengan Al-Quran, landasan yang jelas sebagai pedoman untuk kita baca, untuk kita telaah, kita pahami dan kita perjuangkan. Kemudian Ali radhiyallahu anhu melanjutkan, wal qana'atu bil qalil, dan bersikap qana'ah dengan apa yang sudah didapatkan walaupun sedikit. Qana'ah itu apa? Merasa berkecukupan. Ya, tidak mengeluh, tidak berprasangka buruk dan sebagainya, tidak. Dia menerima, rela atas apa yang dia dapatkan walaupun itu hanya sedikit. Kemudian kata Ali selanjutnya, wal isti'dadu liyaumir rahil, dan mempersiapkan diri untuk menanti hari selanjutnya, yaitu hari akhirat. Ya, betul-betul mempersiapkan diri. Jadi orientasinya hanya akhirat. Akhirat, adapun dunia hanya untuk dia bisa membangunkan ya tulang punggungnya dan bisa menafkahi keluarganya dan anak-anaknya. Maka oleh karena itu, jalan yang pertama untuk mendapatkan rezeki ya, dan mengharapkan rezeki di sisi Allah dari arah yang tidak diduga-duga, yaitu dengan cara bertakwa. Boleh enggak kita bertakwa tapi harapan kita agar Allah mudahkan rezeki? Boleh tidak? Tentunya boleh. Ya boleh. Ya Allah, aku bertakwa kepadamu dengan harapan engkau mempermudah rezeki, dengan harapan engkau memberikan aku berkecukupan, dan kalau engkau beri lebih aku berikan untuk orang lain. Boleh. Dan kalau kita runut ya, melihat asbabun nuzul dari ayat ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, tadi ya, dan siapa yang bertakwa kepada Allah pasti Allah akan memberikan solusi dari masalahnya. Itu disebutkan ada salah seorang sahabat yang bernama Auf bin Malik. Ya, Auf bin Malik ini sahabat yang masuk Islamnya akhir-akhir ya, setelah perang Khaybar. Bukan dari Muhajirin, bukan dari Ansar. Beliau masuk Islam setelah perang Yahudi, yaitu perang Khaybar, dan beliau diuji dengan kehilangan anaknya ya, diculik dan dijadikan tawanan, sehingga beliau mengadu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hal anaknya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memotivasinya ya, beliau mengatakan, beliau bersabda, isbir wa tawakkal ala Allah, ya bersabarlah dan bertawakkallah kepada Allah. Barulah setelah itu turunlah ayat ini, dan tidak lama setelah itu anaknya terbebaskan ya dari tawanan yang dan setelah itu anaknya pulang ke rumah dengan membawa banyak sekali hewan-hewan ternak. Ya, jadi betul-betul Allah memberikan gambaran secara real ya dari ayat ini. Nah, ini perkara yang pertama, yaitu bertakwa kepada Allah. Nah, ikhwanu fiddin azzani Allahu wa iyyakum, perlu diketahui ya realita pada saat ini. Maaf cakap nyuwun sewu ya, kalau bahasa Jawanya, saya ingin menggambarkan bagaimana contohnya orang yang bertakwa dengan contohnya orang yang bertakwa di tempat yang lain. Kita contohkan di negara kita misalkan. Yang kalau setelah diteliti ya, diperiksa, ternyata orang yang sholat di Indonesia ini hanya berkisar 40, hanya 40% yang paling banyak. 60%-nya wallahu alam, kita tidak tahu apakah sholatnya sendiri atau
tidak sholat, wallahu alam. Nah, berarti kita penduduk yang mayoritas kaum muslimin banyak sekali yang belum sholat atau belum tahu tata cara sholat yang benar. Dan kita lihat bagaimana kesusahan yang diderita oleh kaum muslimin karena disebabkan kurangnya bertakwa. Ya, takwanya di mana? Padahal negeri kita negeri yang kaya raya, negeri yang menghasilkan banyak sekali energi-energi baik dari dalam bumi maupun di luar. Ya, kalau orang luar melihatnya seolah-olah Indonesia ini adalah surganya dunia. Ya, begitu hijaunya, begitu banyak hasil buminya, tapi karena masyarakatnya umumnya tidak bertakwa, maka keberkahan Allah cabut. Dan ini sebagai bukti dari ayat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini menjadi evaluasi. Ya, bukan kita menjelek-jelekkan, tapi ini sebagai evaluasi. Dan alhamdulillah, ya, di tempat kita ini berdiri masjid dan kaum muslimin yang berada di sini bisa menghidupkannya dan memakmurkannya. Ini sebuah hal yang harus disyukuri bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di surah Al-A'raf, "Walau anna ahlal qura," dan sekiranya penduduk suatu kaum, "amanu," mereka itu beriman, "wattaqau," dan mereka bertakwa, "lafatahna 'alaihim barakatin fis sama'i wal ard," maka tentu kata Allah, kami pasti akan memberikan barakat, ya, bukan berkah, tapi berkah-berkah, begitu banyak berkah yang Allah berikan, "minas sama'i wal ard," dari langit Allah turunkan hujan, "wal ard," dari bumi Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, belum lagi yang di dasar bumi, ada minyak bumi, ada gas, batu bara dan sebagainya. Itu efek dari keberkahan. Coba kita bayangkan kalau negeri kita yang tercinta ini, ya, di dalamnya pun orang bertakwa, maka tidak ada yang namanya korupsi, tidak ada yang namanya pencucian uang atau lain sebagainya. Tentunya rakyatnya sangat makmur, ya, berkecukupan, bahkan lebih. "Walakin kadzabu," kata Allah, kan, tetapi mereka ingkar. "Fa'akhadna alaihim bima kanu yaksibun," maka kami berikan sesuai dengan apa yang telah mereka usahakan. Para jemaah sekalian, kalau kita melihat negeri yang satunya, ya, maaf cakap, kalau kita lihat saat ini negara Saudi Arabia, ya, ya, walaupun ada sedikit ataupun media yang memberitahu atau media yang menjadikan momok bahwasanya di Saudi juga banyak maksiat, akan tetapi itu hal yang relatif sangat kecil sekali. Pada umumnya masyarakat Saudi itu taat beragama. Pada umumnya masyarakat Saudi itu taat beragama. Kalau kita lihat negara Saudi itu gersang. Ya, tidak ada yang bisa tumbuh kecuali ya pohon-pohon tertentu saja. Yang kita lihat padang pasir, apa yang bisa didapatkan dari padang pasir? Ya, ternyata penduduknya itu taat beragama, bertakwa. Maka Allah jadikan Saudi hari ini apa? Betul-betul nampak kemakmurannya. Orang itu jualan, kalau udah azan itu langsung ke masjid. Tokonya dibiarin terbuka, nggak ada yang jaga. Udah dia ke masjid sholat, dibiarkan begitu saja. Nggak ada yang ditakutkan akan kehilangan barang. Ya, ini pertanda apa? Penduduknya itu betul-betul merealisasi yang namanya ketakwaan. Maka Allah berikan kemakmuran. Ya, setiap saat datang kemakmuran, pendapatan yang luar biasa. Ini adalah bentuk apa? Ketakwaan. Maka oleh karena itu kita harus mengambil ibrah, ya, mengambil hikmah dari ini semuanya dan menjadi bahan evaluasi bagi kita.
Kemudian perkara yang kedua yang bisa mendatangkan rezeki, yang memudahkan rezeki dari Allah yang harus kita pahami, yaitu memperbanyak solat ataupun mengajak orang lain untuk solat. Allah Ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati, dan perintahkanlah ahlaka, keluargamu, untuk solat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atasnya. Ya, bersabar di atas mengajak orang lain untuk melakukan solat. Ya, misalkan sudah subuh, ya jangan cuma diri sendiri yang bangun, tapi bangunin juga istrinya, bangunin juga anak-anaknya. Ya sayang, ayo kita bangun, sudah waktunya subuh. Jangan sampai apa? Ada mungkin sebagian dari ikhwah, ketika dia bangun, ya dia bangun dirinya sendiri. Pas pulang dari sholat subuh, pulang ke rumah, dia dapati keluarganya masih tidur, istrinya tidur, anaknya tidur, dia tidak tegur. Ya, ini salah. Allah Ta'ala berfirman, wa'mur, ya perintah untuk membangunkan ahlaka bis-salati, ya untuk menegakkan salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atasnya. Nahnu narzuquk, la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk. Kami tidak memintamu rezeki, kata Allah. Kami tidak memintamu dari hasil jerih payahmu itu seolah-olah mengalir rezeki untuk kami, tidak. Bahkan kami, kata Allah, kami yang memberikan rezeki. Jadi sudah menjadi jaminan, ya kalau orang salatnya itu bagus, dia tidak akan pernah lapar. Udah ada jaminan dari Allah, dia itu pasti Allah berikan rezeki. Ya syaratnya apa? Dia salat dan membangunkan keluarganya, menyuruh keluarganya untuk salat. Makanya kalau kita lihat Nabi Ismail alaihi salam, ya Allah sifati dengan apa? Wa zkur fil kitabi Ismail, dan sebutlah di dalam kitab tentang Ismail. Ya, tentang Nabi Ismail. Apa karakteristik Nabi Ismail? Innahu kana sadiqal wa'di. Dia itu adalah seorang hamba yang sadiqal wa'di, ya betul-betul memenuhi janjinya, kata Allah. Wa kana rasulan nabiyya, dan dia adalah seorang rasul dan juga seorang nabi. Kemudian apa karakter sifat yang dicintai sehingga Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an? Wa kana ya'muru ahlahu, dan adalah Nabi Ismail ini selalu menyuruh keluarganya untuk apa? Bersolat, ya. Untuk melakukan solat. Jadi jangan sampai ketinggalan waktu untuk solat, karena solat itu ada waktu-waktunya. Jangan sampai telat, ya. Maka inilah karakter yang Allah jadikan sebagai contoh teladan di dalam Al-Quran. Maka oleh karena itu orang yang rajin, ya orang yang selalu menjaga solatnya, pasti Allah jaminkan baginya rezeki, atau Allah memberikan keberkahan di dalam rezekinya. Nah, ikhwanu fiddin azzanillahu wa iyyakum. Kemudian perkara yang ketiga, ya, yang harus kita pahami untuk mendapatkan rezeki di sisi Allah, yaitu memperbanyak istighfar. Suatu ketika Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, ya beliau sedang duduk-duduk dengan muridnya, tiba-tiba datang salah seorang dan menanyakan, berkeluh, ya. Orang ini mengeluh pada Al-Imam Hasan. Ya Imam, apa yang bisa aku lakukan untuk memenuhi kebutuhanku? Aku seorang yang fakir. Ya, aku tidak memiliki banyak harta. Untuk diriku saja tidak cukup, bagaimana aku memberikan untuk orang lain? Apa pesan Imam Hasan Al-Basri? Beliau hanya memesankan satu ayat. Faqultu astaghfiru rabbakum. Ya, sebagaimana disebutkan di surah An-Nuh, surah Nuh. Ya, faqultu astaghfiru rabbakum. Nabi Nuh alaihi salam mengatakan, ya, kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum, mintalah ampun kepada Rabb kalian, kepada Allah.
yursilis sama'a 'alaikum midrara. Kalau kalian yang minta ampun kepada Allah, maka Allah pasti akan mendatangkan apa? Yursilis sama'a 'alaikum midrara. Pasti Allah kirimkan hujan yang lebat, yang begitu banyak dari hujan ini apa? Rezeki untuk kalian. Kemudian datang lagi orang lain kepada Al-Imam Hasan. Orang ini mengeluhkan belum punya keturunan. Kemudian Al-Imam Hasan pun memberitahu kepadanya, sama seperti orang tadi, banyak-banyak beristighfar. Kemudian jamaah yang berada di majelisnya bertanya kepada Imam Hasan, apa gerangan Anda wahai Imam? Orang yang pertama engkau menyuruh banyak istighfar, dan orang yang kedua yang datang mengeluhkan tentang dia belum punya anak, juga engkau menyuruhnya untuk banyak beristighfar. Kemudian apa kata Al-Imam Hasan? Justru dengan banyak istighfar, maka Allah, yang pertama tadi Allah turunkan hujan yang begitu banyak, kemudian yang kedua, yursilis sama'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Ya, maka Allah akan memperbanyak harta kalian dan anak kalian. Wa yaj'al lakum jannat, dan Allah akan menjadikan kalian banyak memiliki kebun-kebun, dan juga di sekelilingnya ada sungai-sungai yang mengalir. Ya, ini janji. Janji yang hak, ya, dari Allah. Maka obat dari kefakiran ataupun obat dari kemandulan, maaf, adalah memperbanyak istighfar. Kemudian juga di ayat yang lain, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan jadi mengazab suatu kaum kalau ternyata di kaum itu masih ada orang yang beristighfar. Nah, ikhwan fi din azzani Allah wa iyyakum, perkara masalah istighfar ini luar biasa. Ya. Kita sebutkan salah satu contoh kisah. Kisahnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ternyata bukan hanya Allah datangkan harta yang banyak, bukan cuma Allah memberikan keturunan, akan tapi juga apa? Ada kisah dari Imam Ahmad ini. Jadi ada beliau ini suatu ketika ingin pergi safar, ya, dari Baghdad menuju Basrah. Di tengah perjalanan beliau merasakan keletihan, kecapean. Ya biasa, para musafirin kalau udah capek tidurnya di masjid atau di tempat-tempat yang aman. Dan beliau pergi untuk beristirahat, ya, sejenak karena sudah terlalu larut malam di sebuah masjid. Dan ternyata ketika beliau hendak tidur, didatangi oleh marbot. Ya, marbot ini melihat kok ada orang tidur di masjid. Ya, beliau sebagai selaku marbot dan juga security masjid, beliau bilang ke Imam Ahmad, wahai musafir. Dia, orang ini enggak tahu kalau ini Imam Ahmad, ya, ulama yang paling disegani pada zamannya. Beliau enggak tahu, ya, marbot ini enggak tahu ini, oh, ini musafir. Wahai musafir, keluarlah engkau, jangan tidur di masjid. Sampai akhirnya Imam Ahmad ini diseret, ya, pakai tangan, diseret untuk keluar dari masjid. Karena memang marbot ini betul-betul menjaga masjidnya hanya untuk sholat saja. Dan akhirnya Imam Ahmad pun keluar dari masjid dan tidur di teras. Ternyata di teras pun beliau diusir lagi. Ya fulan, wahai musafir, enggak boleh engkau tidur di teras, walaupun di teras sekalipun enggak boleh. Akhirnya beliau ditarik, ya, ditarik sama penjaga masjid ini. Sampai akhirnya beliau heran, kenapa saya diusir dari masjid? Apakah orang ini enggak tahu kalau ini saya ini sebetulnya imam yang sangat disegani? Beliau enggak memperkenalkan diri, ya, karena begitu tawaduknya beliau. Saya ini imam loh, jangan kau usir dari masjid. Dan tapi karena beliau tawaduk, beliau tidak ingin memperkenalkan dirinya. Nah, ketika beliau keluar dari masjid, tiba-tiba di samping masjid itu ada seorang penjual roti.
ya pekerjaannya itu tiap hari mengolah tepung, memecahkan telur dan membuat roti. Begitulah setiap hari. Lalu penjual roti ini melihat, bisa Anda bisa di tempat saya saja, jangan tidur di masjid. Saya insya Allah ada tempat untuk engkau beristirahat. Akhirnya Imam Ahmad pun masuk ke warung yang dimiliki oleh penjual roti ini. Nah, ada hal yang menarik. Imam Ahmad ini beliau melihat, ya, melihat sang penjual roti ini setiap saat penjual roti ini selalu beristighfar, ya, meminta ampun kepada Allah. Baik itu sedang mengolah, astagfirullah, atau memecahkan telur, astagfirullah, atau sedang memanggang, astagfirullah. Pokoknya setiap kelakuannya pasti dia ucapkan astagfirullah. Hingga heran Imam Ahmad ini. Lalu Imam Ahmad ini bertanya kepada fulan ini, "Ya fulan, wahai penjual roti, apa rahasia di balik engkau mengucapkan kalimat astagfirullah ini? Aku melihat dirimu selalu mengucapkan astagfirullah. Apa rahasianya engkau dapatkan dari ini semuanya?" Lalu penjual roti ini mengatakan, "Ya Imam, wahai Imam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh permintaanku kecuali hanya satu." Kemudian imam pun menanyakan, "Apa itu yang engkau belum dikabulkan oleh Allah hingga saat ini?" Lalu sang penjual roti ini menjawab, "Semuanya sudah dikabulkan kecuali hanya satu, yaitu aku berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hanbal." Karena bertemu dengan ulama itu sebuah karunia yang sangat besar dibandingkan kelezatan lainnya. Sehingga setelah itu Imam Ahmad pun merasakan sesuatu yang penuh rahasia di balik ini. Ternyata Allah menyuruhku untuk keluar, sampai aku diseret-seret di masjid, disuruh keluar dari masjid hanya gara-gara doa seorang penjual roti. Maka oleh karena itu jangan meremehkan istighfar. Maaf. Baik. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, maka oleh karena itu kita selayaknya untuk banyak-banyak beristighfar dan memohon ampun kepada Allah. Kemudian selanjutnya yaitu perkara yang keempat, memperbanyak silaturahim. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arad an yunsa fi athari," ya, siapa saja yang ingin umurnya dipanjangkan, "wa an yubsat fi rizqihi," dan dilapangkan rezekinya, "falyasil rahimah," maka hendaklah dia memperbanyak silaturahmi atau memperbanyak silaturahim. Dan masalah silaturahim ini, ya, yang harus kita ketahui bahwasanya orang yang pertama kali yang harus kita sambung silaturahmi adalah orang tua kita. Ya, kalau orang tua kita masih hidup, maka kita terus setiap saat menyambung tali silaturahmi, menanyakan kabarnya, memberikan apa yang kita miliki. Setelah itu baru, ya, keluarga dekat ataupun saudara kandung dan anak-anak mereka, ya, kita pikirkan, kita tanyakan halnya, kita berikan THR dan sebagainya. Karena ini bentuk daripada silaturahim. Karenanya, ya, orang yang selalu menyambung tali silaturahim, maka Allah pasti akan memberikan kemudahan di berbagai urusan. Jadi antaranya Allah panjangkan umurnya dan Allah berikan rezeki kepadanya. Kemudian
perlu diketahui juga, menyambung tali silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi. Ini tentunya ganjarannya lebih tinggi. Ya, ketika kita melihat, ya baik saudara kita ataupun teman kita yang telah lama tidak ada kabarnya, yang WA-nya pun kita tidak tahu apakah masih disimpan atau tidak, maka kita kunjungi, ya, kita berikan apa yang mestinya, yang seperti hadiah dan sebagainya, supaya apa, dari orang ini kita bisa menjalin hubungan kembali. Maka orang seperti ini tentunya menjadi orang-orang yang mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman seseorang sampai dia itu mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kemudian perkara selanjutnya yaitu at-tawakkal, ya bertawakal kepada Allah. Ini juga termasuk di antara hal yang bisa memudahkan rezeki. Tawakal kepada Allah ya bukan diartikan bertawakal ya udah serahkan, menyandarkan urusan kepada Allah tanpa berusaha, bukan. Ya, karena ada sebagian kaum muslimin memahami bahwasanya tawakal itu ya duduk-duduk, ya kita serahkan saja semuanya kepada Allah tanpa berusaha. Ini salah kaprah di dalam memahami masalah tawakal. Tawakal itu ya berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan sebab, dan setelah itu baru menyerahkan urusannya kepada Allah. Ini yang benar apa yang dimaksudkan dengan kalimat tawakal. Di dalam sebuah hadis yang sahih, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah." Ya, jika sekiranya kamu benar-benar bertawakal kepada Allah, yang menyerahkan urusannya semuanya kepada Allah, haqqa tawakkuli, ya, dengan sebenar-benarnya tawakal, "La razaqakum," maka pasti Allah akan memberikan rezeki, "kama yarzuqut tayr," ya sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung, "taghdu khimasan," yang mana di pagi hari ya burung itu ketika keluar, "taghdu khimasan," dalam keadaan perut kosong, "wa taruhu bitana," dan ketika sore hari burung itu pulang dalam keadaan perutnya kenyang. Hadis ini ya kalau kita melihat bagaimana contoh permisalan kecil seekor burung, yang mana burung ini enggak punya akal dia. Tapi Allah sudah takdirkan dia mendapatkan jatah makan. Dia tidak punya tangan dia. Tapi Allah sudah memberikan jatahnya untuk dia dapatkan. Nah, bagaimana kalau kita seorang hamba yang Allah sudah berikan akal, sudah berikan kecerdasan, sudah Allah berikan tangan, kaki. Apakah kita harus bermalas-malasan? Ya, maka tentunya harus rajin, ya, mencari keberkahan rezeki itu harus rajin, bekerja itu harus rajin. Seperti permisalan tadi apa, seekor burung saja Allah sudah tetapkan rezeki kepadanya dengan apa, burung itu ya berterbang mencari makan. Maka apalah kita ini yang sudah Allah berikan kita semuanya, namun ternyata kita ini masih banyak yang bermalas-malasan. Makanya Umar suatu ketika beliau masuk ke dalam masjid dan melihat orang di dalam masjid itu ya duduk-duduk santai-santai, enggak mau mencari rezeki. Ya. Apa kata Umar? "Pergilah kalian. Apakah kalian mengira bahwasanya Allah itu menurunkan dari langit itu emas dan perak?" Tentunya tidak. Allah itu memberikan rezekinya ya di dataran bumi ini, ya kalian pergi cari, ya kalian harus bekerja, gitu maksudnya, jangan bermalas-malasan, kemudian baru bertawakal, ya sudah berusaha semaksimal mungkin barulah bertawakal kepada Allah. Nah, ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum,
berhubung waktunya sudah masuk azan, maka kita cukupkan dulu pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan faedah dari apa yang sudah kita bicarakan, kita sudah bahas bersama. Kalau itu ada kesalahannya, maka itu berasal dari saya. Kalau itu ada benarnya, maka itu dari Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini dia, tiga alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
1: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donotirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donotirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77 55330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852 9334 8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77 55330099. 77 55330099. Konfirmasikan ke nomor 0852 9334 8887. Sobat muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852 9334 8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta bangkitkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya.
2: Agungkan syiar Allah. Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 1/7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030, 0853-3634-3030. Atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537 atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. Website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل

0: صَدَى.
1: نصيحه سينكات
2: راديو مسلم.
3: بارك الله فيكم إخوة الإسلام، saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita mengetahui hadis yang berkaitan dengan bulan malam nisfu Sya'ban, ada di antaranya yang bisa dijadikan hujjah, dan di antaranya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala melihat kepada penduduk bumi ini, Allah Subhanahu wa taala ingin berbagi hadiah kepada kita, yaitu membagikan ampunannya, dan kita menginginkan agar kita termasuk yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus, ikhwatul Islam, menjauhi perkara-perkara yang menyebabkan ampunan tersebut tidak dapat kita miliki. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, namun ada sebagian hamba yang tidak ingin diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatannya, bukan dengan ucapannya. Mungkin dengan ucapan, siapa di antara kita yang tidak ingin diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Pasti semua kita. Bahkan setiap hari kita memohon kepada Allah, ya Allah ampunkan dosa kami, ampunkan dosa kami. Itu yang kita inginkan semuanya. Namun ada sebahagian kita yang tidak ingin diampunkan dosanya karena perbuatannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika Allah ingin memberikan hadiah dan berbagi-bagi hadiah kepada kita, maka kita ambil kesempatan tersebut. Kita menjauhi perkara-perkara yang menyebabkan kita tidak terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada 5 perkara atau 5 golongan yang tadi kita sebutkan dan kita ulang karena pentingnya supaya kita mendapatkan ampunan Allah. Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa hambanya terutama di bulan Sya'ban dan di pertengahan Sya'ban, kecuali bagi mereka yang melakukan kesyirikan. Kita jauhi kesyirikan, dan kita harus belajar tentang kesyirikan tersebut, yang besar ataupun yang kecil kita menjauhi. Kemudian mereka yang saling bermusuhan, kita jangan pernah bermusuhan, karena seseorang muslim adalah saudara sesama muslim. Begitu juga mereka yang durhaka kepada orang tuanya, orang tua kita wajib kita hormati dan kita berbakti kepadanya. Kemudian mereka yang memutuskan tali silaturahim, hati-hati bagi mereka yang memutuskan tali silaturahim. Kemudian mereka yang musbil, mereka yang isbal, tujuannya tidak lain adalah agar kita dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ampunan tersebut didapatkan oleh seluruh kaum muslimin, karena memang Allah adalah Zat yang Maha Rahman, Zat yang Maha Rahim, Zat yang Maha Pengampun, Pengasih dan Penyayang. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, Allah ampunkan dosa kita semuanya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini dia 3 alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
5: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
6: Ustaz, mohon bertanya dari Ummul Fata di Malang. Untuk berdonasi dengan tujuan mendapatkan pahala berlipat di bulan Ramadan, baik itu iftar maupun disampaikan kepada yang membutuhkan, lebih baik diberikannya nanti menunggu Ramadan tiba, ataukah tidak apa-apa diberikan sekarang dengan tetap mengharapkan keutamaan Ramadan? Jazakallah khairan. Coba dibahas, Ustaz.
3: Barakallahu fikum kepada Ummul Fatah yang bertanya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Tentunya memberikan donasi terutama bagi mereka yang berbuka adalah keutamaan, memiliki keutamaan tersendiri. Sehingga apabila ada orang yang membuka donasi, terutama ketika kita hendak memasuki bulan Ramadan, maka tidak menjadi masalah ketika kita berikan sekarang, karena memang sekarang dibutuhkan dananya untuk diberikan alat-alat atau diberikan makanan-makanan yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, terutama makanan untuk pembuka puasa, yaitu kurma dan rutab dan yang semisalnya. Oleh karenanya, apabila tujuan daripada donasi kita tersebut untuk Ramadan, maka kita sebutkan kepada tempat penyaluran dana kita bahwa kita mengkhususkan dana ini untuk bulan Ramadan. Sehingga panitia, penyelenggara, mereka akan mengkhususkan dana kita untuk Ramadan dan kebutuhan Ramadan, maka kita pun akan tetap mendapatkan keutamaan kita berinfak di bulan Ramadan untuk orang-orang yang berpuasa. Karena memang dianjurkan bagi kita semua untuk saling memberikan buka kepada kaum muslimin, sehingga kita tetap mendapatkan pahala yang berlipat ganda, dan itu semua tidak menjadi masalah. Sekarang kita berikan, atau di bulan Ramadan pun kita berikan, maka tidak menjadi masalah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui niat kita, dan semoga Allah menerima infak dan sedekah kita. Barakallahu fikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al Mubarok atau wilayah Donotirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donotirto atau di sekitar Masjid Jami Al Mubarok agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
7: Ustadz, mohon nasihatnya bagaimana jika sedang bed rest atau sakit dalam waktu yang lama dan terbatas dalam melakukan ibadah. Bagaimana agar mendapat pahala yang banyak di bulan Ramadan ini, Ustadz, dengan kondisi seperti itu? Mohon nasihatnya, Ustadz.
8: Tayyib, Masya Allah, Barakallahu Fik. Ya, semoga Allah berikan kebaikan untuk kita semua. Ya memang lagi berat ya kalau begitu ujiannya. Jelas pertama banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan doa itu bagian daripada ibadah. Ya, yang kedua coba minta atau dekat dengan teman-teman yang baik ya, yang bisa memberikan motivasi, memberikan nasihat kepada kita sehingga kita tidak terlena dengan ujian tersebut, dan ada teman-teman yang mengingatkan kepada kita, itu penting sekali. Ya, karena kalau seperti itu bisa jadi kita stres dan lain sebagainya ya. Kalau bisa perbanyak baca Al-Quran, ya, dengan baca Al-Quran insya Allah Allah berikan ketenangan dalam hati kita. Nah, wallahu a'lam bishawab.
0: Agungkan syiar Allah. Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al Mubarok insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga Rp3,6 juta sudah termasuk operasional untuk 1/7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030 0853-3634-3030 atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537 atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77553300099. 77553300099. Konfirmasikan ke nomor 085293348887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di kompleks Masjid Jami Al Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 085293348887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
7: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
7: Ustaz, kapan waktu-waktu mustajab untuk berdoa di saat bulan Ramadan? Dan doa apa yang dianjurkan kita banyak mengucapkannya saat Ramadan, Ustaz? Mohon jawabannya, Ustaz.
8: Baik, di bulan Ramadan, doa yang diajarkan Nabi dan kita diperbanyak untuk membacanya adalah doa ketika ba'da sholat tarawih, ya. Jadi semoga Allah berikan ampunan kepada kita dan diberikan amal yang benar diterima dan senantiasa diberikan kebaikan untuk Ramadan kita. Jadi doa yang lain pun juga bisa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, ataupun doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya, dan yang lainnya. Maka doa-doa seperti itu bisa kita panjatkan, kita bisa baca di bulan Ramadan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kebaikan untuk diri kita, dunia kita dan akhirat kita. Nah, wallahu a'lam bishawab.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Agungkan syiar Allah. Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 1/7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030. 0853-3634-3030. Atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537 atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. Website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Iya.
1: Ini dia, 3 alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
2: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
3: Tingkatkan iman dan takwa. Imta 107,7 FM Radio Muslim memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Simak terus www.radiomuslim.com. Radio konsultasi islami, murotal Al-Quran dan kajian Islam.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwani fil azinallahu iyyakum. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, sore hari ini kita bisa kembali berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka talibul ilm, menuntut ilmu agama yang menjadi kewajiban bagi kita semua. Dan sebagaimana tadi disampaikan, kami menggantikan beliau Ustaz Afifi Abdul Wadud yang sedang safar. Dan sebagaimana sering kami sampaikan, misalnya pemain cadangan itu ya tidak seperti pemain utama. Dan insyaallah kajian yang sedianya beliau isi dengan kitab Al-Wajibat, sebuah kajian tauhid yang menjadi sebab diciptakannya kita semua, sebagaimana Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepadaku, adalah sebuah hal yang perlu kita perhatikan. Karena itulah dakwah yang diserukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal dakwah beliau di Mekah. Beliau menyerukan untuk bertauhid la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Ketika di Madinah pun beliau sallallahu alaihi wasallam setelah Islam tersebar pun tetap mendakwahkan dakwah tauhid. Sebagaimana dalam sebuah hadis, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan untuk menyembah, untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Di akhir dakwah beliau, di akhir menjelang kematian beliau sallallahu alaihi wasallam pun demikian, beliau mengkhawatirkan pada umatnya menjadikan masjid-masjid sebagai kuburan atau menjadikan kuburan menjadi masjid. Sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani, la tattakhudhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah yang seharusnya tempat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala malah menjadi tempat untuk mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Demikian pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabatnya, di antaranya Muadz bin Jabal ke negeri Yaman, beliau mengatakan kepada Muadz, innaka satati qauman min ahli kitab, falyakun awwala ma tad'uhu ilaihim
0: syahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayatin ila ayyuhidullah. Sesungguhnya wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi sebuah kaum dari kalangan ahlul kitab, kalangan Yahudi dan Nasrani. Mereka mengetahui Alkitab. Maka jadikanlah dakwah pertama yang kalian seru kepada mereka adalah seruan la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, seruan untuk tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fillah azan ya Allah wa iyyakum, inilah yang menjadi awal akhir di tengah-tengah dan akhir dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya sepanjang kehidupan beliau adalah dakwah kepada tauhid. Sebagaimana tauhid pulalah yang menyebabkan seseorang, menentukan nasib seseorang di dunia dan di akhirat, celaka atau sengsaranya dia. Sebesar apapun dosa yang diberikan atau yang dibuat oleh seseorang dengan tauhidnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Sebagaimana dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi, lau ataitani bi qurabi dunya khataya thumma lakitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, lau ataitani bi qurabi dunya khataya, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa yang sepenuh bumi, subhanallah, bukan jumlah yang kecil, dosa yang sepenuh bumi, thumma lakitani la tusyriku bi syai'an, kemudian engkau datang kepadaku, menjumpaiku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, niscaya aku akan mendatangimu dengan pengampunan yang sepenuh bumi pula. Dan sebaliknya, sebesar apapun amalan seseorang di dunia, tanpa adanya tauhid, ketika dia kehilangan fondasi iman, ketika dia kehilangan fondasi tauhid, tidak ada bekasnya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan amalan-amalan mereka bagaikan debu yang berterbangan. Maka ikhwani fillah azan ya Allah wa iyyakum, kajian tentang tauhid adalah kajian yang senantiasa terus harus terus menerus kita pelajari, bukan hanya di awal pengajian, bahkan ketika sudah lama mengaji, bahkan kapanpun seseorang hendaknya dia tetap mempelajari tentang tauhidnya. Hendaknya dia mempelajari tentang akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia murojaah, dia introspeksi kepada hatinya, dia introspeksi kepada tauhidnya, akankah dia menjadi husnul khatimah atau tidak. Sebagaimana pernah dikisahkan oleh Ibnu Jauzi, sebuah cerita dari beliau, seorang syekh yang mengajarkan tentang tauhid. Dia mengajarkan kepada manusia tentang tauhid. Sehari-hari dia mengajarkan kepada muridnya tentang akidah, tentang la ilaha illallah, makna la ilaha illallah, syarat la ilaha illallah, semuanya. Sampai satu saat sang murid ada orang yang menghadiahi beliau seekor burung kakak tua. Seekor burung atau burung beo, yang bisa bicara itu burung apa? Burung beo. Sang syekh ini membawa burung ini bersama dalam majlisnya. Karena seringnya sang syekh ini mengulang kata la ilaha illallah, mengajarkan la ilaha illallah, mengajarkan tauhid kepada muridnya, sang beo ini pun akhirnya bisa bicara la ilaha illallah. Kapanpun dia bicara, dia mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian satu saat sang syekh ini menangis karena burung yang diberikan hadiah ternyata telah tewas. Sang murid bertanya, "Wahai Syekh, apa yang menyebabkan engkau menangis? Kalau engkau menangis karena burung beo, gampang, nanti kita belikan lagi burung beo yang baru. Atau apa yang membuatmu menangis seperti ini?" Maka kata sang syekh tersebut, "Bukan kematian burung beo itu yang kutangisi, akan tetapi nasib tragis yang dia hadapi menjelang kematiannya." Muridnya pun bertanya lagi, bagaimana nasib tragis burung beo itu, wahai syekh? "Engkau mengetahui," kata syekhnya, "engkau mengetahui bahwa burung beoku itu setiap hari selalu mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Namun di waktu akhirnya, ketika dia tewas diterkam seekor kucing, bukan kalimat la ilaha illallah yang dia katakan. Dia hanya berteriak-teriak seperti teriaknya burung beo." Gimana teriaknya burung beo? Saya juga enggak tahu ya. "Ala kulli hal, dia hanya berteriak-teriak seperti teriaknya burung beo. Dan dia tidak mengatakan la ilaha illallah. Padahal setiap harinya dia bicara la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itukah yang kau tangisi, wahai syekh? Bukan itu pula yang aku tangisi. Yang aku tangisi adalah kekhawatiran, jangan-jangan nasib kita sama seperti burung beo ini. Setiap hari kita belajar tauhid, setiap hari kita belajar akidah, setiap hari kita belajar la ilaha illallah. Tapi ternyata di akhir kehidupan kita, bukan kalimat itu yang keluar dari hati kita. Bukan kalimat itu yang keluar dari lisan kita di akhir kehidupan kita. Tapi kalimat-kalimat lainnya yang ternyata jauh dari itu. Yang ternyata pelajaran tauhid kita, pelajaran akidah kita belum masuk, belum menyentuh ke dalam hati kita. Sehingga lisan kita mengucapkan kalimat tersebut sesering mungkin, akan tetapi hati kita lalai dari kalimat la ilaha illallah. Sehingga akhir kehidupan kita bukan diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah. Na'udzubillah. Ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum. Maka jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada orang ahlu tauhid adalah mereka yang ahlu tauhid yang mukhrisan min qalbihi, yang tulus tauhid tersebut, akidah tersebut dari dalam hatinya. Ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum. Tadi sedikit pembuka dan pelajaran kitab Al-Wajibat yang biasa disampaikan oleh beliau Ustaz Afifi hafizahullahu taala, insyaallah nanti akan disampaikan lagi oleh beliau. Kami ingin membawakan sebuah cerita tentang seorang yang berdakwah kepada tauhid. Dia korbankan bukan hanya hartanya, bukan hanya namanya, bahkan dia korbankan jiwanya demi dakwah agar manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam firman-Nya di surat Al-Buruj. Allah berfirman, "Kutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idh hum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud." Binasa dan terlaknatlah orang yang membuat parit, parit yang berapi yang dinyalakan dengan kayu bakar. Idhum alaiha ku'ud, ketika mereka duduk di sekitar parit tersebut. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat kepada orang-orang beriman. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi azizil hamid, tidaklah mereka menyiksa orang-orang yang beriman itu melainkan hanya karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz Al-Hamid, yang Maha Perkasa, yang Maha Mulia, yang Maha Terpuji. Demikianlah godaan atau gangguan yang akan dihadapi orang-orang yang beriman. Mereka akan diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kana malikun fi man qablakum wa kana lahu sahir. Pada masa dahulu kala ada seorang raja, dan sang raja ini raja yang zalim, dan dia memiliki seorang penyihir. Biasa memang kezaliman ditopang oleh kezaliman yang lainnya. Sebagaimana raja zalim ini memiliki penopang seorang penyihir, sebagaimana Fir'aun memiliki penopang para penyihir dan lain sebagainya. Falamma kabura qala lil malik inni qad kaburtu fab'ath ilayya gulaman u'allimuhu sihra. Ketika sang raja ini sudah, atau sang penyihir ini sudah mulai tua, dia berkata kepada sang raja, sesungguhnya aku sudah mulai tua, maka kirimlah kepadaku seorang pemuda, akan aku ajarkan dia sihir. Faba'atha ilaihi gulaman yu'allimuhu. Maka sang raja mengirim kepada sang penyihir ini pemuda untuk diajarkan sihir oleh sang penyihir kerajaan ini. Dan demikianlah, sihir itu nyata terjadi dan bisa terjadi menimpa siapa saja, bahkan para nabi dan rasul. Rasulullah pun pernah tersihir. Bahkan Nabi Musa pun pernah tersihir. Ketika beliau melihat tali temali yang dilemparkan oleh penyihir Fir'aun seperti ular, padahal itu hanya sihir. Dan Nabi Musa alaihissalam pun melihat hal tersebut sebagai ular. Artinya mata Nabi Musa alaihissalam pun terpengaruh oleh sihir. Faba'atha ilaihi gulaman yu'allimuhu. Maka sang raja mengirim kepada sang penyihir tua ini seorang pemuda untuk diajarkan sihir. Tentunya bukan sembarangan, karena ini bukan sembarang penyihir, tapi penyihir kerajaan. Tentunya yang diutus pun bukan anak muda ecek-ecek, bukan anak muda yang banyak galaunya, tapi anak muda yang memang hebat, yang memang memiliki kemampuan, memiliki potensi yang besar, pintar, semua kebaikan ada pada dia. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun. Dan ketika dia sudah mulai belajar, ketika dia pergi ke kampus penyihir, di tengah jalan dia bertemu dengan seorang rahib ahli ibadah pada waktu itu. Maka kemungkinan cerita ini terjadi pada zaman Bani Israel, yang pada waktu itu sihir berkembang dengan sangat besar, dan pada zaman Nabi Isa alaihissalam, karena kerahiban ini terjadi pada masa Nabi Isa alaihissalam. Faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajabahu. Anak muda ini pun duduk di hadapan sang rahib ini. Dia mendengar khutbah sang rahib ini, dan dia merasa takjub dengan perkataan sang rahib ini. Orang yang cerdas. Tentunya ketika mendengarkan kebenaran, dia pun merasa tertarik hatinya untuk mendengarkan kebenaran tersebut. Wa kana idza ata sahir marra bir rahib faqa'ada ilaihi. Dan begitulah hari-hari demi hari dia lalui. Ketika dia mau mendatangi sang penyihir, dia mampir dulu ke tempatnya sang rahib untuk mendengar khutbahnya, untuk mendengar taklimnya, untuk mendengar pengajiannya dari sang rahib ini. Karena panggilan hati dia kepada sang rahib ini. Dia tertarik, dia takjub dengan apa yang disampaikan oleh sang rahib ini. Fa idza at-sahir darabahu. Ketika dia sampai kepada penyihir, sang penyihir ini selalu menghukumnya karena dia datang terlambat. Setiap hari datang terlambat. Fasyaka dzalika ila rahib. Dia pun mengadukan hal tersebut kepada sang rahib. Faqala, sang rahib pun mengatakan, idza khusyita sahir faqul habasani ahli wa idza khashita ahlak faqul habasani sahir. Apabila engkau takut kepada sang penyihir, maka katakanlah keluargaku menahanku sehingga aku terdatang terlambat. Sebaliknya, kalau pulang mampir dulu ke sini, takut kepada keluargamu, sampaikan penyihir menahanku sehingga aku pulangnya terlambat. Dia curi-curi waktu untuk belajar. Fabainama huwa ala dzalik idz ata ala dabatin adzimatin qad habasatin nas. Pada satu hari ketika dia hendak pergi belajar ke kampus Universitas Sihir Indonesia. Bukan Indonesia ya, ini negaranya enggak tahu di mana. Kemudian dia melewati sebuah jalan. Di jalan itu ada seekor hewan yang sangat besar yang menghalangi manusia dari jalan tersebut. Orang enggak bisa lewat karena terhalang oleh makhluk besar tersebut. Faqala, maka dia berkata dalam hatinya, al-yaum a'lamu sahir afdalu amir rahib afdal. Pada hari ini aku akan mengetahui apakah sang penyihir yang benar atau sang rahib yang benar. Karena dia membandingkan keduanya bertolak belakang, dan jelas bertolak belakang. Yang namanya sihir itu adalah kekufuran. Orang ketika menjadi penyihir harus kafir dulu, baru dia bisa menjadi penyihir. Dan kufurnya penyihir itu bukan kufur sembarangan kufur. Kufur plus-plus. Ya. Kufur, orang ketika menjadi penyihir harus kafir dulu, baru dia bisa menjadi penyihir. Dan kufurnya penyihir itu bukan kufur sembarangan kufur.

Subhanahu wa ta'ala. Ada yang harus zikir-zikir dirubah maknanya sehingga menjadi makna yang buruk, atau bahkan tidak ada maknanya sama sekali. Kalau antum melihat rajah, bismillah ditulisnya bak, sin, mim, dan lain sebagainya. Dan demikianlah, mereka memang diseret untuk kufur dulu, baru setan akan mengajarkan sihir pada mereka. Maka pada hari itu dia ingin mengetahui, dan dia berkata dalam hatinya, hari ini saya tahu mana yang lebih afdol, sang rahib atau sang penyihir, mana yang benar ajarannya, sang rahib atau sang penyihir. Fa akhadha hajaran fa qala Allahumma in kana amru rahib ahabbu ilaika min amri sahir faqtul hadhihi ad-dabba hatta yamdhi an-nas. Maka dia ambil sebuah batu dan dia berkata, ya Allah, seandainya sang rahib, perkataan sang rahib yang diajarkan sang rahib itu lebih engkau cintai daripada apa yang diajarkan oleh tukang sihir, maka bunuhlah hewan ini sehingga manusia bisa kembali lewat, kembali berjalan lagi. Faromaha faqatalaha wa madhannas. Dilemparkan batu oleh sang penyihir ini, sang anak muda ini, dibunuhlah hewan tersebut, wa madhannas, dan akhirnya manusia pun bisa lewat. Subhanallah. Mulai saat itu tenarlah sang pemuda ini, ya, banyak media yang meliput, langsung di Twitter, mungkin kalau ada Twitter gitu ya, langsung dibikin status, ada fotonya gitu diupload mungkin kalau sudah ada. Nah, dan orang-orang tahunya dia adalah penyihir, dia adalah mahasiswa di universitas sihir, bukan mahasiswa di universitas rahib, ya. Sehingga orang-orang tahunya, subhanallah, berarti si fulan sudah mantap sihirnya, sudah hebat sihirnya, dan terkenallah dia akhirnya. Dan kemudian fa'atar rahib fa'akhbarahu, maka sang pemuda ini datang kepada sang rahib dan menceritakan cerita yang tadi terjadi pada dia kepada sang rahib. Faqala lahur rahib, sang rahib pun berkata kepada dia, ay bunayya antal yawma afdalu minni, wahai anakku, hari ini engkau sudah sampai pada kedudukan yang lebih hebat dariku. Qad balagha min amrika ma ara, engkau sudah sampai pada kedudukan yang sudah aku lihat sendiri, sudah lebih hebat daripadaku. Subhanallah. Beginilah seorang guru yang sebenar-benarnya. Kalau muridnya sudah lebih hebat, dia pun mengakuinya. Baik beneran atau tasyji, atau dalam rangka menyemangati muridnya. Ya, kadang-kadang guru zaman sekarang tidak mau disaingi oleh muridnya. Wa innaka satubtala, akan tetapi akan datang waktunya engkau akan diuji, kata sang rahib kepada sang pemuda ini. Fa inibtalaita fala tadullu alayya, kalau datang ujian menimpamu, jangan kasih tahu tentang saya, kata sang rahib. Wa kana al-ghulam yubri'u al-akmaha wal abras, dan sejak saat itu anak muda ini bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit kusta, orang-orang yang sakit dia bisa menyembuhkan. Wa yudawin nas min sa'iril adwiya, dan dia bisa menyembuhkan manusia dari segala macam penyakit. Demikianlah kehebatan yang ada pada zaman Nabi Isa alaihissalam, di masa Nabi Isa alaihissalam. Dan orang-orang tahu tentang dia. Sampai-sampai fasami ajari sulil malik wa kana qad amiya. Berita ini didengar oleh teman duduknya sang raja, kawan karibnya sang raja. Ring satu gitulah ya. Ring satunya sang raja, teman duduknya sang raja, dan dia ini buta. Fa'atahu bihadaya katsiratin. Faqala ma hahuna laka ajma'u in anta syafaitani.
dia mendatangi

0: sang pemuda ini dengan hadiah yang banyak, dan dia mengatakan, engkau akan mendapatkan yang seperti ini lebih lagi kalau engkau bisa menyembuhkanku. Subhanallah. Hadiahnya dari temannya sang raja, ya, bukan dari orang sembarangan. Kalau barang pun bukan barang-barang KW gitu ya, barang-barang ori, barang-barang yang tentunya berkualitas. Faqala inilah ashfi ahadan. Subhanallah. Apa jawaban sang pemuda ketika ditawarkan demikian? Dia ingin merubah persepsi pasiennya ini. Dia ingin merubah persepsi pandangan pasiennya ini terlebih dahulu. Dia ingin mendakwah kepada dia terlebih dahulu sebelum melakukan yang lainnya, sebelum menerima apapun hadiah, sebelum melakukan pengobatan dan sebagainya. Dia ingin mendakwahkan kepada temannya sang raja terlebih dahulu. Dan inilah yang dilakukan kepada semua orang. Maka dia mengatakan, innila ashfi ahadan, sesungguhnya aku tidak bisa menyembuhkan satu orang pun. Innama yashfi Allahu ta'ala, sesungguhnya yang menyembuhkan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, ketika dua orang temannya yang sama-sama di penjara bermimpi, mereka meminta takwil kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Wahai Yusuf, saya ngimpi ini, tolong takwilkan. Apa kata Nabi Yusuf? Langsung menakwilkan? Tidak, dakwah dulu yang pertama. Ya sahibai sijni, a'arbabun min dunillah a'arbabun mutafarriquna min dunillah amillahul wahidul qahar. Wahai dua orang sahabatku yang sama-sama di penjara, apakah engkau menyembah rob-rob yang banyak itu, atau engkau mau menyembah Allah subhanahu wa ta'ala wahidul qahar, yang maha esa, yang maha perkasa? Maka ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, demikianlah. Kalau antum semuanya jadi dokter, jadi insinyur, jadi ekonom, jadi hakim, jadi pengacara, jadi macam-macam, orang perlu dengan antum, mau berobat dengan antum, mau konsultasi dengan antum dan lain sebagainya, jadikan dakwah muatan antum semuanya dalam bekerja. Dakwahi dulu dia. Dan jangan pikir harus terima atau tidak, dakwahi dulu. Bukan masalah terima atau tidaknya yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan dari kita, tapi usaha kita yang Allah inginkan dari kita. Bukan masalah diterimanya dakwah kita atau tidak, tapi dakwahi dulu kepada dia. Walaupun dengan kalimat yang ringan, dakwahi pada dia. Ambil kesempatan untuk berdakwah. Kita lanjutkan. Innama yashfi Allahu ta'ala, sesungguhnya yang menyembuhkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'in amanta billahi ta'ala da'auntullaha fashafak, seandainya engkau mau beriman kepada Allah, aku akan mendoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dia akan menyembuhkanmu. Kemudian fa'amana billahi ta'ala fashafahullahu ta'ala, teman sang raja ini akhirnya beriman kepada Allah dan Allah pun menyembuhkannya. Fa'atal malik, dia datang kepada sang raja akhirnya. Fajalasa ilaihi kama kana yajlis, dia pun duduk seperti biasanya orang-orang duduk. Seperti biasa sebelumnya dia duduk kepada sang raja. Tapi kali ini sang raja heran. Ya. Ada sesuatu yang berubah pada dia. Faqala lahul malik, maka sang raja berkata kepadanya, man radda alaika basarak, siapa yang telah mengembalikan penglihatanmu wahai kawanku? Ya. Dan kawannya mengatakan, qala rabbi, kawannya mengatakan, robku, Tuhanku. Qala walaka rabbun ghairi, apakah engkau memiliki Tuhan selain aku? Karena sang raja ini adalah raja yang disembah pada saat itu. Qala rabbi wa rabbukallah, sang teman sang raja mengatakan, Tuhanku dan Tuhanmu yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'akhadahu falam yadhal yu'adzibuhu hatta dalla alal gulam, maka tak peduli kawan, tak peduli lawan, demikianlah kriterianya, sifatnya orang zalim. Tak peduli kawan, tak peduli lawan, dia siksa temannya ini, dia terus menyiksanya, sampai akhirnya dia bercerita tentang seorang pemuda yang telah menyembuhkannya. Faji'a bil gulam, faqala lahul malik, maka sang raja ini datang kepada sang anak muda tadi, dan dia berkatalah sang raja ini, "Ey bunayya." "Ey bunayya" ini perkataan yang halus. "Ey bunayya," sebagaimana Luqman mengatakan kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah." Demikianlah ya, sang raja ini memang cerdas. Diplomasi dulu. "Ey bunayya, wahai anakku," katanya kepada sang, karena anak ini pun anak yang potensial. Potensinya besar. Ya, bagaimana tidak? Dia orang yang terpilih. Ya. Dalam riwayat disebutkan ada semacam audisi untuk ini. Untuk memilih siapa anak muda yang dipilih untuk menjadi penerus penyihir kerajaan. "Ey bunayya, wahai anakku. Qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmaha wal abzas wal abras. Wataf'al wataf'al." Sungguh telah sampai kabar kepadaku tentang sihirmu. Nah, dia sang raja ini masih menyangka ini adalah hasil didikan sang penyihir, tentang sihirmu yang bisa menyembuhkan orang kusta, orang lepra, dan orang sakit, dan lain-lainnya, dan lain-lainnya. Faqala, maka berkata sang pemuda ini, "Inni la ashfi ahadan innama yashfi Allahu ta'ala." Sesungguhnya aku tidaklah bisa menyembuhkan satu orang pun, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menyembuhkan. Fa'akhadahu falam yadhal yu'adzibuhu hatta dalla ala rahib. Maka langsung sang raja ini menyiksa sang pemuda ini, terus disiksa sampai akhirnya sang pemuda ini menunjukkan siapa orang yang telah mengajarinya, yaitu sang rahib. Faji'a birrahib, maka sang raja datang kepada rahib. Faqila lahu irji an dinik, kemudian sang raja menyampaikan, berkata kepadanya, "Kembali kepada agamamu wahai rahib." Fa'aba, sang rahib pun enggan. Fada'a bi minshari fawadhi'al minshar fi mafriqi ra'sihi, maka diambil gergaji yang besar, ditaruh gergaji tersebut di tengah kepalanya. Fashaqqahu hatta waqa'a shaqqahu, dipotong sampai sang rahib ini terpotong menjadi dua bagian yang sama. Subhanallah. Thumma ji'a bi jarisil malik faqila lahu irji' an dinik, kemudian balik lagi ke teman sang raja yang pertama tadi masih disiksa, sama, kembali kepada agamamu, yaitu agama yang menyembah sang raja tadi. Faqila lahu irji' an dinik fa'aba, dia pun enggan. Fawadha'al minshar fi mafraqi ra'sihi fashaqqahu bihi hatta waqa'a shiqahu, sama seperti sang rahib nasibnya, diambil gergaji, dibelah tubuhnya menjadi dua bagian yang sama, dan tewaslah sang rahib tersebut. Summa ji'a bil gulam, kemudian datang lagi kepada sang anak muda tadi. Faqila lahu irji' an dinik, kembali kepada agamamu. Fa'aba, sang pemuda ini pun enggan. Fadafa'ahu ila nafari min ashabihi, maka sang raja kemudian menyerahkan kepada prajurit-prajuritnya, dan sang raja mengatakan, "Idhabu bihi ila jabalin kadha wa kadha fas'adu bihil jabal." Pergi dengan dia ke gunung, panjat gunung tersebut. "Fa'idha balagtum zirwatahu fa'in roja'a an dinihi wa illa fatrohuhu." Kalau sudah sampai di puncak gunung, suruh dia kembali kepada agamanya. Kalau tidak mau, lemparkan dari puncak gunung tersebut. Fadhahabu bihi, mereka pun pergi ke gunung tadi. Mereka daki puncak gunung tersebut, dan sang pemuda ini mengatakan, "Allahumma kfinihim bima syi'ta." Ya Allah, lindungi aku dari keburukan mereka dengan cara yang Engkau kehendaki. Farajafa bihimul jabal fasaqatu, maka tiba-tiba terguncanglah gunung tersebut, dan jatuhlah mereka semua kecuali sang pemuda tersebut. Waja'a yamshi ilal malik, Dan sang pemuda ini yang selamat sendirian balik kepada sang raja. Faqala lahul malik, sang raja mengatakan kepadanya, ma fa'ala bi ashabik, apa yang dilakukan oleh tentara-tentaraku tadi? Faqala kafanihimullahu ta'ala, Allah menjagaku dari keburukan mereka. Kemudian dipanggil lagi prajurit yang lainnya dan menyuruh kepada prajurit ini untuk membawa sang pemuda ini ke tengah lautan. Kemudian kalau sudah sampai tengah lautan, suruh dia kembali kepada agamanya. Kalau tidak mau, tenggelamkan. Berjalanlah sang pemuda ini dengan prajurit-prajuritnya ke tengah lautan. Sampai di tengah lautan, kapalnya tenggelam, semua prajuritnya tenggelam, kecuali sang pemuda ini selamat. Subhanallah. Balik lagi kepada sang raja. Enggak langsung kabur ya. Balik lagi kepada sang raja. Dan mengatakan kepada sang raja, engkau tidak akan bisa membunuhku kecuali dengan cara yang aku tunjukkan padamu. Tentunya sang raja mau. Bagaimana caranya? Kumpulkan semua orang di alun-alun. Kemudian ikat aku di sebuah pohon, panah aku dengan busur panahku ini. Namun sebelum memanahku, sebutkan Bismillahirrabbilgulam, dengan nama Allah Tuhannya sang pemuda ini. Maka dilakukan pesan sang pemuda ini, dikumpulkan semua manusia di pagi-pagi hari di alun-alun, semuanya suruh kumpul melihat eksekusi sang pemuda ini. Kemudian sang raja memanah sang pemuda ini dengan keras-keras, dia mengatakan Bismillahirrabbilgulam, dia panah, tewaslah sang pemuda ini. Namun apa yang terjadi? Seluruh rakyat melihat sang raja yang selama ini dia sembah, yang selama ini dia agungkan, ternyata tidak memiliki daya dan upaya apapun kecuali daya dan upaya yang Allah berikan kepada dia, dan dia mengakuinya dengan menyebut Bismillahirrabbilgulam sebelum memanah. Berimanlah seluruh manusia pada saat itu. Berimanlah seluruh manusia pada saat itu. Kemudian sang raja memerintahkan kepada prajuritnya membuat ukhdud. Ukhdud itu artinya parit. Parit-parit di depan, di gang-gang depan-depan rumahnya. Ditaruh kayu bakar di dalamnya, dimasukkan api di dalamnya, orang dites satu persatu. Kalau dia mau kufur, kalau dia tidak beriman, dia selamat. Kalau tidak, dilemparkan ke dalam parit tersebut. Sampai dalam hal disebutkan, ada seorang wanita yang sedang menggendong anaknya, dia ragu-ragu, mau masuk atau tidak. Dan Allah menjadikan anak ini bisa bicara, dan anak ini mengatakan, ya ummah, isbiri fa'innaki alal haq. Wahai ibuku, bersabarlah, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Dan masuklah sang ibu bersama anaknya ini ke dalam parit yang menyala-nyala api tersebut. Demikianlah ikhwani fil azan wallahu iyyakum, sebuah kisah yang disampaikan Rasulullah SAW, dan ini Allah tuangkan dalam surat Al-Buruj, kutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqumu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka tidak menyiksa orang-orang kecuali karena orang-orang itu beriman kepada Allah Al-Aziz Al-Hamid. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk senantiasa belajar tentang tauhid, mengamalkan tauhid dan berdakwah kepada tauhid. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77553300099 77553300099. Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852-9334-8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
2: Nasihat singkat
3: Radio Muslim.
2: Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, semoga Ustadz, keluarga dan kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin.
4: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Ya, Ustadz ingin bertanya, bolehkah kita melanjutkan bacaan Quran atau juz pada mushaf kita pada saat kita masuk di bulan Ramadan untuk khataman? Atau ketika kita masuk di bulan Ramadan, kita riset dari awal Ustadz dalam membaca Al-Quran? Mohon penjelasannya atau jawabannya Ustadz.
4: Baik, barakallahu fiik. Tidak harus di riset ya, tidak harus di awal kemudian kita di bulan Ramadan buka Al-Baqarah awal, tidak harus. Kalau kita punya amal soleh sebelumnya ya, kemudian kita baca Al-Quran ternyata sudah di tengah surah, sebetulnya di surah Al-Kahfi misalnya, ya lanjutkan saja di bulan Ramadan ya, tidak harus kemudian riset dari awal. Adapun khatam ya, nanti kita akan khatam, mau khatam di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan, lanjutkan saja bacaan kita amal soleh di bulan Ramadan sebagaimana yang setiap hari kita rutin baca Al-Quran. Jadi nggak harus diriset. Kalaupun mau diriset, itu pun juga silakan saja, tidak ada masalah, sebagai kemudian barangkali motivasi untuk kita menghatamkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, wallahu a'lam bishawab.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nasihat singkat
3: Radio Muslim.
6: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan padanya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan dari petunjuk itu dan sebagai pembeda pemisah antara kebenaran dengan kebatilan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bulan Ramadan bukan hanya bulan untuk berpuasa, akan tetapi bulan Ramadan adalah bulan di mana kita untuk semakin berinteraksi merenungi, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, terutama ayat Al-Qur'an. Yang kita tahu bahwasanya Al-Qur'an fihi syifaa'ul lima fis sudur. Di dalamnya ada obat bagi penyakit yang ada di dalam hati. Dan Al-Qur'an adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia, yang semua orang mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dengannya. Dan Al-Qur'an ini adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, karena hanya orang-orang yang tunduk kepada Allah yang bisa dan mau untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah umat Islam mendapatkan kemuliaan kecuali dengan kembali kepada Islam dengan berpegang teguh dengan Al-Qur'an, sebagaimana dikatakan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam." Kami adalah suatu kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Maka kapan saja kami mencari kemuliaan dengan selain Islam, adzallana Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan. Maka tidak ada kemuliaan bagi umat Islam kecuali dengan kembali kepada tauhid, kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan memuliakan dengan kitab Al-Qur'an ini kaum-kaum dan akan merendahkan sebagian kaum yang lainnya. Barang siapa yang mengikuti ajaran Al-Qur'an, maka dia akan mulia, dan barang siapa yang meninggalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau tunduk kepada petunjuknya, maka dia akan hina dan dia akan celaka. Demikian sedikit faedah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa memotivasi kita semuanya untuk semakin bersungguh-sungguh dalam menyambut datangnya bulan yang mulia, bulan Ramadan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Nasihat singkat
3: Radio Muslim.
8: Assalamualaikum Ustaz.
9: Waalaikumsalam.
8: Bagaimana hukumnya jika di bulan Ramadan kita melaksanakan sholat tarawih, kemudian juga melaksanakan sholat tahajud? Jazakallah khairan Ustaz.
9: Jawabannya boleh, karena witir itu bukan batas akhir sholat malam. Anda sholat tarawih sampai witir bersama imam, kemudian malamnya bangun, bolehkah sholat tahajud? Jawabannya boleh, karena witir itu bukan batas akhir sholat malam. Sehingga tidak ada istilah dilarang sholat setelah witir, tidak ada. Kecuali sebagian ulama Hanafiyah yang mereka punya pendapat, apabila mereka juga tidak melarang sholat setelah witir ya. Jadi mereka punya pendapat, apabila orang selesai witir kemudian ingin sholat, maka witir pertama tadi dibatalkan dengan cara digenepi. Misalnya sudah pernah witir atau sudah witir ketika sholat di masjid, jam 2 bangun ingin sholat, witir itu tidak menghalangi Anda untuk sholat. Tapi kalau menurut Hanafiyah, Anda batalkan dulu witir itu dengan cara sholat satu rakaat dengan niat penggenap untuk witir di awal malam. Nah, selanjutnya bisa sholat tahajud 2-2-2-2 terserah. Terus nanti witir lagi di akhir ketika mau menyelesaikan kegiatan sholat yang dia lakukan di awal malam atau di waktu tahajud. Tapi ini pendapat yang lemah, karena kalau kita perhatikan jadinya menurut ulama Hanafiya ini, berarti orang ini witir berapa kali?
8: Dua kali.
9: Tiga kali.
8: Dua kali.
9: Satu di awal malam, dua pembatalnya, tiga di akhir malam. Dan aneh jadinya ya. Karena itu tidak masalah setelah tarawih Anda sholat witir. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari, Kristen berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
10: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Agungkan syiar Allah.
1: Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 1/7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030. 0853-3634-3030. Atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537 atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. Website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ahad.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
3: Selama bulan Ramadan, bolehkah kita gunakan waktu habis subuh untuk tidur? Karena biasanya kalau malam digunakan untuk baca Al-Quran.
4: Ya, tidak disarankan ya. Meskipun kalau pertanyaannya boleh atau tidak, ya, tidak sampai pada tingkatan berdosa. Tapi tidak disarankan. Wallahu a'lam. Kecuali kalau misalnya Anda memang tidak kuat, terus sangat ngantuk, akhirnya tertidur. Dan umum kalau Ramadan itu rata-rata setelah subuh ngantuknya luar biasa umum ya. Bawaan orang yang berpuasa setelah subuh itu pinginnya tidur. Ada kejadian ini di Masjid Pogung, di Masjid MPR ya. Jadi selesai ada takmir nih. Takmir ini punya kebiasaan adzan dan iqamah. Dan beliau selalu ngambil posisi di dekat mikrofon adzan dan iqamah. Selesai sholat subuh, lagi zikir, tidur. Tidur. Tiba-tiba teman sampingnya itu nepuk pahanya. Bangun dia. Begitu bangun, berdiri langsung mendekat ke mikrofon, komat. Jadi bayangan dia itu, ini masih nunggu waktu sholat. Karena ketika dia ditepuk bangun, kanan kirinya masih penuh orang berjejer rapi, langsung dia bangun mendekati ke mikrofon mau komat. Nah, terus ditarik ya. Ya, karena memang kebiasaan di tempat kita ketika orang itu habis subuh kadang rasa kantuknya sangat berat. Wallahu a'lam.
5: Ini dia 3 alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
6: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
7: Marilah kita berusaha di bulan Ramadan memenuhi ya dengan kebaikan-kebaikan, ketaatan dan amal ibadah. Kita berbanyak untuk membaca Al-Qur'an, untuk berzikir, untuk bersedekah dan melakukan ya ketaatan-ketaatan seperti siam, salat dan salat-salat sunnah. Ya termasuk tarawih atau qiyamul lail. Mungkin ini yang perlu ya kita ingatkan karena banyak sekali lagi orang-orang yang tidak memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya sehingga mereka-mereka itu tidak mempunyai pengaruh yang positif dalam kehidupannya. Tadinya seseorang di bulan Ramadan membiasakan diri bersabar, akan tapi dalam kehidupan sehari-harinya tetap tidak sabar. Tidak sabar terhadap istrinya, tidak sabar terhadap anak-anaknya, tidak sabar terhadap tetangganya, terhadap temannya, dan seterusnya. Maka seharusnya ada kesabaran ketika di selain bulan Ramadan, sebagaimana dia membiasakannya di bulan Ramadan ini.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, Sedekah Radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Dono Tirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarok agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
7: Kita selalu bersyukur kepada Allah karena atas karunia dan nikmatnya kita dipertemukan kembali pada bulan yang agung dan mulia, bulan yang penuh dengan keutamaan-keutamaan dan keistimewaan-keistimewaan, bulan yang penuh dengan rahmat, yang penuh dengan barokah, yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena itu kembali ya kita berusaha untuk mengambil ibrah pelajaran dari bulan Ramadan ini. Jangan sampai tidak ada pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena banyak orang-orang yang tidak bisa mengambil ibrah atau pelajaran di madrasah bulan Ramadan. Artinya tidak ada pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari mereka setelah bulan Ramadan ini berakhir. Oleh karena itu, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan yang tadinya sesuatu itu halal? Makan itu sebenarnya halal. Minum itu halal. Hubungan suami istri itu halal. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus ditahan. Karena sesungguhnya menahan sesuatu yang boleh itu menjadi amalan ibadah yang agung dan mulia karena taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menahan diri dari sesuatu yang tidak diperbolehkan, itulah yang seharusnya dilakukan. Artinya, kalau seseorang menahan makan, menahan minum, akan tetapi tetap melakukan hal-hal yang dilarang, maka tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya, dusta diantaranya. Orang sering berdusta di bulan Ramadan, padahal dia berpuasa. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi, man lam yada' qaulaz-zur wal 'amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa saja yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta, tapi dia melaksanakannya, mengamalkannya, melakukannya, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak membutuhkan dia di dalam menahan makannya dan di dalam menahan minumnya. Oleh karena itu, ketika seseorang menahan diri dari sesuatu yang dibolehkan oleh Allah menjadi amalan ibadah yang agung dan mulia, itu kalau hal-hal yang dilarang tidak dilakukan. Akan tetapi kalau hal-hal yang dilarang tetap dilakukan, maka tidak ada gunanya dia melakukan atau menahan makan dan minum. Sebagaimana seseorang berkelahi atau berdebat dilarang di bulan Ramadan. Karena itu bisa merusak pahala seseorang ketika berpuasa. Karena itu ketika seseorang berpuasa dan diajak atau ditantang oleh seseorang, ya, dia mengatakan inni shaim, sesungguhnya saya adalah orang yang sedang menahan diri. Artinya orang yang sedang berpuasa. Maka ini tidak dilakukan karena itu bisa merusak pahala puasa seseorang. Artinya di sana ada hal-hal yang merusak puasa seseorang yang itu bisa mengakibatkan seseorang tidak mendapatkan pahala dari Allah. Padahal dia berpuasa. Padahal dia telah menggugurkan kewajibannya yaitu berpuasa. Akan tetapi ternyata tidak ada pahala yang dia dapat. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasa yang dia lakukan kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Ini karena beberapa perusak-perusak pahala puasa itu tidak dihiraukan. Artinya seseorang hanya menahan diri dari pembatal-pembatal puasa yang sudah ma'ruf, yang sudah terkenal. Namun di sana ada hal-hal yang merusak pahala puasa seseorang, hendaknya harus diperhatikan supaya seseorang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
8: Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77553300099 77553300099. Konfirmasikan ke nomor 085293348887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 085293348887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim, Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أو أجهل أو يجهل علي.
1: Dengan nama Allah, aku bertawakal kepadanya, dan tiada daya dan kekuatan kecuali karena pertolongannya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari berbuat sesat atau disesatkan, berbuat kesalahan atau disalahi, menganiaya atau dianiaya, dan berbuat bodoh atau dibodohi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u shaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat

Agungkan syiar Allah. Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 1/7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030. 0853-3634-3030. Atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537. Atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. Website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum.

0: ilaik.
1: Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang hak kecuali Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci. Maha suci Engkau, ya Allah, aku memuji kepadamu. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang hak disembah selain Engkau. Aku meminta ampun dan bertaubat kepadamu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim, Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat malam sobat muslim, kaum muslimin, para pendengar Radio Muslim Jogja di frekuensi AM 1467 kHz dan juga para pendengar yang juga menyimak siaran kami melalui streaming di www.radiomuslim.com. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di frekuensi AM 1467 kHz dan juga di streaming www.radiomuslim.com di Radio Muslim Jogja memurnikan akidah menebarkan sunnah. Di kesempatan malam hari ini di hari Rabu malam pukul 20 waktu Indonesia Barat, hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 bertepatan pada tanggal 20 Safar 1442. Kita kembali berjumpa di program acara Halo Dokter, bincang-bincang dan tanya-jawab seputar kesehatan bersama narasumber pilihan. Kali ini Alhamdulillah Didin berkesempatan akan membersamai Sobat Muslim bincang-bincang bersama narasumber Dr. Fahreza Hanifa Akbar, membahas tentang epilepsi dan kehamilan, atau membahas seputar kehamilan pada ibu yang mengalami epilepsi. Dan seperti biasa, nanti Sobat Muslim bisa sampaikan pertanyaan atau konsultasi seputar kesehatan, terutama mengenai pembahasan kita di kesempatan malam hari ini. Silakan bisa mencatat nomor kami untuk mengirimkan pertanyaan atau konsultasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Dan selain disiarkan di Radio Muslim 1467 AM dan juga di streaming www.radiomuslim.com, kajian atau acara ini juga disiarkan melalui Facebook di akun fanpage Facebook kami di Radio Muslim Jogja, di akun fanpage Facebook Radio Muslim Jogja. Alhamdulillah di sini Didin telah dibersamai oleh narasumber kita Dr. Fahreza Hanifa Akbar. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum, Dok.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, apa kabar, Dok, malam hari ini, Dok?
4: Alhamdulillah, baik.
3: Alhamdulillah, baik. Terima kasih atas kehadirannya di studio, Dok. Ya, Alhamdulillah, Sobat Muslim, Didin telah dibersamai oleh Dr. Fahreza, yang panggilannya Dr.
4: Reza.
3: Reza, oh ya, baik. Nah, mengingatkan sekali lagi, Sobat Muslim, silakan bisa nanti kirimkan pertanyaan di kesempatan malam hari ini melalui nomor 0823-2727-5333. Insya Allah kita akan bincang-bincang dan tanya-jawab seputar kehamilan pada ibu yang menderita epilepsi. Baik, kita mungkin sedikit perkenalan dulu bersama narasumber kita di kesempatan malam hari ini. Dr. Reza, kalau boleh tahu ini aslinya mana, Dok?
4: Boyolali, Mas.
3: Boyolali, tinggalnya di Jogja, ya, Dok, ya? Insya Allah. Kalau boleh tahu ini dinasnya atau kesibukannya seputar atau terkait kesehatan. Kesehatan di mana ini, Dok?
4: Di Sarjito, Mas.
3: Di rumah sakit, yeah. Sarjito.
4: Masih sekolah di spesialis saraf, Mas.
3: Oh, baik. Insya Allah. Terima kasih, Dok, atas perkenalan singkatnya. Alhamdulillah, Sobat Muslim. Dan mungkin kita akan masuk di pembahasan kita, ya, Dok, ya. Tentang epilepsi dan kehamilan atau kehamilan pada ibu yang menderita epilepsi, ya, Dok, ya. Nah ini mungkin bisa dijelaskan sedikit dok, kenapa topik ini perlu untuk dibahas begitu dok?
4: Ya, jadi kan kalau misalnya kita bicara data, kenapa topik ini penting itu ibu hamil itu yang mempunyai riwayat epilepsi itu termasuk resiko tinggi. Bahkan ada data yang menyebutkan kalau misalnya ibu hamil itu 10 kali lipat tingkat resiko kematiannya dibandingkan dengan ibu yang hamil tanpa epilepsi. Nah, terus untuk data sendiri, bahkan dari 2009 sampai 2012, ibu yang meninggal akibat epilepsi itu tetap 12 mas, dari kematian ibu, dan itu termasuk angka yang besar gitu. Jadi kita perlu membahas bagaimana ibu hamil yang mempunyai riwayat epilepsi dan pengobatan epilepsi itu sendiri gitu.
3: Baik, jadi cukup penting untuk dibahas ya dok ya. Nah lalu mungkin sebelum kita masuk pembahasan kita ya ini tentang kehamilan pada penderita epilepsi, terlebih dahulu mungkin bisa dijelaskan dok apa itu pengertian epilepsi, atau mungkin di masyarakat itu lebih dikenal sebagai sebutannya AYAN, seperti itu ya dok ya?
4: Oh iya, AYAN. Nah,
3: yeah, mungkin yeah, bisa dijelaskan terlebih dahulu dok pengertian. Yeah, dok.
4: Kalau misalnya kita epilepsi itu bicara dari kebetulan bidang saya, dari bidang saraf ya. Jadi kalau misalnya definisi dari epilepsi sendiri itu, gampangnya ada suatu kelainan di otak yang menyebabkan kecenderungan untuk kejang, terus yang menimbulkan komplikasinya bisa biologis, psikologis, kognitif atau tentang otaknya, terus sama psikologisnya gitu. Jadi semua aspek terkena. Nah terus untuk definisi epilepsi sendiri menurut dari ilmu kami itu ada tiga poin. Yang pertama, bila ada dua kali bangkitan atau dua kali kejang itu, satu kejang pertama dan kejang yang kedua itu lebih dari 24 jam, itu bisa disebutkan epilepsi. Dan kemudian yang kedua, satu kejang, nah itu menurut dokter yang berkompeten itu 10 tahun ke depan bisa mengakibatkan kejang lagi. Nah itu bisa kita sebut dengan epilepsi sebesar 60%. Nah yang ketiga, sudah ditentukan penyakit itu adalah penyakit epilepsi melalui dokter yang kompeten dan sekaligus pemeriksaan perekaman otak mas, gitu. Itu definisinya. Tapi kalau misalnya definisi untuk awam ya yang tadi, jadi ada kejang, terus itu kejang itu bisa berulang dan itu mempengaruhi dari baik psikis, biologis, kognitif sama sosialnya sendiri gitu.
3: Baik, jadi itu Masya Allah salah satu atau diantara pengertian dari epilepsi ya Masya Allah. Nah ini mungkin lebih ke epilepsi sebentar ya dok ya. Epilepsi, apakah semua kejang itu bisa mengarah pada epilepsi dok?
4: Belum tentu mas.
3: Belum tentu ya.
4: Banyak tipe kejang yang bukan epilepsi juga. Tapi kalau misalnya epilepsi sendiri itu ya yang tadi itu, harus ada dua bangkitan kejang tadi, harus jaraknya 24 jam di antara kejang 1 dan kejang 2. Nah, kalau misalnya kejang yang lain-lain bisa ada, kalau di kehamilan ada ada eklamsi juga. Terus ada namanya juga status epileptikus, itu beda-beda mas semuanya kejang. Tapi rata-rata kalau orang awam, orang kejang ya namanya AYAN sama aja.
3: Iya. Dan itu kambuhnya tidak bisa diprediksi ya dok ya?
4: Tidak bisa diprediksi, tapi kita bisa mencegahnya.
3: Gitu. Atau ada sesuatu hal-hal tertentu yang bisa menyebabkan kejangnya itu kambuh seperti itu dok?
4: Banyak mas. Okay. Contohnya kalau misalnya etiologinya sendiri, penyebabnya sendiri ya. Penyebabnya kalau misalnya penyebab kejangnya itu ada menurut dari buku yang saya baca, itu ada tiga mas. Nah, pertama dari genetiknya sendiri. Jadi kalau genetik itu ya dari kromosomnya itu udah apa ya, dari genetik, dari turunannya itu udah transformasi ke, dari apa, genetiknya itu ya udah abnormal, jadi bisa menyebabkan kejang gitu. Nah terus habis itu ada lagi yang simptomatik itu kalau misalnya kejang diakibatkan oleh suatu kelainan di otak di otak diakibatkan oleh suatu penyakit gitu. Terus ada lagi etiologinya juga atau penyebabnya juga kejang yang belum diketahui penyebabnya itu juga ada. Terus kalau misalnya apa yang bisa memicu kejang ya maksudnya banyak mas, kelelahan, kurang tidur, terus stres, terlalu banyak berpikir gitu, banyak. Jadi kalau misalnya memang orang sudah terdiagnosis epilepsi, benar-benar harus menjaga stamina dan daya tahan tubuhnya sendiri gitu.
3: Hey, Masya Allah, itu tadi pengertian atau sedikit tentang epilepsi Sobat Muslim. Nah, bagi Sobat Muslim yang baru bergabung, kita saat ini ada di acara Halo Dokter, bincang-bincang dan tanya jawab seputar kesehatan bersama narasumber kita, Dr. Reza atau Dr. Fahreza Hanifah. Sobat Muslim bisa kirimkan pertanyaan atau konsultasi ke nomor 0823-2727-5333 di kesempatan malam hari ini. Dan tadi dok, kita kembali lagi. Di antaranya yang bisa menyebabkan kejang epilepsi itu kan tadi kelelahan, emosi atau stres juga ya dok ya. Padahal mungkin kita masuk ke pembahasan kita ini dok, tentang kehamilan pada penderita epilepsi. Nah, sedangkan kehamilan sendiri itu kan juga mudah lelah, lalu apa, emosionalnya juga berubah ya dok ya, seperti stres dan lain-lain. Nah, ini tentang epilepsi ini bagaimana dok, jika ibu yang menderita epilepsi itu hamil, apakah ada resiko atau dampaknya dok?
4: Kalau ibu yang epilepsi hamil itu ya tadi resikonya tinggi mas. Resikonya tinggi baik terhadap janinnya maupun terhadap ibunya sendiri gitu. Nah, terus kalau misalnya tadi pertanyaannya ini
3: ya, banyak ya, dengan resiko, banyak resiko yang mudah lelah saja itu nanti bisa kambuh gitu.
4: Jadi kalau misalnya orang ibu yang sudah sebelumnya epilepsi, itu kan dia biasanya terkontrol, misalnya terkontrol dengan obat sebelumnya gitu. Sebelumnya dengan obat. Nah, terus kalau misalnya hamil, otomatis hormonnya itu berubah. Mulai dari progesteron dan estrogen. Itu hormon buat hamil gitu. Nah, itu mempengaruhi hormon yang buat mencegah terjadinya kejang. Jadi ibaratnya kalau misalnya hormon itu meningkat, otomatis ambang batas dari kejangnya itu dia menurun. Nah, jadinya kalau misalnya bangkitannya, kita lihat bangkitannya. Kalau misalnya bangkitannya itu awalnya ya setinggi ini tidak menyebabkan kejang pada waktu sebelum hamil. Ketika kejang karena perubahan hormon bisa terjadi kejang gitu. Jadinya bakal lebih sering kejang lagi. Nah, tapi menurut penelitian, ada suatu penelitian, kalau misalnya kejang selama kehamilan itu bisa dilihat dari 1 tahun sebelum kehamilan, mas. Jadi kalau misalnya 1 tahun sebelum kehamilan itu dia tidak ada kejang sama sekali, menurut penelitian itu bisa 60% pasien itu tidak kejang sampai
3: melahirkan
4: gitu. Nah, tapi yang paling penting adalah ketika kita ketika ibu itu hamil sebelumnya epilepsi, itu jangan memberhentikan obat yang dulu bisa mengontrol epilepsinya itu. Itu.
3: Baik. Ya. Jadi apa tadi, riwayat kejang itu juga bisa berpengaruh pada kondisi ketika hamil dan sampai melahirkan seperti itu ya?
4: Iya, riwayat kejang yang terkontrol dengan obat itu sangat berpengaruh, mas.
3: Baik, apakah berarti ada standarnya gitu dok, kondisi di mana apakah harus ada konsultasi terlebih dahulu jika ibu-ibu itu, seorang ibu ingin memprogramkan hamil ketika dia memiliki penyakit epilepsi, apakah perlu konsultasi ke dokter terlebih dahulu seperti itu dok?
4: Ya, sebaiknya iya. Kalau misalnya konsultasi paling penting ya, terutama sama dokter kandungan, sama dokter saraf juga.
3: Dua berarti
4: ya. Terus kalau misalnya pentingnya juga kan itu nanti kan misalnya setiap, kalau tidak salah ya, program pemerintah di terkait dengan kehamilan itu kan kontrol di trimester 1, 2, dan 3 ya. Nah, itu selalu kontrol. Dan salah satunya perlu USG. Itu kalau misalnya ibu yang normal, maksudnya tanpa epilepsi. Tapi kalau misalnya epilepsi ini pengawasannya otomatis lebih
3: ekstra ya.
4: Jadi trimester 1 aja kita harus minimal itu kita harus langsung konsultasi ke dokter kandungan.
3: Kandungan.
4: Buat apa? Buat melihat janinnya. Mm-hmm. Apakah struktur dari tubuhnya semuanya normal atau enggak dari trimester 1. Soalnya obatnya itu sangat berpengaruh sangat berpengaruh terhadap ke janinnya sendiri gitu.
3: Dan juga harus konsultasi ke dokter saraf juga dalam waktu yang bersamaan gitu, Dok.
4: Iya, soalnya kan obat pengguna memang hamilnya kan dokter penyakit obgyn. Oke. Obstetri dan kandungan. Tapi kalau misalnya penggunaan obat sendiri, obat yang terkait kejangnya itu mungkin ya lebih baik sekaligus kontrol ke dokter sarafnya karena mungkin lebih mengerti dokter sarafnya gitu.
3: Baik, baik. Jadi untuk kesimpulannya itu penderita epilepsi itu masih boleh hamil seperti itu ya, Dok ya?
4: Iya.
3: Masih boleh hamil tapi sebaiknya dikonsultasikan kepada dokter saraf juga seperti itu, Dok.
4: Baik. Memang dulu itu Mas ada mitos kalau misalnya orang udah perempuan nggih, udah epilepsi zaman dulu banget tapi itu memang ada mitos kalau perempuan epilepsi itu nggak boleh hamil karena ya apa janinnya bisa bermasalah gitu. Tapi sesuai dengan perkembangan zaman ini kemajuan teknologi juga mempengaruhi kan obat-obatnya udah diperbarui gitu. Jadi nggak sekayak dulu lagi, sekarang udah berubah zamannya. Jadi ibu dengan epilepsi itu boleh hamil gitu, tapi dengan pengawasan ketat
3: gitu. Ya baik ya. Baik, terima kasih Dok atas penjelasannya ya. Sobat Muslim, bagi yang baru bergabung, selamat datang. Kita kali ini ada di acara Halo Dokter, program rutin kita, acara rutin di Radio Muslim Jogja setiap hari Rabu malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tadi kita sudah bincang-bincang dan bertanya tentang pengertian dari epilepsi, lalu tentang kondisi ketika ibu hamil yang menderita atau apa ibu yang menderita epilepsi itu hamil tuh bagaimana? Ternyata insya Allah masih boleh Sobat Muslim ya, dan tapi harus dikonsultasikan dulu ya Dok ya, dengan dokter syaraf ya, dan juga apa namanya perawatan yang ketat seperti itu ya Dok ya. Ketat dan lebih ekstra daripada yang tidak menderita epilepsi. Baik Dok, kita kembali ke pembahasan kita. Kira-kira apa saja Dok kemungkinan resiko yang bisa terjadi bagi penderita epilepsi yang hamil itu Dok?
4: Resiko buat ibunya?
3: Iya Dok.
4: Jadi kalau misalnya resiko buat ibunya, otomatis kan kalau misal, terutama pertama terjadinya kejang. Karena kan tadi peningkatan 2-3 kali ketika pasien itu hamil karena perubahan hormon dan perubahan perubahan ketika obat itu diminum ke dalam tubuh ibu hamil itu beda Mas. Itu soalnya lambung itu pada ibu hamil peristaltik atau gerakan ususnya itu lebih lambat dibandingkan orang yang biasa. Nah otomatis kalau misalnya obatnya itu masuk, orang biasa ya langsung masuk lah, langsung berefek gitu ya. Tapi kalau misalnya ibu hamil, dia lebih lambat. Nah, terus pembuangannya juga lebih lama gitu. Efeknya obat anti-epilepsi itu ya kurang bagus. Itu pertama, buat ibu hamilnya pasti resiko kejangnya tinggi. Nah, yang kedua itu pas waktu dia nih hamil, pas waktu dia ingin melahirkan, pas waktu pos melahirkannya itu bisa terjadi perdarahan itu pasti. Nah terus ada lagi preeklamsi. Preeklamsi itu kalau itu juga salah satu faktornya kalau saya baca 30% itu ibu hamil yang epilepsi itu bisa terjadi preeklamsi. Preeklamsi itu yang dikhawatirkan adalah eklamsia. Nah preeklamsi itu yang hipertensi, hipertensi sama ada protein di urinnya itu ketika kehamilan lebih dari 20 minggu. Terus untuk janinnya sendiri, nah ini dia, kalau janinnya sendiri obat-obatan epilepsi sampai sekarang itu belum ada yang aman. Belum ada yang aman sama sekali untuk janin. Tapi memang gimana caranya kita memfasilitasi pasien itu agar meminimalisir dari efek samping obatnya itu. Nah, kalau misalnya memang obatnya itu salah satunya adalah monoterapi. Kita biasanya obat pasien kejang itu kan banyak ya. Biasanya ada, kalau misalnya kejang belum terkontrol itu bisa 2 obat, 3 obat. Nah, sebisa mungkin pada pasien hamil itu obatnya monoterapi dan hanya dengan dosis yang terkecil tapi efektif untuk mencegah kejangnya itu sendiri. Gitu.
3: Baik, jadi itu berbeda ya, ya, resiko pada ibu dan
4: ibu sama janin. Kalau janinnya, jadi ya, kalau janinnya terkait dengan efek samping obatnya sih, Mas. Dan kalau misalnya kejang itu otaknya itu kekurangan oksigen, Mas. Ibu janin. Ibu sama janinnya kekurangan oksigen. Ibunya kekurangan oksigen ya, otomatis janinnya bisa kekurangan oksigen juga. Bahkan ada namanya SUDEP, Mas. Namanya sudden apa ya? Ini. Pokoknya intinya kalau misalnya itu bentar. SUDEP itu kalau misalnya sudden death, unexpected in epilepsy. Nah, dia meninggal, ada banyak pasien meninggal, bukan banyak sih, ada prevalensinya untuk ibu hamil itu meninggal ketika tanpa diketahui penyebabnya pada pasien epilepsi, itu namanya SUDEP. Nah, kalau misalnya jadi janin, yang paling penting adalah ketika perkembangannya itu gimana sih ya, dengan obat yang teratogenik atau dia meracuni apa ya, membuat otak itu yang tumbuh, otaknya janin itu tumbuh tidak sempurna. Nah, jadinya kan kemungkinan ada kelainan cacat lahir nggih, orang bilang cacat lahir itu tinggi sekali. Nah, jadinya yang dikhawatirkan itu yaitu cacat lahir dari bayinya itu.
3: Itu salah satu resikonya. Baik. Terima kasih atas penjelasannya, Dok. Lalu kita coba masuk pada penanganan pada epilepsi, Dok. Bagaimana jika misalnya ibu hamil itu kejang, seperti itu, Dok? Mungkin sebagai keluarga dulu gitu, Dok. Kita menyikapi itu apa yang harus dilakukan ketika ibu hamil itu kejang sebelum dibawa ke rumah sakit atau penanganan, apakah ada yang bisa dilawan oleh anggota keluarga, Dok?
4: Sebentar. Kejangnya ibu hamil itu pertama dilihat dulu, ada riwayat kejang atau enggak? Riwayat epilepsi atau enggak? Kalau misalnya memang ada riwayat epilepsi, kejang pertama, misalnya kejang, pertama jangan terlalu panik, ya. Kalau misalnya ada kita bantuan oksigen, bantuan ini enggak apa-apa lah. Tapi kalau misalnya ada fasilitas kesehatan yang terdekat, kita segera ke sana. Tapi jangan lupa untuk memvideokan dari kejangnya itu. Karena bentuk kejang itu mempengaruhi dari terapi dari kami. Beda bentuk kejang itu beda terapi juga. Gitu. Jadi pertama video dulu, video sembari ke pertolongan terdekat. Nggak usah panik. Nah, nanti bisa kalau misalnya pertolongan terdekat bisa mendapatkan obat di sana. Gitu.
3: Baik, jadi memang sebaiknya langsung dibawa ke petugas kesehatan seperti itu, Dok, ya. Sembari nanti di video
4: untuk dokumentasinya kasihin ke dokternya biar kita bisa ngelihat gimana bentuk kejangnya.
3: Baik, Dok.
4: Tapi ya kalau misalnya memang ya boleh dikasih oksigen gitu boleh. Tapi kalau ada, tapi kan biasanya nggak ada, biasanya malah dikipas-kipas gitu.
3: Insyaallah. Ya, terima kasih, Dok, atas penjelasannya. Lalu, Dok, tadi kan epilepsi itu kan pasti membutuhkan obat untuk dirinya ya, Dok, untuk pasiennya. Nah, sedangkan untuk wanita hamil itu biasanya konsumsi obat itu tidak boleh terlalu banyak. Nah, itu bagaimana mengkompromikannya, Dok?
4: Ya, yang tadi saya bilang, pertama, obat yang bisa mengontrol kejangnya itu jangan dihentikan. Dosisnya tetap disamakan dulu. Nah, ada kalau perkembangan yang terbaru itu kita bisa melihat kadar obatnya di dalam tubuh kita. Alpha fetoprotein itu bisa melihat kadar obat itu seberapa penyerapannya di tubuh kita. Kadarnya itu berapa. Jadi kalau misalnya kita cek itu, kita bisa tahu. Tapi kalau misalnya kita belum cek itu, ya ketika dia kejang berarti dia butuh penambahan dosis. Tapi ingat kalau misalnya kehamilan itu sebisa mungkin minimal terapi. dosis terapi yang lebih kecil yang efektif terhadap kejang itu dipertahankan itu. Itu sama monoterapi. Nah, terus untuk obat-obat anti epilepsi sendiri itu disarankan ditambahkan dengan vitamin K karena pengaruh obat anti epilepsi sendiri itu membuat defisiensi vitamin K sendiri rata-rata. Ada 3 obat lah kalau nggak salah. Terus habis itu yang kedua ditambahkan dengan asam folat. Asam folat kalau menurut saya ibu hamil sekarang di pos yang untuk ibu hamil,
3: iya.
4: Nah itu selalu diberikan juga sih asam folat. Nah asam folat itu sebagai pendamping dari obat anti epilepsinya gitu. Ya, selain obat ya tetap kita harus ini ibu hamil kan susah tidurnya ya mas, muntah iya. Gitu, apalagi trimester pertama iya, muntah iya. Itu ya.
3: Nah itu bagaimana itu dok?
4: Nah itu susahnya mas. Itu susahnya kalau misalnya apalagi trimester pertama itu kan muntahnya tinggi-tingginya gitu. Nah pertama obat epilepsinya kan harus diminum juga biar nggak kejang. Tapi tetap harus diminum walaupun muntah gitu. Tapi kalau misalnya muntahnya benar-benar udah nggak bisa minum obat lagi, ya terpaksanya kita lewat injeksi harus di rumah sakit gitu.
3: Baik. Gitu. Jadi sesuai kondisi juga ya dok.
4: Iya sesuai kondisi juga.
3: Apakah cukup misalnya dok untuk pemeriksaan rutin itu ke puskesmas saja dok atau harus ke dokter spesialis saraf dan kandungan secara rutin dua-duanya ini dok?
4: Kalau hamil biasa sih bisa. Kan hamil biasa kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah itu minimal selama kehamilan minimal 1 kali ke SPOK, spesialis kandungan. Tapi kalau misalnya hamil tanpa epilepsi ini, saran saya dari awal sudah ke spesialis. Pertama kandungan dulu, tetap kandungan karena yang mengontrol itu nanti mungkin kandungannya bisa dibarengkan sama dokter sarafnya juga untuk epilepsinya itu.
3: Baik dok. Lalu dok, dengan segala tadi resiko ya dok ya, resiko yang bisa terjadi pada ibunya ataupun janinnya, ada nggak sih dok pencegahan-pencegahan apa yang bisa dilakukan untuk menghindarkan resiko itu atau komplikasi baik ke janin ataupun ibunya dok, akibat epilepsi ini dok, atau akibat penggunaan obatnya dok?
4: Ya, kalau misalnya yang tadi, jadi kalau misalnya pertama ya tadi konsumsi vitamin K sama konsumsi asam folat, itu untuk mencegah dari efek sampingnya obat. Terus obatnya ya dosisnya ya terendah yang bisa mengatasi kejangnya itu sendiri. Itu. Terus jangan sampai yang pencetusnya itu ditonjolkan misalnya kayak kelelahan itu dihilangin banget, istirahat yang cukup, tidur yang cukup. Terus tidak terlalu stres, terlalu berpikir banyak gitu. Selama kehamilan harus dipertahankan kayak gitu mas, biar nggak kejang lagi.
3: Baik. Jadi memang butuh ekstra juga ya dok ya, pada ibu hamil yang memiliki penyakit epilepsi. Baik, terima kasih dok atas penjelasannya. Dan sobat muslim dan pendengar yang baru bergabung atau yang masih mendengarkan, silakan bisa kirimkan pertanyaan. Di kesempatan malam hari ini kita ada di program acara Halo Dokter, bincang-bincang dan tanya jawab seputar kesehatan. Yang kali ini kita dibersamai oleh Dr. Fahreza Hanifa, pembahasan tentang kehamilan pada ibu penderita epilepsi. Silakan bisa kirimkan pertanyaan melalui SMS atau chat WhatsApp ke 0823 2727 5333. Sekali lagi di nomor 0823 2727 5333. Nah dok, tadi ada beberapa jenis obat yang bisa diberikan kepada ibu hamil yang menderita epilepsi. Ada nggak sih dok jenis obat yang paling beresiko untuk ibu hamil, seperti itu dok?
4: Ya, kalau yang saya baca, ketika paling banyak teratogeniknya itu asam valproat mas. Tuh, asam valproat tuh kalau misalnya ibu hamil, terutama dosisnya lebih dari 1.500 mg per hari, itu sangat berisiko terhadap janin, kecacatan janin. Nah, kalau misalnya memang terpaksanya banget, itu ada generasi terbaru obatnya. Kalau misalnya dari kami itu paling penelitian resiko paling rendah itu ada dua obat, lamotrigin sama levetiracetam. Nah, tapi kalau misalnya memang asam valproat itu bisa membuat pasien itu tidak kambuh kejangnya, ya kita tetap pertahankan asam valproat.
3: Itu, mohon maaf, itu asam valproat untuk
4: yang paling dok, ya? Iya, kejangnya. Semuanya untuk kejang, Mas. Baik semuanya, asam valproat, lamotrigin, atau levetiracetam, itu semuanya buat kejangnya.
3: Oh, baik.
4: Yeah. Tapi kan generasinya beda, Mas. Nah, generasi barunya itu lamotrigin sama levetiracetam. Itu penelitian terbarunya, itu paling sedikit teratogenik. Teratogenik itu membawa kecacatan bayinya. Itu. Jadi, kita bisa memilih dua obat ini. Nah, tapi kalau misalnya memang adanya asam valproat, karena obat ini jarang kan, Mas? Jarang, terutama di daerah-daerah. Kalau memang ada asam valproat, ya kita pertahankan asam valproat dengan dosis kalau bisa kurang dari 1500 mg tadi per hari.
3: Baik.
4: Ya, tapi kalau misalnya perlu hati-hati sekali, ibu hamil yang mengkonsumsi asam valproat itu harus langsung konsultasi sama dokter saraf. Kalau enggak, ini. Dan banyaknya kan gosip, mitos-mitos di daerah itu, kalau minum obat epilepsi janinnya cacat. Nah, jadi mereka nggak minum lagi. Nah, nggak minum lagi, efeknya malah kematian janin sama kematian ibu, malah bisa kayak gitu, malah lebih fatal lagi. Jadi ya tetap harus minum obat itu dengan konsultasi dokter saraf dan dokter kandungan.
3: Baik-baik dok, terima kasih atas penjelasannya. Lalu dok, kita coba masuk lagi ke pembahasan selanjutnya tentang resiko kepada bayi dok ketika lahir nanti. Apakah bisa ibu hamil ini menularkan epilepsi kepada bayinya dok?
4: Mungkin kalau menular enggak ya Mas. Kalau genetiknya iya.
3: Genetiknya iya.
4: Iya. Genetiknya iya. Kecuali kalau misalnya ibunya infeksius, misalnya dia punya suatu penyakit bahwa penyakit yang infeksi. Seperti mungkin HIV. Nah, HIV ke bayinya, bayinya kejang, bisa aja HIV nular ke bayinya itu. Atau tapi ya kalau epilepsi sendiri pada ibu ke bayinya enggak nular sih.
3: Enggak ada secara genetik ya, Dok ya.
4: Iya. Kecuali kalau ada penyakit lain yang mendasari gitu. Mendasari dari misalnya ibunya penyakit tertentu, penyakitnya itu yang membuat kejang gitu. Bukan langsung epilepsi ke bayinya jadi kejang gitu, enggak. Tapi genetik bisa. Genetik itu keturunan. Keturunan dari misalnya orang tua kejang, anak itu bisa 2-3 kali resiko kejang itu ada gitu.
3: Kejangnya juga epilepsi atau
4: epilepsi juga?
3: Epilepsi bisa, juga.
4: Iya.
3: Baik. Ya.
4: Kan karena genetiknya kan, Mas. Ya.
3: Baik, dok. Untuk epilepsi sendiri ini, dok, apakah ini epilepsi ini bisa disembuhkan secara total, dok?
4: Sembuhkan secara total? Banyak pasien-pasien yang sembuh, Mas.
3: Sembuh, banyak.
4: Iya, tapi kita nggak boleh, bukan berarti nggak kejang itu.
3: Tidak epilepsi.
4: Kan banyak nih ya, Mas, orang yang minum obat, karena obat itu dia nggak kejang. Nah, obat itu kan kita lihat sampai 3 tahun ya. Sampai 3 tahun kita turunkan pelan-pelan. Kalau misalnya pemberhentian obat sendiri, kalau misalnya udah 10 tahun, 5 tahun bebas kejang, baru kita bisa hentikan obatnya. Itu juga tergantung dari dokter sarafnya ya. Lihat dulu perekaman otaknya kayak gimana. Nah, rata-rata orang kan itu minumnya lama gak ya, Mas? Minumnya lama, sehampir seumur dia penyakitnya itu minumnya. Nah, ketaatan minum obatnya itu kan jamnya harus tepat juga, Mas, kalau bisa. Misalnya per 12 jam berarti jam 7 pagi sama jam 7 malam. Nah, kalau misalnya nggak tepat dan banyak orang yang bosan dengan minum obat itu terus-menerus, kenapa kok minum obat padahal nggak sembuh ini? Nah, itu bisa kambuh lagi epilepsinya. Nah, tapi kalau misalnya sudah dinyatakan dokter sembuh, ya tadi kriterianya tadi, itu ya bisa, Mas. Tapi banyak kok, Mas, yang
3: sembuh
4: dari epilepsi itu banyak.
3: Masya Allah ya. Untuk kehamilan sendiri itu apakah bisa berpengaruh pada bisa menghambat kesembuhan bagi pasien yang mungkin lagi mau sembuh seperti itu, Dok. Apakah bisa menghambat atau bisa mengambuhkan seperti itu, Dok?
4: Iya.
3: Bisa ya, Dok ya?
4: Mengambuhkan bisa, Mas. Iya. Soalnya ya tadi hormon progesteron sama estrogen itu mengganggu dari hormonnya buat epilepsi sendiri. Gitu. Hmm. Jadi ambang batasnya ya lebih rendah. Gitu.
3: Baik, baik, Dok. Terima kasih atas penjelasannya, Dok. Mengingatkan bagi sobat muslim, silakan bisa kirimkan pertanyaan atau konsultasi seputar kesehatan di kesempatan malam hari ini. Kita ada di program acara Halo Dokter bersama Dr. Reza, pembahasan tentang kehamilan pada ibu penderita epilepsi. Baik, Dok, ini sudah ada beberapa pertanyaan, coba kita bacakan dari sobat muslim atau pendengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Casar Pambudi di Wirasaban. Mau menanyakan, ada beberapa pertanyaan. Ini yang pertama, apakah ada minum-minuman tertentu untuk ibu hamil yang bisa mencegah terjadinya kejang dari minum-minumannya, Dok?
4: Minum-minuman untuk terjadi kejang?
3: Ya, untuk bisa mencegah terjadinya kejang, Dok.
4: Kayaknya enggak ada, Mas.
3: Enggak ada,
4: ya.
3: Harus obat ya, Dok, ya?
4: Iya, harus obat. Kalau misalnya herbal ya, maksudnya mungkin ya?
3: Iya, mungkin, Dok.
4: Nah, herbal saya sendiri kurang enggak berani bilang, Mas. Tidak berani bilang karena saya kurang mengetahui tentang herbalnya itu sendiri, gitu.
3: Baik, Dok. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan kedua masih dari penanya yang sama. Apakah saat hamil si ibu kejang, anaknya juga ikut kejang, Dok, di dalam kandungan?
4: Ibu kejang?
3: Ketika ibu kejang, anaknya apa juga ikut kejang?
4: Enggak. Komplikasinya sih, Mas. Ibu kejang, kemungkinan oksigen yang ke otak gitu buat ibunya kan berkurang. Nah, otomatis aliran oksigen ke bayinya juga berkurang. Nah, itu yang bisa membuat bayinya itu terjadi suatu komplikasi yang berat lah gitu.
3: Baik, baik, Dok. Ya, terima kasih atas jawabannya. Ini masih ada pertanyaan lagi dari pendengar yang sama. Dokter Hanifa, adakah untuk rekomendasi dokter saraf yang ahli epilepsi, Dok? Yang ini dari daerah mana ya? Kalau di Jogja, ini Wirasaban tadi, Dok. Apakah ada rekomendasi, Dok?
4: Rekomendasi dokter saraf?
3: Iya, untuk ahli epilepsi, Dok.
4: Sebenarnya kalau misalnya yang saya tahu yang Sarjito ya. Kalau yang Sarjito itu yang ahli emang mendalami epilepsi sekarang saat ini nggih, saat ini yang di Sarjito itu ada dokter Desin sama dokter Aditya, spesialis saraf konsultan. Spesialis saraf.
3: Dokter Desin
4: sama dokter Aditya. Itu yang sebagian epilepsi dari Sarjito sendiri.
3: Baik. Ya. Jadi salah satu sarannya bisa ke mana? Sarjito ya, Dok ya? Seperti itu. Jadi itu tadi beberapa dokter dari yang disarankan oleh dokter Reza. Baik, semoga bermanfaat ya. Terima kasih bagi penanya tadi. Semoga bisa menjadi kejelasan. Silakan sobat muslim dan pendengar yang lainnya kirimkan pertanyaan di kesempatan malam hari ini, konsultasi seputar kesehatan, terutama mengenai pembahasan kita di kesempatan malam hari ini, yakni kehamilan pada ibu penderita epilepsi. Silakan kirimkan pertanyaan ke nomor 08232727535333. Baik, Dok, kita kembali ke pembahasan kita. Tadi ada beberapa resiko juga yang dialami janin ya, Dok ya, ketika dalam kandungan. Nah, lalu ketika janin kelahiran nanti, Dok, ketika kelahiran nanti apakah ada beberapa resiko yang juga bisa terjadi, Dok?
4: Ketika kelahiran nanti?
3: Iya.
4: Ya. Jadi kalau misalnya resikonya ya pas waktu, termasuk di dalam pas waktu selama hamil tadi, Mas. Kan minum obat. Minum obat anti epilepsi, sekali lagi nggak ada obat anti epilepsi yang aman untuk janin. Nah, itu biasanya pada waktu 20 minggu pertama itu baru menampakkan gejalanya ketika bayi lahir. Cacatnya itu di situ. Selain pas waktu hamilnya dari trimester 1, 2, 3 itu juga bisa setelah dia lahir. Mungkin 20 hari pertama itu bisa menampak, 20 minggu pertama itu bisa menampakkan akibat dari minum obatnya itu, efek sampingnya itu. Bisa kelainan otak, bisa cacat dari anggota, kurang anggota geraknya, itu bisa.
3: Gitu. Tadi diantaranya juga
4: kan memang salah satunya kan ada gangguan daya pikir nggih. Maksudnya kognitif. Kognitif itu cara berpikir bayinya. Itu juga sangat berpengaruh di obat efek samping dari obat epilepsi sendiri. Jadinya banyak yang IQ-nya rendah kalau misalnya minum obat anti epilepsi gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita benar-benar mencegahnya selama kehamilan, insya Allah bisa diatasi gitu.
3: Baik. Tapi untuk yang sudah terjadi sendiri atau data sendiri, dok, kemungkinan bayi yang dilahirkan itu sehat dan selamat sama yang beresiko itu bagaimana, dok? Datanya, dok?
4: Semakin kesini, seiring perkembangan zaman, semakin banyak, mas.
3: Semakin banyak yang
4: semakin
3: bagus.
4: Banyak yang bagus.
3: Bagus, ya. Alhamdulillah.
4: Oke, okay.
3: Baik. Jadi memang kemungkinan juga kan kondisi setiap ibu aja berbeda-beda ya, dok, ya, yang yang tidak epilepsi saja, apalagi yang epilepsi. Jadi mungkin bisa lebih sering dikontrol seperti itu, ya, dok, ya. Seperti bisa lebih sering rutin melakukan pengecekan atau pemeriksaan kehamilan secara rutin, ya, dok, ya, kepada dokter saraf atau ke dokter kehamilan. Lalu, dok, apakah ada makanan khusus yang dianjurkan ketika hamil untuk penderita epilepsi, dok? Makanan khusus?
4: Makanan khusus, ada cukupi kebutuhan gizi aja, mas. Ya, kalau misalnya serat yang banyak, sayur, buah, susu, semuanya bisa masuk. Yang penting kan mencegah biar tidak terjadi. Kalau kehamilannya sendiri ya bisa anemia gitu kan, kita harus banyak-banyak vitamin lah. Susu itu juga perlu lah untuk mendukung ini. Apalagi kalau misalnya orang-orang yang nutrisinya kurang, kayak makannya sendiri ya bisa anemia gitu kan, kita harus banyak-banyak vitamin lah. Susu itu juga perlu lah untuk mendukung ini. Apalagi kalau misalnya orang-orang yang nutrisinya

0: Oh baik. Dan untuk kan untuk kehamilan juga ada berat badan, penambahan berat badan yang dianjurkan gitu ya dok ya. Nah ini apakah juga berlaku sama pada penderita epilepsi dok?
1: Berat badan yang dianjurkan. Oh, nggih. Kalau berat badan yang dianjurkan itu terkait dengan pertumbuhan bayinya kan ya. Nggih. Itu ya berlaku sama. Justru nggak boleh berat badannya turun pada epilepsi itu nggak boleh. Itu kalau ibu hamil kan trimester pertama memang cenderung agak turun sedikit dulu. Karena dia kan hormonnya itu hormon yang membuat muntah-muntah terus itu tinggi. Tapi kan semester trimester 2, trimester 3 semakin turun hormonnya gitu.
0: Baik, jadi tetap harus diperhatikan ya dok ya tentang asupannya. Baik. Baik dok, kita bacakan lagi pertanyaan dari sobat muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya dok, apakah minum susu almond itu bisa membuat sehat ibu hamil atau aman untuk ibu hamil dok? Apalagi jika ibu hamilnya ini menderita epilepsi tadi dok. Susu almond dok.
1: Susu almond itu malah ke diet ya mas.
0: Oh dia.
1: Iya. Susu almond itu malah ke diet. Dia kalorinya rendah. Dietnya digunakan untuk orang-orang yang diet. Nah untuk ibu hamil malah kayaknya susu yang nutrisinya yang penuh, bukan yang hanya untuk yang diet gitu. Kan buat ibu hamil kan makanin dua kan mas, dia sendiri sama bayinya. Tapi kalau misalnya susu almond itu ya buat ini, buat lebih ke diet, orang-orang yang diet gitu.
0: Baik. Ya terima kasih dok atas jawabannya. Silakan sobat muslim dan pendengar yang lainnya kirimkan pertanyaan dan konsultasi seputar kesehatan di malam hari ini, silakan kirimkan pertanyaan ke 0823-2727-5333. Kita di malam hari ini ada berada di acara Halo Dokter bersama Dr. Fahreza Hanifa. Pembahasan tentang kehamilan pada ibu penderita epilepsi. Silakan Sobat Slim bisa kirimkan konsultasi atau pertanyaan ke 0823-2727-5333. Ini ada pertanyaan dok, tapi di luar tema dok. Tentang sering buang air kecil. Dok, saya mau menanyakan perihal buang air kecil. Walaupun tidak sering minum, tapi sering buang air kecil. Apakah ada penyakit yang terkait dengan hal ini dok?
1: Ya, mungkin kalau saran saya itu pernah cek gula darah mboten nggih?
0: Belum, tidak ada informasi dok.
1: Nggak ada informasi nggih. Soalnya kalau misalnya sering poliuri itu salah satu gejala dari diabetes mellitus itu. Walaupun nggak semuanya kayak gitu. Itu coba dilihat cek dulu gula darahnya berapa. Nah, mungkin takutnya ini. Selain gula darah juga butuh HbA1c sih untuk membuktikan kalau misalnya dia benar-benar ini, benar-benar DM atau enggak. Diabetes mellitus atau enggak.
0: Jadi lebih baik dikonsultasikan ya dok ya?
1: Iya,
0: untuk
1: sama
0: memastikan.
1: Cek gula dulu aja lah mas.
0: Baik, semoga bisa membantu jawaban dari dokter. Kita bacakan lagi dok pertanyaan di luar tema tentang sakit kepala dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sering merasakan sakit di mata, istilahnya itu kemeng. Kalau terlalu lama berhadapan dengan laptop dok, itu sering terjadi. Pertanyaannya, apakah karena faktor umur ya dok ya, atau masalah kesehatan di mata dari muko-muko di Bengkulu? Ini juga sering sakit kepala dok, selain sakit di sekitar mata. Mohon jawabannya dok.
1: Ya, kalau misalnya itu kalau misalnya sering lihat laptop, apalagi kalau misalnya dia cahayanya redup, terus sering lihat laptop, terpaku sama laptop terus, nah itu memang bisa buat nyeri kepala mas. Nah tapi untuk kelainannya di kepalanya atau kelainannya di matanya, nah itu kita belum bisa menentukan itu, karena ada penyakit mata yang kalau misalnya melihat cahaya itu bisa sakit, bikin nyeri di situnya juga itu, atau enggak malah ada suatu bentuk nyeri kepala tergantung nyeri kepalanya dalam satu sisi atau dua sisi, atau enggak hanya terlokalisir di orbitanya itu.

0: di matanya
1: mata
0: itu.
1: ya.
0: Iya, itu bisa dua-duanya. Nah, kalau misalnya untuk mencegahnya ya, coba aja kalau misalnya memang lihat laptop terus ya cahaya yang cukup. Nah, terus selain itu juga jangan terlalu terpaku sama laptopnya itu. Misalnya ada pengistirahatan matanya lah, sekitar misalnya 20 menit gitu, 20 menit berhenti dulu lihat laptop, lihat sekeliling yang jauh-jauh gitu. Mungkin bisa mengurangi nyerinya. Gitu.
1: Baik-baik. Jadi salah satunya tadi mencegahnya untuk jangan terlalu mantengin laptop terus ya,
0: Ya.
1: ya. Ada istirahat tadi sekitar 20 menit.
0: Ya, 20 menit lihat laptop, habis itu istirahat, lihat pandang-pandang yang jauh lah gitu.
1: Baik. Baik, terima kasih dok atas jawabannya. Dan oh ya, mungkin tambahan juga dok tentang pertanyaan tadi. Mungkin ini apakah tadi ditanyakan apakah faktor umur, apakah benar dok? Karena mungkin sebagian mahasiswa atau yang muda itu pun sering mengalami ini dok. Jadi di gadget atau laptop, nah itu juga sering capek matanya. Ini apakah itu apakah benar umur atau bisa dialami oleh semua umur dok?
0: Bisa semuanya umur mas.
1: Semua ya.
0: Bahkan mungkin malah kelainannya mulai malah di mata, bisa minus atau bisa
1: berdampak ke minus ya dok ya.
0: Ya, minus juga bisa. Kalau minus malah silau mas biasanya. Itu kan saking silaunya nyeri di daerah mata bisa gitu.
1: Ya. Baik dok, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya. Baik, kita kembali lagi dok di pembahasan kita seputar kehamilan pada ibu yang menderita epilepsi. Nah dok, apakah ada gaya hidup khusus yang harus dilakukan ibu hamil yang menderita epilepsi dok? Gaya hidupnya dok?
0: Ya tadi, mencegah kecapean, terus tidurnya cukup, yang faktor-faktor pencetusnya dihilangkan gitu. Jadi jangan sampai berpikir terlalu keras juga gitu. Benar-benar harus banyak istirahat dibandingin dengan hamil yang biasa saja.
1: Baik. Lalu dok, untuk di masa itu tadi, di masa kehamilan, nah ini jika di masa menyusui dok, apakah juga sama dok perilakunya atau gaya hidupnya seperti mengonsumsi obat juga, ataukah ada sikap-sikap khusus yang harus dilakukan pada ibu hamil yang menyusui ketika menderita epilepsi dok?
0: Nah, kalau menyusui itu ada sebagian obat epilepsi seperti yang kalau misalnya saya baca itu ada obat topiramat sama lamotrigin. Itu pada menyusui dia bisa masuk ke air susunya itu, jadinya bayi bisa minum obat itu. Itu jadi pilih kembali lagi konsulkan ke dokter, mungkin bisa diganti karbamazepin atau fenitoin sama sulfapyrolat. Itu buat mengganti biar itu aman buat menyusui. Tapi jangan lupa ada beberapa obat anti epilepsi itu juga mengakibatkan sedasi. Sedasi itu bayinya gampang tertidur. Ibunya gampang tertidur, bayinya juga gampang tertidur tuh ada. Nah, itu juga perlu pemantauan khusus gitu.
1: Baik, jadi perlu konsultasi juga ya dok ya sekali lagi ya.
0: Untuk obatnya enggak sembarangan, Mas.
1: Baik, baik.
0: Harus pilihan tertentu, masing-masing keadaan beda. Gitu.
1: Baik, baik. Untuk kesembuhan dari epilepsi tadi kan bisa disembuhkan secara total ya dok ya. Selama kehamilan ini apakah ada kemungkinan bisa sembuh dok di saat atau di tengah kehamilan dok?
0: Di tengah kehamilan? Untuk kasusnya saya sendiri belum pernah ketemu ya. Tapi ya proses kesembuh ada. Maksudnya selama hamil nggak ada kejang sama sekali ada.
1: Ada ya. Baik. Ya. Baik, terima kasih dok atas penjelasannya. Kita bacakan lagi, ini ada pertanyaan di luar tema kembali dok, tentang tentang virus corona dok. Coba kita bacakan dari pendengar di Sendowo. Sebenarnya ingin tanya dok, sebenarnya untuk mendeteksi adanya virus COVID-19 itu apakah rapid test atau swab test, mengingat punya penyakit bawaan yakni keturunan sesak nafas dan asam lambung. Mohon pencerahannya dok.
0: Kalau COVID itu kan infeksi virus nih. Infeksi virus otomatis tidak ada hubungannya dengan sesak nafas sebelumnya sama sakit lambung. Kalau memperparah gejala COVID-nya, iya. COVID udah bikin sesak, tambahin itu jadi tambah sesak. Nah, istilahnya kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya terkait dengan rapid test sama swab test nggih, itu kalau di Sarjito tetap kita screening dulu pakai rapid test. Kemudian apabila dicurigai positif dari rapid test itu hasilnya positif atau dicurigai positif, kita lakukan isolasi pasien itu dan lakukan swab. Itu. Jadi dua-duanya sementara ini masih bisa digunakan.
1: Baik, jadi tadi ada rapid test dulu mungkin lalu swab test gitu ya, Dok ya.
0: Iya, kalau misalnya di Sarjito gitu.
1: Baik, baik ya. Terima kasih Dok atas jawaban dan penjelasannya. Baik Dok, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi di kesempatan malam hari ini dari Sobat Muslim dan pendengar. Dan sepertinya demikian Dok apa pembahasan kita di kesempatan malam hari ini. Mungkin sebagai penutup mohon penjelasannya kembali Dok, atau tips bagi kita semua, terutama bagi beberapa penderita epilepsi ketika ingin merencanakan kehamilan atau ketika sudah hamil atau sudah menyusui Dok. Silakan Dok.
0: Ya, jadi untuk kesimpulannya dari ini, kehamilan itu meningkatkan frekuensi kejang ya. Nah, frekuensi kejang, tapi bukan berarti dia enggak bisa wanita enggak bisa hamil karena epilepsi, enggak, bukan berarti itu. Nah, untuk obatnya sendiri harus tetap dipertahankan dosisnya sama obatnya dengan yang sebelum kejang itu. Sembari jangan lupa untuk konsul ke dokter saraf sama dokter kandungan. Nah, prediksi terkait prediksinya itu 1 tahun sebelum hamil kekambuhan epilepsinya itu gimana itu. Kalau misalnya selama 1 tahun itu nggak ada kekambuhan, insya Allah selama ada penelitian 60% nggak ada kekambuhan juga selama kehamilan itu. Nah, kemudian untuk obatnya sendiri tidak ada obat anti epilepsi yang benar-benar aman untuk pertama janinnya. Nah, tapi kita bisa mencegahnya bisa melalui menggunakan asam folat atau tambahan vitamin K tadi gitu. Sama jangan lupa jaga kesehatan ibu hamilnya sendiri. Jangan sampai lelah, jangan sampai terlalu banyak pikiran gitu. Terus ya terakhir ya tetap harus konsultasi ke dokter dan harus USG untuk melihat ada tidaknya cacat pada janinnya gitu.
1: Baik Dok, terima kasih atas penjelasannya, penyampaian materi yang telah disampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah Sobat Muslim, kita ikuti kembali program Halo Dokter yang kali ini kita dibersamai oleh Dr. Fakhreza Hanifa Akbar. Pembahasan tentang kehamilan pada penderita epilepsi. Dan tadi beberapa pertanyaan dari Sobat Muslim atau pendengar yang sudah diajukan dan dijawab oleh dokter. Semoga bisa menjadi kejelasan, bisa menjadi penambahan informasi yang bermanfaat. Semoga Sobat Muslim bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat di kesempatan malam hari ini. Semoga Allah berikan kesehatan kepada kita, keluarga kita, dan kaum muslimin dimanapun berada. Juga semoga Allah angkat segala penyakit yang saat ini sedang diderita oleh saudara-saudara kita, keluarga kita, dan siapapun kaum muslimin dimanapun berada. Demikian Sobat Muslim, acara kita di kesempatan malam hari ini, Halo Dokter, di Radio Muslim Jogja 1467 AM, dan di streaming www.radiomuslim.com. Acara ini sekaligus menutup perjumpaan kita di kesempatan hari ini, hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020. Insya Allah kajian selanjutnya atau acara selanjutnya kita berjumpa kembali di siaran on air pukul 5.30 waktu Indonesia Barat esok pagi. Siaran secara on air akan berakhir sesaat lagi setelah sesi adab-adab sebelum tidur. Sobat Muslim bisa dengarkan siaran kami 24 jam di siaran streaming www.radiomuslim.com. Demikian jazakumullahu khairan. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Sobat Muslim. Insya Allah kita berjumpa kembali di kesempatan lainnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani.
3: Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta.
4: Ini dia, 3 alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
5: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
6: Nasihat singkat
7: Radio Muslim.
8: Ketahuilah bahwasanya kita semua adalah seorang yang musafir. Kita adalah orang-orang yang sedang melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas seorang musafir adalah mempersiapkan segala perbekalan selengkap-lengkapnya. Anda yang usianya 30 tahun adalah orang yang berjalan kepada Allah. Anda yang usianya 40 tahun adalah orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pikiran Anda adalah bagaimana Anda mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Karena kita harus segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika menentukan dan menakdirkan para hambanya untuk menjadi seorang musafir, Allah Subhanahu wa taala meletakkan pos-pos peristirahatan dan pos-pos pencarian bekal. Di antara pos yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan pasar murah bagi para hambanya sehingga mereka bisa belanja sepuas-puasnya adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah kesempatan, adalah tempat di mana seorang musafir yang sedang menuju Allah Subhanahu wa taala untuk belanja bekal sebanyak-banyaknya. Kita ini adalah seorang musafir sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabilin." Jadilah engkau ini di dunia seperti orang yang asing. Orang yang bukan berada di tempat tinggalnya. Tidak mungkin orang yang asing ingin meletakkan hatinya di tempat tersebut. Anda adalah orang yang asing di dunia. Janganlah bangun rumah buat hati Anda di dunia. Rumah Anda adalah di akhirat kelak. Au abiru sabilin, atau hanya orang sekedar numpang lewat saja. Maka ketika kita lewat di pasar Ramadan, di mawasimil khair, bulan-bulan yang penuh kebaikan seperti Ramadan ini, mari kita gunakan kesempatan sebaik-baiknya semaksimal mungkin untuk memperbanyak bekal kita. Maka Abdullah ibn Umar mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhir shabah." Kalau kamu sudah di sore hari seperti ini, jangan tunggu besok. Kesempatan sekarang adalah kesempatan untuk sholat maghrib, kesempatan untuk sholat isya, kesempatan untuk sholat tarawih, kesempatan untuk membaca Quran. Jangan ditunda untuk besok hari. Besok pagi hari itu adalah kesempatan yang lain. Kata Ibnu Umar, wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau kamu sudah di pagi hari, jangan tunggu sampai nanti sore. Pagi hari adalah kesempatan untuk sholat subuh, kesempatan untuk sholat duha, kesempatan untuk baca Quran, untuk birrul walidain, untuk mencari nafkah buat keluarga, untuk sholat duhur, untuk sholat asar, demikian seterusnya. Jangan kita gunakan waktu kita untuk pekerjaan yang sia-sia. Suatu perbuatan, suatu pekerjaan yang nantinya tidak akan masuk dalam deretan bekal kita, itu kita tinggalkan. Kita sibukkan waktu kita dengan menghabiskan waktu di depan televisi, menyaksikan pertandingan sepak bola, menyaksikan sinetron-sinetron. Itu enggak akan Anda bawa mati. Bahkan nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khud li sihhatika qabla mautik." Gunakan masa sehatmu sebelum masa sakitmu. "Wa khud min hayatika qabla mautik." Dan gunakan masa hidupmu sebelum masa matimu. Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih hidup, gunakan sebaik-baiknya. Carilah bekal yang sekiranya bermanfaat bagi kita dalam berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Nasihat singkat Radio Muslim.
9: Orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang senantiasa berusaha untuk bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menjauhkan dirinya dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian berkebalikan dengan kriteria yang ada pada istilah takwa itu sendiri. Dan ketakwaan yang ada pada diri kita harus kita bawa. Harus kita bawa dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa'ad bi sayyi'ati al-hasanata tamhuha. Bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, haitsuma kunta, dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda berada. Baik ketika kita dalam keadaan bersama-sama banyak orang ataupun ketika bersendirian, baik ketika kita berada di awal Ramadan, lebih-lebih lagi ketika di akhir Ramadan, baik ketika kita berada pada bulan Ramadan itu sendiri ataupun kita berada di luar bulan Ramadan. Nah, juga kembali fenomena yang muncul di tengah-tengah kita kaum muslimin, munculnya slogan-slogan yang membesarkan hati kaum muslimin namun sekaligus menipunya. seperti istilah-istilah yang banyak terpampang ketika di akhir-akhir Ramadan, bahwasanya kita adalah termasuk orang-orang yang menang, kita termasuk orang-orang yang suci kembali, sebagaimana ketika kita dilahirkan dari perut ibu kita sementara. Orang-orang yang membuat slogan-slogan semacam itu, terkadang kita lihat Ramadan saja tidak menjalankan ibadah puasa. Malamnya tidak dia gunakan untuk beribadah kepada Allah. Tidak dia iringi dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi ternyata bisa-bisanya mengucapkan kata-kata yang semacam itu. Sehingga ketika akhir Ramadan mengatakan kita sama-sama kosong, tidak punya dosa. Sebagaimana ketika kita dilahirkan dari perut ibu kita. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka marilah kita sebagai orang-orang yang terdidik, sebagai orang-orang yang bisa berpikir secara sehat, marilah kita senantiasa berusaha bagaimana supaya kita ini mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kemudian kita tertidur, bukan kita kemudian terkagum-kagum dengan slogan-slogan yang ada. Maksimalkanlah mari ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih lagi adalah pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini semuanya bisa menjadi peringatan, mudah-mudahan bisa kita manfaatkan secara maksimal, sehingga gelar muttaqin itu pun akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya.
10: Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77553300099. 77553300099. Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token
11: 86035530210
10: atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852-9334-8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan berkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dan berlindung dengan wajah-Nya yang mulia dan kekuasaan-Nya yang kekal dari gangguan syaitan yang terlaknat.

Wahai Rabb kami, hanya bagimu segala pujian. Aku memujimu dengan pujian yang banyak, yang baik dan penuh dengan berkah. Pujian sepenuh langit dan bumi, sepenuh apa yang ada di antara keduanya, sepenuh apa yang Engkau kehendaki setelah itu. Wahai Tuhan yang layak dipuji dan diagungkan, yang paling berhak dikatakan oleh seorang hamba, dan kami seluruhnya adalah hambamu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan, dan tidak pula yang dapat memberi apa yang Engkau halangi. Tidak bermanfaat kekayaan bagi orang yang memilikinya, hanya darimu kekayaan itu.

mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, kecuali pada ucapan hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Maka ketika itu mengucapkan la haula wala quwata illa billah, dan doa setelah azan, dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak untuk disembah kecuali hanya Allah, dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Aku ridha bahwa Allah adalah Tuhan, dan Muhammad adalah Rasul, dan Islam adalah agama. Dan juga mengucapkan, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad kedudukan yang tinggi dan kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan padanya.

Maha suci Rabbku yang maha tinggi, atau mengucapkan Maha suci Rabbku yang maha tinggi, dan pujian untuknya.

0: ويسمي حاجته.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku minta pilihan yang tepat kepadamu dengan ilmu pengetahuanmu, dan aku mohon kekuasaanmu untuk mengatasi persoalanku dengan kekuasaanmu. Aku memohon kepadamu sesuatu dari anugerahmu yang maha agung. Sesungguhnya engkau maha kuasa, sedang aku tidak kuasa. Engkau mengetahui, sedang aku tidak mengetahuinya. Dan engkau adalah maha mengetahui hal yang gaib. Ya Allah, apabila engkau mengetahui bahwa urusan ini lebih baik dalam agamaku dan akibatnya terhadap diriku di dunia dan di akhirat, takdirkanlah untukku, mudahkanlah jalannya, kemudian berilah berkah. Akan tetapi, apabila engkau mengetahui bahwa persoalan ini lebih berbahaya bagiku dalam agama, perekonomian, dan akibatnya kepadaku, maka singkirkanlah persoalan tersebut dan jauhkanlah aku darinya. Takdirkan kebaikan untukku di mana saja kebaikan itu berada. Kemudian berilah kerelaanmu kepadaku. Kemudian dia menyebutkan hajatnya.
2: Ini dia, tiga alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
3: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
4: Nasihat singkat
5: Radio Muslim.
6: Hal terkait dengan keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Allah menyebutkan Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadhan merupakan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalamnya Al-Qur'an. Al-Qur'an di bulan Ramadhan dibaca. Al-Qur'an di bulan Ramadhan selalu dikaji, entah itu kuliah subuh, kuliah tarawih. Di rumah ataukah di masjid dilantunkan suara Al-Quran, sehingga Al-Quran adalah hal yang selalu kita harapkan. Maka salah satu di antara doa adalah Allahumma aj'alil Qur'ana rabi'a sudurina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini adalah penyejuk mata buat hati kami. Allahumma aj'alil Qur'an hujatan lana wala hujatan alaina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini adalah hujah, petunjuk kekuatan untuk kami, bukan bukti atas kami. Allahumma jalil Qur'ana. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran, dengan Al-Quran jala'a wadhaba humumina. Ya Allah, jadikanlah dengan Al-Quran itu membuat kita yang sedang sedih hilang sedihnya. Amin ya Rabbal Alamin. Makanya Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah. Dan jika seseorang baca Al-Quran, maka hatinya akan tenang. Maka Allah menyebutkan ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah, hati itu akan tenang. Yang kedua, termasuk di antara keutamaan Ramadan, Maka Rasulullah SAW menyebutkan Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Ramadan yang satu dengan Ramadan yang berikutnya itu akan ada di sana penghapus dosa di antara keduanya. Ramadan yang satu dengan Ramadan yang berikutnya itu akan menjadi penghapus. Makanya kalau kita berlebaran, begitu kita lebaran, sering yang kita dengar dari orang tua kita, pakde kita, mbokde kita, mbah kita, siwo kita, mugi-mugi Gusti Allah ngelebur. Ya betul, ngelebur. Masya Allah. Maksudnya adalah menghapus dosa-dosa yang barusan kita lakukan antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang berikutnya. Nikmat boten nek badan niku. Orang badan itu nikmat. Orang lebaran unjung-unjung niku nikmat. Kalau hari-hari biasa mungkin seseorang mau silaturahim niku bingung betok oleh-oleh. Nek nek bodoh niku pun rada go oleh-oleh kok niku. Semuanya punya makanan dan semuanya memiliki hati yang senang. Bahkan kalau kita didatangi saudara kita jauh-jauh, kok kita sedang di luar, mungkin dari rumah perjalanan setengah jam, saya sudah mulai, saya, aku tak mulai baik rasih dua acara nih. Oh, Masya Allah. Ya, dan kenapa? Karena cinta dengan saudara kita. Ndak witi to yo arep kondangan. Ha niki kula pun teng ajeng dalem jenengan. Ya wis aku tak mulai sik. Oh, masyaallah. Kenapa? Lebaran adalah suatu hal yang dinanti, hari yang dinanti dan di bulan Ramadan di sana ada penghapus dosa. Di antara keutamaan Ramadan, maka Rasulullah SAW menyebutkan di dalam suatu hadis yang sahih, maka beliau menyatakan bahwasanya umratun fi Ramadan ta'dilu hajah. Sinten mawon ingkang tindak umroh teng sasi Ramadan. Sinten mawon, siapa saja yang berangkat umroh di bulan Ramadan, maka nilai umroh tersebut seperti haji. InsyaAllah. Katakan dalam riwayat lain dikatakan ta'dilu hajatama'i, seperti haji bersamaku. Nikmat orang yang bisa berangkat umroh di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Berikutnya di antara keutamaan Ramadan, maka Rasulullah SAW bersabda di dalam suatu hadis. Rasulullah SAW menyebutkan, jika Ramadan itu datang, idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghuliqat abwabun niran, wa sufidatis syayatin. Jika Ramadan itu datang, futihat abwabul jannah, maka yang namanya pintu surga itu dibuka. Orang banyak melakukan ketaatan. Silaturahim di bulan Ramadan. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Akrab dengan istri, akrab dengan suami, akrab dengan anak-anak. Kapan? Di bulan Ramadan. Futihat abwabul jannah, jika Ramadan itu datang maka dibukalah pintu-pintu surga. Di hari-hari biasa kadang orang berat baca Al-Quran. Tapi di bulan Ramadan maka orang dengan mudahnya baca Al-Quran. Di bulan Ramadan orang mudah bersedekah. Di hari-hari biasa kadang orang sulit bersedekah. Cepetan. Bahkan anak kita, ataukah mungkin kita, ataukah suami kita, waktu di masjid, ajeng traweh, di masjid, mau subuhan, maka kita bilang sama suami kita, Pak wis nggak wajib durung. Pun betul wajib durung. Pun betul wajib dereng, Pak. Nek biyen bahasane pun apa? Wajib. Saniko infak. Wis kok infak durung. Mpun piro 1000, Pak. Ya tambahi nyo 2000. Nggih, mboten. Masya Allah. Sehingga kadang orang ke masjid di hari-hari biasa mungkin kadang infak, kadang mboten. Tapi di bulan Ramadan kalau enggak infak kadang malu. Nggih, mboten. Mosok kotak infak melaku di depanku begitu saja. Mboten, ya kudu leren. Ra ketem 500. Ditaruh di tisu enggak apa-apa, men ra metu suarane. Dan di bulan Ramadan pula dikatakan futihat abwabul jannah, pintu kebaikan dibuka. Sehingga itu adalah isyarat pintu surga dibuka karena di sana yang namanya orang banyak melakukan ketaatan. Orang buka puasa. Tak putih bode, arek buka puasa, arek ono bukoane. Masya Allah. Mejang yang undang saya je, oh Masya Allah. Luar biasa. Kenapa? Bukoan puasa. Orang ngasih buka puasa itu pahalanya banyak. Orang sedekah makanan 10.000 nasi kotak. Ataukah 15.000 nasi kotak sama minuman ada buahnya. Abot, boten? Abot. Coba kita ngeluarkan uang 15.000 kadang abot. Tapi begitu Ramadan, maka kadang kita ngundang banyak orang buka puasa. Pun ra hitung-hitungan. Masya Allah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al Mubarok atau wilayah Donotirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donotirto atau di sekitar Masjid Jami Al Mubarok agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77553300099. 77553300099. Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di kompleks Masjid Jami Al-Mubarok Yapadi di nomor token 0816-8603-55-0210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852-9334-8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kemarahan, siksaan, dan kejahatan hamba-hambanya, dan dari godaan syaitan, serta jangan sampai syaitan mendatangiku.

orang-orang yang berpuasa, berbuka di tempatmu, orang-orang baik makan hidanganmu, dan para malaikat bersalawat atasmu.

0: حصن المسلم.
1: ما يقول عند الإفطار بعد الصيام؟
2: دعاء بربوكا بواسا.
3: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.
2: Telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah serta pahala telah ditetapkan. Insya Allah.
4: Ini dia 3 alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
5: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77 55330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852 9334 8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM memurnikan akidah, menebarkan sunnah. 887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM

0: Lestari di nomor rekening 77553300099. 77553300099. Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token
1: 86035530210
0: atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852-9334-8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

0: حصن المسلم
1: ما يقوله إذا رأى ما يكره.
2: Doa ketika melihat sesuatu yang tidak dia sukai.
3: الحمد لله على كل حال.
2: Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan.

0: Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika istiftah qiyamul lail, beliau membaca, "Aku hadapkan wajahku kepada Zat yang telah memulai penciptaan langit-langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya, dalam keadaan lurus, mengarah kepada Al-Haq, lagi berserah diri, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya salatku, ibadah, sembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Rabb semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan dengan itulah aku diperintahkan, dan aku adalah orang-orang yang pertama kali berserah diri. Ya Allah, Engkau adalah Raja. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Engkau. Engkaulah Rabbku, dan aku adalah hambamu. Aku telah menzalimi diriku, dan aku mengakui dosa-dosaku. Maka ampunilah dosa-dosaku seluruhnya. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Tunjukilah aku kepada akhlak yang terbaik. Tidak ada yang dapat menunjukkan kepada akhlak yang terbaik kecuali Engkau. Dan palingkan atau jauhkanlah aku dari kejelekan akhlak, dan tidak ada yang dapat menjauhkanku dari kejelekan akhlak kecuali Engkau. Aku terus-menerus menegakkan ketaatan kepadamu, dan aku terus bersiap menerima perintahmu dan terus mengikuti agamamu yang Engkau ridai. Kebaikan itu seluruhnya berada pada tanganmu, dan kejelekan itu tidak disandarkan kepadamu. Aku berlindung, bersandar kepadamu, dan aku memohon taufik padamu. Maha suci Engkau, lagi maha tinggi. Aku mohon ampun kepadamu dan bertaubat kepadamu. Atau membaca, Ya Allah, wahai Rabb Jibril, Mikail dan Israfil, wahai yang memulai penciptaan langit-langit dan bumi tanpa adanya contoh sebelumnya, wahai Zat yang mengetahui yang gaib dan yang tampak, Engkau menghukumi atau memutuskan di antara hamba-hambamu dalam perkara yang mereka berselisih di dalamnya. Tunjukilah aku mana yang benar dari apa yang diperselisihkan dengan izinmu. Sesungguhnya Engkau memberikan hidayah kepada siapa saja yang Engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Atau membaca, Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau adalah cahaya bagi langit, bumi, dan siapa saja yang ada di dalamnya. Dan hanya milikmulah segala pujian. Engkau adalah penegak yang menjaga dan memelihara langit-langit dan bumi, dan siapa yang ada di dalamnya. Dan hanya milikmulah segala pujian. Engkau adalah Tuhan langit dan bumi, dan siapa yang ada di dalamnya. Dan hanya milikmulah segala pujian. Hanya milikmulah kerajaan langit-langit dan bumi, dan siapa yang ada di dalamnya. Dan hanya milikmulah segala pujian. Engkau adalah Raja langit-langit dan bumi, dan siapa yang ada di dalamnya. Engkau adalah Al-Haq, Zat yang pasti wujudnya. Janjimu benar, perjumpaan denganmu benar, ucapanmu benar, surga itu benar ada, neraka itu benar adanya, para nabi itu benar, Muhammad itu benar, dan hari kebangkitan itu benar akan terjadi. Ya Allah, hanya kepadamu aku berserah diri, hanya kepadamu aku beriman, hanya kepadamu aku bertawakal, hanya kepadamu aku berserah diri, dan hanya kepadamu aku kembali, dan hanya kepadamu aku berdebat, hanya kepadamu aku berhukum. Maka ampunilah dosa-dosa yang telah kuperbuat dan yang belakangan kuperbuat. Ampunilah apa yang aku rahasiakan dan apa yang aku tampakkan. Engkau adalah zat yang terdahulu dan engkau adalah zat yang paling akhir. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali engkau. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah.
1: Agungkan syiar Allah. Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 1/7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030. 0853-3634-3030. Atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537. Atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. Website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum.

Berilah petunjuk padaku, sebagaimana engkau berikan petunjuk kepada selainku. Berilah keselamatan padaku, sebagaimana engkau berikan keselamatan kepada selainku. Jadikanlah aku walimu, sebagaimana engkau jadikan selainku sebagai wali. Berilah berkah kepadaku pada semua pemberianmu. Lindungilah aku dari kejelekan takdirmu. Sesungguhnya engkau menakdirkan dan tidak ada yang menentukan takdir bagimu. Dan orang yang engkau jadikan wali tidak akan terhinakan. Dan orang yang engkau musuhi tidak akan mulia. Maha suci dan maha tinggi engkau, ya Rabb kami. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan kerelaanmu dari kemarahanmu, dan dengan keselamatanmu dari siksamu. Aku berlindung kepadamu dari ancamanmu. Aku tidak mampu menghitung pujian dan sanjunganmu. Engkau adalah sebagaimana yang engkau sanjungkan kepada dirimu sendiri. Ya Allah, kepadamu kami menyembah. Untukmu kami melakukan sholat dan sujud. Kepadamu kami berusaha dan melayani. Kami mengharapkan rahmatmu. Kami takut pada siksaanmu. Sesungguhnya siksaanmu akan menimpa orang-orang kafir. Ya Allah, kami minta pertolongan dan minta ampunan kepadamu. Kami memuji kebaikanmu. Kami tidak ingkar kepadamu. Kami beriman kepadamu. Kami tunduk padamu dan berpisah pada orang yang kufur kepadamu.

0: حصن المسلم.
1: الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود.
2: دعاء ketika berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad.
3: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
2: Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Lindungilah kami dari azab neraka.

0: Aku penuhi panggilan-Mu, ya Allah. Aku penuhi panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu. Aku penuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji, nikmat, dan kerajaan bagi-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu.
1: Agungkan syiar Allah. Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 1/7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030. 0853-3634-3030. Atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537. Atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. Website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum.

0: حصن المسلم.
1: ما يقوله إذا استصعب عليه أمر.
2: دعاء bagi orang yang mengalami kesulitan.
3: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.
2: Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Sedang yang susah bisa Engkau jadikan mudah apabila Engkau menghendakinya.
4: Ini dia, 3 alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
5: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
6: Nasihat singkat
7: Radio Muslim.
8: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ini dari Fulana. Semoga Allah senantiasa memberi kesehatan kepada Ustaz dan keluarga.
9: Amin.
8: Amin. Amin. Serta serta seluruh kru Radio Muslim. Amin, amin. Semoga demikian juga untuk Anti ya. Afwan Ustaz, bercerita sebentar. Ana seorang guru di sebuah TK. Setiap tahun ada agenda penyerahan rapot untuk orang tua. Nah, hampir setiap tahun, mayoritas orang tua dari murid ini mengeluhkan tentang anak-anak mereka yang kecanduan HP atau gadget, Ustaz. Dan ketika di rumah, sulit diminta murojaah ilmu yang sudah diajarkan di sekolah. Mohon solusi dari Ustaz agar kami bisa sampaikan kepada para orang tua murid seperti apa, Ustaz. Ya, mohon dinasihati Ustaz dan diberi solusi. Tafadhol, Ustaz.
9: Baik ya, baik. Syukran ya. Barakallahu fik ya buat sang penanya ya. Baik, sang penanya adalah seorang guru TK, lalu kemudian ingin minta nasihat bagaimana ya intinya memberitahu kepada orang tua supaya anak-anak di rumahnya itu bisa dimonitor tentang murojaahnya dan lain sebagainya, dan minta pandangan ya bagaimana caranya yang baik ya, jadi supaya kesannya tidak menggurui dan semisalnya. Baik, yang perlu kita pahami bersama adalah lembaga sekolahan, apalagi usia dini, itu kita harus memperbaiki mindset dulu. Dan ini juga harus melibatkan yayasan atau pemilik sekolah. Untuk apa sih tujuannya mendirikan sekolah itu, apalagi sekolah anak usia dini? Mindset yang harus dibentuk adalah, anak-anak usia dini itu sebenarnya yang paling utama dan pertama dan yang paling wajib untuk mendidik dan mengajari mereka itu adalah orang tuanya, bukan guru-guru TK-nya, guru-guru usia dininya, bukan, tapi orang tuanya. Itu konsep pertama, mindset pertama, ya. Nah, tapi mungkin orang tuanya memiliki keterbatasan, ya, sehingga dia butuh bantuan. Boleh kita bermitra, berpartner dengan orang-orang lain, diantaranya lembaga sekolah, guru-gurunya, tapi perhatikan, anak dijadikan sebagai, guru itu dijadikan sebagai mitra, partnernya orang tua di dalam mendidik anak, bukan menjadi tempat penitipan anak, ya, sehingga semuanya diserahkan kepada gurunya. Sedangkan di rumah, akhirnya anak dibiarkan. Ini suatu konsep yang keliru. Karena itu, makanya sekolahan harus memfasilitasi ya supaya yang namanya partnership atau kemitraan ini bisa berjalan. Yaitu dengan memfasilitasi adanya kajian-kajian parenting. Buat mereka, para orang tua, harus ada. Yang kedua, juga ya harus ada komunikasi yang baik, dua arah, ya. Dan timbal balik antara guru dengan orang tua, artinya ya entah itu dengan catatan, dengan buku atau dengan komunikasi WA dan sebagainya, harus ada komunikasi ya. Guru menyampaikan perkembangan di sekolah, orang tua juga harus melaporkan kondisi anaknya di gurunya, idealnya seperti itu gitu loh ya, supaya kebentuk bahwasanya mendidik anak ya itu bukan cuma di sekolah, tapi yang paling penting, yang paling utama di rumah, itu perannya orang tua, gitu loh. Dan mendidik karakter anak yang paling efektif, itu bukan di sekolah, tapi di rumah. Nah, karena itu, ini perkara-perkara yang harus bisa disampaikan kepada lembaga sekolah atau yayasan. Kemudian, yang ketiga, bagi sang guru tadi, dia boleh, bahkan baik, untuk menjalin komunikasi dengan para orang tua. Ya, dalam rangka untuk apa? Untuk ya sama-sama kita mendidik anak-anak tersebut. Anak itu adalah anak didik daripada guru-guru tadi. Tapi mereka adalah anaknya orang tuanya. Amanat Allah kepada orang tuanya. Ya. Nah, sehingga kita boleh memberikan arahan-arahan. Arahan itu bisa kita sampaikan by lisan atau tulisan. Misalnya begini. Ya. Bikin semacam jurnal anak-anak ya, jurnal harian atau report ya, report entah harian atau dwi harian ya, tapi yang lebih baik harian. Ya, itu dijelaskan ya, misalnya Ananda hari ini di sekolah ya, misalnya hal-hal yang baiknya apa. Kemudian ada hal-hal misalnya yang penting untuk disampaikan hari ini Ananda bersedih, hari ini Ananda sedang ini, itu perlu untuk disampaikan. Kemudian baru disampaikan ada semacam remark ya, masukan buat orang tua, dan kemudian saran apa yang perlu dilakukan oleh orang tua. Ini perlu. Ya, lalu kemudian nanti dari situ orang tua itu diharuskan untuk membaca dan setiap hari mengembalikan buku tersebut dan juga memberikan catatan-catatan juga. Ya, Ananda di rumah begini. Jadi itu suatu hal yang perlu dilakukan karena agar ada komunikasi, apalagi ini anak-anak usia dini gitu loh. Ya. Nah, jadi yang namanya menyampaikan kepada orang tua bukan cuma ketika raportan, jadi terima raport baru kemudian kita ngomong, kita sampaikan, tidak ya. Jadi terima raport ini adalah hanya sebagai salah satu laporan mungkin ketika di akhir semester dari program pendidikan tersebut. Ya. Tapi laporan ini bukanlah laporan yang bisa menggambarkan semua kondisi gitu loh. Tapi laporan yang lebih baik adalah laporan yang memang sifatnya kontinu dan terus menerus. Dan itu melibatkan orang tua. Lalu kemudian yang keempat adalah sebagai guru, kita tempatkan kita ini bukan sebagai pesuruhnya orang tua. Bukan. Tapi kita adalah partnernya, mitranya mereka. Karena itu tempatkan diri Anda sebagai seorang mitra, sebagai partner. Ketika Anda menempatkan diri Anda sebagai seorang mitra, sebagai seorang partner, ya maka Anda nggak perlu khawatir dan takut untuk menggurui dan yang semisalnya Anda. Jadi Anda boleh menyampaikan misalnya Bapak Ibu bisa nanti Ananda ketika di rumah nanti dibantu Bu supaya ini nanti supaya itu, dan ini memang kalau bisa tuh harus ada standar dan acuan-acuannya dan harus ada standar pencapaian yang diharapkan dari sang anak ya, dengan melihat misalnya dari fase-fase namanya perkembangannya ya, dari sensoriknya, dari ini, itu semua adalah hal-hal yang harus dilatih dan diperhatikan ya. Ya, jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan atau saya jawab ya, wallahu a'lam bishawab.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslim sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al Mubarok atau wilayah Donotirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donotirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarok agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak-bapak, saudaraku sekalian yang saya cintai dan saya hormati, rahimakumullah. Yang pertama saya mengucapkan dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amalan dari bapak ibu semuanya, saudaraku sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang dilakukan di bulan Ramadan ini semoga mendapatkan ganjaran yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan yang namanya siam ini fa innahu li wa ana ajzi bihi. Seorang hamba, seorang muslim melaksanakan ibadah puasa itu sesungguhnya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharap masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan mendapat kenikmatan terbesar penghuni surga, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Seandainya bukan karena itu, maka es kelapa muda sangat menggoda di panas-panas seperti ini. Kalau pas hujan kemarin, kopi hitam atau kopi hijau apapun tuh rasane puenak. Akan tetapi kita tidak membatalkan puasa, kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita pun mendapatkan syafaat dari siam, sebagaimana siam juga memintakan syafaat bagi pelakunya. Yang siam berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, mana'tuhu min at-ta'am fin nahar fasyafi'ni bi. Ya Allah, ya Rabb, sungguhnya hamba tersebut telah melakukan siam dan sungguhnya aku, kata siam, sudah menghalangi dia dari makan, dari berlezat-lezat di siang hari. Maka aku meminta izin kepadamu ya Rabb untuk memberikan syafaat kepada pelakunya. Karena banyak, masya Allah, yang ternyata emang poso niku sing poso mboten awake ning atine. Banyak yang badannya gede tuh puasa ora kuat. Padahal cah cilik-cilik niku do kuat. Saya itu makanya kalau ke PKU Jogja tuh mbuh rejekine angkringan apa piye ya itu. PKU Jogja itu di samping sisih kulon itu angkringan nonstop. Wah, ini bulan Ramadan tuh rezekinya masih ada. Di sebelah selatan PKU Rodok Ngetan juga angkringan ada. Terus saya yo sok parkir di situ. Ada kadang-kadang ya sang kenal tuh ya menyapa dok karo nyekel es teh enak tenan nih Masya Allah. Eh mugi-mugi jenengan nih pikantuk ganjaran ingkang kuatah saking Allah Subhanahu wa taala. Lah niki hari ini insya Allah kita sama-sama untuk mengingat tubuh kita ini biar materinya itu rada ono anu lah ora patek serius niki ampun serius-serius nggih Pak nggih. Jo serius-serius to niki. Ning kita mulai dari serius. Kita tubuh kita itu yang menciptakan sinten? Pasti Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena yang menciptakan kita itu Allah Subhanahu wa taala, kita sudah diberi bocoran, Pak. Jadi badan kita ini seperti apa dulunya dan besok, Allah Subhanahu wa taala sudah memberi bocoran. Bocorannya itu ada dalam surat Rum ayat yang ke-54. Di dalam surah Rum ayat yang ke-54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan kalian semua. Nggih kula, nggih jenengan mulai niku saking lemah. Lemah bahasa Indonesia lho niki. Walaupun nggih saka lemah ning lemah bahasa Jawa ning mulaine saking lemah bahasa Indonesia. Lemah niku loyo, ora loyo ning. Ora iso apa-apa. Allah itu mengingatkan kepada kita, Allah menciptakan kalian awalnya raiso popo. Para ulama mengatakan, khalaqakum min dha'fin. Allah ciptakan kalian dari tidak bisa apa-apa. Itu maksudnya Allah mengingatkan kita bahwa dulu kita itu mulainya dari saham bapak sama saham ibu ketemu jadi nutfah, ketemu jadi alaqah, jadi zigot, kemudian nanti itu nemplek di rahim ibu, kemudian ono balunge idzaman. Lah niku spesialisasi kula niku. Lho nek kenalan kalih wong Arab niku, assalamualaikum ya habibi ya syekh ana tabib mutakhasis fil aidham. Lho niku wonten teng Al-Qur'an mboten main-main niku, spesialis balung niku, Pak. Kemudian setelah ana balunge baka saunal idzama lahma, kemudian balung di berikan daging. Terus sudah sempurna penciptaannya atau sebelum itu Allah tiupkan ruh, kemudian wis dadi komplit semua, ada ruhnya, organnya sudah siap, niku lahir. Dan lahir itu enggak ada sing metu dhewe mboten nonton. Lahir kok terus jedul mencolot mboten enten. Semuanya itu usaha dari ibunya. Ibunya berusaha dengan sakit dan pasti ngeden kecuali nek sesar. Bapak ini melu ngewangi ngeden yora ngewangi raiso. Paling ora itu ya bapak niku mendampingi di sampingnya untuk di remet-remet karo bojone gitu loh, perlu dikeplaki. Nah, saking lemahnya kita keluar brojol tuh, kalau ndak nangis itu sing nangis bidane. Ki kok ana bayi lahir ora nangis, niku sing nangis malah sing nulungi. Jadi memang bayi lahir ku kudu nangis. Kalau ndak nangis masalah besar. Makanya kan begitu lahir diresiki dari cairan ketuban biar ambegan, biar melek, biar langsung semua organ jantungnya, paru-parunya melek, nangis. Jadi nangisnya itu bukan karena delok bapaknya terus nangis, enggak. Ini nangis ya itu karena memang saluran napasnya itu dibuka, dibersihkan hidungnya, dibersihkan mulutnya, terus nangis. Begitu nangis, gimana kita ini tidak disifati oleh Allah dengan dhaif? Kita ini makan sendiri enggak bisa. Lahir niku semuanya tergantung mbok nih. Semuanya ibu, masya Allah. Ini makanya kita ini mesti harus sering-sering, bahkan selalu untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, terutamanya ibu kita. Karena memang mulai dari gembol 9 bulan, kemudian berat, kemudian melahirkan juga penuh dengan sakit, kemudian gendong, memberikan ASI, wah semuanya. Ini Allah Subhanahu wa taala itu ingin mengingatkan kowe kabeh kuwi mbiyen ra iso apa-apa. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan itu. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam surah Rum ayat 54 tadi, "Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian semuanya, wahai manusia, itu yang awalnya lemah, bayi, raiso, popo, itu beranjak menjadi kuat. Sing tadinya itu bayi, mlaku ro ngiso, kudu miring ngiwo, miring tengen, didudukkan saja kepalanya masih jatuh. Kemudian diberi makan oleh kedua orang tuanya, akhirnya beranjak remaja. Kemudian beranjak jadi dewasa. Inilah fase yang kedua dari kehidupan kita yang Allah Subhanahu wa taala sifati kuwatan. Ya memang yang namanya remaja sudah balik 14 tahun, 15 tahun, kemudian setelah 20 tahun jadi dewasa. Ini memang ya kuat tenan. Makanya pelaku kelideh ya umurnya semono kuwi. Ini baik korban maupun pelaku itu ya 14, 15, 16. Korbannya ya demikian. Tenane Pak Dokter, tenin. Karena begitu kecekel polisi, orang ini ngerasih toh. Karena begitu nutuk korbannya ketemu saya. Tugel balung itu tadi. Ada yang pelakunya telah nutuk, nyabet, doyak polisi, ngebut, kecemplung kali ketemu saya lagi. Ya umurnya ya segitu. Yang saya sedih, la ilaha illallah, 15 tahun, 16 tahun, itu apa rahasianya kok do dadi wani? Rahasianya ternyata ngombe ciu. Lah umur semono iso ngombe ciu, la ilaha illallah. Gek le tuku neng ndi? Ya tak takoni. Tukune neng ndi le? Teng mriko. Oh. Regane piro? Insyaallah. Tantangan untuk saat ini. Makanya kalau ada anak muda kok mblayer motor, kudune itu yang di awas-awasi. Kok malah ono anak muda aktif di rohis, katoke rada dhuwur sithik. Engko nek rohis universitas wis metukul jenggote, malah kuwi sing diawasi. Oh alah. Ini kalau kata teman saya Mbak Nyemas, walah buset, buset itu, Masya Allah. Malah niku, kleru. Wong ono cah enom, dolane neng masjid, menjalankan sunnah, malah di melu aliran apa to kae. Masya Allah. Nek sing numpak motor, malah wah dipuji ini, bagus. Padahal niku calon ketemu kali kula ringo Bapak Ibu. Ini makanya kalau bisa tuh dulu ibu saya itu pesan dengan saya, "Le, pokoke motore aja nganti dikurangi." Ini bisa bahasa Jawa nggih, Bapak Ibu nggih. Nek ora iso bahasa Jawa ya bangeten. Le spione aja dikurangi. Iki kowe tak tukokke mergo wis duwe SIM, wis 17 taun urung duwe SIM ning tak tukokke motor dienggo latihan sesuk nggo golek SIM. Jadi saya dulu bisa naik motor itu berarti tahun piro ya ndak ketok nek rada tuwa ya. Tahun 95 itu motor saya F1Z putih, masih spionnya 2 itu neng dalan tuh sering DC. Dongo terus mas. Walah ini rangiling ini pesen ibu tak potoli bar nih gue pak. Ini karena pesen ibu spion ini kudu loro ora oleh dipotoli, ya sudah pak. Sering sekali, enggak cuma sekali dua kali pak. Saya naik motor alon-alon, terus motor putih, kaya mayit. Ngopo lho? Ngomentari itu ngopo gitu lho? Ya serah apa-apa lah. Kembali ke ini. Makanya fase yang krusial ini, Allah Subhanahu wa ta'ala ja'ala min ba'di dha'fin quwatan, itu memang secara fisik ya kuat pak, secara fisik lho. Makanya ono cah nom kok munggah gunung, ya kuat. Mesti kuat. Melek juga kuat. Maksiat juga kuat. Tapi kalau untuk ibadah juga kuat. Maka mumpung isih nom, mumpung masih muda, gunakan semaksimal mungkin. Karena nanti wahai anak muda, itu nanti pasti akan tua, nek tekan tua lo ya. Kalau masih diberi umur, begitu usia 40 tahun ke atas, Allah berfirman, "Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Allah Subhanahu wa taala akan memberitahu kepada kita mengko setelah rosok itu akan datang masanya akan lemah, akan makin renta, akan tuyuk-tuyuk, akan rambutnya mulai putih sampai akhirnya meninggalkan dunia hitam. Putih kabeh rambutnya. Itu nanti kalau umurnya masih panjang akan masuk fase itu. Maka yang masih muda jangan heran. Kalau dulu bal-balan itu kuat, nanti setelah usia 40 bal-balan sudah protol. Naik motor dulu saya itu kuat, nyopir mobil Jogja Jakarta itu orang nganggo ganti, penglihatan poenak. Tapi begitu usia 50 tahun Jogja Jakarta, balik Jakarta Jogja golek tukang pijet, telung dino pijet berturut-turut. Itu kisah nyata itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahu membadi quwatin dha'fan wa syaibah yahluqu ma yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan keadaan kita ini, fisik kita itu demikian. Makanya kalau usia sudah tua itu kan sudah usia 60 nih. Itu nek ngen-ngene pengene lak enom terus. Pripun Pak Bambang? Enom terus nggih. Pengene on terus. Tapi kalau dari fisik itu wis medun. Medun suwe-suwe mengko di pendem. Makanya kula ini Pak kok dulu taraweh hari pertama kedua itu kok masih kuat. Tuh taraweh nanti malam saya mau tahajud. Wah luar biasa ini. Hari ke-10 periksa ning dokter golek rujukan, Pak. Ini kok dengkul kula kok anu nggih Pak Dokter, kok mulai anu nggih. Tuh duduk antara dua sujud mulai abot. Nomles imamnya kok saat ini dowo-dowo, makanya ini sudah masuk ke babak kedua ini. Saya melihat imam-imam juga sudah mulai melirik kepada jamaah dan akhirnya sekarang masjid-masjid sudah menyesuaikan kondisi ya. Alhamdulillah tadi malam saya itu ada acara buka bersama di rumah sakit, karena kita sendiri ya, di rumah sakit, ada di masjid yang besar, ya, kita di masjid yang di dalam rumah sakit. Ya karena sarap ngoyak orangnya, ndak usah kita sholat isya di masjid dalam rumah sakit saja. Tuh alhamdulillah, tuh saya merasakan tuh, waduh ini sholat malam ini rada penak jebule. Nah ini soalnya dari taraweh rokaat 1 sampai akhir itu ngentek ke surah An-Naba. Wah itu serodo enteng ya. Biasanya gini sholat di masjid Abdurrahman bin Auf itu waduh rampung jam berapa di sini biasanya? Taraweh rampung jam berapa? Berapa? Oh itu podo karungkanku ya podo. Mungkul tumis sing suwe kalau di tempat saya itu ora sholate ini. Saudaraku sekalian yang saya cintai rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan pada diri saya pribadi, Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan fase-fase kehidupan kita. Tidak mungkin seseorang itu kok kuat terus, itu tidak ada. Tidak mungkin kok seseorang itu rambutnya hitam terus tuh nggak ada. Malah curiga saya kok nak ireng terus ki. Ya, ya apa-apa. Tapi kalaupun sudah putih ya tidak apa-apa pak. Rasa isin. Saya ingin mengingatkan bahwa nanti kita akan turun kondisinya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina wa sab'ain." Umur umatku itu rata-ratanya 60 sampai 70. Wa aqallu ma yajuzu dzalik. Sing luwih saka 70 kuwi mung sithik. Jadi kita ini ya kira-kira 60 sampai 70. Nek luwih saka 70 niku namine pun bonus. Bonus berarti penak, ya iso penak iso ora penak. Karena makin tua tuh kalau dalam dunia kedokteran nyebutnya degeneratif tuh tetap gusi kena es ya loro. Kena sing panas ya loro. Pedes loro. Kecut muring-muring, nesu-nesu, niku, mila, pokoknya nggak resuloh kabeh nih bapak. Makanya kok ono sing, aku ingin hidup 1000 tahun lagi, walah-alah-alah, 80 niku, saya, bapak-bapak, ibu-ibu, suraku sekalian, saya di rumah sakit itu tiap minggu, nun saya wungge, tiap minggu itu operasi orang tua 60 sampai 70 yang tugel balung. Meh mesti ini. Jalarane bapak atau ibu-ibu itu datang ke rumah sakit. Kula ini mung sepele pak dokter. Wong cuman pengen wudu kok ngerti-ngerti kaya ana sing joroke. Padahal mboten enten sing joroke, Pak. Kok ngerti-ngerti kok ngeblak. Niku. Sok-sok niku ana tanggane sing ojo-ojoki. Ojo-ojo ana sing gawe mbok de. Lho, sok-sok ning sok-sok ya enten sing ngoten niku. Kaya ana sing joroke ngiten, Pak Dokter. Mboten enten sing joroke, Mbah. Niku jenengan tugel riyen terus tiba. Loh, ngoten. Nggih, jenengan niku mlampah mergo balunge pun kropos terus tugel. Mergo tugel ndak bisa menjaga. Nggih, jenengan niku mlampah mergo balunge pun kropos terus tugel. Mergo tugel ndak bisa.

pengen terus. Niku ngen ngene. Ngen ngen nih. Nah, makanya mumpung masih muda, nah kalau yang tua kok bertanya, "Dok, bagaimana caranya supaya tulang saya ini kuat?" Yang tanya umur 65 tahun, Pak. "Bagaimana caranya supaya saya ini masih bisa futsal?" Oh, tidak limo arep futsal. "65 tahun nun sewu mboten sah futsal, mboten sah melayu-melayu, mboten sah bal-balan ngaji mawon. Napa ajeng pengen seleksi si game napa Pak? Ajeng balunge tuwa pengen kuat mboten saged Pak." Berarti dengkul kula niki sing nek teng kamar mandi ndodok sakit niku mboten saged balik kados riyen. Nggih, nek sakitnya berkurang tuh bisa. Tapi kembali muda lagi prei. Pun mboten saged kecuali nek saged umure dinomke. Nah niku nembe saged. Ning kita ini ndak bisa dinomke, Pak. Lah terus pripun? Yang pertama ya tujuan kita ojo tambah parah. Bagaimana caranya biar tidak tambah parah, biar tidak tambah keropos, tetap beraktivitas. Aktivitasnya sesuai umur. Nek kula melampah-melampah ngubengi kecamatan pripun? Mboten sah kecamatan. Ngubengi RT mawon. Ngopo tidak ngubengi kecamatan? Aku lan niku sing pengen memang nek nuruti pengen nggih sae niku. Ning mboten sah mengke jenengan ngubengi kecamatan malah ketemu sing ora-ora. Ngubengi kampung mawon apa ngubengi lapangan niki. Tetap aktivitas, karena kalau tulang itu tidak dipakai beraktivitas, itu tulangnya juga akan makin keropos. Aktivitas sing sae niku nggih aktivitas teng masjid. Walaupun sok-sok itu neng masjid ku nek wonten piyai-piyai sepuh niku pensiunan, apa mulih pensiunan kepala dinas jadi takmir, walah. Itu yang pengennya mimpin rapat terus niku. Ajeng seksi pemeliharaan ya melu mimpin. Nah niku nggih dilematis nggih. Insya Allah kalau bapak-bapak yang di sini, insya Allah podo, ya, podo ae. Pun serahke karo sing nom-nom mawon. Kita ini alhamdulillah ora usah mikir, malah ngaji cetok niku, cetok. Sok-sok malah ngisroh niku nek melu usul macam-macam mas niku kok mikir kurang banter, mbok banterke malah settingane rusak niku. Pun ngeten mawon melu ngaji teng mriki pun bener nek niku. Ngubengi kecamatan niku nggih kleru. Pus ngubengi RT mawon cocok. Bapak-bapak, ibu-ibu seraku sekalian yang saya cintai rahimakumullah. Apalagi kita sebenarnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita itu peringatan ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba, kita ini makin tua, makin renta, makin tuyuk-tuyuk, itu diantara yang juga berkurang adalah menurut medis itu memorinya. Makanya sok-sok lali. Makanya ngeling-ngeling rada suwe. Kalau komputer niku loadingnya lebih lama, wajar. Karena kalau di CT scan kepala anak muda itu bentuknya masih bagus, lekuk-lekuannya itu mulus. Begitu di CT scan orang tua, foto itu sudah mulai

0: gambare niku udah warna-warni niku, Pak. Itu menunjukkan ya memang namanya ketuaan itu tetap fungsi memori, fungsi saraf itu akan berkurang. Nah, itu yang akan terjadi pada anak-anak muda ini. Besok yang muda-muda ini kalau belum ketemu ajalnya juga akan sampai pada keadaan seperti itu. Maka sebisa mungkin nanti persiapan sok nek aku tua, insya Allah sampai tua, itu sudah ada persiapan ini, persiapan ini, persiapan ya, persiapan apa, Pak? Tabungan, yaitu kalau itu beda. Tapi persiapan bahwa nanti tambah tua itu memori kita juga tambah kurang. Makanya kalau mau hafalan yo saiki mumpung masih muda. Makanya dikatakan kalau menulis atau belajar di usia muda menghafal itu seperti menulis di batu. Ingat temancep langsung dadi. Tapi kalau sudah usia tua itu seperti nulis di air. Agak ditulis, kena angin, kena ombak, hilang tulisannya. Itulah keadaan kita. Dan permasalahannya adalah banyak di antara anak muda kurang mempersiapkan untuk usia tua dan banyak orang-orang tua yang tidak siap menjadi tua apa meneh ora kerasa tua. Bayangane isi kepala dinas terus masya Allah. Padahal wis pensiun ketwingi-wingi. Orang-orang yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Rasulullah SAW menyatakan bahwa salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari tidak ada naungan selain naungan Allah adalah pemuda yang dia tumbuh remajanya, dewasanya itu fi ibadatillah. Tumbuhnya itu ngaji. Itu adalah yang dipuji oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang dewasa yang kemudian sampai pada puncak karirnya itu Allah Subhanahu wa taala yang Allah puji itu rijalun la tulhihim tijarah. Laki-laki yang orang-orang yang karirnya baru menanjak akan tetapi tijarah bisnisnya kehidupannya itu tidak mengganggu dia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang diharapkan dari orang-orang yang sudah tua harapannya adalah tala umruhu wa hasuna amaluhu. Umure dawa amalane juga baik. Ora gampang nesunan, ora mutungan. Mutung kasarung. Mutung neng kono ora dinggo, neng masjid kono aku ora diajeni kok. Wah, kuwi kepala dinas kok padake. Ora dinggo neng masjid kono, pindah masjid kono. La ilaha illallah. Kalau bisa tambah sabarnya. Kok anake kok urung nelpon ya? Mungkin anake lagi ngaji lho, lagi ngaji, Pak. Bu. Tambah jembar dodone. Ya kan kita ini harapannya makin tua makin makin sabar, makin bisa nompo. Yang terakhir adalah kudu. Kudu sadar bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita kalau sudah sampai umur ini itu memang biasa kalau onderdil-onderdilnya itu sudah soak. Makanya Rasulullah Muhammad SAW itu kalau tilik saudaranya yang sakit, beliau doakan tohurun insya Allah. Moga-moga dengan sakit ini itu dosa-dosane gogrok. Sehingga seseorang di usia tua mendapatkan penyakit ini, sakit ini, itu gogrok dosa-dosane, ketemu Allah Subhanahu wa taala sudah dicuci dengan dosa-dosanya. Nggih ngoten niku Pak kinten-kinten. Jadi sing muda-muda ayo mumpung isih enom, yang sedang berkarir ojo ngantek ninggalke ngaji, ojo ngantek ninggalke ketaatan, jangan mengambil dari yang haram, tetap ibadah, gunakan harta untuk ketaatan. Kalau sudah tua, masa itu gunakan sebaik-baiknya. Makanya kalau ada pensiun, itu sebenarnya tujuannya mungkin diantaranya selain yang lain-lain adalah ben luweh cedak karo sing gawe urip, katanya demikian. Kemudian kalaupun Allah Subhanahu wa taala berikan sakit yang demikian kita khusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dosanya-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya terutama untuk saya pribadi. Dan insyaallah kita bisa berjumpa di kesempatan lain yang lebih baik. Dan saya juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah di umur-umur kita yang muda, yang dewasa, yang tua ataupun yang anak-anak, semuanya senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kekancan dengan orang-orang yang baik dan untuk senantiasa mudah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77553300099. 77553300099. Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token
2: 86035530210
1: atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852-9334-8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM. Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

0: Sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepadanya pada hari kiamat. Ya Allah, berilah pahala kepadaku dan gantilah dengan yang lebih baik dari musibahku ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

0: إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك.
1: Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Aku meminta ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu.

0: Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Besar dan Maha Penyantun. Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Mengatur Arsy yang Agung. Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Mengatur Langit, Bumi, dan Arsy yang Mulia. Ya Allah yang Maha Hidup. Ya Allah yang Maha Mengatur segala sesuatu. Aku memohon pertolongan dengan rahmat-Mu.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
3: Sebab keberkahan dan sebab hilangnya keberkahan ketika orang berdagang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fī bay'ihimā. Kalau keduanya jujur, wa bayyana, dan menjelaskan, artinya terbuka, maka perdagangan keduanya akan diberkahi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua hal. Jujur artinya dia tidak menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai realita. Terbuka artinya dia tidak menyembunyikan sesuatu yang seharusnya dijelaskan. Seperti cacat, barang yang saya jual ini cacatnya ada di sini, yang mungkin itu tidak diketahui oleh calon konsumennya. Jika itu yang dilakukan, maka dia akan mendatangkan keberkahan.
4: Ini dia 3 alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
5: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77 55330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852 9334 8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77 55 33 0099 7755 33 0099. Konfirmasikan ke nomor 0852 9334 8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852 9334 8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Terus simak 107,7 FM. Radio Muslim, tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
2: Radio Muslim Jogja 107,7 FM. www.radiomuslim.com, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Sekilas informasi, open recruitment guru TPA anak-anak. Dibutuhkan satu orang ustadz untuk menghandle kelas putra dewasa. Persyaratan, ikhwan usia 20 hingga 40 tahun, area bangun jiwa dan sekitarnya, komitmen meluangkan waktu 2 kali sepekan. Informasi 0878-3990-1508, 0878-3990-1508 atas nama Eko Parianto. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Informasi lebih lengkap silahkan kunjungi Instagram dan Facebook Serambi Dakwah. Sekian informasi. Terus simak radiomuslim.com 107,7 FM memberikan akidah, menebarkan sunnah.
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Pemegang syiar Allah.
1: Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 1/7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030. 0853-3634-3030. Atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537 atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. Website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Adab-adab harian Muslim. Adab-adab tidur. Pertama, tidak mengakhirkan tidur malam selepas salat Isya kecuali dalam keadaan darurat, seperti untuk mengulangi atau murojaah ilmu atau adanya tamu atau menemani keluarga. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Barzah radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-nauma qabla salatil isya wal haditha ba'daha. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci tidur malam sebelum salat isya dan berbincang-bincang yang tidak bermanfaat setelahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua, hendaknya tidur dalam keadaan sudah berwudu terlebih dahulu, sebagaimana hadis idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Apabila engkau hendak mendatangi pembaringan atau tempat tidur, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu sebagaimana wudumu untuk melakukan salat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ketiga, hendaknya mendahulukan posisi tidur di atas sisi sebelah kanan atau rusuk kanan sebagai tumpuan dan berbantal dengan tangan kanan. Tidak mengapa apabila setelahnya berubah posisinya di atas sisi kiri atau rusuk kiri sebagai tumpuan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaji' ala syaqqika al-ayman. Berbaringlah di atas rusuk sebelah kanan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Keempat, tidak dibenarkan telungkup dengan posisi perut sebagai tumpuannya, baik ketika tidur malam ataupun ketika tidur siang. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Innaha daj'atun yabghaduha Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya posisi tidur telungkup adalah posisi tidur yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kelima, membaca ayat-ayat Al-Quran, di antaranya membaca ayat kursi, kemudian membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, kemudian membaca Qul huwallahu ahad dan seterusnya, kemudian Qul a'udhu birabbin nas dan seterusnya, kemudian Qul a'udhu birabbil falaq dan seterusnya. Hal ini berdasarkan pada riwayat-riwayat yang menganjurkan hal tersebut. Keenam, hendaknya mengakhiri dengan berbagai doa tidur dengan doa berikut. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Dengan namamu ya Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau menahan ruhku atau mati, maka berikanlah rahmat kepadanya. Akan tetapi, apabila engkau melepaskannya, maka peliharalah dia sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang saleh. Ketujuh, disunnahkan apabila hendak membalikkan tubuh dari satu sisi ke sisi yang lainnya ketika tidur, baik itu tidur malam maupun tidur siang, maka hendaklah mengucapkan La ilaha illallah wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa, Rabb yang menguasai langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Mulia, lagi Maha Pengampun. Hadis riwayat Al-Hakim, dan disepakati atau disahihkan oleh Al-Imam Az-Zahabi. Kedelapan, apabila merasa gelisah atau risau atau merasa takut ketika tidur malam atau merasa kesepian, maka hendaklah membaca doa berikut. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri 'ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ay yahduruni. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari murkanya, siksanya, dari kejahatan hamba-hambanya, dari godaan para syaitan, dan dari kedatangan mereka kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan lainnya. Kesembilan, memakai celak mata ketika hendak tidur. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang berbunyi, "An-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaktahilu bil ithmidi kulla lailatin qabla an yanama fi kulli 'ainin thalath amyalin." Rawahu Ibnu Majah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kesepuluh, hendaknya mengkibaskan tempat tidur atau membersihkan tempat tidur dari kotoran ketika hendak tidur. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadukum ila firashihi falyakhudh dakhilata izarihi falyanfud biha firashahu walyusammillaha fa innahu la ya'lamu ma khalafahu ba'dahu." Rawahul Bukhari wa Muslim. Jika salah seorang di antara kalian akan tidur, hendaklah mengambil potongan kain dan mengkibaskan tempat tidurnya dengan kain tersebut sambil mengucapkan bismillah, karena ia tidak tahu apa yang terjadi setelah dia meninggalkan tempat tidurnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kesebelas, jika sudah bangun tidur, hendaknya membaca doa sebelum berdiri dari tempat perbaringan, yaitu Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Rawahul Bukhari wa Muslim. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah ditidurkannya, dan kepadanya kami dibangkitkan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua belas, hendaknya menyucikan hati dari setiap penyakit-penyakit hati. Di antaranya adalah dengki yang mungkin timbul pada saudaranya, sesama muslim, dan membersihkan dadanya dari setiap kemarahan kepada setiap manusia. Ketiga belas, hendaknya senantiasa mengevaluasi diri dan melihat atau merenungkan kembali amalan-amalan dan perkataan-perkataan yang pernah diucapkan. Ke-14, hendaknya bersegera bertaubat dari seluruh dosa yang dilakukan dan memohon ampun kepada Allah dari setiap dosa yang dilakukan pada hari itu. Wallahu a'lam bis-shawab.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslim sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak, agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77 55330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852 9334 8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, wattaqullaha الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan para akhwat yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Dan di antara nikmat itu, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk beribadah pada sore hari ini, menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslimah. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita. Jadi seorang muslimah, dia harus menuntut ilmu agama, dia harus mengkaji ayat Allah, dia harus mempelajari sunnah-sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menunaikan kewajiban kita, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan di awal pertemuan kita kecuali bersyukur dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam tidak lupa kita hanturkan kepada kudwah kita, uswah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ibu-ibu sekalian, sebagaimana yang telah diinfokan bahwa tema pada pertemuan sore hari ini adalah tentang sifat wanita penghuni surga. Kita akan berbicara tentang karakter apa dan sifat yang seperti apa yang hendaknya dimiliki oleh wanita, dijadikan perhiasan oleh muslimah ketika ia mendambakan surga, ketika ia ingin meraih surga. Ibu-ibu sekalian, ibu-ibu di sini pengen masuk surga apa tidak, Bu? Yang enggak mau coba angkat tangan. Kayaknya semuanya mau. Walaupun saya tidak melihat, insyaallah bisa saya pastikan tidak ada yang mengangkat tangan. Karena siapa yang tidak ingin masuk surga? Dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, berbicara tentang sifat-sifat muslimah yang akan menjadi penghuni surga adalah penjelasan yang sangat panjang, pembahasan yang sangat luas. Kalau kita bahas dari A sampai Z, maka sepertinya ibu tidak akan pulang sebelum jam 9 malam. Oleh karena itu, karena pertemuan ini adalah pertemuan yang singkat, saya ingin mengangkat sebuah hadis Nabi SAW pada kesempatan sore hari ini. Sebuah hadis yang menjelaskan secara khusus seperti apa wanita-wanita calon penghuni surga. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Awliya, dan juga dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dalam Asyratin Nisa, dan disahihkan oleh Al-Imam dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Awliya, dan juga dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dalam Asyrat

Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa nisa'ukum min ahlil jannah." Dan wanita-wanita calon penghuni surga. Siapa mereka? Mari kita pasang pendengaran kita dengan seksama. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Al-Wadud." Al-Waludu. Al-A'udu ala zawjiha. Allati idza ghadiba ja'at hatta tad'a yadaha fi yadi zawjiha wa taqulu la adhuku ghamdan hatta tarja la adhuku ghamdan hatta tarda. Paham ibu-ibu? Jelas? Siapa yang bisa mengulangi? Pak Ustaz belum diterjemahkan, Pak Ustaz. Oh iya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan yang pertama, al-wadud. Wanita yang penuh dengan rasa cinta dan bisa mengungkapkan rasa cinta itu khususnya kepada suaminya. Yang kedua, al-waludu. Wanita yang subur, atau dengan bahasa yang lebih spesifik, yang bisa memaksimalkan kesuburannya. Yang ketiga, al-a'udu ala zaujiha, yang gemar membantu suaminya. Dan Nabi tutup hadis ini dengan mengatakan, allati idza ghadiba, wanita yang apabila suaminya marah, ia akan mendatangi suaminya dan ia akan genggam tangan suaminya sambil mengatakan, la adhuku ghamdan hatta tarda, wahai suamiku, mata ini tidak bisa terpejam sampai engkau ridho. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya dan An-Nasa'i dalam Asyratin Nisa, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam silsilah Ahadits As-Sahihah. Jelas ini ibu-ibu sekalian? Jadi yang pertama tadi apa? Wanita yang penuh dengan rasa cinta. Yang kedua, yang subur atau bisa memaksimalkan kesuburannya. Yang ketiga, yang suka bantu suaminya. Dan yang keempat, yang tidak gengsi meminta maaf kepada suaminya. Empat sifat ini yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari kali ini. Ibu-ibu sekalian, yang pertama, Bu, al-wadud, wanita yang penuh dengan rasa cinta, wanita yang bisa mengungkapkan rasa cintanya. Dan ini adalah wanita pilihan, karena wanita yang seperti inilah yang mendapatkan rekomendasi dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk dinikahi, untuk dicari oleh para pria. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, tazawwajul wadud al walud fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang penuh dengan rasa cinta dan mampu mengungkapkan rasa kasih sayangnya, dan wanita-wanita yang subur, karena sesungguhnya aku sangat berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Kata Nabi, cari wanita seperti itu, kejar wanita seperti itu, lamar wanita seperti itu, nikahi wanita seperti itu.

Wanita seperti apa? Yang penuh dengan cinta kasih. Ini kayaknya bapak-bapak di bawah udah senyum-senyum aja dari tadi ini, subhanallah. Kayaknya masih perjaka-perjaka semua ya bapak-bapak ini. Jadi hadirin yang dirahmati ibu-ibu sekalian, kalau kita ingin menjadi wanita yang direkomendasikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada waktu yang sama menjadi calon penghuni surga, jadilah para wanita yang bisa mengungkapkan rasa kasih sayangnya. Wanita yang pengasih. Dan dia bisa mengungkapkan rasa kasih sayangnya dengan cara apa? Yang pertama, ibu-ibu sekalian, dengan lisannya. Jadi dia bisa mengungkapkan rasa cintanya dan kasih sayangnya dengan apa? Dengan lisan. Dia panggil suaminya dengan panggilan yang mesra. Ibu-ibu di sini kalau manggil suami panggilannya apa, Bu? Subhanallah. Bapak-bapak dipanggil istrinya apa? Bapak-bapak? Say, Masya Allah, luar biasa. Selain say, cin, Masya Allah, luar biasa. Orang-orang Jogja ternyata romantis-romantis ya. Gak kalah sama wanita Jakarta. Hadirin, ini bukan hal yang tabu loh. Silakan cek penjelasan para ulama tentang hadis ini. Kata mereka, wanita yang bisa mengungkapkan rasa kasih sayangnya, di antara caranya adalah dengan panggilan. Makanya yang pertama kali menyunahkan panggilan mesra itu siapa? Rasulullah SAW ketika memanggil Aisyah dengan sebutan Humaira, wanita yang kemerah-merahan pipinya. Dan terkadang Nabi mengatakan, ya Aish. Aish itu kan panggilan kesayangan, singkatan. Jadi terkadang Nabi tidak manggil, ya Aisyah. Panggilan kesayangan. Jadi ibu-ibu, sekali lagi, kalau ingin masuk surga, Bu, panggil suami kita dengan panggilan kesayangan. Bisa, Bu, ya? Mulai malam hari ini. Subhanallah. Pokoknya bapak-bapaknya harus ngelapor ke saya. Ya, setuju ya? Masya Allah. Pokoknya pulang dari kajian ini, ibu-ibu harus lembut-lembut. Dan harus bisa memanggil suaminya dengan panggilan kasih sayang. Ya? Antum belum punya istri? Oh iya, ya. Masya Allah. Ya. Yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah, lembut ketika bertutur kata di hadapan suami. Lembut dalam bertutur kata. Kenapa? Karena kita cinta dengan beliau. Karena kita sayang dengan beliau. Oleh karena itu, di samping kita mengungkap atau kita panggil beliau dengan panggilan kesayangan, jangan suara tinggi dengan beliau. Jangan marah-marah di hadapan beliau. Tapi kita harus lembut dengan beliau. Ingat, Nabi SAW bersabda, Innallaha rafiqun yuhibbu rifqa. Dalam hadis Muslim, Nabi bersabda, sesungguhnya Allah zat yang maha lembut dan Allah menyukai segala bentuk kelembutan. Wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unf, dan Allah akan memberikan hasil dari kelemah lembutan yang kita upayakan
Dan hasil itu tidak akan kita dapatkan jika kita menggunakan cara yang kasar, ibu-ibu sekalian. Jadi ibu akan lihat perbedaannya ketika ibu mulai saat ini memanggil suami dengan lembut, meminta tolong suami dengan lembut, berbicara dengan lemah lembut, menasihati suami dengan lemah lembut. Pokoknya kalau ingin masuk surga, lemah lembut dengan suami. Jangan galak-galak, jangan angker, jangan judes sama suami. Ya Allah, suami ibu ini surga ibu atau neraka ibu? Unzuri aina anti minhu. Kata Nabi SAW, lihatlah bagaimana suami engkau menilai dirimu. Fa innahu jannatuki wa naruk. Karena sesungguhnya suamimu lah surgamu, atau pada waktu yang sama bisa menjadi sebab nerakamu. Ibu-ibu sekalian, lemah lembut dengan suami. Jadilah wanita yang wadud, yang bisa mengungkapkan rasa cintanya dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang santun, kata-kata yang penuh cinta dan penuh kasih. Subhanallah. Lalu ungkapkan rasa kasih yang ketiga, ungkapkan rasa kasih sayang kita kepada suami kita. Bu, siapa di antara ibu-ibu yang kalau suami kerja SMS suami? Tadi panggilannya siapa? Yang ya. Yang, aku cinta sama kamu. Siapa di antara kita seperti itu? Suami keluar rumah 15 menit yang lalu. 15 menit suami keluar, kita BBM, kita SMS. Yang gak tahu kenapa kok aku rindu sekali sama kamu. Subhanallah. Padahal baru berapa? 15 menit. Allahu Akbar. Loh, ini sunnah apa tidak? Sunnah. Kan Nabi SAW mengatakan, idza ahabba ahadukum akha falyu'limhu. Apabila salah seorang dari kalian mencintai saudaranya, maka ungkapkanlah, kasih tahu saudaranya. Dan pihak yang paling berhak untuk masalah ini adalah siapa, ibu-ibu? Suami kita. Jadi sebuah hal yang perlu kita koreksi, 15 tahun nikah gak pernah bilang sayang, 15 tahun nikah gak pernah bilang cinta, ini keliru. Bukankah salah satu sunnah Nabi kita mengucapkan uhibbuka fillah? Iya apa tidak? Aku mencintai engkau karena Allah. Coba saya ingin ngetes nih, bapak-bapak, kalau istri kita bilang uhibbuka fillah, jawabannya apa? Kalau nggak tahu berarti nggak pernah disampaikan sama istrinya. Ah, jawabannya apa? Jawaban yang diriwayatkan dari para sahabat dan para salaf, ahabbakallahu alladhi ahbabtani lah. Semoga Allah mencintai dirimu yang telah mencintai diriku karenanya. Wah, indah banget ya. Coba kalau setiap hari pernikahan kita selalu uhibbuka fillah, uhibbuki fillah, lalu mendapatkan respon ahabbakallahu alladhi ahbabtanilah. Ya Allah, kira-kira gimana rumah tangga kita ini? Seperti ini enggak? Mulai malam hari ini ya, saling balas SMS, saling kirim. Iya, kadang-kadang hadirin sekalian, kalau SMS suami orang sopan, tapi kalau SMS suami sendiri enggak ada basa-basi sama sekali. Subhanallah. Kalau SMS suami orang, assalamualaikum, semoga bapak selalu dalam lindungan Allah. Kalau sama suami sendiri, abi ada di mana sih? Langsung abi ada di mana, enggak ada salam, enggak ada sapaan, enggak ada kata-kata mesra, abi ada di mana? Kok belum pulang? Tuh, kok belum pulang lagi? Ya Allah. Ibu-ibu sekalian, ungkapkan rasa kasih sayang. Ketika suami pulang, belum pulang jam 10 malam, jam 11 malam, SMS suami kita. Tapi jangan dimarahin suami kita itu. Tanya keberadaan beliau. Assalamualaikum.
kamu ada di mana? Dari seseorang yang menantimu di rumah. Subhanallah. Enak kan ya rumah tangga demikian? Ya Allah, yang awalnya enggak mau pulang jadi pulang gitu pada hari itu juga. Yang rencananya pulang jam 1 langsung saya mau pulang, istri saya sudah nunggu. Subhanallah. Kenapa? Karena kata-katanya itu. Kan Nabi yang katakan, "Wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unf." Allah akan memberikan hasil ketika kita menggunakan lemah lembut dengan hasil yang tidak akan kita dapatkan kalau cara kita apa? Keras. Cara kita kasar. Ya Allah. Jadi ketika ibu-ibu sudah mengkaji Al-Quran dan Sunnah, sudah menjadi salafiyah, itu harus tambah romantis, bukan tambah serem, bukan tambah angker, bukan tambah judes, bukan tambah lama muka dilipat. Ini keliru. Karena Sunnah Nabi tidak mengajarkan demikian. Kalaupun diajarkan, itu keluar dari hukum asal dan dengan kaedah hajar yang dijelaskan para ulama. Jelas ini ibu-ibu sekalian? Ungkapkan rasa cinta kita. Utarakan dengan lemah lembut. Ingat, suami kita adalah surga kita. Kalau ibu-ibu ingin masuk surga, ibu-ibu harus menjadi wanita-wanita yang apa? Wadud. Itu dengan lisan. Yang kedua, ibu-ibu sekalian, dengan sikap di rumah. Dengan sikap saat kita mendampingi suami kita. Ungkapkan rasa kasih sayang kita itu dengan sentuhan. Dengan belayan. Bukankah Nabi SAW bertanya kepada Jabir ketika Jabir menikahi janda, apa kata Nabi SAW? Halan bikran tula'ibuha wa tula'ibuk. Kenapa engkau tidak menikahi gadis? Apa alasannya? Hah? Apa alasan Nabi SAW sehingga Nabi menyarankan Jabir untuk menikah dengan gadis? Alasannya adalah agar engkau bisa bermain dengan dia dan dia bisa bermain denganmu. Artinya gadis itu lebih manja, gadis itu lebih mudah dalam mengungkapkan kasih sayang. Gadis itu tidak seserius wanita yang sudah berusia misalnya. Kan itu ya. Jadi, atau dalam bahasa yang lebih sederhana, gadis bisa mengungkapkan kasih sayangnya lebih lepas, lebih bebas. Dan itulah yang dikatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tula'ibuha wa tula'ibuk. Engkau bisa bermain dengan dia dan dia bisa bermain denganmu. Subhanallah. Jadi ibu sekalian, kalau ingin masuk surga, belai suami kita. Berikan sentuhan fisik untuk suami kita. Lihat, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kita tahu bersama bahwa yang pertama kali Nabi lakukan ketika memasuki rumah beliau adalah apa? Bersiwak, iya apa tidak? Apa salah satu alasannya? Karena beliau akan mencium istrinya. Ada sentuhan fisik antara suami dan istri. Ya Allah. Dan kita tahu bersama bahwa salah satu kebiasaan Nabi jika ingin pergi ke masjid, beliau akan mencium istrinya. Jadi ini yang diajarkan Nabi kepada kita semua, hadirin sekalian. Pokoknya berikan sentuhan. Suami lagi pegel, belai suami, pijitin suami, tunjukkan kita sayang sama suami. Suami sedang gelisah, peluk suami, iya tidak? Selimuti suami. Bukankah itu yang diminta oleh Nabi kepada Khadijah pada saat wahyu pertama turun? Apa kata Nabi? Zammiluni, zammiluni, dalam hadis Aisyah. Selimuti aku, selimuti aku. Subhanallah. Hadirin sekalian,
pengajian dan sunnah Nabi bukan untuk mematikan romansa antara istri dengan suami. Justru sebaliknya, agama ini menganjurkan kita untuk melakukan demikian. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ungkapkan rasa cinta kita kepada suami, baik dengan lisan maupun dengan apa? Dengan perbuatan. Jangan galak-galak dengan suami. Jangan ngonciin suami. Suami lembur dikonciin, ya Allah, suruh tidur di teras. Allahu Akbar. Suruh tidur di masjid, subhanallah. Ini enggak patut, hadirin. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadilah kita orang-orang yang wadud, wanita yang penuh kasih sayang. Jelas ini? Ya. Oh, kalau bapak-bapaknya udah ngangguk-ngangguk semua, jelas. Ibu-ibu, jelas bu? Jelas, insya Allah. Yang kedua, hadirin sekalian, al-walud. Dari kata-kata wilada, wanita yang banyak anak, artinya dia bisa memaksimalkan anugerah kesuburan yang Allah berikan kepada dirinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali kalau dia ditakdirkan memang tidak punya anak, ditakdirkan tidak subur, atau sudah bertahun-tahun menikah tetap tidak ada keturunan, sebagaimana yang dialami oleh siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha, itu tidak ada masalah. Namun beliau sudah berusaha. Yang jadi masalah adalah Allah menganugerahkan kita kesuburan namun kita tidak mau. Ini bukan calon penghuni surga. Wanita calon penghuni surga al-walud, yang subur dan memaksimalkan kesuburannya, yang siap untuk sering-sering melahirkan, itu al-walud. Yang yakin terhadap janji Allah, tidak takut menghadapi tantangan di depan, tidak terprovokasi, ibu-ibu sekalian, dengan slogan-slogan yang tidak selaras dengan dalil. Dua anak cukup? Tidak. Mungkin kalau di 3 tahun pertama cukup, tapi kalau nikahnya 15 tahun enggak cukup dua anak. Sebanyak-banyaknya karena al-walud. Dan Nabi mengatakan fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Karena aku akan bangga dengan banyaknya pengikutku pada hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, khususnya ibu-ibu sekalian, ketika dari rahim kita lahir misalnya 7 orang anak, 10 orang anak, 15 orang anak, ada yang anaknya 15 di sini. Jadi apabila kita punya banyak anak, apa kata Nabi? Nabi akan bangga kepada kita pada hari kiamat. Allahu Akbar. Kapan lagi buat Nabi kita bangga? Kalau kita andalkan sholat tahajud kita, aduh gak ada apa-apanya. Kalau kita andalkan zikir kita, masih jauh dari sempurna. Tapi kita punya salah satu cara alternatif, banyak anak. Subhanallah. Kan banyak anak gampang prosesnya, kan begitu hadirin sekalian. Jadi sekali kalau yang mudah ini saja tidak kita tempuh, dengan cara apa lagi kita buat Nabi kita bangga? Nabi yang mengatakan fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Aku akan bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Jadi barang siapa yang berpartisipasi dalam masalah ini, maka Nabi akan bangga terhadap dia. Allahu Akbar. Kita yang bukan siapa-siapa, kita yang belum berkorban banyak, Nabi akan bangga dengan kita jika kita banyak anak. Ustaz, nanti gimana masa depannya? Biaya kuliah mahal, Ustaz. Susu anak aja naik terus.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bukankah Allah sudah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 31, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum, dan janganlah kalian membunuh anak kalian karena takut miskin, karena sesungguhnya kami yang memberikan rizki kepada mereka dan kepada kalian. Kau usah khawatir, Allah yang memberikan rizki. Masa kita kalah sama Abu Jahal? Masa kita kalah sama Abu Lahab? Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang musyrik, kalau ditanya siapa yang memberikan rizki kepada diri mereka, kepada istri mereka, kepada anak-anak mereka, apa jawaban mereka? Buka surat Yunus ayat 31. Allah berfirman, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard, amman yamliku sam'a wal absar, wa man yukhrijul hayya minal maiti wa yukhrijul maita minal hayy, wa man yudabbirul amra, fasayaquluna Allah. Faqul afala tattaqun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, siapa yang memberikan mereka rizki dari langit dan dari bumi? Siapa yang memberikan mereka rizki? Siapa yang memiliki pendengaran, penglihatan, serta panca indera mereka? Siapa yang menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup? Siapa yang mengatur alam semesta ini? Fasayakulunallah." Maka ternyata jawaban mereka hanya satu, hadirin. Mereka dengan yakin mengatakan siapa? Allah. Allah. Itu orang-orang musyrik yang yakin terhadap tauhid rububiyah. Masa kalah dengan mereka? Kalau orang-orang musyrik saja enggak pernah ragu dalam masalah ini, makanya Allah gunakan fasayaqulunallah, ada nun taukid dalam ayat ini. Artinya mereka pasti mengatakan demikian, tidak ada keraguan sama sekali. Allah yang memberikan rizki. Lalu kita takut, kita ragu. Dan fakta di lapangan membuktikan betapa banyak orang sukses berasal dari orang, keluarga yang tidak mampu. Betapa banyak orang sukses kaya raya itu banyak saudara kandung, tapi tidak menghalangi. Hadirin yang dirahmati, semua sudah diberikan rizki oleh Allah, dan banyak sekali dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah ini. Itu yang kedua. Jadi jangan ragu tentang masalah anak. Tawakal kepada Allah. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Lau kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taqdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan ketawakalan yang sejati, dibarengi dengan ikhtiar sekuat tenaga, maka Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah berikan rizki kepada seekor burung. Ini menunjukkan adanya ikhtiar dan harus maksimal dalam berusaha. Kenapa? Karena Nabi katakan taqdu khimasan, burung itu pagi-pagi udah pada keluar, pindah dari satu ranting ke ranting yang lain, hinggap di sebuah dahan menuju dahan yang lain, wataruhu bitana, dan di sore hari mereka pulang dalam perut, kondisi perut kenyang, bahkan mereka bisa bawa oleh-oleh untuk anak-anak mereka. Saya ingin bertanya, antum punya burung tidak di rumah? Ibu-ibu punya burung di rumah, Bu? Pernah enggak mergokin burung kita masih tidur jam 6 pagi? Ketika kita lihat sangkarnya, dia masih tidur. Rung, bangun rung. Gak ada, burung itu pasti on time. Sebelum kita bangun, dia udah bangun. Gak pernah burung itu terlambat bangun. Subhanallah. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, tidak ada alasan untuk takut dalam masalah ini. Kalau ibu-ibu ingin menjadi wanita calon penghuni surga, yang kedua apa? Al-walud. Maksimalkan kesuburan yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan ingat ibu-ibu, tidak semua wanita dianugerahkan anak oleh Allah.
Tidak semua wanita diberikan kesuburan oleh Allah. Bersyukurlah kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmatku. Wa la in kafartum. Kalau kalian kufur, tidak bersyukur, kalian tidak maksimalkan. Inna adzabi lasyadid. Maka katailah azabku sangat pedih. Kecuali kalau ada faktor lain, faktor kesehatan, faktor kekuatan, sehingga harus sedikit diprogram, ada jeda, tapi bukan dibatasi, apalagi disterilisasi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, al-walud. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga apa hadirin sekalian? Al-a'udu ala zawjiha. Yang suka bantu urusan suami, suka membantu suami. Jadi wanita calon penghuni surga, dia aktif, suka bantu suami. Saya tanya sama bapak-bapak, istri di rumah suka bantu suami tidak? Hah? Bantu pak, istri di rumah gimana? Bantu apa? Bantu ngabisin gaji saya Pak Ustaz. Subhanallah. Itu juga bantuan kan. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketika kita melihat suami kita kesulitan, kita bantu. Ketika kita lihat suami kita bekerja, kalau kita mampu kita bantu pekerjaannya, kalau tidak mampu mungkin bantu menghangatkan tubuhnya. Bantu mengenyangkan perutnya. Kan begitu. Contoh misalnya, ketika kita kaget bangun jam 1 malam, kita raba-raba sisi tempat tidur kita, ternyata suami kita enggak ada. Ternyata beliau sedang bekerja di hadapan komputernya. Beliau sedang membaca di hadapan bukunya. Beliau sedang mengerjakan sebuah barang yang menjadi PR-nya. Kira-kira ibu-ibu ketika melihat suami kita seperti itu, apa yang kita lakukan? Hah? Ini calon wanita penghuni surga nih, apa yang kita lakukan? Ya tidur lagi Pak Ustadz. Jangan, jangan tidur lagi. Sebagian istri tidur lagi. Aduh mana papa nih, mana abi nih? Oh abi lagi kerja, ya sudah bismika Allahumma amutu wa ahya lagi. Salah, kita bangkit dari kasur kita, kita berdiri di belakangnya, lalu mungkin kita pijit-pijit dia, pijit-pijit dulu dong, lalu tawarkan, Bi, mau teh panas atau kopi tubruk, kan begitu ya, Masya Allah. Ini penting. Atau misalnya, ya Allah, Abi tuh rajin banget ya, kayaknya enak malam-malam gini Indomie rebus, subhanallah. Gitu, itu baru istri calon penghuni surga. Ya Allah. Jadi pokoknya pola pikirnya ngebantu suami aja. Dia tidak suka melihat suaminya sengsara, suaminya capek, suaminya letih, suaminya gelisah. Karena dia senantiasa berusaha membantu suaminya. Makanya lihat bagaimana Khadijah radhiyallahu taala anha ketika melihat suaminya masuk ke rumah tidak seperti biasanya. Wajah beliau pucat pasi. Beliau down karena untuk pertama kali melihat makhluk yang belum pernah beliau lihat sebelumnya. Dan bukan hanya melihat, beliau diperintah dengan perintah yang belum tidak bisa, iqra, bacalah. Lalu ketika beliau tidak bisa, beliau dipeluk dengan erat dan cukup menyakitkan. Apa yang dilakukan oleh Khadijah? Khadijah berusaha membantu suaminya. Khadijah berusaha mengangkat moral suaminya. Khadijah berusaha mengangkat mental suaminya. Khadijah mengatakan, wallahi la yukhzikallahu abada, demi Allah, Allah tidak akan mengempaskan dirimu wahai suamiku. Diangkat, didukung, dibantu. Memang tidak ada
barang yang diangkat pada saat itu, tapi kata-kata wallahi la yukhzikallahu abada, demi Allah, Allah tidak akan menghinakan dirimu, tidak akan menghempaskan dirimu, itu sebuah dukungan moral yang sangat luar biasa yang dirasakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap suami yang sedang down, setiap suami yang sedang jatuh, setiap suami yang sedang krisis kepercayaan diri, angkat suami kita. Itu yang dilakukan oleh Khadijah. Lalu Khadijah menyebutkan jasa-jasa nabinya, jasa-jasa suaminya. Innaka latasilu rahima wa tasduqul haditha wa tahmilul kalla wa taksibul ma'duma wa tuqri'u dhaifa wa tu'inu 'ala nawa'ibil haqq. Engkau adalah orang yang senantiasa menyambung tali silaturahim. Engkau adalah orang yang senantiasa jujur ketika berbicara. Engkau adalah seseorang yang membantu orang-orang yang belum bisa mandiri dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Engkau adalah orang yang suka menjamu tamu dan membantu korban bencana. Artinya Khadijah ingin membantu meningkatkan kepercayaan diri suaminya. Khadijah ingin mengatakan, orang sebaik engkau wahai suamiku tidak mungkin dihancurkan oleh Allah, tidak mungkin dihempaskan oleh Allah. Subhanallah, lihat pemimpin wanita penghuni surga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu bantu suami kita. Baik bantuan secara fisik maupun secara moral. Makanya hadirin sekalian, ini menarik. Ketika Nabi shock, Nabi down, saat berhadapan dengan malaikat Jibril pertama kali di Gua Hira, apa yang beliau lakukan? Beliau langsung turun. Siapa orang yang beliau cari? Apakah beliau mencari paman yang sangat baik, Abu Talib? Tidak. Beliau tidak mencari Abu Talib. Apakah beliau mencari Abu Lahab? Tidak. Padahal hubungan masih mesra pada saat itu. Apakah beliau mencari sahabat-sahabatnya? Tidak juga. Yang beliau cari adalah Khadijah. Kenapa? Karena Khadijah sosok istri yang sangat matang dan bisa memberikan bantuan moral kepada seorang suami. Coba bandingkan dengan suami-suami pada detik ini. Ketika ada masalah langsung pulang enggak? Enggak. Cari angin dulu. Ngajak jalan sahabat dulu. Bukan nyari istrinya, tapi nyari sahabatnya. Bukan mencari istrinya, tapi mencari temannya. Bukan mencari istrinya, tapi mencari hiburan malam misalnya. Hadirin sekalian, khususnya ibu-ibu yang ada di atas, kalau ini terjadi sebelum menyalahkan suami, evaluasi diri kita. Jangan-jangan karena kita belum bisa menolong dan membantu moral suami kita. Pak, kenapa enggak curhat sama istri? Sebagaimana Nabi bicara dengan Khadijah. Kenapa antum tidak cari istri antum sebagaimana Nabi mencari Khadijah? Gimana mau curhat sama istri, Pak Ustadz? Nanti dia duluan yang pingsan. Kan begitu ya. Kalau saya cerita masalah saya, yang shock dia duluan. Yang jantungan dia. Nanti dia yang pasang ring, subhanallah. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah alasan kenapa banyak suami pada saat ini enggak mau cerita dengan istrinya. Kenapa? Karena istrinya panikan. Istrinya labil, istrinya tidak tegar. Gimana mau menegarkan suami? Dianya aja enggak tegar. Istrinya cepat heboh. Kan begitu. Ya kan? Biasanya kan perempuan begitu, belum cerita udah nangis duluan. Padahal belum jelas nih apa masalahnya. Subhanallah. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini calon penghuni surga. Al-a'udu ala zawjiha. Yang terakhir. Tadi yang ketiga tadi apa? Suka menolong ya.
Dan sebelum saya lanjutkan yang terakhir, saya sarankan ibu-ibu membaca profil Khadijah dalam masalah ini. Bagaimana Khadijah bukan hanya menolong secara moral, tapi menolong secara harta kepada Nabi SAW. Khadijah menginfakkan harta beliau untuk Rasulnya, untuk suaminya SAW. Semuanya diberikan. Ketika Khadijah mengetahui bahwa Nabi SAW sangat sayang dengan Zaid bin Harithah, maka Zaid bin Harithah dihadiahkan kepada Nabi SAW. Ketika Khadijah tahu bahwa suaminya sangat sayang kepada Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib diperkenankan untuk tinggal di rumah mereka. Subhanallah. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini yang perlu kita camkan. Khadijah membantu Nabi luar dalam. Semuanya dibantu oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Bahkan ketika Nabi diboikot, Khadijah pun ikut diboikot pada saat itu. Beliau memilih mendampingi suaminya sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan dukungan, untuk memberikan bantuan moral. Bayangkan, wanita yang kaya raya, yang terbiasa hidup berkecukupan, rela diboikot. Bukan hanya satu hari, dua hari, 2 tahun atau 3 tahun diboikot. Itulah istri yang hendaknya kita jadikan kudwah dalam masalah ini. Yang terakhir, hadirin sekalian, allati idza ghadiba, wanita calon penghuni surga adalah wanita yang apabila suaminya marah, suaminya apa ibu-ibu? Marah. Ja'at, maka ia akan menghampiri suaminya tersebut. Hatta tada'a yadaha fi yadi zaujiha, lalu ia letakkan telapak tangannya di telapak tangan suaminya. Ia genggam tangan suaminya. Ibu-ibu pernah menggenggam tangan suami ibu tidak? Jadi genggam tangan suami kita. Ini kata Nabi SAW, letakkan tangan kita, telapak tangan kita di telapak tangan beliau. Lalu katakan dari lubuk hati yang paling dalam, la adzuku ghamdan hatta tardha, mata ini tidak akan bisa tertidur sampai engkau ridha. Allahu akbar. Ya Allah. Suami mana yang enggak luluh kalau digitukan oleh istrinya? Gimana bapak-bapak, luluh enggak? Ya Allah. Itu uang belanja sebulan habis dalam 2 hari juga insya Allah dimaafin. Masya Allah. Bayangkan, mata ini tidak akan tertidur sampai engkau ridho. Jadi hadirin sekalian, ketika suami kita marah, bukan lalu didiemin. Bu, suami ibu mana? Lagi marah Ustadz. Loh kok didiemin? Biarin, besok juga nanti. Apa besok sadar sendiri tuh orang. Subhanallah, tega amat. Gak boleh seperti itu. Wah, suami saya ke anak kecil Pak Ustaz. Tidak boleh. Datangi suami kita, genggam tangannya dan katakan, mata ini tidak akan tertidur sampai engkau ridho. Dan ini ungkapkan dari hati yang paling dalam. Jadi beneran gak tidur ya. Jangan habis ngomong begini 5 menit kemudian mendengkur, ya ini keliru. Ngomong aja nih istri saya, tadi udah romantis, sekarang ketiduran. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, camkan ini. Bahkan dalam hadis riwayat Nasa'i, kata Nabi, idza adzat au udziat. Yang keempat, kata Nabi, jika suaminya marah karena dia melakukan kesalahan atau suaminya yang zalim, suaminya yang marah tanpa sebab, suaminya yang membawa urusan di luar rumah ke dalam rumah,
calon penghuni surga akan tetap mendatangi suaminya, dan ia genggam tangan suaminya, dan ia tetap mengatakan, mata ini tidak akan tertidur sampai engkau ridha. Ya Allah. Jadi terkadang kan, ibu-ibu coba dengar nih, terkadang suami kita itu gak fair. Punya masalah sama bosnya, kita yang diomelin. Iya enggak? Kita yang dimarahi. Loh, kenapa kamu marah ke saya? Ya gak mungkin dong saya marah sama bos saya. Kan begitu nanti alasannya. Kan gara-gara tidak bisa diungkapkan di hadapan orang lain, istrinya lah kena semprot. Subhanallah. Iya kan? Ini bapak-bapak yang tadi yang paling kencang ketawanya siapa? Ini kayaknya pengalaman pribadi. Subhanallah. Lagi punya masalah sama sahabatnya, kita yang kena diomelin. Datang-datang marah-marah. Atau yang seharusnya gak pakai marah, kita dimarahi. Subhanallah. Allahu Akbar. Semuanya salah. Semuanya salah. Nah, pada saat itu, ibu-ibu sekalian, kita tetap melakukan sunnah Nabi SAW yang satu ini. Ibu-ibu sekalian, kira-kira adil tidak, Bu? Yang salah siapa? Suami. Yang suruh minta maaf siapa? Istri. Adil tidak? Siapa yang berani mengatakan Nabi tidak adil? Ini adalah sunnah Nabi SAW. Ustaz kok curang banget? Yang salah kan suami. Yang temperamen suami. Yang emosian suami. Saya gak salah. Atau mungkin saya salah, tapi gak patut dimarahi seperti itu. Kenapa saya yang disuruh minta maaf? Kenapa saya yang harus jemput bola? Kenapa saya yang harus mendatangi? Ibu-ibu sekalian, jangan cepat-cepat memvonis ini tidak adil. Coba jawab dari lubuk hati yang paling dalam. Di mana sisi tidak adilnya? Oke, suami kita yang salah. Tapi kalau kita bisa melakukannya, balasannya apa? Surga. Masa dikasih surga masih bilang gak adil? Mau minta apa lagi? Kan gitu ya? Ini surga. Jadi kalau udah suami seperti itu, yang diingat surga aja deh. Jangan ingat wajahnya yang lagi marah, jangan, tambah kesel kita. Tapi ingat surga, hadirin sekalian. Ya Allah, saya mau dapat surga. Ingat hadis Abu Nuaim. Ini sifat atau ciri-ciri wanita penghuni surga. Biarin saya ngalah. Sudah ngalah saja, ibu-ibu sekalian, surga. Jangan gengsi, saya gak mau ustaz, kan dia yang salah. Jangan. Ibu mau surga apa tidak? Yang lain aja deh, subhanallah. Kadang-kadang kan wanita tuh suka begitu. Emangnya pintu surga cuma di sini aja? Ini keliru. Ini salah. Nabi yang mengajarkan. Kalau ibu ingin masuk surga, jangan gengsi. Rendahkan amarah suami dengan jemput bola. Insya Allah suami akan sadar. Insya Allah suami akan minta maaf kepada kita. Ingat, walaupun suami salah, kata Nabi, walaupun dia beliau yang zalim, beliau yang gak jelas tiba-tiba marah, atau beliau yang membawa masalah kantor atau masalah pekerjaan ke dalam rumah, tetap sebagai wanita calon penghuni surga, kita yang jemput bola. Kita yang melangkah lebih dulu. Kita yang menggenggam tangannya. Dan kita katakan, mata ini tidak akan bisa tidur sampai engkau ridha. Subhanallah. Inilah beberapa karakter, beberapa sifat wanita-wanita calon penghuni surga yang hendaknya kita amalkan bersamaan dengan kita mengamalkan hadis-hadis yang lain tentang masalah wanita penghuni surga. Semoga bisa mendapatkan pencerahan dalam kajian kita kali ini, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan kita menjadi wanita-wanita para penghuni surga, dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini saja yang bisa disampaikan, dan masih ada waktu untuk sesi tanya jawab ya. Kita buka sesi tanya jawab. Barang siapa yang ingin memberikan pertanyaan atau memberikan masukan atau koreksi dari apa yang saya sampaikan, saya berikan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, jika kalian melewati sebuah taman surga, maka dengarkanlah. Maka sahabat bertanya, apakah sebuah taman surga itu? Beliau menjawab, yaitu majelis zikir. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ahmad. Pertanyaannya, majelis zikir seperti apakah itu? Apakah dengan berzikir beramai-ramai dan mengeraskan suara, ataukah datang ke majelis ilmu juga termasuk pada majelis zikir? Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih kepada ibu yang bertanya, pertanyaan yang sangat bermanfaat. Nabi SAW bersabda, idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah di taman tersebut. Maka berekreasilah di taman itu. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi, wa ma hiya riyadul jannati ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan taman-taman surga ya wahai Rasulullah? Nabi mengatakan, hilaqah dzikir, halaqah dzikir, atau majelis-majelis dzikir. Dan para ulama kita seperti Al-Imam Atha bin Abi Rabah menjelaskan bahwa yang dimaksud majelis-majelis dzikir dalam hadis ini adalah majalisul halal wal haram, majelis-majelis yang menjelaskan hal-hal yang halal dan hal-hal yang haram. Dalam bahasa yang lebih sederhana, yang dimaksud majelis zikir adalah majelis ilmu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya adalah seorang mahasiswa baru. Saya ingin banyak-banyak belajar. Saya belum ingin menikah. Belum nikah ini. Tapi Ustadz, sifat wanita penghuni surga yang disebutkan tadi berhubungan dengan suami semua. Belum bisa dipraktekkan sekarang. Ini udah ingin jadi wanita penghuni surga tapi belum menikah. Ya? Oh ya. Ya, ya insya Allah ada solusi ya bapak-bapak ya. Ada solusi kata bapak-bapak. Lalu apa saja pintu-pintu surga bagi saya sebagai anak, sebagai kakak, sebagai sahabat, dan sebagai seorang penuntut ilmu? Jazakallahu khairan Ustadz jawabannya. Ya, terima kasih kepada ukhti yang bertanya ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada saudari kita yang bertanya, memang benar hadis yang kita angkat pada sore hari ini itu lebih terfokuskan bagi wanita-wanita yang sudah menikah. Tapi bukan berarti tidak bisa direnungi dan diresapi oleh wanita-wanita yang belum menikah. Karena ini akan menjadi bekal bagi dia. Jadi, dan kita harus bersyukur, alhamdulillah kita tahu hadis ini sebelum kita menikah. Ada ibu-ibu baru tahu hadis ini setelah 25 tahun menikah. Kan begitu, jadi udah lama banget. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini kesempatan untuk kita benar-benar mengamalkan hadis ini secara sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kita belum ada rencana menikah, maka simaklah sabda Nabi SAW berikut ini. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat atau wa sanat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhuli al-jannata min ayyati abwabiha syi'ti. Apabila seorang wanita itu mengerjakan salat 5 waktu, lalu berpuasa di bulan Ramadan, lalu menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka pada hari kiamat akan ada yang menyampaikan kepada dia, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau inginkan. Jadi dari hadis ini, kata para ulama, seperti yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, hadis ini menjelaskan jika seorang wanita ingin masuk surga, maka hendaknya dia memenuhi hak Allah lalu hak suaminya. Itu yang paling urgent sebelum yang lain.
hak Allah, lalu hak suaminya. Salat, puasa, dan menjaga kehormatan itu adalah hak Allah. Jadi wakil dari hak Allah. Adapun menjaga kehormatan dan taat kepada suami itu merupakan hak suaminya. Oleh karena itu, jika kita belum memiliki suami, yang harus kita jaga adalah hak-hak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan hak yang paling utama dan yang paling pertama adalah menjaga kemurnian tauhid kita dan tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Lalu kita beramal soleh semampu kita, amal soleh yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Lalu kita berbakti kepada kedua orang tua kita, lalu kita silaturahim, dan kita berikan hak sahabat dan saudara kita. Itu mungkin secara global. Wallahu ta'ala bisawab. Bagaimana cara membantu suami dalam hal dakwah? Bagaimana cara membantu suami dalam hal dakwah? Yang pertama, terima kasih kepada kepada penanya, Ukhti Sari dari UMY. Yang pertama, jadilah istri yang salehah. Jadi sebelum kita berpikir apa yang bisa saya perbuat untuk suami saya, yang pertama dulu jadilah wanita salehah. Karena ketika kita menjadi wanita istri yang soleh, yang taat kepada suami, yang setelah taat kepada Allah, maka ini mengurangi beban suami, iya apa tidak? Paling tidak suami bisa fokus dengan dakwahnya. Mungkin kita tidak bisa bantu menyiapkan materi, kita tidak bisa membantu persiapannya, kita tidak bisa membantu mengkomunikasikannya, tapi ketika kita menjadi istri yang soleha, paling tidak ini mengurangi banyak sekali beban suami. Dan yang kedua, kita akan menenangkan perasaan suami kita dan akan menghilangkan kepenatan beliau setelah beliau pulang dari berdakwah. Jadi jadilah wanita yang soleha. Yang kedua, lakukan apa yang kita mampu lakukan. Mungkin kita bantu sebarkan artikel suami kita, kalau suami kita punya artikel, atau kita sampaikan ilmu yang beliau sampaikan kepada orang-orang yang kita kenal, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Kita sampaikan bahwa suami saya mengajarkan saya begini, begini, begini, karena ini ayatnya, ini suratnya, ini hadisnya, dan seterusnya. Lalu doakan suami kita agar bisa istiqomah, agar dijaga keikhlasannya, agar tidak terjatuh ke dalam fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Allah Ta'ala misawab. Saat masih single, mana yang terbaik bisa dilakukan? Kuliah untuk meraih gelar, atau bekerja, atau menikah, atau sibuk mengkaji Islam dan mengajarkan Islam? Gimana nih? Kalau single gimana? Kuliah untuk meraih gelar, atau bekerja, atau menikah, atau sibuk mengkaji Islam dan mengajarkan Islam? Hah? Ya, terima kasih, jazakallahu khairan. Dalam kasus seperti ini, itu tidak bisa dipukul rata, tergantung apa kuliahnya. Terkadang kita membutuhkan atau kita berharap saudari-saudari kita melanjutkan kuliah dalam fakultas-fakultas tertentu karena Islam membutuhkan. Contohnya misalnya menjadi dokter atau menjadi ahli kandungan, harus ada wanita-wanita muslimah yang menjadi ahli kandungan. Ini kan penting. Karena kalau demikian, bagaimana kita bawa istri-istri kita nanti ketika ada masalah demikian? Jadi tergantung kuliahnya, tergantung kuliahnya mengambil jurusan apa. Begitu juga dengan pekerjaan, tergantung pekerjaannya, tidak bisa kita pukul rata. Atau menikah, iya, tergantung calonnya juga. Jangan main asal-asalan. Jangan yang penting bernama ikhwan atau berjenis kelamin laki-laki langsung kita mau nikah dengan dia. Harus ada fit and proper test. Jadi harus ada standar yang jelas. Jadi semuanya tidak bisa diberikan hukum mutlak. Tinjau kembali apa fakultasnya, dan kalau arah pekerjaannya kemana, lalu bagaimana dengan kondisi kita, siapkah kita untuk menikah, lalu siapa calonnya. Dan adapun mengkaji Islam dan mengajarkan Islam, ini adalah hal yang tidak ada kontradiksi, bisa kita gabungkan dengan pilihan-pilihan kita yang lain. Jadi menikah bukan hambatan untuk mengkaji, begitu juga kuliah juga bukan hambatan untuk mengaji. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Saran saya, diskusikan dengan ustadz atau ustadzah
secara detail dalam masalah ini. Bismillah, kalau misal masih kuliah, nikah, bolehkah mengatur kehamilan, nggak pengen punya anak dulu sampai lulus, caranya yang mana? Caranya yang mana? Ya, terima kasih kepada ukhti yang bertanya. Dikembalikan kepada maslahat dan mudarat masing-masing pasangan. Tidak bisa dikasih hukum mutlak seperti itu. Caranya yang mana? Ya, terima kasih kepada ukhti yang bertanya. Dikembalikan kepada maslahat dan mudarat masing-masing

ya punya anak, ya kuliah, itu lebih bagus. Tapi kalau tidak bisa, maka selama tidak membatasi, selama tidak karena faktor takut miskin atau yang lain-lain, maka dikembalikan kepada maslahat dan mudarat. Apa boleh suami istri terpisah karena sedang kuliah selama kurang lebih 6 bulan? Tergantung sanggup tidak bertahan baik si suami maupun si istri. Jadi kalau mereka semua sepakat dan tidak ada keterpaksaan, maka diperbolehkan. Tapi kalau ada salah satu yang tidak kuat atau tidak bisa, maka harus disatukan kembali. Wallahu ta'ala bishawab. Dan memang kurang ideal ya, hidup terpisah itu kurang ideal, kurang ideal. Makanya kan Allah berfirman, litaskunu ilaiha, agar kalian bisa hidup tenang bersama dengan dia, agar istri kalian bisa jadi sakan, bisa jadi tempat tinggal untuk kalian. Dalam surat Ar-Rum ayat 21 itu. Saya orangnya kurang peka dengan keadaan, bagaimana agar bisa gesit dan aktif membantu suami? Iya, terima kasih dan jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Ibu yang bertanya, ketika kita menyadari kekurangan diri kita, ini sebuah langkah awal yang positif. Ini bagus. Daripada orang yang merasa diri sempurna padahal dia tidak sempurna, merasa diri bidadari padahal dia bukan bidadari. Jadi mengetahui kelemahan kita, ini adalah langkah awal yang sangat bagus. Yang kedua, memang merubah kebiasaan itu bukan hal yang mudah, tapi bukan hal yang mustahil juga. Caranya bagaimana? Kalau kita lihat dalil, kembalikan kepada hadis Nabi, ihris ala mayan fa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan yang bermanfaat untuk kalian. All outlah untuk mendapatkan yang bermanfaat untuk kalian. Dan minta tolong kepada Allah, doa kepada Allah. Dan yang ketiga, wala ta'jaz, jangan lemah, jangan lesu, jangan mundur, jalan terus. Jadi harus ada perubahan, harus ada perubahan walaupun 0,1%. Tapi jangan sampai kita mundur dan putus asa sehingga kita tidak berusaha. Dan buat catatan, bantu dengan catatan. Jadi data, semuanya didata. Sehingga ada evaluasi. Jadi apa yang mau kita, jadi kalau kita kurang peka, paling enggak kita persiapan deh. Kan kalau kita tidak bisa spontanitas, sama seperti kalau kita tidak bisa khutbah secara spontanitas, maka hendaknya kita persiapan dari kemarin malam. Begitu juga kalau kita tidak bisa atau kita belum bisa peka dalam membaca suasana, tapi kan pengalaman selama ini bisa kita jadikan modal untuk buat catatan apa saja yang diperlukan ketika Nabi mau berangkat ke kantor, ketika suami mau berangkat ke kantor, atau ketika suami mau pulang ke rumah. Jadi buat catatan dan pastikan kita mempraktekannya, dan kalau ada kekurangan tinggal ditambahkan di hari berikutnya. Satu lagi, apabila istri yang sudah menikah namun belum bisa menghilangkan perasaan dengan laki-laki di masa lalu, berdosakah? Bagaimana menghilangkannya? Terima kasih jazakallahu khairan. Adapun berdosakah, jawabannya apa? Berdosa atau tidak? Berdosa tidak ibu-ibu? Tidak bisa menghilangkan perasaan dengan laki-laki di masa lalu. Jawabannya tergantung siapa laki-laki itu. Kalau laki-laki itu ayah kita, kakak kita, enggak ada masalah sama sekali. Tapi kalau maksud laki-laki itu adalah laki-laki yang bukan mahram dan kita punya hubungan yang haram atau pacaran, maka itu berdosa. Kalau kita biarkan perasaan itu tumbuh, kalau kita tidak lawan, maka harus kita lawan. Harus kita lawan. Dan yang kedua, hilangkan seluruh rekam jejaknya. Semuanya dihilangkan. Nomornya dihapus saja. PIN-nya dibuang. Kalau handphone itu pemberian dia, jual handphone itu, beli handphone yang baru. Jadi pokoknya semua barang-barang yang akan merangsang memori kita kepada si dia, itu dihilangkan. Semuanya. Semuanya dihilangkan. Itu hal yang penting. Wallahu ta'ala misal. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang memiliki hati kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamaku. Waktu sudah habis, mohon maaf apabila tidak semua pertanyaan bisa dijawab, dan semoga bisa dijawab oleh ustadz-ustadz kita yang lain yang lebih berilmu dan berpengalaman dan yang mengajar di masjid ini, seperti Ustadz Zaid hafidhahullahu ta'ala. Karena keterbatasan

0: waktu dan ilmu, kita cukupkan sampai di sini. Semoga kita menjadi wanita-wanita calon penghuni surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dia 3 alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
2: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
3: Radio Muslim Yogyakarta adalah salah satu radio non-profit yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan Islam yang beroperasi di wilayah Yogyakarta. Radio Muslim menyajikan siaran-siaran seperti kajian Islam, murotal Al-Quran, talkshow pendidikan, kesehatan, dan layanan umum serta informasi lainnya. Pendengar Radio Muslim yang bervariasi mulai dari mahasiswa, warga sekitar studio, pekerja, sehingga menjadikan Radio Muslim sebagai sarana yang potensial untuk menyebarkan dakwah Islam yang mulia.
4: Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u

0: dari Jalan Sei Simanjuntak nomor 72, Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah, akan terus berusaha menjadi radio muslim yang memberikan kemanfaatan yang besar bagi kaum muslimin.
1: 1467 kHz Radio Muslim AM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.

0: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.
1: Kalla innaha tadhkirah.
0: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan.

0: darrarah.
1: Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan, di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti,

0: nutfatin khalaqahu faqaddarah.
1: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

0: syarah.
1: Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian, bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya.

maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan, serta rumput-rumputan, untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.

0: fajarah.
1: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria. Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu, dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: tentang apakah mereka saling bertanya-tanya tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini.
1: Kalla say'alamun, thumma kalla say'alamun.
0: Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui.

0: الْأَوْثَانِ.
1: Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan, dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan, dan kami bangun di atas kamu 7 buah langit yang kokoh, dan kami jadikan pelita yang amat terang, matahari, dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat,

0: saja.
1: Sesungguhnya, hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok.

0: dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu, dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fata morganalah ia.
1: Inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba.
0: Sesungguhnya neraka jahannam itu padanya ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas.

Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman selain air yang mendidih dan nanah sebagai pembalasan yang setimpal.

0: azaba.
1: Sesungguhnya mereka tidak takut kepada hisab, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguhnya, dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab. Karena itu, rasakanlah, dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain daripada azab.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Sebagai balasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang maha pemurah, mereka tidak dapat berbicara dengan Dia

Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar.

0: Sesungguhnya, kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah.
1: Agungkan syiar Allah. Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 1/7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030. 0853-3634-3030. Atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537. Atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. Website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa wajib kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan bahas bab selanjutnya, lanjutan dari bab kemarin, bab yang sekarang judulnya dari kitab Tauhid, karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab. Artinya bab tentang barang siapa yang mewujudkan tauhid, ya, benar-benar mewujudkan tauhid dengan sebaik-baiknya, dengan sempurna, maka dia akan masuk surga tanpa hisab, tidak melalui hisab Allah Subhanahu wa taala. Bab yang kemarin yang kita bahas tentang fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadh-dhunub, tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang dihapuskan karena tauhid. Pembahasan pada bab yang kemarin berkaitan dengan keumuman kaum muslimin. Setiap orang muslim, setiap orang Islam, dia memiliki keutamaan tauhid meskipun bertingkat-tingkat. Sebagaimana pertemuan yang dalam pertemuan kemarin saya sampaikan bahwasanya setiap kita, setiap orang Islam memiliki bitaqah la ilaha illallah. Memiliki kartu la ilaha illallah yang kartu tersebut akan ditimbang pada hari kiamat kelak. Akan tapi kualitas kartu masing-masing kita berbeda-beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya setiap orang yang Islam dia akan mendapatkan sebagian daripada keutamaan tauhid. Semakin tinggi tauhidnya, semakin besar keutamaan yang akan dia peroleh. Dan orang yang Islam, bagaimanapun juga ujung-ujungnya dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Oleh karenanya Dalam satu ayat yang sangat agung Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat jannatu 'adni yadkhulunaha yuhalluna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir." Kata Allah Subhanahu wa taala surat Fatir, "Lalu kami wariskan Alkitab kepada orang-orang yang kami pilih." Perhatikan ayat ini. Ayat ini menunjukkan bahwasanya setiap orang Islam pasti masuk surga. Meskipun ada yang langsung masuk tanpa azab dan tanpa hisab, ada yang dihisab dulu, ada yang diazab dulu. Tapi semua orang Islam yang Islamnya tidak dibatalkan dengan kesyirikan, tidak dibatalkan dengan kekufuran, tauhidnya tidak batal, maka ujung-ujungnya dia pasti masuk Islam. Allah mengatakan, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina." Kemudian kami mewariskan Alkitab kepada orang-orang yang kami pilih. Kata Allah, "Faminhum dzalimun li nafsihi," di antara mereka ada orang-orang yang dia menzalimi dirinya sendiri. Ini melakukan kemaksiatan, terjerumus dalam dosa-dosa. "Wa minhum muqtasid," di antara mereka ada orang yang tengah, yang tidak melakukan keharaman tapi dia hanya mencukupkan pada perkara-perkara yang wajib, tidak banyak melakukan perkara-perkara yang sunnah. "Wa minhum," derajat yang paling tinggi, "sabiqun bil khairat," orang-orang yang mereka berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Dia tidak hanya mencukupkan perkara-perkara yang wajib, bahkan dia melakukan perkara-perkara yang sunnah. Dia tidak hanya meninggalkan perkara-perkara yang haram, bahkan perkara-perkara yang makruh dia tinggalkan. Jadi dalam ayat ini Allah menyebutkan tiga golongan yang Allah pilih. Yang pertama, zalimul nafsi, orang-orang yang mereka melakukan kemaksiatan, meninggalkan sebagian kewajiban, terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tingkatan yang lebih tinggi, muqtasid, yang hanya mencukupkan pada hal-hal yang wajib dan hanya meninggalkan perkara-perkara yang haram, adapun yang sunnah-sunnah tidak dia kerjakan. Dan yang ketiga, sabiqun bil khairat, tingkat yang paling tinggi, yaitu orang-orang yang mereka semangat dalam melakukan perkara-perkara yang sunnah, dan juga bukan hanya meninggalkan perkara-perkara yang haram, bahkan perkara-perkara yang makruh mereka tinggalkan. Kemudian Allah mengatakan, ketiga kelompok ini masuk surga, kata Allah. "Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min zahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir." Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka ini akan dimasukkan dalam Jannatul Adn, surga yang abadi. Allah menggunakan kalimat jamak, yadkhuluna, yadkhulunaha. Yang kalau kita dalam bahasa Arab, kalimat yadkhulunaha ini ada wawul jamaah yang menunjukkan jamak. Kembali bukan hanya kepada muqtasid atau hanya kembali kepada sabiqun bil khairat, bahkan dia mencakup juga masuk dalamnya adalah zalimun li nafsi. Oleh karenanya baik zalimun li nafsi maupun muqtasid maupun sabiqun bil khairat, kulluhum yadkhulul jannah, semuanya masuk dalam surga. Karena dalam yadkhuluna ada wawul jamaah. Oleh karenanya Syekh Muhammad Al-Amin Al-Syinqiti rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan, "Hadhil waw yambagi antuktab bima'id zahab," bahwasanya huruf waw ini yang menunjukkan jamak hendaknya ditulis dengan air, dengan tinta emas. Kenapa? Ya, karena menunjukkan bahwasanya seluruh kaum muslimin, orang Islam, ujung-ujungnya pasti masuk surga. Inilah di antara keutamaan tauhid yang mencakup seluruh orang Islam selama dia tidak membatalkan Islamnya dengan kesyirikan atau kekufuran. Kemudian bab yang akan kita bahas sekarang ini lebih terperinci lagi. Tidak mencakup seluruh orang Islam, tidak. Tetapi hanya mencakup orang-orang yang mereka mentahkik tauhid, yang mereka merealisasikan ketauhidan mereka dengan sempurna, mewujudkan tauhidnya dengan sempurna. Tidak semua orang Islam mendapatkan keutamaan ini. Oleh karenanya penulis mengatakan, "Man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bighairi hisab." Barang siapa yang mewujudkan tauhid, menyempurnakan tauhid, maka dia masuk surga tanpa hisab. Ini keutamaan yang mulia. Kita tahu bahwasanya di akhirat kelak ada namanya hari persidangan yang dikenal dengan yaumul hisab. Kita semua ini akan disidang. Ya. Disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang menyidang adalah zat yang mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Seluruh amalan soleh ataupun kemaksiatan yang pernah kita lakukan telah tercatat. Terlalu banyak hal-hal yang bisa membuktikan apa yang kita kerjakan. Di hari kiamat kelak ada Allah sendiri maha tahu. Kemudian ada malaikat yang mencatat.
3: Al-Katabah, orang-orang malaikat-malaikat yang mencatat amalan soleh, menghadirkan catatan-catatannya sebagai bukti. Kemudian bahkan tangan dan kaki bersaksi, bahkan kulit-kulit berbicara. Tatkala itu seorang tidak mungkin mengelak, tidak mungkin, mustahil. Tatkala disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu kemaksiatan pun kecuali akan ditampakkan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Zat yang kata Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui pengkhianatan, lirikan mata, dan juga mengetahui apa yang disimpan oleh hati-hati manusia. Seluruh lirikan mata kita yang memandang hal yang haram tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membalikkan pandangan kita sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dinampakkan pada hari kiamat, pada yaumul hisab. Pada hari persidangan. Tentunya barang siapa yang disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kesulitan. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguatkan keimanannya, maka dia akan hisab dengan hisaban yasira, dengan hisab yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun, kalau seorang bisa lepas daripada hisab, maka ini yang terbaik. Kita bayangkan kalau kita melewati suatu pemeriksaan, ada orang ternyata di belakang kita yang tidak ikut diperiksa, langsung nyelonong saja masuk surga atau nyelonong saja masuk dalam dalam bandara misalnya. Contohnya di bandara kita harus periksa, diperiksa paspornya, diperiksa ininya, tasnya diperiksa. Meskipun kita yang kita bawa barang-barang yang aman, tidak ada barang-barang yang berbahaya, itu pun merepotkan. Bagaimana kalau ternyata yang barang-barang kita bawa ada barang-barang yang bagus dan ada barang-barang yang buruk? Repot. Ada kebaikan, ada kemaksiatan. Bagaimana lagi kalau barang-barang yang kita bawa lebih banyak buruknya? Kemaksiatan yang kita lakukan lebih banyak daripada kebaikan kita, kemudian kita masuk dalam ruang pemeriksaan. Sementara ada sebagian orang yang langsung nyelonong. Demikian pula orang-orang yang dihisap. Ada sebagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka masuk surga tanpa hisap, luar biasa. Tanpa hisap. Nyelonong langsung masuk surga. Tidak perlu dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka itu? Adalah orang-orang yang mewujudkan tauhid, menyempurnakan tauhid mereka. Oleh karenanya bab yang akan kita bahas ini tidak mencakup seluruh kaum muslimin, tetapi sebagian orang-orang khusus, orang-orang spesial yang mereka benar-benar telah mewujudkan tauhid dalam kehidupannya sehari-hari. Bagaimana cara menyempurnakan tauhid? Para ulama menyebutkan bahwasanya memurnikan tauhid, jadi man haqqaqa tauhid artinya mewujudkan dan memurnikan tauhid, benar-benar dimurnikan dan disempurnakan. Yaitu dengan memurnikan tauhid dari kotoran-kotoran yang bisa mengotorinya, agar tidak terkontaminasi dengan kotoran-kotoran tersebut. Apa kotoran-kotoran yang bisa merusak kemurnian tauhid? Pertama adalah kesyirikan dan segala modelnya. Yang kedua adalah bid'ah dengan segala modelnya. Dan yang ketiga adalah kemaksiatan dengan segala modelnya. Semakin seorang bisa membersihkan tauhidnya dari tiga perkara ini, dari syirik dan segala modelnya, dari bid'ah dan segala modelnya, dan segala kemaksiatan dan segala modelnya, maka dia semakin murni tauhidnya dan dia akan masuk surga tanpa hisab apalagi azab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan firman Allah Subhanahu wa taala tatkala menjelaskan tentang beliau. Dalam hal ini, dalam bab ini, beliau membawa contoh orang yang telah mewujudkan tauhid. Jadi beliau adalah orang cerdas. Penulis buku ini, kitab tauhid ini orang cerdas. Mungkin kalau kita sulit untuk bayangkan bagaimana cara mewujudkan atau memurnikan tauhid, maka dia datangkan contoh. Ini ada contohnya. Bagaimana sifat-sifat orang yang telah memurnikan tauhid. Contoh yang beliau bawa adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Ibrahim alaihissalam kana ummah, adalah umat qanitan lillah, yang taat dan lama kalau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kunut adalah beribadah dengan waktu yang lama. Tidak bersegera, tidak cepat-cepat dalam beribadah. Kalau berdiri lama, kalau rukuk lama, kalau beribadah, sabar dalam ketaatan. Hanifan, condong, miring dari kesyirikan, condong kepada tauhid. Walam yaku minal musyrikin. Dan bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Inilah sifat-sifat yang terkumpulkan pada Nabi kita, Abul Anbiya, bapak para Nabi. Dan Nabi Ibrahim dikatakan Abul Anbiya, karena seluruh Nabi-Nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim, semuanya keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari keturunan Ismail maupun dari keturunan Ishak. Adapun dari keturunan Ishak, seluruh Nabi-Nabi Bani Israel, Musa, Harun, Daniel, Daud, Ayub, dan yang lainnya. Sulaiman. Adapun dari keturunan Ismail adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini adalah dikatakan juga bapak tauhid. Kenapa? Karena luar biasa ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna Ibrahim kana ummatan. Ibrahim adalah umat. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri, dia bukan umat. Tapi Allah menamakan Nabi Ibrahim dengan umat. Padahal dia sendirian. Kenapa bisa demikian? Para ulama menjelaskan. Di antara penjelasan mereka, karena Allah ingin menyatakan kepada kita bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam meskipun dia sendirian, tapi dia seperti umat. Dia seperti mewakili umat. Artinya apa? Jarang orang yang seperti dia memiliki sifat-sifat yang mulia. Artinya sifat-sifat mulia ini biasanya tersebar pada sekelompok manusia. Tetapi untuk Nabi Ibrahim alaihissalam, sifat-sifat yang mulia tersebut berkumpul pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dikatakan umat. Sifat-sifat beliau yang sangat, sangat mulia. Dan beliau dalam suatu waktu pernah sendirian. Tidak ada yang bertauhid kecuali beliau. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, tatkala beliau berjalan dengan istri beliau, Siti Sarah. Kemudian melewati negeri Mesir. Kemudian di negeri Mesir tersebut ada Fir'aun atau pemimpin atau raja Mesir yang senang mencari wanita-wanita yang cantik jelita. Dan Ibrahim alaihissalam khawatir terhadap istrinya. Maka dia mengatakan, wahai Sarah, kalau mereka bertanya kepada aku, maka saya akan menjawab, engkau adalah ukhti, engkau adalah saudaraku. Ukhti fil Islam. Karena tidak ada di atas muka bumi ini yang Islam kecuali saya dan kamu. Jadi pernah ada suatu masa di mana tidak ada yang Islam kecuali Nabi Ibrahim dan istrinya. Orang-orang terdekat dengan Nabi Ibrahim pun kufur kepada Allah. Di antaranya ayahnya, Azar. Dan Nabi Ibrahim AS luar biasa. Allah telah mengujinya dengan banyak ujian. Untuk menunjukkan murninya tauhid Nabi Ibrahim AS. Oleh karenanya Allah SWT berfirman, وَإِذِ بَتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ. Tatkala Allah SWT menguji Nabi Ibrahim AS dengan perintah-perintah, dan semuanya disempurnakan oleh Nabi Ibrahim AS. Beliau berdakwah, bahkan beliau berpindah dari Irak, kemudian negeri Syam, ke Mesir. Beliau berdakwah, berjalan dalam dakwahnya. Kemudian tatkala beliau berdakwah, seluruh orang memerangi, memusuhi dia. Sampai beliau dibakar. Disebutkan bagaimana tatkala itu Raja Namrud memerintahkan orang agar mengumpulkan kayu bakar, bahkan berbulan-bulan. Bahkan disebutkan dalam buku-buku tafsir, sebagian orang bernazar, kalau anak saya lahir, saya akan mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Ibrahim alaihissalam. Dibuatlah kayu bakar yang sangat besar untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayahnya memusuhi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam tegar dalam berdakwah. Dia yang telah menghancurkan patung-patung mereka. Dihancurkan patung-patung mereka, Nabi Ibrahim alaihissalam. Diuji dengan musuh-musuh tauhid, Sampai-sampai disunahkan bagi kita untuk membunuh cicak. Kita tahu dalam hadis yang sahih, disunahkan bagi kita untuk membunuh cicak. Kenapa disunahkan? Karena cicak ini termasuk dari binatang yang meniup api Ibrahim agar semakin besar. Agar kita tahu bahwasanya permusuhan kepada kaum musyrikin tetap tegak hingga saat ini. Bahkan cicak yang pernah punya andil dalam memusuhi bapak tauhid Ibrahim alaihissalam, sampai sekarang kita musuhi. Alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Diuji dengan ujian-ujian yang hebat. Seperti Allah sebutkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diuji agar, sebagaimana pernah kita sampaikan pada di awal dari Sirah Nabawiyah. Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala menikah dengan Siti Sarah, kemudian menunggu bertahun-tahun tidak punya anak, kemudian menikah dengan Siti Hajar, akhirnya punya anak Nabi Ismail alaihissalam. Tatkala sudah lama menanti kehadiran seorang anak, begitu cintanya. Kita tahu bagaimana seorang ayah yang bertahun-tahun menikah kemudian tidak punya anak, kemudian ada anak lahir, maka betapa besar cintanya kepada sang anak. Allah uji Nabi Ibrahim, diperintahkan agar anaknya diletakkan di Mekah, dijauhkan. Untuk menguji mana yang Ibrahim lebih cintai, anaknya atau Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi Ibrahim alaihissalam mencapai derajat yang tinggi. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak derajat yang tidak diambil, tidak dimiliki oleh seluruh nabi. Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalam saja. Allah uji Nabi Ibrahim tatkala benar-benar rasa cintanya besar terhadap anaknya. Kemudian tatkala Nabi Ismail sudah mencapai dewasa, menjadi orang yang bisa diharapkan, bisa mewariskan atau mewarisi ilmu ayahnya, bisa mengerjakan tugas-tugas ayahnya. Dan itu di puncak-puncaknya seorang ayah cinta kepada anaknya. Tatkala anaknya sudah jadi orang yang dia harapkan untuk bisa mewarisi ilmunya dan dakwahnya, dan bisa melaksanakan tugas-tugas ayahnya tatkala dewasa, Allah uji agar Nabi Ibrahim menyembelih sang anak. Luar biasa ujian-ujian yang berat yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Banyak ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menunjukkan bahwasanya dia adalah benar-benar orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar orang-orang yang memurnikan tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qanitan lillah. Nabi Ibrahim alaihissalam qanit, di antara sifatnya kunut, yaitu kuat dalam beribadah, sabar dalam beribadah. Langsung menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan dia kerjakan tanpa ragu-ragu. Tatkala Allah mengatakan sembelihlah anakmu Ismail, tanpa ragu-ragu, tidak diriwayatkan sama sekali Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian berdoa, ya Allah, ada perintah yang lain enggak ya Allah? Jangan yang ini, yang lain aja. Atau tunda dulu ya Allah, tidak ada. Sama sekali tidak ada lihat mimpi, padahal wahyu yang Allah turunkan tidak lewat malaikat, lewat mimpi. Artinya tingkatan wahyu yang paling rendah adalah mimpi. Kalau malaikat datang jelas ini perintah Allah, tapi ini wahyu. Bisa jadi seorang kalau imannya lemah, mimpi jangan salah, mungkin mimpinya salah, hanya sekedar bunga mimpi. Tapi Ibrahim alaihissalam tidak, dia tahu ini mimpi dari Allah Subhanahu wa taala, langsung dia kerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa ragu-ragu, tanpa tawar-menawar. Luar biasa, qanitan lillah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanifan, memiliki sifat yang condong kepada tauhid dan jauh daripada kesyirikan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala sifat yang terakhir dalam ayat ini, walam yakun minal musyrikin. Dan tidaklah Ibrahim alaihissalam termasuk orang-orang yang orang-orang musyrik. Di sini ada dua tafsiran tentang firman Allah walam yakun minal musyrikin. Dia tidak termasuk dari orang-orang musyrikin. Tafsiran pertama, Nabi Ibrahim tidak pernah syirik sama sekali dalam, tidak pernah satu waktu, satu detik pun Nabi Ibrahim pernah syirik, tidak pernah. Tafsiran yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam memisahkan dirinya dari orang musyrik. Dan dua tafsiran ini benar. Tafsiran pertama bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Ya. Di antaranya ayat ini. Dalam ayat yang lain, maka na Ibrahimu Yahudiya wala Nasraniyan, walakin kana hanifa musliman walam yakun minal musyrikin. Nabi Ibrahim bukanlah Yahudi dan tidak pernah sewaktu-waktu pun, sedetik pun Nabi Ibrahim tidak pernah beragama Yahudi, dan tidak pernah sedetik pun Nabi Ibrahim beragama Nasrani. Tidak sebagaimana pengakuan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengatakan Nabi Ibrahim beragama dengan agama mereka. Hanifah Musliman adalah seorang yang condong kepada tauhid dan jauh dari kesyirikan, dan Muslim. Walam yakun minal musyrikin, dan tidak pernah sama sekali musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, cerita-cerita yang pernah didongengkan kepada kita tatkala kita masih kecil, ada kisah Nabi Ibrahim cari Tuhan. Nabi Ibrahim apa cari? Cari Tuhan. Berarti Nabi Ibrahim pernah kafir, pernah musyrik, pernah cari Tuhan. Lihat bulan, bulannya hilang, oh bukan Tuhan. Lihat bintang, bintangnya hilang, bukan? Bukan Tuhan. Lihat matahari, mataharinya hilang, bukan? Bukan Tuhan. Oh kalau gitu Tuhan adalah Allah yang menciptakan matahari, bintang, dan rembulan. Ini tidak benar. Memang Allah sebutkan kisah ini dalam Al-Quran, tetapi bukan dalam rangka Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan. Allah berfirman dalam surat Al-An'am. Antum perhatikan firman Allah ini. Wa idz qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya Azar, apakah kau menjadikan patung-patung sebagai Tuhan, sesembahan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. saya melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Karena Allah mengatakan, wa kadzalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Dan kami tampakkan kepada Ibrahim malakuta samawati wal ard, perbendaharaan langit dan bumi. Waliyakuna minal muqinin, agar Nabi Ibrahim termasuk orang-orang yang yakin, semakin yakin. Dia sudah beriman, ditambah keyakinannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba. Kemudian fa dalam bahasa Arab itu memberikan faedah tartib. Kalau saya bilang misalnya dalam bahasa Arab, ja'a Zaidun wa Muhammadun, telah datang Zaid dan Muhammad, dan saya meskipun saya sebut Zaid baru kemudian Muhammad, bisa jadi Muhammad duluan. Yang penting saya ingin kabarkan Zaid dan Muhammad telah datang. Entah siapa duluan, saya tidak perhatikan. Ja'a Zaidun, telah datang Zaid, wa dan Muhammad. Bisa jadi Muhammad duluan, bisa jadi Zaid duluan datang. Beda kalau saya katakan, ja'a Zaidun fa Muhammad. Pakai fa. Telah datang Zaid, kemudian apa? Muhammad. Jadi fa artinya kemudian. Allah mengatakan, wa kadzalika nuri Ibrahim malakuta samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin. Demikianlah kami tampakkan perbendahara langit dan bumi, agar Ibrahim menjadi orang-orang yang berkeyakinan. Semakin tambah keimanannya. Kemudian Allah mengatakan, falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba. Tatkala kemudian tiba malam hari, dia melihat bintang di langit. Qala hadza rabbi. Ini sekarang pembicaraannya setelah Nabi Ibrahim apa? Beriman, sudah yakin. Oleh karenanya, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, melihat bintang, melihat bulan, melihat matahari, itu lam yakun nadhiran, innama munadhiran. Dia tidak sedang mencari Tuhan, tapi sedang bermunadharah, berdebat dengan kaumnya, karena kaum Nabi Ibrahim melakukan dua kesyirikan. Kesyirikan menyembah berhala dan kesyirikan menyembah ya benda-benda langit seperti matahari, bintang dan bulan. Oleh karena Nabi Ibrahim AS ingin berdialog sama mereka. Ingin beritahu kepada mereka bahwasanya Tuhan-Tuhan kalian ini, rembulan, matahari dan bintang, itu bukan Tuhan. Nabi Ibrahim seperti sedang ya bersandiwara dengan mereka. Nabi Ibrahim AS mengatakan, Allah mengatakan, falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaban qala hadza rabbi. Tatkala tiba malam hari, Nabi Ibrahim melihat bintang dan dia mengatakan, ini Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Tatkala bintangnya hilang, dia mengatakan, saya tidak suka Tuhan kok hilang. Ada dan pergi. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Kemudian tatkala melihat rembulan muncul, Ibrahim mengatakan, ini Tuhanku. Tatkala bulan tersebut hilang, Nabi Ibrahim mengatakan apa? La illam yahdini rabbi, kalau seandainya Allah tidak, Rabbku tidak memberi petunjuk kepadaku, la akunanna minal qaumi dhalin, maka aku termasuk orang-orang yang sesat. Lihat dalam ayat ini pun Nabi Ibrahim sudah bilang, saya sudah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala rembulan hilang, dia mengatakan, kalau bukan Allah memberi petunjuk kepadaku, aku akan termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi. Tatkala Nabi Ibrahim melihat matahari terbit, dia mengatakan, ini Tuhanku. Ini sandiwara Nabi Ibrahim dengan apa? Dengan kaumnya, agar mereka tahu bahwasanya rembulan, matahari dan bulan bukan Tuhan. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Tatkala matahari hilang, dia mengatakan, wahai kaumku, aku berlepas diri dari kesyirikan yang kalian lakukan. Oleh karena setelah itu Allah mengatakan, wahajjahu qaumu, maka kaumnya pun berdialog sama Nabi Ibrahim AS. Oleh karenanya apa yang dikisahkan oleh Allah dalam surat Al-An'am, bukannya Nabi Ibrahim sedang mencari Tuhan, tidak. Tapi Nabi Ibrahim sedang berdialog dengan mereka, menjelaskan bahwasanya matahari, bulan dan bintang itu bukanlah Tuhan. Karenanya tatkala Allah mengatakan, lam yakun minal musyrikin, Nabi Ibrahim tidak pernah sama sekali syirik, menunjukkan tidak pernah sama sekali Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Ibrahim AS lahir dalam keadaan fitrah, percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah mengangkat beliau menjadi seorang nabi daripada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, sami Allahu wa iyyakum, kita lanjutkan ayat berikut yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang orang-orang yang masuk surga, yaitu orang-orang yang telah memurnikan tauhid mereka, telah mewujudkan tauhid mereka dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sifat-sifat mereka? Allah berfirman, innal ladhina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Mereka inilah orang-orang yang takut dengan Rabb mereka, takut dengan hari akhirat. Tidak tenang kehidupan mereka, mereka khawatir dengan hari akhirat. Sewaktu-waktu maut bisa menjemput. Sewaktu-waktu maut bisa menjemput dan mereka akan meninggalkan dunia ini dan akan masuk dalam persidangan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Sifat kedua, mereka beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang berikut, yang ketiga, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang tidak pernah berbuat syirik kepada Rabb mereka. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Yaitu orang-orang yang mereka senantiasa beramal, memberi sedekah dan beramal soleh, sementara hati mereka khawatir. Khawatir kalau amalan mereka tidak diterima. Dan khawatir mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan dan mereka berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan tersebut. Inilah sifat-sifat orang-orang yang beriman yang Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun, yaitu orang-orang yang masuk surga. Di antara sifat-sifat mereka yang paling utama adalah walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Mereka tidak pernah berbuat syirik sama sekali terhadap Rabb mereka. Kalau kita perhatikan ayat ini, sebagaimana sering saya sampaikan, bahwasanya ayat ini walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun mengandung dua keumuman dalam penafian syirik. Penafian yang pertama, keumuman yang pertama, Allah mengatakan walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Mereka orang-orang yang tidak pernah berbuat kesyirikan. Dan telah kita jelaskan bahwasanya ya, fi'il ya, mengandung masdar. Dan ini bisa diantum baca dalam misalnya syarah Ibnu Aqil tentang masalah masdar. Bahwasanya fi'il itu mengandung isim masdar dan juga mengandung waktu. Jadi fi'il adalah suatu kata yang mencakup masdar. Ada isimnya dan ada waktunya. Apakah madhi, waktu yang lalu, atau mudhari, waktu yang sekarang. Ini yang tentu yang mengerti bahasa Arab. Saya rasa rata-rata, gimana, tahu bahasa Arab atau tidak? Kemudian, disebutkan juga oleh Syekh Muhammad Amin Syinqiti dalam usul fiqh. Oleh karenanya, dalam kalimat la yusyrikun, di situ ada isim nakirah yang artinya isyrak. Yang tatkala isim nakirah datang dalam kalimat penafian, memberikan bentuk keumuman. Artinya, yang orang-orang sama sekali tidak pernah berbuat kesyirikan kepada Rabb mereka, dengan model kesyirikan apapun. Ini keumuman yang pertama. Dia tidak pernah berbuat kesyirikan sama sekali, baik syirik akbar maupun syirik asghar, syirik besar maupun syirik kecil, syirik yang nampak maupun syirik yang tersembunyi, maupun syirik yang samar, seluruh bentuk kesyirikan tidak pernah dia lakukan. Ini orang-orang yang memurnikan tauhid, yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Keumuman yang kedua, Allah sebutkan di sini, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Allah menghapuskan maf'ul bih, karena kalimat isyrak yusyrikun itu butuh maf'ul bih, butuh objek. Tidak berbuat, tidak mensyirikan sesuatu bersama Allah. Sesuatunya ini dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kaedah tafsir bahwasanya jika maf'ul bih dihapuskan akan memberikan keumuman. Ya, artinya seorang yang tidak pernah melakukan kesyirikan, mensyarikatkan sesuatu apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah menyerahkan ibadah apapun kepada siapapun, baik kepada malaikat atau kepada jin, atau kepada nabi, atau kepada wali, atau kepada batu, atau kepada pohon. Semua ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang memurnikan tauhid mereka. Dan Allah sebutkan bahwasanya orang-orang seperti ini, mereka bukanlah orang-orang yang pede. Makanya setelah itu Allah mengatakan walladzina yu'tuna ma ata wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang senantiasa beramal, bersedekah, beramal soleh. Wa qulubuhum wajilah, sementara hati-hati mereka takut, khawatir. Oleh karenanya tatkala ya, Aisyah radhiyallahu taala mendengar ayat ini, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang hatinya takut ini. Apakah mereka inilah orang-orang yang dahulunya pernah mencuri, pernah berzina, pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La ya ibnata Siddiq." Bukan demikian wahai putri Abu Bakar. Tapi mereka inilah orang-orang yang hatinya takut, dan orang-orang yang beramal soleh. Tapi mereka khawatir, takut, berharap agar Allah menerima amalannya. Bukan orang yang pede, baru sekali beramal soleh, oh saya sudah hajian, masuk surga insya Allah. Pede banget. Tidak tahu hajinya ikhlas atau tidak, riya atau tidak. pede. Ada orang seperti ini modelnya pede, ya, percaya diri. Dan ini bukan sifat orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh, hati mereka penuh dengan ketakutan antara cemas dan berharap, menggabungkan antara harapan dan kecemasan, khawatir. Dan ini bukan yang dibuat-buat, perasaan itu timbul sendiri. Oleh karena jika antum mendapati dalam hati antum khawatir, sementara antum rajin sholat, rajin beribadah, rajin puasa, sementara dalam hati antum khawatir, jangan-jangan. Tapi kemudian antum berharap Allah Maha Pengampun, antum berharap Allah rahmatnya luas, dalam hati antum masih ada rasa takut, tergabung antara rasa takut, khauf dan raja, maka pujilah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu termasuk ciri-ciri orang-orang yang soleh. Kalau antum selalu bermaksiat, takut ya wajar. Saya tidak berbicara tentang orang yang bergelimang dengan maksiatan, kemudian takut. Ya yang wajar, kalau enggak takut enggak beres orang ini. Sudah banyak maksiat, hatinya hitam tidak takut. Banyak juga orang seperti ini. Hatinya sudah hitam. Karena kalau dia bermaksiat dikasih titik hitam. Semakin banyak maksiat sudah hitam, cuek aja dia pede. Saya berbicara tentang orang-orang yang rajin beribadah, kemudian hatinya masih takut. Ini ciri-ciri orang yang soleh, yang mengetahui benar tentang bagaimana keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, yang paham bahwasanya ibadahnya sungguhnya tidak ada apa-apa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah yang dia serahkan kepada Allah tidak seagung dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwani fillah, jazakumullah khairan. Inilah ciri-ciri orang-orang yang memurnikan tauhid. Kemudian kita sampaikan hadis yang terakhir, satu hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah tentang bab memurnikan tauhid ini, sebuah hadis yang panjang. Saya harapkan ikhwan sekalian sabar mendengarkannya. Saya akan bacakan hadis tersebut. Hadis ini panjang dan syarat dengan faedah. Ya. Kalau kita menjelaskan satu persatu butuh waktu yang panjang, akan tapi saya berusaha untuk meringkaskan. Kita masih ada waktu sekitar 25 menit insyaallah. Ya 20 menit kita selesaikan isi hadis ini. An-Husain bin Abdurrahman qala kuntu inda Sa'id bin Jubair. Dari Husain bin Abdurrahman, dia berkata, saya pernah bersama Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang tabi'in yang merupakan murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi tatkala usia beliau masih sekitar 50 tahun. Dan banyak dialog terjadi antara Hajjaj dengan Sa'id bin Jubair sebelum dia terbunuh. Di antaranya kepala beliau tatkala dipenggal membaca Al-Qur'an. Ini ikhwani fillah jazakumullah khairan. Dia adalah salah seorang dari tabi'in yang merupakan murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka Sa'id bin Jubair bertanya kepada teman-teman duduknya, "Ayyukum ra'al kawkaba alladhi qaddal bariha?" Siapakah di antara kalian yang tadi malam melihat bintang jatuh atau meteor jatuh? Qultu ana. Maka Husain bin Abdurrahman mengatakan, Saya lihat tadi malam ada meteor atau bintang jatuh. Tsumma qultu, kemudian aku katakan kepada Sa'id bin Jubair, "Ama inni lam akun fi salatin." Ketahuilah, aku tidak sedang salat tatkala itu. Jadi, jangan salah baca, jangan dibaca amma, sebagian ikhwan, sebagian tullab membacanya amma inni lam akun fi salatin, salah ya. Bacanya ama inni. Ama artinya ala. Ala inni lam akun fi salatin. Saya saat itu tidak sedang dalam salat, tidak sedang salat. Walakinni ludiktu, akan tapi saya sedang disengat binatang berbisa. Jadi Husain bin Abdurrahman ini salah seorang dari ulama salaf, perawi hadis. Dia mengatakan, tadi malam saya lihat bintang jatuh. Tapi saya lihat bintang jatuh berarti saya sedang begadang, ya enggak? Saya sedang apa? Begadang. Tetapi saya begadang itu bukan karena sedang salat malam. Dia jelaskan supaya orang tidak salah sangka. Tapi saya begadang karena sedang terkena sengat binatang berbisa, entah kala jin atau yang lainnya. Ini menunjukkan keikhlasan mereka. Karena di antara ciri-ciri orang-orang munafik, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka ini suka dipuji dengan apa yang tidak mereka lakukan. Sering menggambarkan seakan-akan dia hebat padahal tidak sebagaimana aslinya. Menggambarkan seakan-akan dia seorang alim padahal goblok misalnya. Menggambarkan seakan-akan dia hebat dalam berdakwah, ternyata pengikutnya tidak sebanyak yang dia bayangkan. Menggambarkan seakan-akan dia banyak, ya, bangun sana, bangun masjid. Saya telah bangun masjid di sana, bangun masjid di sini, padahal, misalnya. Menggambarkan seakan-akan dia hebat dalam berdakwah, ternyata pengikutnya tidak sebanyak yang dia bayangkan. Menggambarkan seakan-akan dia banyak, ya, bangun sana, bangun masjid.

ini sahabat Utsaimin bin Abdurrahman. Tatkala dia bilang, tadi malam saya lihat bintang jatuh, meteor jatuh. Nanti orang menyangka, teman-temannya menyangka, Masya Allah tadi malam sholat malam. Dia tidak ingin dipuji dengan apa yang tidak dia lakukan. Sedang yang dia lakukan saja tidak ingin dipuji, apalagi yang tidak dia lakukan. Saya ulangi, para salaf saja, terhadap apa yang mereka lakukan tidak ingin dipuji, apalagi yang tidak mereka lakukan. Sehingga mereka mengatakan, Husain bin Abdurrahman mengatakan, amal ini lam akun fi salat, saya tidak sedang salat. Walakin niludiktu, akan tapi saya tidak tidur malam begadang, karena disengat binatang berbisa. Kalau kita bicara tentang masalah ikhlas, insyaAllah ada pembahasannya sendiri. Kemudian, Sa'id bin Jubair bertanya, famadza sana'ta, apa yang kau lakukan setelah kau disengat dengan kalajengking? Kata dia, irtaqaitu, saya pun ya minta untuk diruqyah. Saya minta untuk apa? Diruqyah. Kata Sa'id bin Jubair, fama hamalaka ala dhalik, apa yang mendorongmu, apa dalilmu kok engkau meruqyah, ya diruqyah. Dia tahu ruqyah yaitu membaca Al-Quran atau membaca apa? Membaca hadis-hadis, doa-doa agar penyakit bisa hilang, di antaranya sengatan bisa hilang. Ditanya, apa dalilmu akan hal ini? Dan ini adab, dan ini hak. Oleh karenanya kalau ada seorang beramal soleh, beramal apa saja, ibadah apa saja, tanya, apa dalilmu? Ini boleh. Tidak boleh kita beribadah tanpa dalil. Kita ini tatkala beragama, kita terima saja paket dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tidak perlu kita berkreasi. Kalau kita ingin berkreasi dalam masalah dunia, silakan. Jangan sebaliknya, dunia tidak ada kreasi, dalam ibadah banyak kreasinya. Yang jelas-jelas tidak dikerjakan, yang benar-benar sunnah ditinggalkan, malah bikin cara-cara ibadah yang baru, kreasi-kreasi yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Terus mengatakan paling cinta kepada Nabi, sementara ajaran Nabi ditinggalkan, kemudian bikin kreasi-kreasi baru. Dia mengatakan, wa ma hamalaka ala dhalik, apa dalilmu kau melakukan demikian? Maka disebutkan dalilnya, Husain bin Abdurrahman, hadisun haddatsanahu Sya'bi, sebuah hadis yang Sya'bi telah menyampaikan kepadaku, tabi'in yang lain. Faqala wa ma haddatsakum Sya'bi, kata Sa'id bin Jubair, apa yang disampaikan Sya'bi, hadis apa yang disampaikan Sya'bi kepadamu? Rahimahullah. Qultu haddatsana an Buraidah bin Husayb al-Aslami. Sya'bi telah menyampaikan kepadaku satu hadis dari sahabat Buraidah bin Husayb al-Aslami. Annahu qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah kecuali karena ain atau karena huma, karena sengatan. Ain adalah suatu penyakit yang disebabkan karena pandangan seorang, ya, tatkala dia memandang dengan pandangan yang ada keburukan dalam hatinya, sehingga akhirnya mengakibatkan sesuatu kecelakaan atau suatu, ya, perkara atau penyakit yang menimpa orang yang dia pandang dengan cara pandang tersebut. Wal ainu haq, dan ain itu ada, dan ini, ya, bisa diobati dengan meruqyah, dan bisa diobati juga dengan misalnya dengan sisa wudu seseorang atau sisa mandi orang yang dicurigai telah mengaini orang tersebut. Oleh karena tatkala ada seorang sahabat yang mandi kemudian dilihat oleh sebagian mungkin kulitnya yang indah, dilihat oleh sahabat yang lain, kemudian tidak sempat memberi doa keberkahan bagi orang tersebut, maka jatuhlah orang tadi. Rupanya kena ain salah seorang dari sahabat ini. Akhirnya diminta agar berwudu atau mandi, saya lupa lafal hadisnya, kemudian diambil airnya untuk diberikan kepada orang yang sakit tadi, maka akhirnya sembuh. Pembahasan tentang masalah ini tentunya butuh waktu, dan mudah-mudahan kita akan sampai pada waktu tersebut, dan kita akan bahas tentang khusus masalah ain. Ya, karena ada orang berlebih-lebihan dan ada orang yang meremehkan yang namanya ain ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ruqyata illa min ain aw huma. Tidak ada ruqyah kecuali karena ain atau karena huma, karena sengatan. Inilah dalil yang disampaikan oleh Husain bin Abdurrahman, kenapa dia meruqyah dirinya? Karena ada dalil membolehkan ruqyah tentang hal ini. Namun ingat, ruqyah yang benar sebagaimana disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ruqyah yang disepakati kebolehannya jika memenuhi tiga persyaratan. Yang pertama, meyakini bahwasanya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala.

0: taala. Ruqyah ini bacaan Quran, bacaan hadis hanyalah sebab. Yang kedua, ruqyah tersebut dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi atau dari doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan bahasa yang dipahami. Ini tiga syarat yang harus ada agar ruqyahnya disebut ruqyah yang syar'i. Pertama, meyakini ruqyahnya sebab yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebab tersebut berupa bacaan Quran ataupun doa-doa dari hadis Nabi SAW. Yang ketiga, harus dengan bahasa yang dipahami. Jika tidak terpenuhi salah satu dari tiga syarat ini, khawatirnya ruqyah tersebut merupakan kesyirikan. Karena sebagian dukun, atau sebagian dukun yang menamakan dirinya kiai, terkadang melakukan ruqyah, tapi dengan dibolak-balik terkadang. Al-Fatihah dibaca dari belakang, atau di Al-Fatihah di sela-selanya ada was-was-wasnya, atau ada bahasa-bahasa yang tidak dipahami. Ini jadi masalah. Gusti Kaukas, saya pernah lihat dengar jin ngomong gitu. Dia berdoa kepada Tuhannya, dia bilang Gusti Kaukas, atau punya keyakinan-keyakinan terhadap jin-jin dibacakan, atau doa isinya kesyirikan, ya Abdul Qadir Jailani dan lainnya sebagainya. Ini merupakan hal yang tidak diperbolehkan. Ada bahasa-bahasa yang tidak dipahami, ya. Ala kazam abrakadabra, itu artinya apa, enggak tahu. Sampai-sampai ada seorang perawi hadis, ya, yang namanya aneh, sehingga tatkala disebutkan dalam biografi beliau, dikatakan ini namanya seperti jampi-jampi. Seorang perawi hadis yang thiqah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, namanya Musaddad bin Mursarhat bin Musarbal bin Mugorbal bin Arondal bin Sarondal bin Arandal. Ini nama atau ruqyah katanya? Nama atau jampi-jampi? Ini nama tapi seperti jambi-jambi. Saya ulangi, Musaddad bin Musarhat bin Musarbal bin Mugarbal bin Arandal bin Sarandal bin Arandal. Karena sebagian jambi-jambi tidak kita pahami, menggunakan bahasa Sanskerta atau bahasa Bali atau bahasa Hindu atau bahasa Jawa kuno atau bahasa macam-macam yang tidak kita pahami, ternyata isinya jambi-jambi. Oleh karenanya kalau ada ruqyah sang dukun baca was-was-was, ini syirik. Tidak boleh kita ikuti. Dan ini banyak seperti ini. Yang jadi masalah terkadang mereka mencampurkan antara al-haq dan batil. Makanya Allah mengatakan wala talbisul haqqo bil batil, jangan kalian campur adukan kebenaran dan kebatilan. Mereka bawakan ayat terkadang, tapi di sela-sela ayat tersebut, ya, ada tata cara mainnya. Ada was-was-wasnya. Dia baca qul a'udzu birabbin nas, tapi di tengah-tengahnya ada macam-macam. Ini yang kita khawatirkan. Ayat-ayat tersebut hanyalah tameng untuk membohongi orang-orang yang mereka kibuli. Ternyata mereka melakukan apa? Kesyirikan atau ritual-ritual yang tidak benar. Karenanya ruqyah itu disyariatkan, tetapi memenuhi tiga persyaratan. Harus meyakini yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dengan bahasa yang dipahami. Ikhwani fillah, jazakumullah khairan. Kita lanjutkan bacaan hadis kita. Maka apa kata Said bin Jubair tatkala mendengar hadis yang diriwayatkan oleh Sya'bi dari Buraidah bin Husayb radhiyallahu ta'ala anhu? Maka Said bin Jubair menjawab dengan perkataan yang baik. Beliau mengatakan, "Qad ahsana man intaha ila ma sami'a." Sungguh baik orang yang melakukan apa yang telah sampai kepadanya. Dan ini bagus dalam berdialog. Saya punya dalil. Bagus dalilmu, tapi saya ada kritikan atau saya ada menyebutkan hadis yang lain. Dia mengatakan, "Walakin haddatsana Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ada suatu hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma kepada kami. Karena kita tahu Sa'id bin Jubair muridnya Ibnu Abbas. Dia mengatakan ada hadis lain yang diriwayatkan Ibnu Abbas kepada kami. Hadisnya bagaimana? Nabi SAW bersabda, perhatikan hadis ini, hadis yang agung ini. Uridat alayya al-umamu, faru'aitun nabiyya wa ma'ahur rahtu. Ditampakkan, disebutkan ini terjadi tatkala Isra' Mi'raj. Rasulullah SAW ditampakkan tentang masa depan. Ditampakkan tentang masa depan, tentang sebagian orang yang masuk dalam neraka jahannam, sebagian orang yang siksa di neraka jahannam. Di antaranya dinampakkan di padang mahsyar, tentang umat-umat dan para nabi-nabinya. Kata Nabi SAW, uridat alayya al-umamu faru'aitun nabiyya wa ma'ahur rahtu. Ditampakkan kepadaku umat-umat bersama nabi-nabi mereka. Maka saya melihat ada seorang nabi cuma punya pengikut sedikit. antara 3 sampai 10 orang. Entah 5 orang, entah 7 orang, entah 8 orang, entah 9 orang. Bayangkan seorang nabi pengikutnya berapa? Cuma berapa? 9 orang. Ini masih lumayan yang ngaji, masih banyak. Ini ada nabi yang pengikutnya cuma 9 orang. Karena Nabi SAW, wa nabiyya wa ma'ur rajulu. War rajulani. Ada nabi yang pengikutnya cuma 1 orang, ada nabi yang pengikutnya cuma 2 orang. Bayangkan nabi berdakwah, menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kita baca Quran apa enggak, wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, bimbingan ilahi. Yang ikut cuma 1 orang, ada yang cuma 2 orang. Wan nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad. Bahkan ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali, jalan sendirian. Subhanallah. Apakah kita mengatakan nabi-nabi ini gagal dalam berdakwah? Tidak. Tugas dia menyampaikan apa yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah pengikut itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Masalah hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas mereka berusaha dan berdakwah. Lihatlah bagaimana Nabi Nuh alaihi salam berdakwah 950 tahun. Kita katakan gagal tidak, pengikutnya cuma sedikit. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Kata Allah, tidak ada yang beriman bersama Nabi Nuh kecuali cuma sedikit. Sedikit. Bahkan istrinya dan anaknya tidak beriman. Kata Nabi Nuh alaihi salam, inni da'autu qaumi laila wa nahara. Falam yaziduhum du'ai illa firara. Ya Allah, aku mendakwahi kaumku siang dan malam. Bukan cuma kita, pada maghrib doang sampai isya. Siang dan malam saya berdakwah ya Allah. Falam yaziduhum du'ai illa firara. Semakin saya berdakwah, mereka semakin lari. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Istrinya pun kafir. Putranya pun kafir. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita bilang Nabi Nuh gagal. Nabi Isa alaihi salam pengikutnya berapa? Cuma berapa sahabatnya? Kita bilang gagal Nabi Isa, tidak. Dia telah berhasil menyampaikan risalah Allah, masalah pengikut urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian orang tatkala dia menyampaikan agama Allah sebagaimana yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, tidak berhasil, maka dia pun merubah dengan cara-cara yang tidak benar. Dia campurkan antara kebenaran dan kebatilan. Contohnya mencampurkan antara dakwah dengan musik. Baca dalam mazhab apapun, bagaimana hukum musik? Mau ngaku mazhab Syafi'i, tanya. Baca, bagaimana mazhab Syafi'i tentang musik? Hukumnya haram. Mau mazhab Hambali, mau mazhab Hanafi, mau mazhab Maliki, semuanya bilang haram. Kemudian musik dijadikan alat dakwah sebagaimana orang-orang Nasrani. Kenapa orang senang? Memang orang bisa terlena, bisa menangis dengan musik tersebut. Tapi apakah ini cara yang benar? Dakwah dan nada dan musik dan gitar dan band dan macam-macamnya. Jadi mana seperti ini? Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud tatkala Mu'adz bin Jabal menyampaikan satu hadis. Ada seorang yang dia mengatakan, "Waqad qara'tu fihim Qur'an." Saya telah baca Al-Qur'an. "Mahum bimutabbi'iyya." Mereka tidak akan ikut saya. Sampai saya bacakan yang lain. Kalau baca Quran terus orang tidak mau ikut. Kata Mu'adz bin Jabal, "Iyyakum mamabtada." Hati-hati dengan bid'ah yang dia lakukan. Ini orang seperti ini, ada yang berdakwah akhirnya menggunakan cara-cara yang tidak syar'i. Silakan kita berkreasi dalam cara berdakwah dengan cara-cara yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan video misalnya, dengan televisi misalnya, dengan majalah misalnya, dengan mikrofon misalnya. Ini enggak jadi masalah, tapi dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tasyabbuh dengan orang-orang Nasrani. Jangan terpedaya dengan banyak pengikut. Akhirnya apa? Kalau sudah konser kemudian dakwah, yang hadir banyak pemabuk ya. Laki-laki perempuan campur goyang, itukah Islam yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Seperti itukah? Justru dai-dai seperti ini lebih menyesatkan. Kenapa? Karena dai-dai yang benar ditinggalkan oleh masyarakat tidak sesuai selera, mereka mengikuti dai-dai yang sesuai dengan selera. Justru dai-dai ini yang paling berbahagia, yang berbahaya. Du'atun ila abwaabi jahannam, dai-dai yang menyuruh kepada neraka jahannam. Dengan ikhwani fillah azani Allah, dakwah merupakan amanah. Dakwah merupakan amanah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Fudail bin Iyad. Ya. Wa iyyaka wa turuq ad-dhalalah. Wa la taktar bi kathratil halikin. Hati-hatilah engkau dari jalan-jalan kesesatan. Jangan kau terpedaya dengan banyaknya orang-orang pengikut. Jangan terpedaya. Ini disampaikan Imam Nawawi rahimahullah. Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Majmu' Syarah Muhadzab tatkala menyampaikan sebagian orang-orang Mekah yang kemudian tatkala di Ka'bah kemudian mengusap-ngusap dinding, kemudian dinding Ka'bah diusap-usap seakan-akan itu ibadah. Dia bilang jangan terpedaya dengan orang-orang yang banyak seperti itu. tidak ada dalilnya. Kita beragama dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, dan apa yang dikatakan oleh para sahabat. Bukan kita bikin kreasi sendiri. Hanya karena ingin cari pengikut, hanya mencari masa, akhirnya melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah para anbiya. Ada yang pengikutnya cuma satu orang. Ada yang cuma dua orang. Ada yang sekian orang. Bahkan ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Kemudian kata Nabi SAW, idhrufi ali sawadun azim. Tiba-tiba dinampakkan kepadaku jumlah golongan yang banyak. Fadhanantu annahum ummati. Saya menyangka itu umatku. Karena Nabi tahu bahwasanya pengikutnya paling banyak di akhirat kelak. Saya menyangka mereka adalah umatku. Faqila li, hadza Musa wa qaumuhu. Itu bukan pengikut, itu Nabi Musa dan pengikutnya. Ini dalil bahwasanya pengikut Nabi yang paling banyak setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pengikut siapa Nabi? Nabi Musa alaihi salam. Fa nadhartu fa idza sawadun adzim. Dalam riwayat yang lain, unzur ilal ufuq. Lihatlah pada cakrawala yang lain, arah yang lain. Tiba-tiba ada jumlah yang lebih besar lagi. Faqila li, hadhihi ummatuk. Maka dikatakan inilah umatmu. Ternyata jumlah pengikut Nabi yang paling banyak tatkala itu. Dikatakan kepada Nabi, "Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzab." Dan di antara mereka ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. "Tsumma nahadha fa dakhala manzilah." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan saja kepada para sahabatnya, di antara umatku di hari kiamat kelak ada 70 ribu orang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Yaitu orang-orang yang memurnikan tauhid. Setelah menyampaikan demikian, Rasulullah SAW bangkit dari duduknya. Kemudian masuk dalam rumahnya. Fakhadhan nasu fi ula'ik. Setelah Nabi masuk pada berbicara sendiri. Siapa mereka itu 70 ribu? Para sahabat ingin tahu. Luar biasa masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Cita-cita setiap muslim. Antum jangan sangka hisab itu mudah. Sidang Allah itu berat. Bahkan dalam satu hadis kata Nabi SAW, "Man nuqisha al-hisab uzzib," kata Allah, kata Nabi SAW, barang siapa yang disidang oleh Allah, dimunaqasha oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan terazab, tersiksa. Tidak mudah seperti yang kita bayangkan. Maka mereka bertanya-tanya para sahabat, siapa mereka ini 70 ribu orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab? Faqala ba'dhum, "Fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah." Sebagian mereka mengatakan, mungkin mereka itu sahabat-sahabat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat utama. Sahabat-sahabat dari kaum muhajirin yang telah bersahabat dengan Nabi sejak dahulu. Wa qala ba'dhum fala'allahum alladhina wulidu fil Islam wa lam yushriku billahi syai'a. Jangan-jangan mereka 70 ribu orang itu adalah orang-orang yang lahir dalam keadaan Islam dan tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Wa dzakaru asya'a. Lihat, ini para sahabat bertanya-tanya dan mereka berdiskusi siapa 70 ribu orang tersebut. Dua jawaban mereka yang mereka disebutkan oleh Ibnu Abbas dalam riwayat hadis ini. Kata mereka, mungkin 70 ribu orang tersebut adalah para sahabat Nabi. Tafsiran kedua, mungkin mereka lahir dalam Islam tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Ini dua perkara yang diagungkan oleh para sahabat tatkala itu. Tentang sahabat Nabi SAW, terutama para sahabat muhajirin. Yang bersahabat dari Nabi sejak Mekah kemudian berangkat ke Madinah. Ini sangat diagungkan oleh dalam Islam. Sehingga sampai-sampai mereka menyangka sahabat-sahabat yang belakangan menyangka. Yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab adalah sahabat-sahabat yang pertama. Yang dipuji oleh Allah, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Allah sebutkan kaum muhajirin sebelum kaum ansar. Sebaliknya ada sebagian kaum yang sesat, Rafidah, yang ada di zaman ini, yang mengatakan sahabat seluruhnya masuk neraka jahanam. Kecuali cuma 8 orang, atau ada yang mengatakan cuma 4 orang. Gagal Rasulullah SAW dalam berdakwah. Sahabat seluruhnya masuk neraka jahanam. Hati-hati dengan pemahaman yang sesat dan merupakan kekufuran ini. Di antara tafsiran para sahabat, mereka adalah orang tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Ini menunjukkan para sahabat paham bahwasanya tidak berbuat syirik itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Dan mereka menyebutkan tafsiran-tafsiran yang lain. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW tatkala mendengar mereka sedang berdiskusi, Rasulullah SAW keluar dari rumahnya menemui mereka. Fa akhbaruhu, maka mereka pun mengabarkan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tadi kami berdiskusi tentang siapa 70 ribu orang tersebut. Ada di antara kami mengatakan itu adalah sahabat-sahabatmu. Ada di antara kami mengatakan mereka orang lahir dalam keadaan Islam tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Ada di antara kami yang mengatakan demikian. Maka Nabi SAW menjelaskan siapa 70 ribu orang tersebut. Kata Nabi SAW, "Humul ladhina la yastarqun wala yatatayyarun wala yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta untuk diruqyah, dan mereka yang tidak pernah bertatoyur adalah orang-orang yang tidak pernah mengaitkan nasib baik atau nasib buruk dengan perubahan-perubahan pemandangan atau dengan burung atau dengan suara. Tidak pernah mereka mengaitkan nasib keburukan dengan hal-hal seperti itu. Wala yaktahun, dan mereka tidak pernah berobat dengan kai. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Faqama Ukasha bin Mihsan. Ada seorang sahabat namanya Ukasha bin Mihsan. Dia berkata, begitu Nabi menyampaikan hadis tersebut, mereka adalah orangnya demikian dan demikian, dia pun berdiri, ya Rasulullah, udu'ullah an yaj'alini minhum. Ya Allah, ya Rasulullah, doakan saya supaya saya termasuk dari 70 ribu orang tersebut. Enak kalau kita hidup di zaman Nabi. Ya Rasulullah, doain dong. Ini Ukasha langsung minta doa. Ya Rasulullah, doakan saya termasuk mereka. Kata Rasulullah SAW, anta minhum, kau termasuk mereka. Ini dalil bahwasanya Ukasha bin Mihsan masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dan benar, setelah itu dia meninggal dalam keadaan jihad fisabilillah. Tsumma qama rajulun akhar. Kemudian ada orang lain yang berdiri. Udu'ullah an yaj'alini minhum. Ya Rasulullah, saya juga doain dong. Kata Rasulullah SAW, sabaqaka biha Ukasha. Kamu sudah kedahuluan siapa? Ukasha. Antum lihat bagaimana cerdasnya Nabi SAW. Seandainya Nabi mengatakan, kau juga, yang lain juga, saya juga, saya juga, saya juga. Semuanya nanti minta doa. Khawatirnya di antara mereka ada orang-orang munafik. Atau ada yang tidak masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Oh, kamu enggak. Kecewa dia kalau dibilang enggak. Jadi malas ibadah. Oleh karena Nabi SAW tatkala ingin menutup pintu ini supaya tidak semua orang angkat tangan, saya juga, Rasulullah menjawab dengan jawaban yang tidak menyinggung, subhanallah. Dengan cerdasnya Nabi Rasul mengatakan, sabaqaka biha Ukasha, kamu sudah kedahuluan Ukasha. Diam dia, selesai. Ini menunjukkan apa cerdasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, azani Allahikum. Inilah orang-orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab, yang mereka bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya mereka tidak pernah minta untuk diruqyah. Di antara kesempurnaan tawakal kepada Allah, seorang tidak minta untuk diruqyah. Meruqyah boleh. Meruqyah boleh. Rasulullah SAW meruqyah orang lain. Ya. Kita diruqyah tanpa meminta juga boleh. Kita meminta untuk diruqyah juga boleh, tapi hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Kemudian, di antaranya juga berobat dengan menggunakan kai, menggunakan besi yang dipanaskan. Ini juga hukumnya makruh. Ini obat, tapi makruh. Rasulullah menyebutkan, apakah maksudnya orang-orang yang bertawakal tidak berobat? Tidak, Rasulullah suruh berobat. Tadawa ibadallah. Wala tadawa bil haram, kata Nabi SAW, berobatlah kalian. Wahai hamba-hamba Allah, jangan kalian berobat dengan perkara-perkara yang haram. Akan tapi Rasulullah menyebutkan tentang ruqyah dan kai. Karena di zaman itu, namanya penyakit pengobatan dengan kai, dengan besi yang dipanaskan, itu biasanya pasti sembuh. Makanya disebutkan dalam masal mereka, dalam perumpamaan mereka, akhirud dawa al-kai. Obat yang terakhir adalah penggunaan menggunakan kai. Kalau yang ini gagal, yang itu gagal, pakai kai biasanya sembuh. Dan sampai sekarang masih dipraktekkan pengobatan tersebut. Bahkan untuk menyembuhkan misalnya penyakit-penyakit berat seperti lumpuh misalnya, ya, stroke, ada juga menggunakan kai. Oleh karena Nabi SAW mengkhususkan penyebutan kai dan ruqyah, karena inilah pengobatan yang biasanya seorang hatinya tergantung dengan obat ini, sehingga mengurangi tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang coba kalau dia lagi sakit, dibawa ke kiai, benar-benar dia berharap dengan bacaan kiai ini sembuh. Sehingga terkadang hatinya agak apa? Benar-benar terikat dengan kiai tersebut. Wah, kiai ini hebat. Ini. Makanya jin terkadang kan kalau diruqyah, jin itu kadang menjatuhkan mental ustad. Terkadang jin tak kalau diruqyah dia berbicara, dia bilang, ustad, kalau ustad-ustad yang lain baca tidak panas, tapi kalau kamu panas saya. Biar ustadznya jadi ujub, jadi bangga. Ustadz jangan terpengaruh, baca saja. Jangan banyak omong, baca saja. Tidak usah banyak omong sama jin tersebut. Jadi ikhwani fillah azani Allahikum, kenapa dikhususkan dua penyebutan ini? Karena ini adalah dua jenis pengobatan yang terkadang buat hati seorang terikat. Namun berobat dengan yang lain silakan, enggak jadi masalah. Tidak ada dalil yang melarang. Di antara perkara yang mengurangi tawakal adalah tatoyur. Tatoyur adalah mengait-ngaitkan nasib sial dan nasib buruk dengan apa yang kita lihat atau suara-suara atau pemandangan, perubahan pemandangan dan yang lainnya. Zaman dahulu orang-orang Arab, orang-orang jahiliyah, tatkala mereka ingin bersafar, maka mereka mengusir burung. Ada burung tertentu yang mereka datangi, tidak semua burung. Kalau burungnya diusir dari ke kanan, mereka lanjutkan safar mereka. Tapi kalau burungnya diusir dari ke kiri, enggak jadi safar. Sial berarti. Misalnya ada burung hantu datang. Wah, ini bahaya. Atau ada kodok di depan pintu, baru buka pintu, ada kodok 3 ekor. Waduh, kenapa 3 ekor? Ini bahaya. Ada 3 musibah, kalau kita jadi keluar. Dan demikianlah ya, mengkait-kaitkan nasib buruk dengan hal-hal yang dilihat. Dan ini akan kita bahas insya Allah pada bab-bab yang lain insya Allah. Karena waktunya sudah habis. Saya ingatkan bahwasanya di antara keutamaan tauhid, orang yang memurnikan tauhid adalah masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dan ini bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang mudah, tapi perkara yang berat, butuh perjuangan. Dengan memurnikan tauhid, membersihkan hati kita dari segala bentuk kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Ini merupakan jihad ya, yang terus menerus sampai Allah memanggil kita, sampai maut menjemput kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang terakhir saya sampaikan bahwasanya tadi Nabi menyebutkan ada 70 ribu orang mau surga tanpa adzan dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang lain Nabi berkata, fastazadtu rabbi, maka saya pun minta kepada Allah tambahan. Fazadani ma'akulli alfin sabi'ina alf. Dalam riwayat disebutkan, maka Allah pun menambah setiap 1000 orang bawa 70 ribu orang. Ikhwani fillah jazakumullahu yakum para hadirin rahmatullahi subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana saya sebutkan dalam hadis yang kita bacakan tadi, cuma ada 70 ribu orang dari umat Islam yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. 70 ribu orang ini sedikit atau banyak? Sangat-sangat-sangat sedikit. Kalau kita hitung jumlah pengikut Nabi Muhammad sangat banyak. Dari yang pernah hidup dari zaman Nabi sampai sekarang sudah berapa yang sudah dikubur? Yang sekarang hidup berapa jumlahnya? Yang bakalan hidup sampai hari kiamat jumlahnya berapa? Banyak, entah miliar, entah triliun, enggak tahu. Ternyata cuma berapa? 70 ribu orang. Oleh karena Nabi SAW dalam hadis yang hasan atau sahih minta tambahan. Fastazadtu rabbi fazadani ma'akulli alfin sabi'ina alfan. Maka aku minta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun menambah setiap 1000 membawa 70 ribu orang. Sudah banyak atau masih sedikit? Masih sedikit juga. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, fazadani rabbi ma'akulli wahidin minhum sabi'ina alfan. Maka Allah pun menambah setiap orang bawa 70 ribu orang. Meskipun riwayat yang hadis yang terakhir ini diperselisihkan tentang kesahihannya. Kalau kita membenarkan kesahihannya hadis yang terakhir ini, berarti ada sekitar 5 juta orang yang mau surga tanpa adab dan tanpa hisab. 70 ribu kali 70 ribu berapa itu? 70 ribu kali 70 ribu nolnya berapa berarti? Nolnya 8 ya? Nolnya 8, 49 berapa? Bukan 5 juta berarti berapa? 4. Lumayan lah, lumayan pokoknya. Lumayan. Mudah-mudahan hadisnya sahih. Oleh karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mau surga tanpa azab dan tanpa hisab. Ada yang bertanya, demikian saja yang saya sampaikan. Ada yang bertanya, saya persilahkan. Benarkah Imam Syafi'i rahimahullah bertabaruk dengan kuburannya Imam Abu Hanifah? Sebagaimana disebutkan dalam Tarikh Baghdad. Ini saya sudah bahas dalam website saya, ini sanadnya lemah. Sanadnya lemah ya. Jadi tatkala kita berbicara sejarah, ternyata sejarah tersebut dijadikan dalil untuk masalah hukum, maka kita harus cek sebagaimana hadis-hadis. Hadis-hadis kita cek karena di balik hadis ada hukum-hukum yang kita bangun. Adapun kisah Imam Syafi'i bertabaruk dengan Abu Hanifah inilah kisah yang tidak benar, kisah yang palsu yang tidak pernah terjadi, diriwayatkan dari dengan sanad yang tidak sahih. Bagaimana hukum asuransi karena di tanah air kita begitu banyak asuransi? Asuransi ya, pada dasarnya adalah bentuk memakan harta kaum muslimin dengan kebatilan. Ya, karena dan bisa jadi yang itu terjadi demikian. Kebanyakan pihak asuransi makan ansuran-ansurannya, nasabah-nasabahnya itu uangnya diambil. Contohnya seperti asuransi misalnya jiwa ya, kan orang mau naik pesawat bayar sekian, bayar terus bahkan wajib untuk dibayar. Ternyata kebanyakannya selamat ya, kebanyakannya apa? Selamat. Ya. Sehingga dia masuk dalam satu akad yang jahala, akad yang tidak jelas. Dia bayar sekian, kalau dia pas celaka dia dapat untung, dia celaka tapi dapat untung uang lebih banyak daripada apa yang dia setorkan. Ini tidak boleh dalam syariat seperti ini. Menyerahkan sedikit, mengambil banyak. Atau sebaliknya, uangnya hilang, bablas. Ternyata dia berangkat naik pesawat, selamat. Ya sudah, uangnya hilang. Pemberangkatan berikutnya, bayar asuransi lagi. Ini tidak diperbolehkan dalam syariat. Yang diperbolehkan misalnya, kalau ada, misalnya dibuat suatu grup, kemudian semua orang kasih uang, kumpul di situ, untuk dimanfaatkan bersama. Ya. Dengan keridhaan, dimanfaatkan bersama. Kalau ada yang sakit, ya ini tidak jadi masalah. Tapi kalau seperti tadi, ya, ada pihak asuransi, kemudian dia mengambil uang dari orang-orang tersebut, maka ini hukumnya haram. Oleh karenanya tidak boleh kita meletakkan uang kita di kantor-kantor asuransi. Ada lagi yang bertanya? Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, maka sampai di sini saja. InsyaAllah besok kita akan lanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Al-Fusul Fi Siratir Rasul tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah mengumpulkan kita di Masjid Nabawi yang mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pula di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia.

Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk

0: خَاسِرَةٌ.
1: Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat? Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan.
0: فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةٌ.
1: Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka, dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi.

Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad kisah Musa? Tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah tua. Pergilah kamu kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas.

Dan katakanlah kepada Firaun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu, agar supaya kamu takut kepadanya.

Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling, seraya berusaha menantang Musa. Maka, dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru memanggil kaumnya. Seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi."

maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Tuhannya.

Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya, ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan bumi, sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu, dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Maka, apabila malapetaka yang sangat besar, hari kiamat telah datang. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya. Dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

Orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari berbangkit, kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.

0: Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari berbangkit. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: qutilat.
1: Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh, apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh?
0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ.
1: Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka Jahim dinyalakan, dan apabila syurga didekatkan, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.

tanaffas. Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam, demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing.

dan temanmu, Muhammad, itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan dia, Muhammad, bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Maka, kemanakah kamu akan pergi?

0: Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan meluap, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
1: Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim.
0: Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah

yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan.

0: Padahal sesungguhnya, bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Innal abrara lafi na'im, wa innal fujjara lafi jahim.
0: Sesungguhnya, orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka.

0: mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan, dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: alamin.
1: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam,

Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijin. Tahukah kamu, apakah sijin itu? Ialah kitab yang bertulis.

0: kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu, melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa.
1: Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin.
0: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu.

Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka. Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan.

Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang-orang berbakti itu tersimpan dalam Aliyin. Tahukah kamu, apakah Aliyin itu? Yaitu kitab yang bertulis, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.

0: Sesungguhnya, orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar, syurga. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan. Mereka diberi minum dari khamar murni yang di lak tempatnya. Laknya adalah kesturi, dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba. Dan campuran khamar murni itu adalah dari tasnim, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulunya di dunia menertawakan orang-orang yang beriman.

apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-edipkan matanya. Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat.

0: Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin. Maka, pada hari ini, orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah, Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: أحقت.
1: Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh. Dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong, dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh. Pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat perbuatannya. Ya.

Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira.

0: Sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir. Sesungguhnya dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bukan demikian, yang benar, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
1: فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ

0: maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja, dan dengan malam, dan apa yang diselubunginya, dan dengan bulan, apabila jadi purnama. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Mengapa mereka tidak mau beriman?
1: وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ.
0: Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud.
1: بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ.
0: Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya.

0: Padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Maka, beri kabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman.

Sesungguhnya, orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahannam dan bagi mereka azab neraka yang membakar.

0: kabir.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itulah keberuntungan yang besar.
0: Inna batsha rabbika lasyadid.
1: Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras.
0: Innahu huwa yubdi'u wa yu'id.
1: Sesungguhnya Dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan dan menghidupkannya kembali.
0: Wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alun lima yurid.
1: Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, yang mempunyai arsy lagi Maha Mulia, Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendakinya.
0: Al ataka haditsul junud fir'aun.

0: hafiz.
1: Demi langit dan yang datang pada malam hari, tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Yaitu bintang yang cahayanya menembus. Tidak ada suatu jiwa pun diri, melainkan ada penjaganya.
0: فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقُ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقُ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ.
1: Maka, hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang terpancar, yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada.
0: Innahu ala raj'ihi laqadir.
1: Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya, hidup sesudah mati.
0: Yawma tubalas sarair, fama lahu min quwwatin wala nasir.
1: Pada hari dinampakkan segala rahasia, maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu suatu kekuatan pun dan tidak pula seorang penolong.

0: Demi langit yang mengandung hujan, dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Dan sekali-kali bukanlah dia sendak gurau. Sesungguhnya, orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya. Dan aku pun membuat rencana pula dengan sebenar-benarnya. Karena itu, beri tangguhlah orang-orang kafir itu, yaitu beri tangguhlah mereka itu barang sebentar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari, berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro, menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim, Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Subbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa.
0: Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi, yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya.

dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rumput-rumputan. Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman.

Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Kecuali kalau Allah menghendaki, sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi.

0: al-ashqa.
1: Dan kami akan memberi taufik kepada jalan yang mudah. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Orang-orang yang celaka, kafir, akan menjauhinya.
0: Alladhi yaslan nar al-kubra.
1: Yaitu orang yang akan memasuki api yang besar, neraka.
0: Thumma la yamutu fiha wa la yahya.
1: Kemudian dia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup.
0: Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla.
1: Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya.

0: Lalu dia sholat.
1: بل تؤثرون الحياة الدنيا.
0: Tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia.
1: والآخرة خير وأبقى.
0: Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal.
1: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
0: Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Thaniyah.
1: Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Banyak muka pada hari itu tunduk terhina. Bekerja keras lagi kepayahan. Memasuki api yang sangat panas, neraka. Diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas.
0: Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusmin wa la yughni min ju'.
1: Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Banyak muka pada hari itu berseri-seri, merasa senang karena usahanya, dalam syurga yang tinggi. Tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna.

Di dalamnya ada mata air yang mengalir. Di dalamnya ada takhta-takhta yang ditinggikan, dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun, dan permadani-permadani yang terhampar.

0: unta mudzakkir.
1: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan? Dan langit, bagaimana ia ditinggikan? Dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan? Dan bumi, bagaimana ia dihamparkan? Maka, berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan.

0: akbaru.
1: Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka, tetapi orang yang berpaling dan kafir. Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar.

0: ashabahum.
1: Sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka. Kemudian, sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka.
2: Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Wal-fajr, walayalin ashr, wal-shaf'i wal-watr, wal-layli idha yasr.
1: Demi fajar, dan malam yang 10, dan yang genap, dan yang ganjil, dan malam bila berlalu.
0: Pada yang demikian itu, terdapat sumpah yang dapat diterima oleh orang-orang yang berakal.

0: Ad.
1: Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain, dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah, dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak tentara yang banyak, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu. Karena itu, Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi,

0: akraman.
1: Adapun manusia, apabila Tuhannya mengujinya, lalu dimuliakannya, dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhannya mengujinya, lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku.

Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang batil. Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.

Dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam. Dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Dia mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Maka pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksanya, dan tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya.

0: Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: وَمَا وَلَدَ.
1: Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini, Mekah, dan kamu Muhammad bertempat di kota Mekah ini, dan demi bapak dan anaknya.
0: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدَ.
1: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.
0: أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ.
1: Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya?
0: يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا.
1: Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak.

Apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihatnya? Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah, dan dua buah bibir? Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan.

0: matrabah.
1: Maka, tidakkah sebaiknya dengan harta itu, ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Tahukah kamu, apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu melepaskan budak dari perbudakan, atau memberi makan pada hari kelaparan, kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir.
0: ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ.
1: Dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.
0: Ulaika ashabul maimanah.
1: Mereka, orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan.

0: صَدَهُ.
1: Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta penghamparannya, dan jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya.

maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kepasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya, beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya, merugilah orang yang mengotorinya.

kaum Samud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasulullah Shalih berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan minumannya.

0: lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu, maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka, lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya itu.
1: Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77553300099. 77553300099. Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token
2: 86035530210
1: atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852-9334-8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan berkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
3: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah ia baik-baik.
4: وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
3: Penenang jiwa. Mari kita simak lantunan ayat suci Al-Quran.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: demi malam apabila menutupi cahaya siang, dan siang apabila terang benderang, dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda.
1: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى.
0: Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, syurga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah.

0: Dan ada pun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik. Maka, kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar.
1: وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى.
0: Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa.
1: Inna alaina lalhuda wa inna lana lalakhirata wal ula.
0: Sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk, dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia.

maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman.

0: Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi. Dan kelak, dia benar-benar mendapat kepuasan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.

Demi waktu matahari sepenggalahan naik, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu, dan tiada pula benci kepadamu. Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu?

Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan.

0: Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang minta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: لَكَ ذِكْرَكَ.
1: Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu.
0: فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.
1: Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
0: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب.
1: Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.
2: Agungkan syiar Allah. Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 1/7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030. 0853-3634-3030. Atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537. Atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. Website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Mekah ini yang aman. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.

kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, neraka. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.

0: Maka, apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq.
0: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
1: Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam.
0: Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
1: Kalla innal insana layatgha, ar-ra'ahu istaghna.
0: Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup.
1: Inna ila rabbika ruj'a.
0: Sesungguhnya, hanya kepada Tuhanmu lah kembalimu.
1: Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla.
0: Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia mengerjakan salat?
1: Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa.
0: Bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang, yaitu Rasulullah, itu berada di atas kebenaran? Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah?
1: Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara.
0: Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?

0: Ketahuilah, sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan, lagi durhaka.
1: فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَهُ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَقْتَرِبْ.
0: Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kala kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah, dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
0: Sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran, pada malam kemuliaan.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ.
0: Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan.

0: amr.
1: Pada malam itu, turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan.
0: Salamun hiya hatta matla'il fajr.
1: Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan Al-Quran. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus.
1: وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ.
0: Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata.

0: qayyimah.
1: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.

0: البريه.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk.
0: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.

0: ya Rabbah.
1: Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Pada hari itu, bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya.
1: يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ.
0: Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka.

0: dzarrah.
1: Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Maka ia menerbangkan debu dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh.

0: وإنه لحب الخير لشديد.
1: Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta.

0: Maka, apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada? Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha mengetahui keadaan mereka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Al-Qari'ah, mal-Qari'ah.

0: Kamus.
1: Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan.
0: فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ.
1: Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan.

0: Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Alhaakumuttakatsur hatta zurtumul maqabir.
0: Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur.
1: Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun.
0: Janganlah begitu. Kala kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan janganlah begitu. Kala kamu akan mengetahui

0: Janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahim, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Wal 'ashr.
0: Demi masa.

0: Sesungguhnya, manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوْقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةُ.
0: Dan tahukah kamu, apakah hutamah itu? Yaitu, api yang disediakan Allah, yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati.
1: إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةُ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةُ.
0: Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil.
0: Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia?

0: dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu, berasal dari tanah yang terbakar. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat.
1: Ini dia, tiga alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
2: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77 55330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852 9334 8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77 55330099. 77 55330099. Konfirmasikan ke nomor 0852 9334 8887. Sobat muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852 9334 8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Terus simak 107,7 FM. Radio Muslim, tingkatkan iman dan takwa. memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatash syita'i was-shayf.
0: Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah.
4: Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf.
0: Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Inna a'tainakal kautsar.
0: Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu sebuah sungai di surga.
1: Fasholli lirabbika wanhar.
0: Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
1: Inna shani'aka huwal abtar.
0: Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus.
2: Agungkan syiar Allah. Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030. 0853-3634-3030. Atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537. Atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. Website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun.
0: Katakanlah, hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wala antum a'biduna ma a'bud.
0: Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah.
1: Wala ana 'abidun ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah.
1: Wala antum 'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah.
1: Lakum dinukum waliya din.
0: Untukmulah agamamu dan untukulah agamaku.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Idza jaa nasrullahi wal fath.
0: Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.
1: Wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba.
0: Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Tabbat yada Abi Lahab wa tab.
0: Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa.
1: Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab.
0: Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan.
1: Sayasla naran dzata lahab.
0: Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar. Yang di lehernya ada tali dari sabut.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad, Allahus samad.
0: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu.
1: Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia.
2: Agungkan syiar Allah. Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 1/7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030. 0853-3634-3030. Atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030. 0853-3634-3030.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia.
1: Malikin nas.
0: Raja manusia.
1: Ilahin nas.
0: Sembahan manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi.
1: Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.
0: Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhal muddatthir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wal rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir.
0: Hai orang yang berkemul, berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu, agungkanlah, dan pakaianmu, bersihkanlah, dan perbuatan dosa menyembah berhala, tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi, dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah.

0: أزيد.
1: Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian, dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak, dan anak-anak yang selalu bersama dia, dan kulapangkan baginya rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahnya.
0: Kalla, innahu kana li ayatina anida.
1: Sekali-kali tidak akan aku tambah, karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami, Al-Quran.
0: Sa'urhiquhu sa'uda.
1: Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan.
0: Innahu fakkara wa qaddar, faqutila kaifa qaddar, thumma qutila kaifa qaddar.

0: البشر.
1: Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Maka celakalah dia, bagaimanakah dia menetapkan. Kemudian celakalah dia, bagaimanakah dia menetapkan. Kemudian dia memikirkan, sesudah itu dia bermasam muka dan merengut. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia.

Aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar. Tahukah kamu apa neraka Saqar itu? Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Neraka Saqar adalah pembakar kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga.

0: Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin, dan supaya orang yang beriman bertambah imannya, dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu, melainkan Dia sendiri. Dan Saqar itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia.
1: Kalla wal qamar wal layli idh adbar was subhi idha asfar.
0: Sekali-kali tidak, demi bulan, dan malam ketika telah berlalu, dan subuh apabila mulai terang.

0: أو يتأخر.
1: Sesungguhnya Saqar itu adalah salah satu bencana yang amat besar sebagai ancaman bagi manusia, yaitu bagi siapa di antaramu yang berkehendak akan maju atau mundur.

tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam syurga. Mereka tanya-menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat.

0: aswarah. Maka, mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah? Seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut, lari daripada singa.
1: Bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munasyarah.
0: Bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka.
1: Kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Kalla innahu tadhkirah. Faman syaa'a dzakarah.
0: Sekali-kali tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada negeri akhirat. Sekali-kali tidak demikian halnya, sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan. Maka, barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil pelajaran daripadanya, Al-Quran,

0: maghfirah.
1: Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran daripadanya, kecuali jika Allah menghendakinya. Dia, Allah, adalah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya, dan berhak memberi ampun.
2: Radio Muslim, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
5: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridhaannya. Maha suci seberat timbangan arsy-Nya, dan maha suci sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: ijen.
1: Seseorang peminta telah meminta kedatangan azab yang bakal terjadi untuk orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya, yang datang dari Allah yang mempunyai tempat-tempat naik. Ta'ruju

Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik. Sesungguhnya mereka memandang siksaan itu jauh, mustahil. Sedangkan kami memandangnya dekat, pasti terjadi.

pada hari ketika langit menjadi seperti luluhan perak, dan gunung-gunung menjadi seperti bulu yang berterbangan, dan tidak ada seorang teman akrab pun menanyakan temannya. Sedang mereka saling melihat, orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari adab hari itu dengan anak-anaknya, dan istrinya, dan saudaranya, dan kaum familinya yang melindunginya di dunia, dan orang-orang di atas bumi seluruhnya, kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya.

0: Sekali-kali tidak dapat. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak, yang mengelupaskan kulit kepala, yang memanggil orang yang membelakang dan yang berpaling dari agama, serta mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya.
1: Innal insana khuliqa halu'a.
0: Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir.

Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang miskin yang meminta, dan orang yang tidak mempunyai apa-apa, yang tidak mau meminta. Dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan, dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Karena sesungguhnya, azab Tuhan mereka tidak dapat orang merasa aman dari kedatangannya.

0: dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
1: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.
0: Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

0: dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memberikan kesaksiannya, dan orang-orang yang memelihara solatnya. Mereka itu kekal di syurga, lagi dimuliakan.
1: فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ.
0: Mengapakah orang-orang kafir itu bersegera datang ke arahmu, dari kanan dan dari kiri, dengan berkelompok-kelompok?

0: ta'lamun.
1: Adakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan? Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kami ciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui, air mani.
0: Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun.
1: Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang, sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa.
0: Ala an nubaddila khairan minhum wa ma nahnu bimasbuqin.
1: Untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik dari mereka, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan,

0: maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kebatilan dan bermain-main sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka, yaitu pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala sewaktu di dunia. Dalam keadaan mereka menekurkan pandangannya, serta diliputi kehinaan, itulah hari yang dahulunya diancamkan kepada mereka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah, yang maha pemurah lagi maha penyayang.

0: alim.
1: Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.

0: ta'lamun.
1: Nuh berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, yaitu sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan kalau kamu mengetahui."

Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran

0: istikbara.
1: Dan sesungguhnya, setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat.

0: Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai.
1: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara, wa qad khalaqakum atwara.
0: Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.

0: Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat? Dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita. Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya.
1: Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja.
0: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan supaya kamu menjalani